Sementara dari luar negeri, Perdana Menteri Thailand mengingatkan ASEAN agar bisa melakukan tiga hal prioritas. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 5 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan PLN agar pemadaman listrik di Kalimantan bisa segera diatasi karena pemadaman bergilir sudah sangat mengganggu aktivitas masyarakat. Selengkapnya kita bergabung bersama Sugandi Afandi.
1: Pemadaman listrik bergilir di Kalimantan menjadi perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Kepala Negara memanggil Menteri SDM Bahlil Lahadalia ke Istana Merdeka, Jakarta. Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas terkait pemadaman listrik di sejumlah wilayah di Kalimantan. Presiden Prabowo memerintahkan agar Menteri Bahlil dan PLN segera mengatasi persoalan pemadaman listrik agar kehidupan masyarakat kembali berjalan dengan normal. Menteri Bahlil berjanji listrik akan kembali normal secepatnya. Penegasan Menteri Bahlil disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta usai ratas dengan Presiden Prabowo Subianto yang berlangsung kemarin.
2: Di dalam pembahasan itu, salah satu di antaranya kami bahas adalah persoalan PLN, ya, persoalan listrik yang kami harus akui di beberapa wilayah, khususnya di Kalimantan, masih ada pemadaman beberapa titik. Dan karena itu Bapak Presiden memerintahkan kepada saya untuk segera melakukan langkah-langkah yang terukur dengan PLN agar bisa menyelesaikan dengan baik.
1: Pemadaman listrik berdampak kepada terganggunya usaha masyarakat. Pemilik toko fotokopi atau percetakan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan bernama Rizkan mengatakan listrik padam berlangsung hingga 5 jam. Dampaknya pesanan fotokopi dari pelanggan semakin menumpuk.
3: Rata-rata hampir hari-hari, ada siang, ada malam.
4: Kalau lamanya berapa lama?
3: Sekitar 4-5 jaman.
4: Mati lampunya kan? Dampaknya apa kalau toko yang sendiri?
3: Dampaknya ya gawean numpuk jadinya.
1: Adapun Syakir, salah satu warga Banjarmasin berharap listrik kembali normal sehingga aktivitas masyarakat kembali berjalan dengan lancar.
5: Kedepannya diharapkan ya kembali ke biasa seperti 2 atau 3 bulan yang lalu. Kalau pribadi memang baik di sekolahan ataupun di rumah ya pasti menegangkan.
1: Berdasarkan pengakuan dari warga, pemadaman listrik di Banjarmasin telah berlangsung sejak sebulan lalu dan kondisi sempat normal beberapa hari. Namun 2 atau 3 minggu kebelakang, pemadaman sering terjadi. Menteri Bahlil menegaskan pemadaman listrik bukan karena kekurangan pasokan energi, melainkan karena adanya pekerjaan pemeliharaan serta kendala pada jaringan induk kelistrikan. Pemerintah memastikan pasokan energi mencukupi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusumudara untuk Indonesia.

0: Sementara Badan Pusat Statistik atau BPS akan merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 2026 siang nanti. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 diperkirakan melambat dibandingkan triwulan sebelumnya dan informasi lengkap akan disampaikan Mahdalena Krisnawati.
1: Badan Pusat Statistik BPS hari ini akan kembali merilis sejumlah data ekonomi di antaranya data pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk triwulan 2 2026. Dibandingkan triwulan 1 yang tumbuh 5,61% pada triwulan 2, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan sedikit melambat. Perkiraan itu disampaikan oleh Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK yang juga Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Dalam keterangan pers KSSK, Menteri Keuangan Purbaya memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 di kisaran 5,4%.
2: Kelihatannya di bawah 5,6% untuk triwulan kedua, tapi mungkin nggak jauh dari 5,4 juga. Jadi melambat tapi nggak parah-parah amat, karena pada waktu triwulan kedua kan kita puncak-puncaknya tingkat ketidakpastian kan. Harga minyak tinggi, perang masih nggak jelas, kita juga masih mengatur gimana supaya anggaran kita aman, banyak kapital keluar dan lain-lain.
1: Namun Menke Purbaya optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia semester kedua akan lebih baik. Pemerintah kata Purbaya akan berkoordinasi dengan Bank Sentral yaitu Bank Indonesia untuk memastikan semua mesin ekonomi bergerak sehingga pertumbuhan ekonomi akan membaik hingga akhir tahun ini. Pada kesempatan yang sama, pejabat Gubernur Bank Indonesia sementara Destri Damayanti mengatakan Bank Indonesia ikut mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran digital, serta pengendalian laju inflasi.
3: Kebijakan makroprudensial longgar terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi atau pro-growth melalui peningkatan kredit atau pembiayaan ke sektor real, khususnya sektor-sektor prioritas. Kebijakan sistem pembayaran terus diarahkan untuk turut mendorong kegiatan ekonomi melalui perluasan akseptasi pembayaran digital.
1: Selain mengumumkan data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2, Badan Pusat Statistik hari ini juga akan menyampaikan sejumlah data antara lain data profil kemiskinan di Indonesia, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk, kondisi ketenaga kerjaan, dan prospek bisnis industri manufaktur di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari BPS kita ke DPR RI. Komisi 3 DPR RI masih mendalami desain kelembagaan yang akan diatur dalam rancangan undang-undang perampasan aset, termasuk opsi pembentukan badan independen untuk mengelola aset hasil perampasan tindak pidana. Selengkapnya kita bergabung bersama Rian Suryadi.
1: Komisi 3 DPR RI masih mendalami desain kelembagaan yang akan diatur dalam rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset, termasuk opsi pembentukan badan independen untuk mengelola aset hasil perampasan tindak pidana. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan berbagai masukan dari kalangan akademisi dan pakar hukum terus dihimpun agar pengaturan dalam RUU tersebut memiliki dasar yang kuat dan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Menurut dia, salah satu usulan yang mengemuka dalam pembahasan adalah pembentukan badan independen. Gagasan tersebut dinilai dapat menyatukan fungsi yang saat ini masih tersebar di sejumlah lembaga seperti Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK.
2: Memang akhirannya kalau memang itu negara membuat, berarti yang saya sampaikan tadi bahwa Kejaksaan dan KPK lembaga untuk perampasan sama Kejaksaan pengelolaan aset itu harus dijadikan satu kalau memang menjadikan satu tentang perampasan aset.
1: Nah, kalau bisa. Sementara pakar hukum Firman Wijaya berharap RUU perampasan aset disusun selaras dengan semangat pembaruan hukum pidana dan hukum acara pidana nasional. Dengan begitu, regulasi tersebut dapat menjadi bagian dari sistem peradilan pidana modern yang tetap mengedepankan prinsip kepastian hukum sekaligus memperkuat upaya pemulihan aset hasil tindak pidana khususnya korupsi.
3: Diharapkan bahwa RUU perampasan aset ini juga memiliki kesamaan dasar filsafati, dasar penyelenggaraan hukum pidana dan hukum acara pidana yang baru.
1: Diketahui Komisi 3 DPR RI kembali menggelar rapat dengar pendapat umum terkait penyusunan RUU perampasan aset di masa reses. Dalam rapat tersebut, DPR mendengarkan pandangan pakar hukum, yakni Profesor Dr. Yaheskil Minggus Tiranda dan Dr. Firman Wijaya sebagai bagian dari penyempurnaan materi rancangan undang-undang. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menyoroti mahalnya biaya demokrasi serta maraknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Kami hadirkan informasi ini dalam laporan khusus Pro 3 bersama Eliana Zahra.
4: Laporan khusus.
5: Namun beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi.
6: Presiden Prabowo Subianto menyoroti mahalnya biaya demokrasi saat menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR yang menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara atau PPHN di Istana Kepresidenan. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan dalam pembahasan tersebut Presiden memberikan perhatian terhadap proses demokratisasi khususnya penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurutnya, Presiden menilai proses demokrasi berlangsung dengan biaya yang mahal, rumit, dan melelahkan sehingga banyak kepala daerah kemudian terjebak dalam korupsi.
5: Namun, beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi di daerah-daerah. Begitu banyak kepala daerah yang kemudian terjebak dalam korupsi, karena itu beliau sangat prihatin, karena itu beliau minta agar ini juga menjadi perhatian yang serius untuk difikirkan.
6: Pandangan tersebut sejalan dengan penjelasan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ia mengatakan biaya politik untuk menjadi kepala daerah menjadi salah satu akar persoalan korupsi di daerah. Menurutnya, seorang calon kepala daerah harus menyiapkan biaya untuk tim sukses, kampanye, dan berbagai kebutuhan politik lainnya.
7: Nah ini kan kembali kepada integritas masing-masing kepala daerah. Dan mereka bukan anak kecil. Kepala daerah ini nggak bisa kita awasin 24 jam. 7 hari seminggu, kita pelototin, nggak mungkin. Kita pun untuk melakukan sanksi pun paling teguran. Kemudian nggak ada kita Mendagri nggak punya kewenangan untuk mecat mereka.
6: Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, biaya politik yang tinggi dapat memengaruhi kebijakan setelah kepala daerah terpilih. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi berdampak pada proses pengadaan barang dan jasa yang dikondisikan sehingga mempermudah praktik pembagian fee proyek.
8: Ya, artinya memang kami melihat kontestasi politik kita masih berbiaya tinggi dan menjadi beban yang harus digendong oleh para kepala daerah terpilih. Ya, sehingga tentunya itu akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil. Turunan dari kebijakan itu, misalnya proses pengadaan barang dan jasa yang kemudian dikondisikan, diatur siapa pemenangnya supaya nanti ketika melakukan setting fee proyek itu menjadi lebih mudah.
6: Karena itu, KPK menekankan pemberantasan korupsi tidak cukup mengandalkan penindakan. Melalui Monitoring Center for Prevention atau MCP, KPK melakukan koordinasi dan supervisi kepada pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Pendampingan tersebut antara lain dilakukan melalui pembenahan sistem promosi, mutasi, dan rotasi aparatur sipil negara agar berjalan secara transparan, akuntabel, serta mendukung terciptanya manajemen sumber daya manusia yang berintegritas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masyarakat juga memberikan tanggapan bagaimana tingginya biaya demokrasi kembali menjadi perhatian publik. Berikut tanggapan dari mereka.
1: Menurut saya, demokrasi yang baik itu bukan cuma soal besar atau kecilnya biaya ya, Kak, tapi gimana prosesnya bisa berjalan dengan jujur dan juga transparan gitu. Jadi harapannya siapapun yang terpilih nanti itu harus bisa benar-benar bekerja buat masyarakat dan juga menjalankan amanah itu dengan baik.
2: Harapan saya, ke depan demokrasi di Indonesia bisa semakin berkualitas. Proses pemilihan juga sebaiknya mengutamakan gagasan dan program kerja, sehingga masyarakat tuh bisa memilih pemimpin berdasarkan kemampuan, bukan hanya karena hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan.
3: Yang kami harapkan tuh sebenarnya sederhana. Siapapun misalnya yang nantinya terpilih, dia bisa bekerja dengan baik dan juga bisa mengutamakan kepentingan masyarakat. Kalau misalnya proses demokrasi nantinya berjalan dengan baik, ya mudah-mudahan hasilnya juga bisa membawa manfaat bagi banyak orang.

0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik, akankah konsep PPHN meminimalisir biaya demokrasi di Indonesia? Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto kembali menyinggung mengenai tingginya biaya demokrasi dan fenomena korupsi kepala daerah yang masih marak terjadi. Hal itu disampaikan kepala negara saat menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang datang ke Istana Kepresidenan Jakarta untuk menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara. Menurut Ketua MPR Ahmad Muzani, Presiden menyerahkan kembali PPHN kepada MPR guna dibuat menjadi cikal bakal pedoman lintas pemerintahan yang berlaku tidak hanya untuk satu masa pemerintahan saja, melainkan menjadi arah bagi jalannya pemerintahan dari satu periode ke periode selanjutnya. Salah satu yang disoroti Presiden Prabowo Subianto ialah mahalnya biaya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau pilkada yang dinilai berdampak pada tata kelola pemerintahan di daerah. Selain itu, kepala negara juga menyampaikan rasa prihatin mengenai tetap tingginya daftar panjang kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan atau OTT Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Sejak kepala daerah hasil pilkada serentak tahun 2024 dilantik pada Februari 2025, daftar kepala daerah yang tersandung perkara korupsi malah bertambah panjang. Dalam kurun waktu kurang dari 1,5 tahun, sedikitnya 15 kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota, telah berurusan dengan KPK melalui OTT maupun penetapan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi. Fenomena kasus korupsi kepala daerah ini membuktikan mahalnya biaya demokrasi berimbas kepada kepala daerah yang harus dalam tanda kutip balik modal dan terjerat korupsi akibat mengembalikan ongkos politik. Apalagi jika mereka menggunakan dana kampanye jumbo, maka calon anggota DPR RI atau kepala daerah bisa menghabiskan dana belasan hingga puluhan miliar rupiah. Dan jika kita melihat data KPK, rata-rata biaya yang harus dikeluarkan calon bupati atau wali kota saja mencapai 30 miliar rupiah. Hal itu belum termasuk dengan beban biaya tambahan bagi kandidat untuk mendapatkan dukungan atau rekomendasi dari partai politik yang memicu dan berdampak buruk bagi pemerintahan. Tentunya editorial RRI berharap pokok-pokok haluan negara atau PPHN yang dihasilkan bisa menjadi pedoman lintas pemerintahan sekaligus mengurangi biaya demokrasi yang tinggi sehingga roda pemerintahan daerah bisa berjalan tanpa ada hambatan korupsi oleh kepala daerah. Sekian editorial. Selamat pagi.

0: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kali ini adalah Perdana Menteri Thailand Anutin Sarnivarikul yang mengingatkan ASEAN untuk melakukan tiga hal prioritas dalam menghadapi masa depan dengan penuh tantangan. Salah satunya memperkuat regionalisme menjadi hal pertama yang harus dilakukan oleh ASEAN di tengah dunia yang makin terfragmentasi. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Retno Mandasari.
1: Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul mengingatkan ASEAN untuk melakukan tiga hal prioritas dalam menghadapi masa depan yang penuh tantangan. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Anutin saat menyampaikan pidato politik pada Selasa kemarin di Markas Besar ASEAN Jakarta. Perdana Menteri Anutin menyebut memperkuat regionalisme menjadi hal pertama yang harus dilakukan ASEAN di tengah dunia yang semakin terfragmentasi, serta menegaskan pentingnya persatuan dan sentralitas ASEAN. Lebih lanjut, Perdana Menteri Anutin menambahkan prioritas kedua adalah ketahanan yang dipandang tidak lagi sekedar berarti mampu pulih setelah krisis, melainkan ketahanan berarti mempersiapkan diri sebelum gangguan terjadi, serta ASEAN harus memperluas kemitraan dengan negara-negara berkekuatan menengah serta mitra di kawasan Global South atau Global Selatan.
2: Prioritas ketiga adalah menjaga relevansi ASEAN. Relevansi ASEAN tidak bisa dianggap akan selalu ada. Relevansi itu harus terus diperoleh melalui kontribusi yang nyata terhadap urusan kawasan dan dunia, serta yang paling utama, melalui manfaat yang kita berikan kepada masyarakat ASEAN.
1: Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hoon menilai ASEAN menghadapi tantangan baik dari dalam maupun dari luar kawasan, dan kondisi ini semakin menegaskan pentingnya persatuan dan solidaritas ASEAN.
3: Situasi tersebut juga mengingatkan kita akan pentingnya komitmen terhadap perdamaian, saling menghormati, dan penyelesaian sengketa secara damai, serta kesetaraan berdasarkan hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara, TAC, yang tahun ini memperingati hari jadinya ke-50.
1: Kunjungan Perdana Menteri Anutin ke Markas Besar ASEAN pada 2026 dilakukan 17 tahun setelah kunjungan oleh Perdana Menteri Thailand pada 2009 lalu. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke dunia olahraga, Persebaya Surabaya memastikan lolos ke final Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan Arema FC 1-0 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Selasa malam. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara, kemenangan tersebut membawa baju ijo menghadapi Persib Bandung pada partai final yang akan digelar Kamis mendatang di stadion yang sama.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi. Sejumlah rangkaian informasi perbincangan akan kami hadirkan sesaat lagi. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, ada kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Setelah tadi kita ikuti bersama Warta Berita Produksi RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Kini kami ajak Anda untuk bergabung bersama kami di Kopi Anda. Sampaikan komentar dan opini Anda melalui WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-9987. Bersama kami di sini di 104,2 FM.

0: Mau kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak. Sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

0: Bu Unda, banyak amat belanjaannya.
1: Iya, Bu Sita. Biasalah, buat stok seminggu. Ini juga sudah berkurang loh, karena udah gak buat bekal untuk anak-anak lagi kan. Sudah ada MBG di sekolah.
0: Oh, yang makan bergizi gratis itu ya, Bu ya. Saya juga senang, Bu, ada program MBG. Bisa hemat uang jajan anak-anak, jadi mereka sekarang bisa nabung.
1: Alhamdulillah ya, Bu. Kita juga gak repot menyiapkan bekal lagi. Terus dari program MBG juga membuka lapangan pekerjaan kan, Bu. Suami saya sekarang kerja bantu-bantu di dapur MBG.
0: Wah, jadi paket lengkap ya, Bu. Anak sehat, ibu gak repot, bapak juga dapat kerjaan. Bahagianya berlipat-lipat.
2: Program Makan Bergizi Gratis membantu anak-anak mendapatkan makanan sehat, mengurangi beban orang tua, dan membuka kesempatan kerja bagi anggota keluarga.

0: Mah, gawat nih, Mah. Cabai sekarang harganya mahal. Mana di dapur cabainya tinggal dua.
1: Apa, Pak? Ya udah, Pak. Cepat masukin brankas.
0: Brankas?
1: Iya. Sekarang kan cabai lebih sering difoto daripada dimasak.
2: A few moments later.
3: Permisi, Bu Siti. Boleh pinjam cabe enggak?
1: Cabe? Emangnya mau pinjam berapa, Bu?
3: Satu aja. Buat pamer di status.
4: Daripada pusing kalau harga pangan naik, kenapa enggak mulai menanam sendiri? Cabe, tomat, daun bawang, dan sayuran lain bisa ditanam kok di halaman atau pot. Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Tanam yang bisa ditanam, habiskan makanan, dan dukung hasil pertanian Indonesia. Ingat, biar sambalnya saja yang bikin pedas, bukan harga pangannya.

0: malam ini ada acara nggak?
1: Kawan aku sih ngajak ke mall ya tadi.
0: Alah, nggak usah ke mall. Mahal tau di mall tuh.
1: Iya sih, mahal.
0: Gimana kalau kita ke pasar malam, Ja? Yuk.
1: Males, soalnya rame banget, pusing.
0: Hei, tapi di sana tuh, Jess, banyak jajanan yang murah dari UMKM.
1: Apa tadi? Jajanan murah?
0: Hah?
1: Bener lah.
0: Pokoknya lengkap, ada bakso, ada telur gulung, ada es krim, nasi goreng, kuliner viral pun ada.
1: Wah, bah, boleh lah kalau gitu.
0: Nah, di pasar malam harganya pun lebih murah dari yang biasa kamu order pakai ojek online itu, Jess.
1: Iya juga ya. Ya, hitung-hitung kita support pelaku UMKM lah kan.
0: Nah, itu dia. Cerdas kau. Nggak salah deh bos pilih kamu jadi project manager.
1: Makasih.
0: Udah, yuk,
1: ya.
0: Berangkat kita.
1: Ayo, gas.

0: Serius amat, Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh, kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini nggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga.

Apa pendengar dengan tema sistem penempatan PMI legal dan aman. Nah, penempatan pekerja migran Indonesia atau PMI secara legal ini dimulai dengan sistem pendaftaran dan verifikasi dokumen resmi melalui sistem terintegrasi seperti Siskopmi. Dan pendengar, selama proses ini calon PMI dibekali pelatihan kompetensi dan perjanjian kerja yang transparan untuk menjamin hak kerja keselamatan mereka selama di negara tujuan. Dan tentunya melalui jalur resmi ini pendengar, negara hadir memberikan perlindungan hukum dan jaminan sosial secara menyeluruh mulai dari keberangkatan hingga kembali ke tanah air. Dan setelah ini pendengar, akan kami hadirkan juga Pontianak Menyapa bersama dengan Ketua Korwil KSBSI Kalbar, Bapak Suherman. Kita akan membahas mengenai sistem penempatan pekerja migran Indonesia yang legal dan aman. Tetap bersama kami di sini di 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Selain seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya, pada kesempatan Pontianak pagi ini, pendengar, dalam Pontianak Menyapa hingga nanti jelang pukul 9, kita akan membahas satu tema, yaitu sistem penempatan pekerja migran Indonesia atau PMI yang legal dan mengutamakan keamanan. Di segmen pertama kami akan membahas tema ini bersama dengan Ketua Korwil Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia KSBSI Korwil Kalimantan Barat, yang nanti kita akan terhubung bersama dengan Bapak Suherman. Kami coba sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Suherman.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak.
1: Waalaikumsalam. Dengan Fatih di sini, Pak Suherman.
2: Oh, ya, Mas Fatir. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Apa kabar, Pak Suherman? Sehat-sehat?
2: Alhamdulillah,
1: sehat. Kita akan bahas.
2: Para pendengar RRI Pro 1 dimanapun berada.
1: Baik. Kita pagi ini membahas sistem penempatan PMI legal dan aman ya, Pak Suherman ya. Tentunya sebagai pembuka ini kita ingin tahu bagaimana Anda melihat kondisi pekerja migran asal Kalimantan Barat untuk saat ini, bagaimana gambarannya Pak Suherman?
2: Kalau sekarang, kalau sebelum tahun 2000-an itu kan masih banyak tenaga kerja kita yang ke Kuching, ke Malaysia Timur itu yang banyak dapat penyiksaan atau dapat apa masalah, paspornya ditahan dan sebagainya. Tapi semenjak sekarang ini melalui BP3DKI, itu mereka melakukan bekerja di sana dengan prosedur, ya, melalui jalur prosedur, lalu daftar dan punya dokumen-dokumen resmi. Namun demikian masih ada juga yang melalui jalur-jalur tikus, misalnya di daerah perbatasan, itu masih banyak juga yang bekerja di sana tanpa melalui prosedur resmi, sehingga mungkin ini yang mendapatkan kesulitan atau ada penyiksaan atau gajinya tidak dibayar dan sebagainya, sehingga sulit kita untuk melakukan pendampingan ketika mereka mendapatkan permasalahan di negara jiran tersebut. Namun kalau sekarang lebih banyak saya lihat karena ada program pemagangan juga dari Kementerian Tenaga Kerja, itu banyak ke Jepang atau ke negara-negara yang cukup bagus dari segi kesejahteraannya. Misalnya kalau di Jepang itu saya dengar kalau perkebunan itu kurang lebih ya gajinya 30 jutaan satu bulan, atau di restoran misalnya. Banyak anak-anak muda kita yang dilatih dulu melalui program pemagangan yang dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja. Nah, kalau yang kita di Kalbar ini sedikit sekali sih masih didengar, kecuali tadi yang saya katakan yang melakukan bekerja di luar negeri atau bekerja di negeri jiran tanpa prosedur, itu mungkin yang banyak dapat masalah. Jika mereka dapat musibah ke sana, meninggal dunia atau sekitar di sini agak sulit ya. Nah, maka dari itu harapan kita kalau mau bermigrasi atau melakukan bekerja di luar negeri, lakukanlah dengan melalui prosedur resmi seperti itu.
1: Baik, mumpung dibahas nih Pak, sebenarnya apa dan mengapa begitu ya, banyak masih ada begitu masyarakat yang memilih jalur non prosedural itu tadi ya, atau jalur ilegal untuk bekerja di luar negeri, Pak?
2: Ya, mungkin mereka menganggap ya tanpa apa potongan dan apanya. Kalau selama ini kan mereka melalui prosedur itu, non prosedur itu melalui jalur tikus misalnya. Jadi ketika sana majikan yang berkuasa, sehingga ketika mereka mau melakukan ini, dokumen mereka sudah dipegang dan sebagainya. Nah, jadi mindsetnya juga ini perlu kita edukasi kepada masyarakat kita, kalau mau bermigrasi melalui prosedur resmi lah, jangan main istilahnya non prosedur, sehingga ketika ada masalah di sana susah untuk melakukan apa langkah-langkah hukum seperti itu.
1: Ternyata ada iming-iming begitu, Pak ya?
2: Ditemukan para calo itu, para calo itu memberikan iming-iming yang ya luar biasa lah, sehingga orang tertarik untuk bekerja di luar negeri melalui jalur non prosedur tersebut gitu. Tapi kalau dia melalui jalur prosedur kan akan ada bimbingan atau minimal mereka punya dokumen yang diberikan secara prosedur oleh BP 3TKI kan seperti itu. Dan di perbatasan kan ada tim LTSA, lembaga terpadu satu atap, yang nanti akan ketika mereka ada masalah, bahkan mereka juga diberikan jaminan BPJS ketenaga kerjaan gitu. Sehingga ketika mereka bekerja di luar negeri aman gitu kan. Tapi kalau dia melakukan keluar negeri bekerja di sana terus melalui jalur non resmi, itu yang kadang-kadang banyak masalah, penyiksaan oleh majikan dan sebagainya kan.
1: Baik, Pak, kali ini kita terhubung bersama pendengar. Sepertinya ada yang ingin bergabung bersama kita ya. Selamat pagi. Terputus. Baik, silakan pendengar, untuk Anda yang ingin kembali bergabung, bertanya ya mengenai tema siaran kita pagi ini, sistem penerapan penempatan PMI yang legal dan aman. Silakan pendengar untuk bergabung di WhatsApp 08115701042 atau telepon di 734987. Kembali Pak Herman, apa sebenarnya resiko terbesar yang dihadapi pekerja migran selama berangkat tanpa mengikuti prosedur resmi? Selama ini kan yang kita dengar di berita-berita penyiksaan, kemudian tadi ada yang ditahan lah dokumen resminya begitu ya. Kemudian
2: yang paling nyata, gaji mereka dicaloin gitu, dipotong-potong. Gaji.
1: Baik.
2: Oh, dipotong oleh agennya yang membawa mereka, agen yang tidak resmi ya, yang kita kenal dengan trafficking ya.
1: Iya.
2: Nah, jadi mereka membawa, misalnya yang agen tadi yang mencari orang di kampung-kampung itu, nanti mem-PHP, mengiming-imingi dengan gaji besar, dan ternyata di sana mereka dipotongi oleh agen dan sebagainya. Dan dokumennya dipegang oleh majikan, sehingga agak susah gitu dalam melakukan dampingan. Gitu. Nah, kebetulan kami dari Serikat, ada federasi satu yang kami bentuk baru satu kali kongres kemarin, namanya Sebumi, Serikat Buruh Migran. Kebetulan saya juga di tahun berapa ya, tahun 2018 saya membahas masalah migran workers ini di Dhaka, Bangladesh bersama ITUC, terkait dengan banyaknya buruh migran khususnya di Bangladesh yang bermigrasi ke Malaysia maupun ke Singapura seperti itu. Terkait juga dengan buruh migran kita kalau sekarang sih kalau di Malaysia Timur tidak favorit lagi, yang lebih banyak favoritnya anak-anak muda, banyak di Vietnam, di Thailand, terus di Myanmar. Nah, karena mungkin yang perlu kita perhatikan, takutnya anak-anak muda kita nanti di operator judol itu. Judol itu yang tidak menggiurkan juga bagi anak-anak muda kita, karena gaji di sana mungkin berkisar 25 sampai 30 juta hanya ini. Jadi sehingga ketika di sana kalau yang non prosedur ya terkatung-katung kadang-kadang, ternyata yang dijanjikan tidak sesuai seperti itu. Tapi kalau dia melakukan migrasi seperti tadi, pemagangan di Jepang dan itu kan resmi, jadi nanti tanggung jawab pemerintah seperti itu.
1: Baik, itu juga tuh yang menjadi keresahan masyarakat ya, di mana pekerja migran yang tidak, yang ilegal tadi itu ya Pak Suherman ya, ternyata ya, malah menjadi agen judi online begitu ya di luar ya, dan itu ya,
2: betul.
1: Sudah jelas itu ilegalnya.
2: Nah, sasarannya ke kaum milenial, Kalau mana gadget ini yang kan anak-anak kemudian suka apa main game dan sebagainya, itu ketika dia diiming-imingi dengan gaji besar di Myanmar misalnya sebagai operator sampai 30 sampai 30 jutaan, kan tertarik mereka.
1: Betul.
2: Ternyata ketika datang di sana tidak sesuai gitu kan. Kalau dia tadi melakukan secara prosedur, mungkin kita lebih enak men-trackingnya seperti itu.
1: Sebenarnya apa saja Pak hak-hak yang dasar begitu ya, yang wajib diketahui oleh setiap calon pekerja migran sebelum memutuskan untuk bekerja di luar negeri? Setidaknya tahu dulu hak-hak dasarnya begitu Pak.
2: Ya, yang paling pertama dia harus tahu dulu negara tujuan tersebut, terus apa yang harus dikerjakan di sana. Kalau di prosedur itu kan ada permitnya ya. Jadi permintaan tenaga kerjanya itu berapa orang, itu apa job description yang mereka harus lakukan di sana, terus gajinya sesuai standar enggak? Sesuai standar, kalau di kita kan UMP atau UMK, kalau di mereka juga ada standarnya di sana. Nah, kalau memang terus apa-apa yang ditanggung selama di sana, misalnya apakah penginapannya juga ditanggung, atau ada jaminan, kalau syukur-syukur kalau ada jaminan juga bagi mereka gitu, social security-nya gitu. Kalau negara-negara yang sudah maju, mereka pasti memperhatikan itu. Nah, seperti kita lihat, kalau di Hong Kong itu kan banyak TKI kita, di buruh migran kita. Tapi mereka di sana gajinya lebih besar. Nah, yeah. Jadi setiap hari Sabtu itu mereka diberi libur. Jadi makanya ada paguyuban buruh migran di Hong Kong Victory itu, setiap Sabtu itu mereka libur. Oh, jadi holiday ya. Jadi nanti ketemu sama-sama. Kalau yang tadi buruh migran yang sering kita dengar ada penyiksaan, yang kan mau ketemu orang, HP saja mereka tidak bisa megang itu, sehingga tidak bisa komunikasi dengan keluarganya di sini. Nah, ini yang karena tadi tanpa prosedur. Nah, tapi kalau seandainya yang pakai prosedur kan nanti dari BP3 TKI akan memberikan bimbingan. Terus di LTSA juga ketika di perbatasan sana, di misalnya di Entikong ya, kalau jalur resmi kita, itu ada arahan-arahan juga dari tim, ada dari BPJS Ketenagakerjaan juga, ada dari nakernya tentang hak-hak normatif yang harus diketahui oleh, terus juga walaupun ada dipotong, ya mungkin ya kecil lah dibandingkan tadi yang non-prosedur seperti itu.
1: Baik, dan yang namanya kita bekerja ini kan artinya kan ada nafkah yang harus ditanggungkan begitu Pak ya, dan ada keluarga juga yang menanti kita di rumah begitu. Nah, sebenarnya sebagai anggota keluarga nih Pak, sebenarnya apa peran anggota keluarga yang masih berada di tanah air begitu ya Pak ya, untuk mengetahui lah istilahnya bagaimana salah satu anggota keluarganya yang sedang bekerja di luar negeri itu, sebenarnya ada nggak sih Pak peran dari keluarga yang ada di tanah air Pak?
2: Sangat berperan, terutama jangan sampai putus kontak. Karena ketika putus kontak atau mereka disekap atau tidak boleh berhubungan dengan pihak, itu sudah menandakan akan tanda-tanda. Nah, kalau majikannya melarang tuh ini, mereka tetap harus membangun komunikasi dengan keluarganya, jangan sampai putus. Dan keluarga harus tetap mencari. Kalau yang prosedur kan minimal ya tetap nanti ke BP3 TKI, minimal melakukan komunikasi ke konjen gitu. Nah, mereka akan terdaftar di konjen. Jadi konjen nanti mungkin bisa. Tapi kalau yang non prosedur masuk jalan tikusnya tadi, kan tidak terdaftar seperti itu. Nah, jadi susah untuk melacaknya. Jadi ketika mereka disekap atau disiksa, paling ketika ribut atau ketika mereka udah jadi korban, nah itu yang akan ininya. Tapi kalau seandainya yang prosedur kan dari sebelum mereka berangkat sudah diberikan bimbingan sampai mereka nanti ditempatkan di tempat-tempat mereka bekerja di luar negeri. Itu.
1: Bimbingan-bimbingan yang diberikan sebelum berangkat itu apa saja Pak?
2: Ya, misalnya kalau mereka bekerja sebagai perawat orang tua kalau di Hong Kong itu ya. Mereka dibekali dulu bagaimana teknis merawat orang tua yang
1: disesuaikan artinya Pak ya?
2: Ya, disesuaikan. Begitu juga kalau mereka bekerja di sebagai misalnya di kedai kopi atau di perkebunan di sana atau di plywood kalau di Kuching di Kuching tersebut, mereka akan disesuaikan minimal yang punya skill gitu, punya kalian. Jangan sampai nanti kalau dia misalnya ya kasar asisten rumah tangga, paling tidak mereka bagaimana mempergunakan alat-alat elektronik misalnya, mesin cuci, terus cara menyetrika. Kadang-kadang kan bermula dari hal sepele karena mungkin buruhnya DKI-nya tidak bisa menggunakan elektronik, akhirnya marah si majikannya sampai menyiksa dia. Itu kadang-kadang yang kita pelajari selama ini seperti itu. Makanya kalau yang prosedur mereka dilatih dulu. Saya 2010 pernah ke Korea Selatan. Di situ ada provinsi Nandaemun itu tenaga kerjanya banyak dari Indonesia. Nah, mereka memang membayar 60 jutaan ya, 60 jutaan 6 bulan bimbingannya sampai diberangkatkan. Tapi belum setahun udah kembali loh 60 juta itu. Karena gaji mereka besar 1 won. Nah, itu di provinsi Nandaemun itu adalah pabrik karet. Nah, pabrik karet dengan berbagai macam produk-produknya. Mereka yang bekerja di situ setiap tahun diberikan cuti 1 bulan. Jadi mereka misalnya udah 1 tahun mereka cuti pulang ke Indonesia. Kebetulan waktu itu saya pas mau pulang ke Indonesia, saya ke smoking room. Jadi ngobrol-ngobrol dengan rupanya ada dari Jawa Timur. Jadi saya tanya dia mereka, gimana? Mama, enak di sini, Pak, katanya. Kita memang bayar 60 juta waktu itu ya, tahun 2010 itu, tapi kita diberikan fasilitas yang gaji yang lumayan dan dianggap tenaga skill kita. Jadi ada perbedaan yang non skill dan skill seperti itu. Jadi dihargai skill mereka seperti itu. Nah, ini yang di Korea Selatan ya. Kalau yang banyak terjadi ini kan di Malaysia Timur waktu itu. Antara tahun 2000-an itu banyak terjadi kasus-kasus di Malaysia Timur. Nah, sekarang agak kurang. Yang dulu yang sering terjadi mereka dari Jawa Timur, dari mana dibawa sini, distransitkan di Pontianak, tahu-tahu tidak dikirim-kirim, mereka sudah keluar uang, penipuan oleh agennya dan sebagainya itu. Tapi setahun sekarang agak mulai berkurang, tidak ada lagi seperti itu. Cuma yang lewat jalur tikus tadi, yang seperti daerah Sambas itu kan banyak jalan tikus tuh. Atau mereka dibawa keluarganya yang sudah lama sana, tahu-tahu dapat penyiksaan dan sebagainya oleh majikan seperti itu.
1: Sebenarnya apa saja, Pak, upaya-upaya yang telah dilakukan begitu ya oleh pemerintah, mungkin kolaborasi dengan perusahaan penempatan dan masyarakat dalam memberantas praktik penempatan ilegal ini, Pak?
2: Ini kan banyak yang terlibatan, Bang. Kalau dulu terlibat juga kepala desa, aparat desa. Sekarang tentunya di desa itu harus ada penyuluhan. Jadi khususnya anak-anak yang putus sekolah ya, anak-anak yang masih sekolah SMP yang dilihatnya itu kadang-kadang sasaran sasaran agen ilegal atau trafficking tadi gitu, untuk mempekerjakan mereka ke luar negeri. Ini harus diberikan edukasi lah oleh aparat desa, karena dari desa dulu nih, desa nanti naik ke kecamatan, nanti naik ke kabupaten, sehingga ini perlu diperhatikan, jangan sampai orang bekerja di luar negeri bukan rejeki yang didapatkan tapi cacat. Cacat itu ada beberapa kemarin korban penyiksaan cacat ya, mereka disetrika dan sebagainya. Nah, ini makanya kalau kita himbau kepada masyarakat Kalbar, kalau mau bermigrasi harus melalui jalur prosedur ya, punya keterampilan sehingga kita dihargai, yang dihargai dengan gaji yang besar gitu. Tapi kalau tadi minim informasi dan sebagainya, itu yang kadang-kadang mereka ditipu oleh majikan di sana seperti itu.
1: Iya, jadi sebegitu pentingnya artinya edukasi kepada masyarakat desa begitu, Pak, karena memang
2: sangat penting.
1: Mayoritas
2: sangat penting. Kalau kami kan lebih disupport oleh ILO untuk konsen terhadap buruh migran ini, karena ada program ILO untuk edukasi. Tapi tahun 2026 ini agak-agak kendor juga nih, karena mungkin pengaruh dolar dan perang ini juga pengaruh gitu kan, sehingga edukasi ke tingkat desa, ke tingkat masyarakat agak ini ya. Kita walaupun dengan keminiman tersebut, tetap kita berharap PP3 TKI melalui dinas dan sebagainya, dinas sosial, dinas pemberdayaan perempuan dan anak juga harus ikut memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya kalau mau bermigran atau mau magang melalui jalur resmi dan prosedur seperti itu.
1: Baik, seperti itu pendengar ya. Terakhir Pak Suherman, kita sudah berada di penghujung sesi ini. Sebenarnya ada nggak Pak harapan kepada masyarakat Kalimantan Barat yang sedang mempertimbangkan untuk bekerja di luar negeri? Sebenarnya bekerja di luar negeri tidak semenakutkan itu begitu ya. Karena kan juga yang namanya kita bekerja ya pasti ya selalu ada yang namanya resiko begitu Pak ya. Tapi kan itu tadi kalau misalnya ilegal itu yang membuat resiko jadi semakin besar.
2: Ya, susah di tracking gitu. Tapi kalau kita prosedur lebih mudah untuk trackingnya dan negara lebih mudah untuk melindungi seperti itu. Kalau kita non prosedur ini yang agak susah, ini yang banyak terjadi masalah di luar negeri. Minimal ketika kita akan mau berimigrasi, minimal paham sedikit lah bahasa mereka, budaya mereka. Kan sekarang mudah, di-searching saja kan. Nah, bagaimana misalnya kalau ke Jepang, minimal paham terhadap bahasa Jepang. Atau kalau ke Korea, kalau ke Malaysia kan, di negara jiran kita mungkin tidak terlalu jauh dengan bahasa kita gitu. Minimal yang banyak terjadi itu di daerah-daerah Malaysia Timur. Tapi sekarang misalnya mereka di yang tadi dibilang dikerja di sini, tahu-tahu mereka di PHP, akhirnya dipekerjakan di klub-klub malam di Malaysia, kan itu yang terjadi. Sehingga mereka mau ini, enggak, itu yang banyak disekap, tidak boleh berhubungan dengan keluarga, tidak boleh berhubungan karena takut memberikan informasi gitu. Nah, kadang-kadang ini yang jadi kalau mau bermigran lihat dulu legal enggak si agentnya ini. Ya, jadi harus koordinasi dengan dinas, koordinasi dengan BP 3TKI, ya, legal enggak seperti itu. Jadi supaya jangan sampai ketika nanti si agen memberikan PHP, tahu-tahu di negara tujuan terkatung-katung. Bukan tadi seperti yang saya katakan, bukan rejeki tadi harapannya mendapatkan rejeki di negeri orang, tahu-tahu tersiksa, cacat dan sebagainya, tersiksa. Ya. Maka dari itu hati-hati kalau mau bermigrasi, tempuhlah jalur yang resmi. Ya, pelajari dulu negara tujuan tersebut. Paling tidak menguasai negara tersebut, misalnya bahasanya apa. Contoh saya ketika akan mau melakukan studi atau seminar di Korea, minimal saya belajar sedikit tentang bahasa Korea selain bahasa Inggris ya seperti itu. Supaya kita memahami, paling tidak say hello dengan mereka pakai bahasa daerah tersebut atau negara tersebut gitu. Selain itu juga saya misalnya ke Bangladesh, minimal saya mau pelajari dulu, saya searching dulu. Harapan saya kepada mestilah adik-adik muda, ya, anak-anak muda yang milenial saat ini, hati-hati kalau mau bermigrasi misalnya ke Muang Thai atau Vietnam atau apa job deskripsinya, apa yang dikerjakan di sana, walaupun diberikan PHP gaji sekian-sekian, jangan dulu langsung tergiur gitu, pelajari dulu seperti itu.
1: Itu dia pendengar, setuju ya dengan pelajari dulu mungkin etikanya, bahasanya, karena kan
2: budayanya
1: karena banyak juga di Pak kelihatan di media sosial beberapa warga negara kita ya malah buat onar di Jepang, misalnya Jepang kan terkenal dengan dengan disiplinnya begitu Pak ya, tapi ternyata kok ada gitu yang mungkin etikanya kurang gitu Pak ya. Nah itu juga perlu dipelajari dulu pendengar begitu ya.
2: Ya, bagaimana adab budaya mereka di sana harus kita pelajari sebelum kita berangkat. Makanya tadi yang ke Korea kemarin saya ketemu itu, dia 6 bulan dilatih, itu tuh mempelajari budaya, bagaimana minimal bahasa Korea sedikit, selain bahasa Inggris ya. Terus bagaimana sistem apanya, apa yang mereka kerjakan di sana. Temisnya mereka dilatih selama 6 bulan itu.
1: Nah, itu. Itu dia pendengar bincang kami bersama dengan Ketua Korwil Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia KSBSI Kalimantan Barat Bapak Suherman. Terima kasih Pak Suherman.
2: Ya sama-sama Bang.
1: Sehat-sehat Pak.
2: Alhamdulillah.
1: Oke, itu dia. Dan kami masih akan hadirkan satu lagi segmen untuk Anda pendengar. Nanti di segmen kedua kita akan bersama dengan Manajer Humas PT Aji Ayah Bunda Sejati Kantor Cabang Pontianak, Bapak Adong Eko. Untuk itu tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
0: Literasi digital. Program dialog membahas perkembangan teknologi informasi hingga keamanan digital.
3: Logical frame-nya adalah bahwa ketika kita bicara tentang keterbukaan informasi publik, maka kita harus mengaksesi hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi seperangkat hak asasi manusia ini yang sudah lahir sebagai penghormatan terhadap diri kita secara individu. Yang mana kewajiban kemudian akan muncul karena tidak mungkin bahwa hak asasi itu menjadi absolut, tapi kita harus juga melihat pada hak asasi orang lain. Ini yang menjadi konsep substansi keterbukaan informasi publik.
4: Literasi digital dapat memberikan Anda pemahaman dan pengetahuan tentang manfaat bermedia sosial. Simak dan ikuti Literasi Digital Pro 1 RW Pontianak setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga, mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Jadilah masyarakat yang cerdas dan memahami era digitalisasi bersama Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak dalam Pontianak Menyapa. Pagi ini Rabu 5 Agustus 2026 kita masih membahas mengenai tema sistem penempatan PMI legal dan aman. Setelah tadi segmen pertama kita bersama dengan Ketua Korwil KSBSI Kalbar, Bapak Suherman. Kali ini di segmen kedua kita akan bersama dengan Manajer Humas PT Haji Ayah Bunda Sejati Kantor Cabang Pontianak. Terhubung bersama kami via telepon pendengar Bapak Adong Eko. Selamat pagi, Pak.
1: Selamat pagi, Bang Fati.
0: Iya, selamat pagi, Pak Adong. Sehat-sehat, Pak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Tadi di segmen pertama kami sudah bersama dengan Pak Suherman tadi, Pak Adong ya. Kita juga membahas tema yang sama dan tantangannya dan juga mengenai edukasi ya, begitu juga tentang harapan-harapan begitu kepada para calon pekerja migran yang sebenarnya tidak semenakutkan itu begitu apa ya untuk bekerja di luar negeri, cuman jika cara dan jalur yang ditempuh tidak legal, nah itu tuh yang bisa bikin bahaya begitu kan Pak ya. Nah, di segmen kedua kali ini kami ingin lebih tahu lebih banyak mengenai prosedur resmi penempatan PMI yang aman nih bersama dengan Pak Adong Eko. Mungkin bisa dijelaskan di awal kepada pendengar kita, sebenarnya bagaimana Pak jalur resmi seseorang yang sudah ada niat nih untuk menjadi pekerja migran Indonesia melalui perusahaan penempatan, Pak?
1: Pertama, yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu bahwa memang persoalan tenaga kerja atau pekerja migran Indonesia ilegal atau non-prosedural itu memang masih menjadi pekerjaan rumah kita bersama di Kalimantan Barat. Karena kenapa? Karena faktanya bahwa memang sampai hari ini masih banyak warga kita di Kalimantan Barat dan dari luar juga berangkat ke negara tetangga misalnya masih menggunakan jalur-jalur yang tidak resmi. Padahal harus kita akui bahwa proses penempatan pekerja migran Indonesia secara ilegal itu sangat berbahaya dan berisiko. Nah, pertama yang saya sampaikan bahwa tidak ada kepastian hukum dan kepastian jaminan terhadap pekerja migran ilegal yang masuk ke negara tetangga terhadap keselamatan dirinya. Apakah kemudian janji yang disampaikan terhadap gaji itu apakah sesuai, ditempatkan di mana dia apakah sesuai, jaminan asuransinya apakah dapat, segala macam itu risikonya sangat tinggi. Dan namun memang sangat disayangkan, memang masih banyak warga kita yang memilih jalur-jalur tersebut. Mungkin ya, karena lebih cepat kali ya, begitu ya, ya mungkin ya. Kalau di perusahaan penempatan resmi, tentu prosesnya harus sesuai dengan aturan pemerintah. Nah, kalau kami di PT Haji Ayah Bunda Sejati, setiap calon pekerja migran Indonesia yang ingin bekerja ke luar negeri, sebagai contoh misalnya di Malaysia, CPMI harus melengkapi dulu seluruh syarat dan dokumen yang diperlukan. Salah satunya syaratnya yaitu bahwa ketika CPMI ini sudah menikah, maka dia harus mendapatkan persetujuan suami. Dan itu dokumen harus dibuktikan dengan diketahui oleh pemerintah desa. Kalau dia belum menikah misalnya, dia harus mendapatkan persetujuan orang tua atau wali. Dan itu juga harus dibuktikan dengan diketahui oleh pemerintah desa atau pemerintah kelurahan. Seluruh dokumen-dokumen yang berkaitan dengan persyaratan tadi itu harus dilengkapi terlebih dahulu. Untuk kemudian kami melakukan verifikasi apakah syarat kait usia, termasuk usia, pengalaman, ya kan, curriculum vitae-nya, apakah memang sudah memenuhi atau tidak. Ketika kemudian syarat-syarat administrasi tadi sudah terpenuhi, maka kami melakukan proses wawancara awal untuk memastikan bahwa apakah calon pekerja ini betul-betul pengen bekerja ke luar negeri dan pengalaman apa saja yang sudah dia miliki. Apakah sudah pernah mengikuti pelatihan atau sebelumnya sudah pernah bekerja ke luar negeri atau seperti apa. Begitu. Baik. Nah, setelah seluruh persyaratan dilengkap, kami kemudian melanjutkan dengan tahapan medical check-up awal untuk memastikan bahwa pekerja migran yang akan bekerja ini memang memiliki kondisi kesehatan yang bagus, yang baik. Begitu. Nah, kalau memang dari hasil pemeriksaan kesehatan awalnya dinyatakan sehat, maka tahap selanjutnya kami akan mendampingi CPMI tersebut untuk melapor ke Disnaker. Disnaker, Dinas Tenaga Kerja setempat, untuk menyampaikan bahwa ada warga-warga kita yang kemudian ingin bekerja ke negara tertentu melalui perusahaan kami. Jadi kami sampaikan ke Disnaker, ini orangnya, ini dokumennya untuk dilakukan verifikasi, begitu.
0: Baik.
1: Itu masih tahapan awal.
0: Iya.
1: Belum sampai ke tahapan-tahapan selanjutnya, begitu, Bang.
0: Iya, itu ya syarat-syarat utama tadi pendengar ya yang harus dipenuhi calon pekerja migran sebelum berangkat keluar. Dan bagaimana cara CPMI ini tahu begitu Pak bahwa perusahaan penempatan yang dipilih ini benar-benar resmi dan memiliki izin? Bisa dicek di mana mungkin Pak?
1: Pertama, satu, cara mudah untuk memastikan bahwa apakah perusahaan penempatan ini resmi atau tidak. Mungkin warga atau warga Kalimantan Barat atau siapapun yang ingin bekerja ke luar negeri dapat mengecek nama perusahaan tersebut ke situs resmi pemerintah di Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di KP2MI atau di Sisko 2PMI. Nah, di website pemerintah tersebut terdaftar sejumlah perusahaan penempatan, baik yang ada di Pontianak, Kalimantan Barat, atau yang ada juga di Kalimantan Barat. Nah, ketika sudah terdaftar di situs pemerintah, maka sudah dapat dipastikan bahwa perusahaan penempatan ini resmi. Kedua, untuk memastikan bahwa proses pengiriman CPM ini resmi dan legal, maka harus dipastikan bahwa perusahaan yang menjadi pilihan dapat mengurus semua administrasi yang dibutuhkan. Apa saja administrasi yang dibutuhkan tadi? Setelah seluruh administrasi CPM ini lengkap, maka tahapan selanjutnya adalah peserta atau CPMI yang ingin berangkat ke luar negeri, dia harus mengikuti pelatihan dulu, Bang. Jadi, setiap CPMI yang mau berangkat bekerja ke luar negeri, dia harus mendapatkan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan yang bersangkutan. Bahwa yang bersangkutan benar-benar punya keterampilan, punya kemampuan untuk bekerja sesuai bidang yang dipilih. Contoh misalnya, kami kan mendapatkan kuota penempatan tenaga kerja di Malaysia sebagai perawat lansia, perawat bayi, dan asisten rumah tangga. Nah, CPMI yang memilih tiga item ini kemudian akan mengikuti pelatihan-pelatihan selama lebih dari 2 minggu. Nah, selama 2 minggu mengikuti pelatihan, terus nanti dibuktikan dengan sertifikat yang dia dapat. Setelah itu, dia harus juga mendapatkan sertifikasi uji profesi dari BNSP. Nah, kalau perusahaannya sudah mulai melaksanakan itu, insya Allah itu sudah pastikan itu perusahaan resmi, Bang. Apalagi kemudian perusahaannya juga ikut mengurus proses pembuatan paspor, kartu pekerja migran, dan visa kerja. Kalau seluruh item ini kemudian dapat dipenuhi oleh perusahaan penempatan, maka insya Allah ini adalah perusahaan resmi. Karena seluruh administrasi yang dibutuhkan, mulai dari proses pelatihan, sertifikat, terus paspor, terus kartu pekerja migran, dan visa kerja, ini harus diurus semua oleh perusahaan penempatan supaya proses pemberangkatan CPMI-nya resmi dan sesuai prosedur, begitu Bang.
0: Baik, artinya juga dilakukan pembekalan dan pelatihan-pelatihan begitu Pak ya. Pelatihan seperti apa ya, saja Pak yang diberikan kepada calon PMI ini?
1: Sesuai dengan bidang lowongan pekerjaan yang dipilih. Nah, beberapa waktu lalu kan kami sudah ada mengirim dua ya warga kota Pontianak untuk bekerja ke Malaysia. Nah, mereka selama mengikuti pelatihan di Jakarta, di kantor pusat kami, mereka mengikuti pelatihan-pelatihan mulai dari memasak, ya kan, mengurus bayi, ya kan. Nah, bahkan sampai pengenalan teknologi, alat teknologi yang digunakan di Malaysia. Jadi mungkin kalau di Indonesia, metode memasaknya mungkin kita masih menggunakan teknologi-teknologi yang sederhana dan biasa.
0: Yeah.
1: Tapi di Malaysia kan teknologinya mungkin lebih maju. Nah, terhadap teknologi yang digunakan di Malaysia, mereka juga diajarkan bagaimana penggunaannya. Sampai sedetail itu mereka harus mengerti dan paham bahwa penggunaan teknologi di Malaysia itu seperti ini. Mereka sudah mengerti penggunaannya. Jadi dibekali betul KPMI kita dengan proses atau keterampilan yang matang begitu.
0: Disesuaikan artinya Pak ya dengan
1: Ya,
0: lowongannya
1: nah,
0: begitu.
1: ada perbedaan. Ya, ada perbedaan ya, Bang. Mohon maaf, ada perbedaan memang antara resmi dan ilegal. Mohon maaf, betul.
0: Ya.
1: Saya ingin disclaimer. Kenapa kemudian banyak yang memilih jalur ilegal? Mohon maaf. Ya, karena memang prosesnya cepat. Mereka 1 hari, 2 hari pengen berangkat ke Malaysia, begitu contoh ya, mereka sudah bisa pergi. Tetapi kan yang menjadi resikonya tidak pernah dipertimbangkan. Bahwa resiko keselamatannya seperti apa, dia masuk negara orang, apakah menggunakan dokumen yang sesuai, terus apakah gaji yang diterima sesuai dengan yang dijanjikan, di mana dia bekerja, siapa yang akan melindungi, siapa yang akan mendampingi ketika ada masalah. Nah, risiko-risiko ini mungkin tidak pernah terfikirkan begitu, Bang. Sehingga banyak yang memilih jalur ilegal, padahal risikonya berbahaya dan riskan sekali. Contoh misalnya, ketika terjadi masalah di negara tempat mereka bekerja, mereka harus mengadu kemana? Awalnya kan begitu. Tetapi ketika mereka berangkat secara resmi, setidak-tidaknya perusahaan resmi kami misalnya berusaha semaksimal mungkin akan berkomunikasi dengan CPMI untuk menanyakan situasi keadaan mereka selama bekerja di negara tetangga misalnya. Kita akan intens menjalankan komunikasi minimal seminggu 1 kali untuk menanyakan kondisi mereka, seperti apa keadaan mereka. Itu salah satu bentuk komitmen perusahaan penempatan resmi untuk menjaga dan melindungi CPMI yang mereka berangkatkan ke negara tetangga.
0: Baik, satu pertanyaan dari pendengar Bang, kita sampaikan terlebih dahulu ya, dari Tanjung ya, tadi di Sungai Jawi bertanya, Bang negara mana nih, negara tujuan mana saja yang saat ini menjadi populer Gen Z dan punya peluang yang cukup besar untuk para pekerja migran Indonesia. Nah, salah satu negara tujuan mana nih Bang yang saat ini jadi populer dan punya peluang yang besar, Bang Adong?
1: Kalau kalau melihat data yang ada memang populer Bang ya, memang di negara-negara Eropa seperti Australia, Kanada kan begitu kan, karena memang apa ya angka pendapatannya lumayan besar kan begitu. Tetapi kan ada apa ya, ada kalau kalau kalau saya tidak salah begitu ya, ada angka yang harus di persiapkan oleh calon pekerja migran. Salah satunya misalnya sebelum berangkat mereka harus mengikuti pelatihan selama 3 bulan atau 6 bulan untuk bahasa misalnya. Terus pekerjaan yang dibutuhkan misalnya formal kan begitu. Nah kami di PT Adi Ayah Bunda Sejati cabang Pontianak khususnya memang sedang memfokuskan penempatan CPMI di Malaysia Bang. Karena kuota yang kami dapat ini gratis dan resmi, Bang. Jadi seluruh biaya administrasi, mulai dari medical check-up, terus tiket pesawat berangkat, terus biaya pelatihan, biaya pembuatan paspor, biaya pembuatan visa kerja, semua ditanggung perusahaan, Bang. Dan tidak memotong gaji pekerja migran yang kita kirim untuk bekerja.
0: Baik. Baik.
1: Nah, jadi artinya kalau mohon maaf nih Bang, artinya apa? Sebenarnya sangat masyarakat Kalbar sangat diuntungkan dengan kehadiran perusahaan penempatan. Kenapa? Karena biaya-biaya yang dibutuhkan untuk pembuatan segala macam itu ditanggung perusahaan. Artinya warga Kalbar yang kemudian ingin bekerja ke luar negeri cukup mempersiapkan mental dan semangat bahwa ingin merubah ekonomi kehidupan nih. Karena ada perahu yang kemudian mempersiapkan dirinya untuk membantu warga Kalbar agar bekerja ke luar negeri secara aman, resmi, dan gratis biayanya, begitu. Lalu pertanyaannya kemudian, kenapa masih memilih ilegal, kan begitu ya? Kenapa kemudian masih memilih ilegal yang risikonya begitu tinggi, kan begitu? Nah ini juga menjadi PR kita bersama, kan gitu.
0: Betul, betul. Ini PR kita
1: apa yang bersama. Salah dengan kita, begitu Bang ya? Apa yang salah dengan kita saat ini, itu yang harus kita pikirkan. Apa yang salah sementara peluangnya sudah ada, perusahaan resminya sudah ada, gratis juga kita siapkan, bahkan kita siapkan uang saku, mana kalau boleh disebutkan ada uang saku 1 juta disiapkan perusahaan untuk mengikuti pelatihan. Jadi masa tunggunya tuh kurang lebih 2 sampai 3 bulan pelatihan buat paspor, buat visa, buat ID PMI, itu kurang lebih 3 bulan, kami siapkan uang saku 1 juta untuk pegangan, mereka tinggal di asrama, makan ditanggung. Artinya kan peluang itu sebenarnya besar, Bang.
0: Betul.
1: Secara resmi, aman lagi. Nah, kemudian menjadi pertanyaan, kenapa masih ilegal sih? Apa yang salah sebenarnya? Kan begitu.
0: Ya. Yeah. Betul. Sebenarnya
1: Ya.
0: apa yang menjadi harus yang menjadi bahan evaluasi bersama begitu ya? Kenapa masih ada saja ternyata masyarakat yang memilih jalur-jalur tadi itu non prosedural, ilegal begitu ya, yang justru malah membahayakan sebenarnya begitu pendengar ya. Dan sebenarnya apa nih Pak peran kita sebagai masyarakat yang sama-sama lah begitu ya untuk membantu mencegah yang namanya praktik perekrutan ilegal di lingkungan mungkin di lingkungan terdekat di sekitar kita, keluarga kita atau kerabat kita begitu. Apa yang sebenarnya harus kita ketahui begitu, Pak?
1: Saya ingin memberi satu fakta bahwa kasus perdagangan orang atau pengiriman pekerja migran secara ilegal itu marak dan ada di depan mata kita, Bang. Kalau kawan-kawan masih ingat beberapa bulan lalu, Mei, kalau tidak salah Mei, Polresta Pontianak pernah mengungkap kasus perdagangan orang. Ada 2 warga Medan, wanita, usia muda, yang rencananya akan dikirim ke Tiongkok atau Hong Kong begitu. Nah, dia dikirim untuk bekerja di sana, tapi modusnya nikah kontrak. Bahkan mereka sudah terlilit hutang atas biaya yang sudah mereka keluarkan, yang dikeluarkan oleh kaki tangan sindikat perdagangan orang. Nah, ini kan salah satu bentuk apa ya, risiko yang sangat berbahaya bagi masyarakat yang mungkin ingin bekerja ke negara luar tapi minim informasi yang didapatkan. Maka menurut saya peran kita semua adalah bagaimana membuka informasi soal PMI atau perusahaan penempatan resmi ini seluas-luasnya kepada masyarakat. Tidak ada lagi pihak-pihak yang mencari keuntungan. Keuntungan-keuntungan pribadi, keuntungan-keuntungan sesaat untuk tetap memuluskan proses ilegal ini gitu loh. Artinya bahwa kita semua pihak, yuk kita sama-sama karena ini bicara soal nyawa manusia, nyawa orang, mereka punya mimpi yang besar, pengen merubah kehidupan, tapi mereka tidak tahu informasinya dapat di mana, kemana harus mencari informasi yang benar, perusahaan mana yang benar, kan gitu Bang ya.
0: Iya betul.
1: Artinya memang semua pihak, yuk kita sama-sama memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa ada perusahaan-perusahaan resmi penempatan, tidak hanya PT Ajaya Bunda Sejati, tapi mungkin ada banyak perusahaan resmi yang ada di Kalimantan Barat yang mungkin tidak terekspos gitu loh Bang.
0: Betul.
1: Yang tidak tersosialisasikan keberadaan dia, di mana kantornya, ya kan? Maka mohon maaf Bang, mohon maaf kami di perusahaan kami, kepada setiap CPMI yang ingin berangkat, kalau ragu, Anda boleh bawa orang tua, suami, keluarga datang ke kantor kami untuk mendapatkan, menanyakan informasi sedetail mungkin tentang alur prosedur CPMI ini, Bang. Jadi sehingga mereka tidak ragu, tidak bimbang bahwa oh iya benar nih, ini prosedurnya seperti ini, alurnya seperti ini, ada paspornya, ada visanya, ada ID pekerjanya, ada pelatihannya. Jadi mereka tidak bimbang. Nah, dari proses inilah yang kemudian kita berharap informasi ini sampai dari mulut ke mulut, Bang.
0: Betul.
1: Bahwa ada loh perusahaan resmi yang betul-betul membantu masyarakat untuk bekerja secara resmi ke negara-negara luar, begitu, Bang.
0: Salah satunya ini pendengar ya.
1: Tanpa peran masyarakat, tanpa peran media, ya saya yakin ya persoalan PMI ilegal ini juga tidak akan selesai. Maka kita berharap semua pihak yang, mohon maaf, Bang, disclaimer, bukan saya bukan ingin menuduh atau apa gitu ya. Artinya semua pihak ini kita bergandengan tangan, ini nyawa manusia, ini nyawa orang, mereka punya mimpi untuk merubah kehidupan, kita kasih informasi yang benar, kita dampingi mereka, bawa mereka ke perusahaan-perusahaan penempatan yang resmi, begitu loh Bang.
0: Begitu pendengar ya. Salah satunya ini boleh nih pendengar PT Ajaya Bunda Sejati kantor cabang Pontianak begitu ya. Di mana Pak kantor cabangnya Pak?
1: Kantor cabang kami di Gang Haji Abdul Ghani, Jalan Perdana, Kecamatan Pontianak Selatan. Khusus untuk kuota Malaysia, Bang, perempuan yang terbuka ini perempuan, semua biaya tadi itu yang saya sebutkan, itu gratis semua, Bang. Ditanggung kami perusahaan. Dan kami pastikan itu tidak dipotong gaji.
0: Nah, itu dia pendengar. Bahkan tadi dikasih uang saku lagi ya di awal ya. Baik.
1: Jadi begini Bang, kami rencana CPM kami akan mengikuti pelatihan di Jakarta Bang.
0: Iya. Yeah.
1: Di Jakarta nanti mengikuti pelatihan, mereka buat paspor, visa kerja, mereka tinggal di asrama kami, makan ditanggung, tempat tinggal disiapkan, kami kasih uang saku 1 juta untuk pegangan selama di Jakarta. Masa tunggu 2-3 bulan, insya Allah sudah berangkat.
0: Baik, itu dia
1: pendengar. Nah, artinya Bang, yang saya sampaikan bahwa kalau perusahaan penempat yang resmi, pasti dia akan mendampingi betul CPMI-nya, karena ini menyangkut nyawa manusia, Bang. Nyawa orang yang mereka pengen bekerja, pengen memperbaiki hidup, kita akan jaga betul saudara kita, keluarga kita ini yang ingin bekerja, karena kita tahu mereka emang sedang butuh, gitu loh, Bang. Mungkin, mohon maaf, lowongan pekerjaan kita di Indonesia atau di kota Pontianak, mereka belum dapat kesempatan, mereka terpaksa memilih untuk bekerja keluar, meninggalkan anak, meninggalkan suami, tapi kan pilihannya hanya ingin untuk memperbaiki perekonomian keluarga. Nah, kami menganggap mereka adalah keluarga kami, Bang. Kami harus jaga, kami harus dampingi, bahkan kami pesan bahwa 1 minggu 1 kali mereka harus komunikasi dengan kami untuk menyampaikan kondisi mereka selama bekerja di luar negeri.
0: Itu dia pendengar.
1: Nah, harapannya Bang, dengan begini, jangan lagi ada warga Kalbar, khususnya warga Kalbar yang berangkat ke luar negeri dengan cara-cara yang tidak resmi, Bang. Harapannya begitu, Bang.
0: Ya.
1: Ayo, boleh kerja ke luar negeri, tapi pastikan perusahaan penempatan Anda resmi, bahwa supaya Anda terjamin, terlindungi, ada apa-apa, negara tahu, gitu loh, Bang.
0: Betul.
1: Maunya kita begitu.
0: Ya, setuju pendengar ya, dan tak apa ikuti prosedurnya tadi ya, mungkin ada pelatihan dulu tadi selama 3-6 bulan, tapi memang benar-benar resmi dan tentunya kita menjadi terjamin begitu ya, dan sama-sama nyaman lah istilahnya begitu Pak ya.
1: Baik. Regulasi Bang, bukan 6 bulan Bang, 2-3 bulan
0: 2-3
1: saja.
0: 2-3 bulan ya malahan ya, lebih cepat ya, lagi sebenarnya.
1: Ya. Dan itu makan ditanggung Bang, tidurnya di asrama kita, mereka kumpul sesama CPMI se-Indonesia, mereka bisa saling cerita, ya kan?
0: Iya, betul. Terakhir gitu, Pak Adong, sebagai penutup, pesan yang ingin disampaikan kepada CPMI ini agar tidak mudah tergiur tawaran kerja yang menjanjikan mungkin gajinya tinggi, tidak prosedur yang berbelit-belit begitu ya, tapi itu tadi apa yang ingin Anda sampaikan kepada CPMI ini, Pak?
1: Saya ingin sampaikan bahwa tidak ada orang sukses itu yang instan, Bang. Semua pasti berproses. Bahwa hatta itu calon pekerja migran sekalipun yang pengen berangkat ke luar negeri harus ada proses yang kawan-kawan lewati. Apa saja proses itu? Bahwa ada proses administrasi di sana, ada proses pelatihan di sana, ada proses pembekalan di sana, ada proses interview di sana, ada proses persiapan pembuatan paspor di sana, pembuatan ID pekerja di sana, ada pembuatan visa. Itu ada proses-proses yang mungkin harus kawan-kawan lewati. Kenapa? Dengan proses yang kawan-kawan lewati, maka ketika kawan-kawan berangkat ke negara tujuan bekerja, pertama, kawan-kawan diketahui oleh negara, ya kan? Kawan-kawan terlindungi oleh negara, kawan-kawan terjamin oleh negara, dan kawan-kawan aman ketika berangkat bekerja ke luar negeri. Foto kami, perginya aman, Bang, kerjanya nyaman, pulang bawa tabungan. Kan begitu, Bang, ya?
0: Nah, itu dia.
1: Karena harus pulang nih, bawa rezeki nih untuk keluarga, yang kemudian bisa dimanfaatkan untuk buka modal usaha, Bang. Kan begitu? Jadi, perginya nyaman, pulangnya, pergi aman, pulang nyaman, pergi aman, kerja nyaman, pulang bawa tabungan. Tapi harus berproses. Ini penting supaya Anda terlindungi. Kalau Anda pergi secara ilegal, kita tidak tahu, Bang, dia kerja di mana, berapa gaji yang dibayarkan, siapa yang melindungi. Karena ada kasus kemarin kami ketemu, ada seorang ibu-ibu yang kemudian mengadu ke instansi tertentu bahwa anaknya berangkat ke Malaysia, tidak tahu siapa yang bawa, tidak tahu majikannya di mana. Yeah. Ini kan menjadi miris, Bang.
0: Betul.
1: Dia berangkat ke negara orang, tapi keluarganya tidak tahu. Dia berangkat dengan siapa, tinggal di mana, kerjanya apa, tidak tahu. Nah, ini kan bahaya, Bang. Kita takut, mohon maaf, Bang, banyak kasus organ dalam hilang, ya kan? Pulang-pulang sakit, kan begitu bang. Kita tidak mau itu terjadi loh bang. Maka pastikan bahwa Anda berangkat sesuai prosedur dan resmi, lalu ikuti proses dan alurnya. Kenapa? Ini demi keselamatan Anda, begitu loh bang.
0: Betul. Balik lagi untuk keselamatan masing-masing, begitu ya. Itu dia.
1: Betul bang.
0: Baik. Itu dia. Terima kasih, Bung Adong Eko, telah bersama kami di Pontianak Menyapa pagi ini. Sehat-sehat selalu, Bung.
1: Maaf, saya terlalu menggebu-gebu bicara soal ini.
0: Iya, betul. Emang harus gitu ya.
1: Karena mohon maaf bang, karena saya juga wartawan dulu, iya. Ya kan? Dan kita sering menemukan kasus kawan-kawan dikirim, pulang, dipulangkan secara paksa, dan begitu bang. Kita meniris bang.
0: Betul.
1: Ayo kita sama-sama mengedukasi masyarakat, dampingi masyarakat, kasih informasi yang jelas bahwa ada perusahaan penempatan banyak di Kota Pontianak yang siap membantu warga Kalbar untuk kerja secara resmi sesuai prosedur, begitu bang.
0: Itu dia. Sukses terus, Bung Adong Eko. Sehat-sehat ya.
1: Siap bang, terima kasih banyak.
0: Baik.
1: Terima kasih waktunya.
0: Terima
1: sukses
0: kasih
1: juga untuk RRI. Semoga berkah ilmunya, semoga berkah informasinya.
0: Baik, itu dia pendengar ya. Dan tidak ada lagi yang namanya CPMI ilegal, begitu ya. Dan pendengar.

0: Berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan monitor impact and outcome meeting online video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak Sindra?
2: Iya, Bud. Belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
1: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
2: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
1: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
2: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
1: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
3: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI,

0: Persatu RRI Pontianak kembali temani Anda pendengar pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan Halo RRI edisi hari ini Rabu 5 Agustus 2026. Dan tentunya saya tidak sendiri, sepertinya sudah terhubung rekan kami ya via Zoom meeting dari Sambas pendengar, ada Bung L. Selamat pagi Bung L.
1: Selamat pagi Patih.
0: Iya, sehat-sehat selalu.
1: Baik, Pati juga ya.
0: Baik, Halo RRI, kita hadirkan kembali pendengar untuk Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, keluhan, atau aspirasi yang ingin Anda sampaikan. Silakan WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 7341987 untuk WhatsApp-nya Pro 1 RRI Pontianak. Kalau dari Sambas kita bisa terhubung ke mana, Bung El?
1: Di SMS ataupun juga di WhatsApp juga boleh di 0851-760-0977 Pati.
0: Itu dia pendengar. Dan saya juga tidak sendiri sebenarnya di RRI Pontianak bersama rekan saya juga Bung Santo.
2: Pagi Pati, apa iya, kabar?
0: Kabar sehat alhamdulillah. Bung Santo gimana? Sehat-sehat ya?
2: Alhamdulillah. El satu El Sambas.
1: Alhamdulillah sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat. Dan kita nantikan juga untuk Anda pendengar tentunya yang bergabung bersama kami. Dan beberapa waktu lalu juga sudah ada beberapa yang mendapatkan konfirmasi ya dari pihak terkait. Bagaimana dengan di Sambas, apakah sudah ada yang mendapatkan tanggapan langsung dari pihak instansi ataupun dinas terkait, El?
1: Kalau di Sambas ini belum ya, cuman dari warga ini juga sudah menyampaikan ya Patih ya, dan juga Pak Santo kita begitu ya. Ini untuk informasi gas LPG ini di tingkat pengecer ini harganya Rp35.000 begitu ya, di Serindak Tebas begitu Patih.
0: Baik. Baik, itu artinya tinggi sekali artinya harga LPG itu ya.
2: Normalnya di bawah itu berarti Patih ya.
0: Betul. Karena kan memang kalau misalnya sudah menyangkut kebutuhan masyarakat ya, apalagi LPG ya, memang dikhususkan untuk masyarakat miskin ya, bahkan ditulis di tabung kalau tidak salah kan
1: untuk masyarakat ya, tulisannya gitu ya.
2: Iya. Berarti jadi, kurang besar tulisannya.
0: Kurang besar artinya itu dipakai bold begitu pendengar ya. Dan untuk Anda yang bergabung masih kami nanti WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 7341987 di edisi sebelumnya kemarin pendengar. Tanggal 29 Juli 2026 saat rekan kami yang bersiaran di sana ada Budiman, Dian dan juga Wahyu mendapat jawaban atau tanggapan dari pertanyaan Bang Faiz Sofarizal ya, mengenai follow up jalan tebu yang masih belum diperbaiki. Dan ini tanggapan langsung dari Kepala Dinas PUPR Kota Pontianak Bapak Firayanta yang mengatakan bahwa jalan tebu sudah masuk dalam program penanganan jalan di tahun 2027 informasinya pendengar. Jadi saat ini memang sedang ditinjau lah seperti ya Mas Santo ya.
2: Ya, Pati dan El serta pendengar dimanapun Anda sedang memonitor siaran Pro 1 RRI Pontianak maupun Sambas, khususnya di wilayah sing bebas nih ya El, ada Singkawang, Bengkayang, Sambas ataupun ada yang sedang mobile di kendaraan mau keluar kota atau ke dalam kota atau yang di dalam kota sedang melakukan aktivitas sehari-hari, memang berkaitan dengan keluhan-keluhan masyarakat. Tentu kami sebagai lembaga penyiaran publik memberikan saluran untuk Anda berpartisipasi seperti tadi yang sampaikan Pati, bahwa ada kemudian keluhan dari masyarakat untuk pembangunan jalan di Jalan Tebu. Jalan Tebu ini memang kalau kita lihat aksesnya cukup ramai Pati, apalagi di jam-jam tertentu karena di situ selain banyak perumahan, terus ada juga sekolah kalau saya tidak salah, ada sekolah di situ. Tentu ini menjadi atensi dari bagi masyarakat. Dan alhamdulillah tadi seperti yang disampaikan Fatih sudah dijawab oleh Kadis PUPR Pak Pirayanta bahwa masuk di prioritas tahun 2027. Memang pendengar, kita tentu sebagai masyarakat memberikan wajar untuk memberikan kritik ataupun pertanyaan, bahkan masukan, kalau boleh dibalik berarti masukan atau bahkan kritik terhadap apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah baik di tingkat kota, kabupaten, provinsi maupun di tingkat nasional, karena berkaitan dengan hajat hidup orang banyaknya seperti jalan. Dimana kita tahu bahwa akses jalan ini menjadi satu di antara kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat saat ini, sehingga ketika ada hal-hal yang berkaitan dengan tidak optimalnya pembangunan jalan ada jalannya berlubang, biasanya ada juga yang apa jalan-jalan yang gelap ini yeah. Menjadi apa menjadi pertanyaan bagi masyarakat kenapa begini kenapa begitu, dan memang pemerintah kemudian wajib memberikan klarifikasi sehingga masyarakat paham tuh, tercerahkan. Kalau kayak sekarang kan mungkin di 2026 ya kita bersabar dulu deh karena yeah. Mungkin pembangunan di jalan tebu maupun di jalan ruas jalan kota dalam kota lainnya ini masih belum belum tersentuh gitu ya, karena memang kita tahu bahwa ada target dan program prioritas dari pemerintah kita saat ini untuk dialihkan ke sektor lain misalnya seperti itu, tapi bukan berarti kemudian pemerintah diam artinya gitu kan. Nah ini seperti tadi sudah disampaikan bahwa di 2027 nanti pembangunan jalan itu akan dibaguskan lagi lah seperti itu yeah. Dan kita juga Fatih El dan pendengar yang sedang memonitor kami mendengarkan siaran kami di pagi hari ini tentu ingin memberikan lebih luas lagi, lebih luas apa kemudian hal-hal yang menjadi masukan, menjadi kritikan dari Anda baik terkait dengan pelayanan administrasi publik, kependudukan, KTP, SIM, KK, dan segala macamnya, maupun hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan publik seperti misalkan ada di pelayanan di rumah sakit yeah. Yang puskesmas seperti itu kan, ini kan juga menjadi sektor-sektor yang menjadi apa menjadi titik persoalan ketika kemudian pemerintah katakanlah belum maksimal memberikan pelayanan di sektor-sektor pendidik apa sektor yang menjadi konsen publik tersebut gitu kan. Nah selain itu juga bahwa di kita juga membuka juga Anda untuk memberikan kritik masukan kaitan dengan apa yang kemudian diberikan oleh pelayanan publik yang diberikan oleh sektor-sektor swasta. Jadi tidak hanya melulu di sektor yang dijamin atau dilaksanakan oleh pemerintah baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat. Yeah. Dan kontribusi Anda ini pendengar kemudian akan kita catat, kita berikan lagi nanti tanggapannya seperti apa sehingga antara pengambil kebijakan dan kita sebagai masyarakat selaku objek dari pembangunan tentu bisa nyambung gitu sehingga tidak ada lagi kemudian hal-hal yang dipertanyakan tapi tidak pada ranahnya gitu kan, karena kan selama ini kan saat ini kan ada istilahnya no viral no justice gitu ya Fat.
0: Betul.
2: Nah ini kita sebenarnya ingin menghindari hal-hal yang seperti itu karena ada juga kanal-kanal, ada juga saluran-saluran yang bisa masyarakat ataupun pendengar masuk gitu untuk kemudian memberikan koreksi sampai dengan kritik bagaimana dengan pembangunan ini, bagaimana dengan pelayanan publik itu dan lain sebagainya. Nah, seperti itu kira-kira keberadaan Halo RRI kita pagi ini, Fatih dan juga El.
0: Betul, apalagi beberapa waktu ini memang sudah ramai ya pendengar kita yang menyampaikan keluhannya dan langsung mendapatkan tanggapan begitu dari ya. Pihak terkait begitu ya. Tidak hanya dari sektor pemerintah, betul tadi ya Bung Santo ya, tapi juga mungkin dari sektor swasta yang memang juga dibutuhkan konfirmasinya akan kami follow up juga pendengar ya. Dan memang yang saat ini memang mostly ya banyaknya emang dapatnya emang dari pemerintah, dari sektor pemerintah kali
2: ya,
0: ini
2: karena yang paling banyak banyak memberikan pelayanan publik tentu pemerintah,
0: tentunya pemerintah memang sudah semestinya
2: kayak PL apa tadi LPG kata El di sana mahal LPG. Berikan biasanya enggak 35.000 kan gitu yeah. Nah ini jadi mahal ngapa nih kan gitu-gitu, itu jadi pertanyaan kemudian nanti kami akan carikan jawabannya bagaimana kemudian pendistribusian LPG 3 kg yang menjadi satu di antara program subsidi kan, ini kan subsidi di pemerintah, bagaimana kemudian bisa mahal tuh di daerah-daerah kan gitu, mungkin ada ongkos angkutnya lagi tuh El, atau ada ongkos pangkalnya lagi. Nah ini yang sebenarnya kita ingin memberikan penjelasan sehingga masyarakat tercerahkan seperti betul. Itu
0: dan langsung dapat tanggapan dari pihak terkaitnya langsung begitu, tidak dari kata siapa tapi sudah ya. Ada apakah sudah ada konfirmasinya El kemarin yang dari Pertamina atau dari pihak mana?
1: Untuk informasi dari warga barusan tadi jam 8 lewat itu ya yang menyampaikan.
2: Oke. Okay. Baru masuk ya.
0: Baru ya? Masuk ya, artinya akan kita coba konfirmasi nanti pendengar ya.
2: Oke. Okay. Mengenai. Dan ya selain itu Fatih dan juga El nih bulan Agustus nih, kan gitu nih.
0: Yeah.
2: Jangan lupa tuh masyarakat yang belum memasang bendera ataupun biasanya kan ya memang diharuskan di awal bulan.
0: Betul.
2: Satu bulan penuh kita pasang bendera merah putih sebagai bentuk bahwa kita ikut memeriahkan hari kemerdekaan, hari jadi bangsa Indonesia, sehingga bisa lebih semarak gitu. Biasanya kan kalau selain di rumah-rumah warga, rumah-rumah masyarakat ini kan ada juga nanti di gang-gang tuh Fatih, gangnya dirias kan.
0: Betul.
2: Seperti gang kita udah dirias, misalkan gang saya udah dirias tuh, udah dikasih umbul-umbul, udah sudah dikasih lampu dan segala macamnya. Sehingga ini menambah menambah rasa semarak dan cinta tanah air. Belum lagi nanti biasanya di guidance atau diarahkan pemerintah, masyarakat juga biasanya mandiri tuh ngadain perlombaan ini, perlombaan itu. Nah, kalau di Sambas ada perlombaan apa, El?
1: Kalau di Sambas berbicara mengenai bendera dulu lah ya.
2: Oh, bendera dulu. Di rumah Tanja sudah dipasang belum bendera tuh?
1: Kalau di gang saya ini masih kosong ya, belum ada masang gitu ya. Di beberapa ruas jalan di saya lihat tadi juga, kemarin juga ya di Kampung Lorong itu ya, Pak Santo dan juga Patih, belum terlihat juga semuanya yang mengibarkan, memasang bendera merah putih di depan rumahnya, begitu ya, di halaman rumahnya. Di gang saya juga sama, belum ada sama sekali saya lihat ya kemarin itu, sampai tadi subuh juga saya lihat masih belum ada begitu ya.
0: Yeah,
1: kemudian kalau untuk perlombaan biasanya memang rutin ya di tempat saya itu, dari Karang Taruna itu memang biasa mengadakan perlombaannya begitu ya. Baik itu nanti di bidang pendidikan juga ada. Kemarin kalau kita di bidang pendidikan itu mengadakan cerdas cermat ya untuk tingkat SD dan PAUD begitu ya. Kemudian juga mewarnai, melukis. Kemudian untuk kesenian juga ada, kita kedepankan juga untuk budaya Sambas seperti tari radat kemarin juga dipertandingkan begitu ya.
2: Yeah.
1: Dan untuk lomba lainnya juga masih rutin dilakukan seperti panjat pinang, kemudian juga balap karung dan lain sebagainya.
2: Begitu. Nanti Patih mau adain juga tuh El, panjat tower.
0: Panjat tower ya, sekalian bersihin tower boleh di atas.
2: Ya tentu dihimbau ya El ya, dihimbau kepada masyarakat yang belum pasang bendera, ayo di rumahnya pasanglah bendera merah putih.
0: Betul.
2: Sebagai bentuk bahwa kita sedang merayakan kemerdekaan bangsa Indonesia di ke 80. Itu ada diksinya tadi Fatih, awas
0: membaca. 81.
2: 81. Yeah. Bacanya jangan terbalik-balik.
0: Iya. Yeah.
2: Karena diksinya. Itu sempat viral kemarin pemilihan katanya dan penulisannya. Jadi HUT RI keberapa gitu, dan ada di jedanya atau di balik.
0: Betul.
2: HUT ke-81. Nah,
0: ya.
2: Jadi supaya dibacanya tidak hal yang lain gitu yang muncul.
0: Betul, tidak menimbulkan perspektif lain begitu ya. Itu dia pendengar, dan kami kembali ajak Anda untuk bergabung bersama kami melaporkan situasi di sekitar Anda, bertanya ataupun menyampaikan keluhan, aspirasi melalui WhatsApp di RRI Pontianak 0811-570-1042. Telepon juga boleh pendengar di 734-987. Tidak hanya di saat jam Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat, tapi di luar Halo RRI juga tetap kami tampung pendengar ya, untuk kami sampaikan kepada pihak terkait. Kalau ke Sambas, di Sambas bagaimana El? Ingin bergabung silakan.
1: Di 0851-76-70-977. Dan tentunya pendengar juga bisa menyampaikan informasi lainnya, tidak hanya berupa keluhan ataupun juga aspirasi, tetapi juga bisa menyampaikan apresiasi lah ya.
2: Ya betul, betul El.
1: Kait. Atau juga punya informasi kehilangan atau juga penemuan atau juga aksi kriminalitas yang terjadi di sekitarnya yang nanti bisa menjadi kewaspadaan juga bagi pendengar lainnya. Anda bisa juga sampaikan kepada kami di 0851-76-70-977. Di Kabupaten Sambas ini juga ada yang menyampaikan keluhan juga. Tepatnya ini di Desa Bentunai, Kecamatan Selakau. Yang mana memang untuk kondisi jalan di sana ini, kalau dari gambar yang atau juga foto yang dikirimnya, ini berlubang, kemudian tergenang air juga. Belum ada terlihat tentunya aspal yang bagus begitu di sana,
0: yeah.
1: Tepatnya di Desa Bentunai, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas. Diharapkan juga tentunya dari pihak terkait lah ya, untuk memberikan ya perbaikan atau juga solusi. Kalau tidak bisa tahun ini, mungkin bisa dianggarkan atau bagaimana ke tahun berikutnya, begitu ya.
0: Itu laporan dari pendengar, Bung El.
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Di Desa Betunai, Selakau.
2: Baik. Di Kecamatan Selakau ya, El ya.
0: Masih di Sambas juga itu artinya kan?
1: Sambas.
0: Baik pendengar itu, dan untuk konfirmasi sebenarnya ini juga dapat Anda simak saat Halo RRI, dan juga dapat Anda baca selengkapnya nanti di laman rri.co.id. Untuk Halo RRI akan selalu kami update ke sana pendengar, salah satunya juga ini beberapa waktu yang lalu ya, juga mendapat tanggapan dari AKP Edi, Wakasat Lantas Polda Kalbar, mengenai informasi-informasi yang juga sempat disampaikan pendengar sebelumnya. Disampaikan terima kasih ya oleh Wakasat Lantas Polda Kalbar. Terima kasih telah memberikan informasi yang dilaksanakan kegiatan Polantas ke depan. Dan yang pertama itu kegiatan patroli lalu lintas dan juga strong point di pagi hari itu dilaksanakan setiap hari, terutama jam-jam rawan macet pendengar, dan juga pelanggaran baik di jam-jam pagi hari, sore, dan malam hari. Kedua, terima kasih masukannya dari Ibu Rusmiati di Batu Layang dan juga Ibu Nani di Dr. Wahidin tentang pelanggaran pengguna jalan yang menggunakan knalpot brong. Dan dari Satlantas setiap hari menindak pelanggaran knalpot pendengar. Dan untuk daerah di Batu Layang dan Dr. Wahidin serta Jalan Suiknyo akan dipatroli terlebih lanjut ya untuk daerah situ. Karena kemarin daerah situlah yang mendapatkan laporan begitu ya dari Ibu Rusmiati dan juga Ibu Nani mengeluhkan soal adanya knalpot brong yang lewat gitu ya di pemukiman warga begitu pendengar. Nah itu dia ya, yang masih belum dapat konfirmasi ini mengenai lampu jalan ya, lampu jalan di Jalan Perdana menuju Parit Demang dan juga lampu jalan di Jalan Petani dari Jalan Petani menuju ke Jalan Ujung Pandang itu masih ada yang gelap ya. Kemarin informasi yang kami dapatkan juga dari Ibu Nani di Dr. Wahidin, itu dia pendengar. Dan untuk Anda yang mungkin punya informasi lainnya pendengar yang ingin disampaikan, silakan WhatsApp ya di 08115701042 atau telepon di 7349987. Masih belum ada yang bergabung sepertinya Bung Santo ya. Baik, ya. Masih kami nantikan juga pendengar. Kita break terlebih dahulu sepertinya Bung El.
2: Boleh,
0: juga.
2: Boleh kita kasih lagu dulu Fatih.
0: Betul, ada iklan juga dari MTQ ke-34 ya tahun 2026 di Kayong Utara akan kami putarkan terlebih dahulu, dan pendengar tetap bersama kami di sini di Halo RRI.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brigadir Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andes Haji Andi Musa SHMH selaku Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Provinsi Kalimantan Barat mengajak kepada seluruh masyarakat Kalimantan Barat untuk mensukseskan Musabaqah Tilawatil Quran ke-34 tahun 2026 yang insya Allah akan dilaksanakan dari tanggal 1 sampai dengan 9 Agustus 2026 di Sukadana, Kabupaten Kayong Utara dengan tema Merajut Uhuwah, Menebar Dakwah, Membumikan Al-Quran di Tanah Betua menuju Kalimantan Barat yang semakin berkah. MTQ merupakan ajang perlombaan sekaligus momentum memperkuat kecintaan kita kepada Al-Quran, mempererat uhuwah Islamiyah, dan membangun generasi Qurani yang berprestasi dan berakhlak mulia. Semoga MTQ ini terlaksana dengan baik dan benar dan sukses serta melahirkan juara-juara terbaik di tingkat Provinsi Kalimantan Barat, nasional dan internasional. Mari kita wujudkan MTQ yang berkualitas dan bermartabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bayangkan, belajar kini tidak lagi terbatas oleh jarak atau buku fisik. Perpustakaan digital menyimpan ribuan e-book, jurnal elektronik, audio, video, dan dokumen lainnya. Siswa atau masyarakat bisa mengaksesnya kapan saja dan di mana saja. Selain hemat waktu dan biaya, koleksi digital selalu lengkap dan up to date. Banyak materi interaktif, video, animasi, sampai kuis yang membuat belajar semakin menarik. Ramah lingkungan mendukung pendidikan inklusif dan memastikan setiap anak mendapatkan ilmu berkualitas. Perpustakaan digital, jendela pengetahuan untuk semua.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan.

0: Prosatu RRI Pontianak dan RRI Sambas masih temani Anda pendengar dengan Halo RRI tentunya, dan kami masih ajak Anda untuk bergabung bersama kami. Silakan WhatsApp di 0811 570 1042 atau telepon di 734987. Di Sambas L
1: di 0851760977.
0: Baik, untuk Anda ingin menyampaikan keluhan, pertanyaan, aspirasi Anda, bahkan apresiasi juga pendengar ya, apalagi di kita sudah masuk di bulan kemerdekaan ini. Apa ini sebenarnya harapan-harapan Anda di bulan kemerdekaan ini? Karena tadi pagi Bung Santo saya sempat lihat keluhan masyarakat yang menjual umbul-umbul dan bendera ini, katanya tahun ini menurun, sepi. Kenapa ya kira-kira ya? Apakah memang kualitas yang sebelum-sebelumnya udah beli setahun dua tahun yang lalu masih bisa dipakai
2: bisa
0: begitu
2: jadi,
0: ya?
2: Jadi. Soal,
0: atau kebanyakan yang beli online atau sekarang begitu ya? Nah itu juga
2: ada pendengar. Juga yang beli online berarti kan?
0: Iya betul. Seperti kalau kita
2: atau memang karena kualitasnya bagus betul kata Fatih tadi bisa bertahan untuk 5 tahun tuh benderanya.
0: Artinya bagus kualitasnya, jangan dikurangi ya kualitasnya pendengar. Sambil menanti Anda ingin bergabung bersama kami, kami update informasi mengenai Samsat Keliling terlebih dahulu sepertinya ya, Bung Santo dan juga Bung L untuk Fatih. Di Kota Pontianak kami lansir dari laman Instagram @samsatpontianak. Tolak gratifikasi dan juga dokumen persyaratan. Nah, informasi pelayanan Samsat Keliling pendengar yang berlaku mulai hari ini 5 Agustus 2026 mulai pukul 9 tadi pendengar ya, hingga nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat, di mana jadwal harian Samsat Keliling hari ini. Yang pertama itu ada Samkel Pontianak 1.1 di Jalan Pal 9 depan Bangkal Bar Parit Gadoh. Kemudian Samkel Pontianak 1.2 di Jalan Dr. Wahidin, yaitu di halaman Auto Show 88. Kemudian ada Samkel Siantan di Jalan Sultan Hamid 2 depan AR Gym, dan Samkel Kuburaya di Jalan Desa Kapur di halaman kantor Desa Kapur. Dan persyaratannya pendengar, untuk Anda ingin melakukan pembayaran pajak ya, tentunya KTP asli, SKPD notis pajak, STNK asli, dan KTP ini harus sesuai dengan identitas yang tertera pada STNK atau SKPD notis pajak. Dan jika misalnya seperti kemarin Bung Santo ya, sempat ada dapat laporan juga dari pendengar, kita kasih informasi soal Samsat Keliling ada di Jalan Merdeka, tapi begitu didatangi pendengar, kok nggak ada? Mana? Nah, itu laporin juga ke Halo RRI pendengar ya, nanti akan kami sampaikan. Dia benar-benar jadi bahan untuk Halo RRI juga ternyata. Ya, bagaimana dengan di Sambas, Bung El, apakah juga ada pelayanan Samsat Keliling yang menjangkau masyarakat yang mungkin agak jauh begitu ya untuk datang ke kantor Samsat, Bung El?
1: Kalau untuk hari ini belum ada, tapi biasa kalau hari Minggu itu di Car Free Day itu ada begitu ya.
2: Oh.
1: Dan untuk di Sambas ini disampaikan juga ini harga pertalit ini ya, Pati dan juga Bung Santo, yang kemarin itu di 13.000 sampai sekarang belum turun. Sepertinya ini tetap ya, bakalan tetap gitu ya. Untuk antrian sudah normal, tetapi untuk harga pertalit di POM ini 13.000. Di Sekura itu 15.000, bertahan sampai saat ini.
2: Pertamini gitu. Berarti ya, bukan dari SPBU.
1: Bukan. Di tapi kalau misalkan di Sekura gitu ya, Bung Santo dan juga Patih ya. Kalau misalkan mau ngisi ke SPBU kan harus nyebrang menggunakan perahu itu. Untuk biaya transportasinya 10.000 sekali nyebrang. Kalau misalkan ngisinya 30.000 bolak-balik 50.000, ini juga
2: masalah.
1: Agak gak berat juga ini bagi warga di sana begitu ya. Betul. Kemudian kalau untuk kondisi jalan di Tabrani ini, karena sekarang juga di Sambas Kota ini beberapa hari ini memang diguyur hujan cukup deras juga. Ini genangan ya cukup banyak juga di jalan Tabrani, di depan RRI Sambas itu juga tergenang juga. Kemudian tikungan dekat Bihara Sambongja di situ juga, kemudian di dekat salah satu hotel juga di sini, di dekat Kejari juga di depannya. Banyak ya di Jalan Tabarani ini yang memang tergenang itu cukup parah juga. Jadi kalau misalkan musim turun hujan, mau lewat itu cuma bisanya ke sebelah kanan begitu ya. Jadi kalau kita lewat di sana, ya siap-siaplah bakalan basah begitu Fatih.
2: Miring berarti di jalannya ke kanan semua gitu.
0: Ke kanan semua.
1: Airnya ini tidak ngalir ke selokan begitu.
2: Drainasenya berarti tidak jalan atau dia bangun jalannya ketinggian El. Jadi enggak mau turun tuh airnya.
1: Kita yang pulang kerja kemarin itu basah saya. Yeah.
0: Menggenang ya, tambah lagi beberapa hari ini memang di Sambas kabarnya emang hujan tadi ya.
2: Kalau di Sambas hujan, ini di Ketapang, oh tapi sebelum ke Ketapang kita tadi apa namanya ingatin dulu tuh pendengar yang ingin membuat SIM atau perpanjangan SIM, bayar pajak dan segala macam. Memang seperti komitmen di awal memang kawan-kawan dari kepolisian tentu dan Samsat yang berkait di situ, baik dari dispendanya maupun dari yang lainnya, tentu memang ini tidak mengharapkan adanya upaya ini lobby-lobby nih Pak, yang bahaya ini kan gitu. Jadi silakan masyarakat, silakan pendengar yang ingin mengurus memperpanjang SIM atau buat SIM baru, bayar pajak dan segala macamnya, hubungi di apa seperti yang sudah Pati sampaikan tadi, ada di beberapa titik Samsat keliling di wilayah Kota Pontianak. Dan murni itu kalau misalkan pelayanan publik yang seperti yang disampaikan Fati, berarti tidak ada biaya administrasi lain tuh, karena biasanya kalau saya dari salah itu PNBP tuh.
0: Betul.
2: Untuk pembayaran-pembayaran seperti itu kan, jadi ada barcode-nya sendiri nanti tinggal dibayar.
0: Iya, betul.
2: Benar. Tadi ke informasi yang disampaikan EL, ini agak walaupun memang di sejumlah titik di wilayah Kalimantan Barat hotspot sudah relatif turun, tapi ternyata di Ketapang ini masih tinggi loh Fatih.
0: Iya.
2: Bahkan terakhir tadi malam ini tentu kami dari RRI menghaturkan duka yang mendalam terkait dengan adanya relawan yang meninggal saat melakukan tugas pemadaman lahan di Kecamatan Tubang Titih, Kabupaten Ketapang. Karena memang kondisi korban ini yang namanya Taufik Hidayat ternyata relawan pemadam kebakaran lahan yang kondisinya memang terbakar saat memadamkan lahan yang terbakar. Nah gitu kira-kira. Korban ditemukan meninggal dunia sama rekan-rekannya, dan ada juga relawan pemadam lain yang mengalami luka-luka akibat luka bakar karena kondisi lahan yang terbakar masih cukup luas. Tentu kami mengucapkan duka mendalam terkait dengan musibah yang dialami rekan relawan pemadam kebakaran di Ketapang, yaitu Taufik Hidayat, dan terus semangat bagi teman-teman relawan yang memang bertugas tiada henti itu ya, di saat kondisi kebakaran hutan, kebakaran lahan khususnya di wilayah Kalimantan Barat nih cukup-cukup meningkat, karena memang kita tahu bahwa bukan lagi sebagian besar kondisi gambut di wilayah kita ini cukup rawan terbakar, apalagi kalau seminggu sampai dua pekan tidak turun hujan, maka ini ada potensi-potensi yang lahan-lahan gambut yang terbakar. Dan biasanya kawan-kawan relawan pemadam kebakaran ini mereka turun tanpa ada honor, turun dengan kondisi apa adanya, kemudian dengan kesiapsiagaan dan apa, walaupun memang mereka sebenarnya sudah dilengkapi oleh alat pelindung diri, kemudian juga sudah diberikan pemahaman tuh ketika menangani lahan yang terbakar seperti apa, ketika menangani bangunan atau rumah yang terbakar seperti apa. Tapi yang namanya musibah di kecelakaan kerja ini kan sangat-sangat rawan, apalagi kondisinya nih memadamkan lahan gambut yang kita tidak tahu tuh Fatih.
0: Yeah.
2: Kadang karena kalau dari informasi yang ada tuh biasanya lahan gambut di wilayah kita nih 3 meter ke atas.
0: Yeah. Nah,
2: itu kondisi kedalamannya gitu kan.
0: Yeah.
2: Jadi ketika kita berjalan tuh tiba-tiba ternyata terprosok bisa sampai masuk. Nah itu yang kemudian harus lebih ekstra hati-hati ketika memang kawan-kawan dari relawan pemadam kebakaran ini akan turun melakukan tugas-tugas pemadaman kebakaran di lahan-lahan atau area-area yang terbakar.
0: Betul sekali, dan kita semua berupaya pendengar ya untuk mengatasi yang namanya kebakaran hutan dan lahan. Bahkan relawan juga sudah diturunkan dari beberapa waktu lalu.
2: Ya sudah, Bang, kita kalau nggak salah dari bulan Februari itu sudah status siaga kabut asap akibat karhutla.
0: Betul.
2: Jadi potensi terbakarnya ataupun potensi kabut asapnya akibat kebakaran lahan ini memang cukup tinggi Fatih.
0: Mm-hmm.
2: Wilayah apalagi di wilayah Ketapang, kemudian ya di daerah perhuluan biasanya yang agak riskan, tapi memang yang agak sedikit tinggi memang dari dulu itu di wilayah Kabupaten Ketapang karena kondisi hutannya masih ada, kemudian lahannya masih luas, dan ini sangat-sangat rawan gitu kan. Walaupun betul, memang kondisinya tidak dibakar biasanya seperti itu.
0: Iya, secara alami begitu ya.
2: Terbakar sendiri karena kondisi panasnya gambut, akhirnya dia memunculkan apa ya, api dari sekamnya itu,
0: percikan api percikan yang kemudian meluas begitu. Nah, apalagi kalau misalnya ditambah dengan angin yang kencang. Yeah. Sebelum kita ke Sambas, Bung El, kami update terlebih dahulu peringatan dini cuaca 3 hari ke depan di Kalimantan Barat dari laman kalbar.bmkg.go.id. Stasiun meteorologi kelas 1 Supadio, peringatan dini cuaca 3 hari ke depan di Provinsi Kalimantan Barat. Dari Kamis, Rabu hari ini ya, Rabu, Kamis, dan Jumat itu masih nihil atau tidak ada hujan. Dan yang perlu diwaspadai, wilayah berpotensi terjadi angin kencang di Ketapang dan Kayong Utara pada Kamis dan juga Jumat, pendengar. Nah, tadi ditambah lagi dengan adanya percikan api, dikhawatirkan juga ditambah lagi dengan angin yang kencang. Ini tadi ada potensi, pendengar, dan dikhawatirkan api jadi semakin cepat meluas begitu ya. Itu dia informasi yang dapat kami sampaikan dari laman kalbar.bmkg.go.id. Bagaimana dengan situasi kondisi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di area Sambas, Bung El?
1: Baik, Pati dan juga Bung Santo, kalau di Sambas ini memang di Sambas kotanya ya, itu memang beberapa hari ini diguyur hujan begitu ya. Tetapi di beberapa tempat di Kabupaten Sambas, seperti informasi dari pendengar kita kemarin, di Matang Danau, daerah Palu sana, itu belum diguyur hujan di sana. Dan terakhir update untuk karhut ular tanggal 1 Agustus ini terpantau di desa Tanah Hitam ya, Kecamatan Paloh di sana begitu ya. Dan memang kalau berbicara mengenai karhut ular ini, jadi kalau misalkan di tanah gambut ini kan kalau udah terbakar ketiup api, tanah yang terbakar itu ketiup api bisa jatuh kemudian muncul titik api yang baru, itu biasanya. Bahkan kalau di kalau pengalaman yang lalu lah ya, kebetulan kemarin juga saya tuh sempat jalan-jalan begitu ya.
2: Oh, pas, kira jadi relawan.
0: Iya, kira jadi relawan tadi.
1: mancing cuman melewati yang lahan terbakar begitu ya. Jadi yeah, saya lihat memang dari depan itu kan diterhalang sama kanal ya. Tetapi api itu sepertinya bisa melompat ya ke seberangnya. Dan itu menyebar. Yang parah kemarin di tahun 2019 itu luar biasa parahnya ya. Tapi tahun ini alhamdulillah kalau di Sambas ya, kemarin kita juga berbincang dengan BPBD, kalau di Sambas untuk tahun ini mengalami penurunan kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya untuk karhut ular begitu ya. Kemudian untuk informasi dari warga ini kami kutip dari akunnya Bang Win kita, di depan di pintu gerbang 2 SMA Negeri 1 Sambas ini ada kabel yang menjuntai, sepertinya kabel optik. Jadi sangat mengganggu saat siswa keluar masuk sekolah, dan dia juga meminta kepada pihak terkait untuk segera diperhatikan begitu ya.
0: Baik. Kabel ya, di mana tadi Bung El?
1: Di pintu gerbang 2 SMA Negeri 1 Sambas.
0: Itu dia pendengar ya, menjadi perhatian tentunya ya terhadap pihak terkait. Apalagi kabel bahaya kan ya, kita gak tahu sih sebenarnya mana kabel yang bahaya, mana kabel yang tidak berbahaya. Tapi kan yang namanya kabel ya tetap harus diwaspadai itu pendengar ya. Kita khawatir ada arus listrik yang ada di situ dan mengakibatkan setrum begitu pendengar. Untuk kualitas udara bagaimana di Sambas kali hari ini?
2: Udah Bang itu El? Kayaknya Fatih, di Sambas udah cerah ya El ya?
0: Aman ya?
2: Soalnya kan sudah turun hujan tuh.
1: Udah segar, lumayan segar, udah cuman segar. Di beberapa kecamatan gitu ya, kalau di Teluk Keramat itu belum hujan juga, jadi di sana itu juga masih berdebu ya. Kemudian di Paloh juga sama, kalau kita dapat informasi dari warga di sana itu juga belum diguyur hujan. Jadi memang untuk hujan di Kabupaten Sambas ini tidak merata ya, tidak merata. Kalau ke arah sisir sana ya, ke arah mulai dari Teluk Keramat sampai Paloh itu yang belum diguyur hujan begitu ya.
2: Baik. Ada ini, memang kemarin ada beberapa kali BPBD melakukan penyemaian garam untuk membuat apa
0: hujan,
2: modifikasi cuaca, sehingga adalah diharapkan di wilayah Kalimantan Barat, khususnya di daerah-daerah tertentu yang kondisi kabut asapnya tebal, bisa diredam dengan hujan buatan, walaupun memang ya itu apa, sekali lagi tetap terjadi karena sudah diskenariokan, akhirnya adalah kemudian turunlah kemudian hujan itu. Seperti itulah kira-kira ya Fatih. Iya,
0: modifikasi karena cuaca ya.
2: Seperti apapun modifikasinya, kalau memang belum diturunkan hujan, Tuhan ya belum turun kan gitu.
0: Belum mau turun ya.
2: Karena memang jika kita memflashback beberapa berapa sorotan-sorotan yang disampaikan atau terjadi di tengah masyarakat kita dari kelangkaan BBM, sempat langka kan, kemudian ada pemadaman listrik bergilir, ditambah lagi terakhir ini kabut asap, ya ini adalah hal-hal yang tentu menjadi masalah di tengah masyarakat kita. Dan harapannya Halo RRI, RRI hadir di sini untuk memberikan klarifikasi, untuk menyambungkan hal-hal yang belum tersambung, untuk menyambungkan permasalahan ataupun informasi yang belum tersampaikan, sehingga kondisi-kondisi yang seperti yang terakhir itu, stok BBM yang terkendala karena belum bisanya bersandarnya kapal pengangkut BBM itu, Fatih. Yeah. Nah ini kan buat heboh tuh kan kemarin hampir 2-3 hari, dan kacaunya lagi kan ditambah dengan kondisi masyarakat kita yang panik. Jadi berbondong-bondong lah orang tuh ngantri BBM sampai di semua SPBU tuh dipastikan itu antrinya panjang gitu kan.
0: Antrian panjang.
2: Penuh.
0: Ditambah udara sedang tidak baik.
2: Udaranya
0: kemarin
2: lagi panas.
0: Kan. Berkabut asap lagi kemarin tuh.
2: Nah, juga. Makanya kemarin pas kejadian itu kita terus memberikan informasi ke masyarakat bahwa ternyata ini bukan kelangkaan BBM, ini bukan akibat hal-hal yang seperti disampaikan di media sosial, tapi ini memang murni karena persoalan teknis dan menghambat masuknya kapal tanker BBM ke wilayah perairan Jungkat. Sebenarnya kan seperti itu. Sehingga masyarakat tidak usahlah kemudian khawatir, tidak usahlah sampai antri, sampai apalagi kalau sampai borong BBM kan ini bahaya tuh, Fatih.
0: Yeah.
2: Kalau borong beras tuh masih bisa disimpan. Kalau BBM kan ini kalau disimpan jadi masalah. Nah, ini hal-hal yang sebenarnya kita ingin sambungkan sehingga masyarakat pun tercerahkan dengan informasi-informasi ini, dan tentu pengambil kebijakan dalam hal ini pihak-pihak terkait seperti kemarin Pertamina dan pengelola-pengelola SPBU ini sebenarnya mereka butuh untuk validasi terkait dengan informasi ataupun isu-isu yang berkembang di luaran sana, sehingga masyarakat tidak menangkapnya dengan separoh-separoh, masyarakat bisa mencerna secara utuh, dan ya alhamdulillah akhirnya dalam waktu kalau nggak salah tuh belum sampai 3 hari kalau saya nggak salah itu bisa teratasi gitu kan. Barulah orang tuh sadar, oh ternyata BBM-nya ada, ya memang ada kan gitu, cuman kan belum masuk barang ini.
0: Betul.
2: Ini permasalahan-permasalahan yang kita berpacu dengan waktu, berpacu dengan kecepatan upload di media sosial yang itu tadi tuh belum tentu itu benar atau enggak sebenarnya kan gitu.
0: Betul.
2: Tiba-tiba posting nih min di SPBU ini panjangnya sekian kilometer kan,
0: masyarakat
2: gitu.
0: Jadi panik dan nah,
2: jadi orang kan jadi panik kan,
0: ikut antri
2: kan, ada yang sampai manjat-manjat di tembok SPBU-nya dan lain-lain, pokoknya dengan ragam keunikan masyarakat Pontianak yang yang memang mungkin masih hegemoni kali ya kata orang tuh, masih dia suka lihat update terkininya di medsos, tiba-tiba yang kacau, yuk ikut yuk antri kan
0: betul.
2: Kan lucu itu, walaupun ternyata di sebagian besar yang lain kenapa sih kemudian antri, ya iyalah antri, orang kita butuh BBM kan gitu tuh. Jadi antara kebutuhan sama yang sebenarnya dalam tanda kutip tuh butuh tuh agak-agak lain nih, agak sedikit susah dibedakan. Ini yang sebenarnya ingin kita terus berikan kepada masyarakat, sehingga apa yang terjadi ini sebenarnya tidak se urgent itu kan gitu.
0: Betul.
2: Nah, tadi kan sekarang mungkin kalau kawan-kawan sering aktif tuh ada info memasang pagar di
0: mall.
2: Di mall lah, di kan cerita apa tuh? Ini kan pasti sudah ada tuh lewat di FYP kita kan, di medsos-medsos sudah ada ini ada ini, mau ada itu, padahal ternyata kan ya tidak semua seperti itu gitu kan. Kondisi negara kita ya sampai sejauh ini, sampai detik ini kan baik-baik saja, dan semua tuh kan sudah terbaca gitu kan, apapun kemudian sudah dipikirkan oleh pemerintah bagaimana kemudian menjaga stabilitas keamanan negara di tengah isu-isu yang tidak benar tadi itu. Nah, makanya peran kita artinya sebagai lembaga penyiaran publik ini kemudian ikut juga nih memberikan andil, memberikan edukasi, memberikan informasi sehingga masyarakat tidak simpang siur, tidak salah dalam menerima informasi. Seperti itulah kira-kira. Bung EL dan Bung Fati. Oh.
0: Itu dia pendengar ya. Jadi tidak perlu khawatir dan jangan mudah termakan oleh informasi yang masih belum jelas di media sosial, karena emang tadi betul yang disampaikan ya, karena saking cepatnya informasi yang bisa terima dan kita sampaikan juga dikirim ulang lagi, di-repost lagi,
2: jadi makin ramai kan.
0: Ya, jadi berantai begitu.
2: Yang pendengar, ya. yang enak tuh justru nge-repostnya misalkan kayak yang lagi viral bakso apa gitu. Nah, itu makanan apa itu. Lebih iyalah ketimbang yang lain kan gitu.
0: Dan kembali kami masih ajak Anda pendengar untuk bergabung bersama kami di Halo RRI, menyampaikan keluhan Anda, aspirasi ataupun pertanyaan atau bahkan apresiasi pendengar, silakan WhatsApp 08115701042 atau telepon di 7349870 di Sambas L
1: di 0851760977. Ini juga ada informasi event ya di Sambas ini. Nah, untuk hari Minggu tanggal 9 Agustus nanti di jam 1.30 sampai selesai ada grand final dan penutupan turnamen sepak bola Kembayat Cup 8 tahun 2026. Di lapangan sepak bola Atida Dusun Kembayat ya, di RT 2 RW 1 Desa Trikembang, Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas. Jadi untuk yang suka nonton begitu ya, nonton bola, silakan diramaikan di sana ya, jam 1.30 sampai selesai begitu Fatih.
0: Hari Minggu lagi ya, pas tuh sebenarnya pendengar ya. Dan pagi ini juga kami masih ajak Anda untuk bergabung, dan jika nanti ada laporan-laporan terkait pendengar ya yang bisa Anda sampaikan tidak pas jam Halo RRI juga boleh ya, silakan di jam berapapun Anda kirimkan keluhan Anda pendengar, kami akan terima dan akan kami sampaikan dan kami tampung terlebih dahulu pendengar ya, yang biar nanti langsung mendapatkan tanggapan dan juga konfirmasi dari pihak dinas terkait. Seperti itu, dan sudah masuk di segmen terakhir sepertinya, waktu-waktu terakhir kita Bung Santo dan juga Bung El, dan kami juga masih imbau Anda untuk tetap hati-hati ya di saat musim panas, di kemarau ya, belum ada hujan juga di Kota Pontianak. Siang ini kami pantau dari laman iqr.com mengenai kualitas udara di Kota Pontianak. Saat ini kualitas udara dengan indikator merah tidak sehat pendengar, dengan indeks kualitasnya 162 per pukul 9 tadi ya, pukul 9 waktu Indonesia Barat pada tanggal 5 Agustus 2026. Tentunya pendengar tetap menggunakan masker jika berada di luar ruangan, menutup jendela dan pintu untuk menghindari udara yang kotor. Itu dia pendengar. Dan setelah ini masih akan ada rekan kami Andri Widianto yang akan temani Anda pendengar pukul 10 hingga pukul 15 dalam rangkaian Pontianak siang ini. Terima kasih rekan El di Sambas.
1: Terima kasih kembali Patih dan juga Bung Santo.
2: Terima kasih ya. El, terima kasih Patih.
0: Terima kasih Bung Santo.
2: Oke.
0: Dan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
3: Punya keluhan soal fasilitas umum? Menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari? Atau punya pertanyaan yang butuh jawaban? Kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan,

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi menjelang siang ini kita bersama dalam sesi sanksi ya, yang mana di pagi hari ini Anda bisa bergabung juga nanti bersama kami, baik melalui line telepon di 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042, dan juga tentunya di pagi hari ini bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital, dan juga Anda bisa saksikan langsung melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Dan di pagi hari ini, dalam sesi sanksi ini yang nanti akan berlangsung hingga mendekati jam 11 di pagi hari ini, pendengar, kita akan bersama dengan abang kita di studio Pro 1 RRI Pontianak, ada Bang Tubagus Usup. Ya. Assalamualaikum, selamat pagi Bang.
1: Waalaikumsalam Abang.
0: Kabar baik hari ini Bang ya?
1: Sangat baik,
0: Alhamdulillah. Baik. Dan ini yang akan kita bahas di pagi hari ini, tentunya terkait dengan kesempatan kedua masa depan baru. Bang Andre manggilnya Bang Bagus aja kali ya. Oke. Bang Bagus ini merupakan penyintas adiksi ya Bang ya. Nah ini akan kita bahas juga di pagi hari ini di ruang dengar Anda pendengar, bahwa kita tahu baru-baru ini juga ada case yang meresahkan juga ya Bang ya. Dimana hampir lolos gitu ya, sekitar 25, sekian kilogram ya,
1: ekstasi,
0: ya. Ekstasi itu sendiri hampir masuk ke Indonesia dan untungnya digagalkan gitu ya. Dan ini yang perlu kita lawan bersama juga tentunya ya Bang.
1: Betul,
0: ya. Nah,
1: betul.
0: Tapi kalau dari Bang Bagus sendiri, sebenarnya apa sih yang perlu dipahami oleh orang-orang tentunya ya terkait dengan hal ini gitu Bang? Karena memang kalau ada istilah sekali coba, ini udah pasti agak susah untuk keluar di dalamnya gitu, bahkan susah banget gitu ya Bang ya.
1: Ya, sebetulnya kita berharap bahwa society kita ya dapat bersinergi untuk mencegah memburuknya peredaran narkoba di Indonesia, karena berbahayanya itu bukan cuma terhadap individu generasi kita ya, tapi juga generasi muda ini kan masa depan bangsa kita. Ketika mereka tidak berada dalam potensi mereka yang sepenuhnya karena diganggu oleh efek narkoba seperti yang dulu saya alami, saya tidak bisa memberikan kontribusi yang seharusnya saya berikan buat bangsa ini gitu. Dan juga kita berharapnya bahwa kepada anak muda lebih menghargai potensi yang ada di dirinya itu, jangan pernah sampai meracuni apa yang kita miliki, kehebatan-kehebatan kita, kekuatan-kekuatan kita, kepintaran-kepintaran kita, keahlian-keahlian kita, yang seharusnya bisa kita manfaatkan bukan hanya untuk memberikan manfaat bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi keluarga, bangsa kita gitu. Dan tentunya saya pikir karena ada dua sisi ya, untuk melawan narkoba ini, dari sisi pencegahan dan juga pemberantasan ya. Tapi menurut saya segi pencegahan ini juga memiliki nilai yang sangat penting ya, karena ini mencegah itu selalu lebih baik daripada mengobati. Dan bagaimana kita bisa mencegah, tentunya tidak akan bisa terjadi kalau tidak ada sinergi dari baik itu dari kebijakan-kebijakan pemerintah, intervensi pemerintah, lalu keluarga juga ya, fungsi keluarga di dalam menjaga anak-anak kita, generasi muda kita, supaya tidak terpapar dari pengaruh-pengaruh buruk narkoba, dan juga sekolah, lalu anak-anak itu sendiri ya, pilihan-pilihannya. Terus yang paling sekarang ini sebetulnya influencer ya. Saya pikir influencer ini juga memiliki peran yang sangat penting dalam mengarahkan biduk masa depan bangsa kita ini ya, karena namanya influence itu pengaruh ya, pemengaruh. Jadi anak-anak muda ini sangat mudah dipengaruhi, jadi saya pikir influencer juga sebaiknya dilibatkan untuk baik itu dalam pencegahan ya, pencegahan narkoba, memberikan pesan-pesan baik untuk meng-counter begitu banyaknya konten-konten yang buruk yang mungkin mampu mempengaruhi anak-anak muda kita untuk berbuat tidak baik ya. Mm-hmm. Di internet itu kan udah banyak sekali.
0: Mm-hmm. Baik, tapi bahkan ini sudah digaungkan dari jauh dulu ya Bang ya. Mm-hmm. Tapi apa yang membuat orang itu dalam tanda kutip gitu ya, mudah atau rentan yang namanya terjerumus dalam hal ini gitu Bang?
1: Kita sebagai manusia itu sebetulnya memang memiliki sifat-sifat dasar, diantaranya rasa ingin tahu. Mm-hmm. Dan sayangnya rasa ingin tahu ini tidak hanya terhadap hal-hal yang baik. Mm-hmm. Apalagi bagi anak muda ya. Kadang-kadang anak muda menerjemahkan suatu perintah itu sebagai kebalikannya. Kalau kita dalam psikologi kan ada reverse psychology. Yeah. Yeah. Semakin dilarang semakin
0: pengen tahu gitu.
1: Pengen tahu. Mm-hmm. Atau semakin kalau anak-anak muda sekarang bilangnya badass.
0: Iya.
1: Yeah. Iya kan? Yeah, semakin nakal kayak lebih keren gitu ya. Itu mungkin rasa ingin tahu, lalu pengaruh lingkungan juga. Karena ada lingkungan-lingkungan tertentu yang kayaknya mendukung perkembangan anak ke arah yang baik sekali. Dan mendukung ke arah yang agak buruk. Dan sayangnya memang banyak latar belakang ekonomi juga sangat mempengaruhi bagaimana anak ini tumbuh dan kembang. Lalu ada juga yang menggunakan ini sebagai bahan pelarian ya. Kayak masalah keluarga, tekanan hidup, kondisi mental. Lalu yang perlu kita pahami adalah bahwa waktu kecil tidak ada anak-anak yang bercita-cita menjadi pecandu narkoba ya.
0: Iya. Iya.
1: Mereka menjadi pecandu narkoba itu tentu bukan cita-citanya, tapi itu adalah kondisi atau banyak faktor variabel yang akhirnya menggiring mereka menjadi seorang pecandu. Dan sayangnya lebih banyak yang terjerumus lalu tidak mampu untuk merangkak keluar dibandingkan dengan seperti misalkan saya yang menemukan wake up call gitu, kayak turning point, kayak ini gak bagus loh untuk hidup kamu, lalu kayak kita merefleksi diri gitu. Yeah. Apa yang kita punya, apa yang kita hancurkan dengan narkoba ini, lalu memutuskan untuk berhenti. Sayangnya memang lebih banyak yang tidak mampu untuk menemukan cara keluar. Sampai sekarang pun saya, teman-teman yang lama ini masih di usia yang udah 45, 46.
0: Masih ada yang yang mencoba untuk ini mengganggu dalam tanda kutip gitu ya, Bang. Atau gimana?
1: Saya justru merasa feel bad gitu, merasa kasihan ya.
0: Ya.
1: Seharusnya di usia seperti ini kita sudah tidak
0: melakukan hal
1: kayak gitu. Kita fokus membangun hidup, membangun ya keluarga, membangun bagaimana kita berkontribusi kepada society kita, misalkan menciptakan lapangan pekerjaan atau lainnya gitu. Tapi ini banyak saudara-saudara kita di luar sana yang memang belum sanggup untuk keluar.
0: Baik. Tapi Bang, ini kalau dilihat dari kacamata Abang sendiri, biasanya di momen apa gitu ya orang itu gampang terpengaruh dengan hal ini gitu? Apakah kalau kita bilang dari sisi ekonomi mungkin gitu ya, mungkin ada juga orang yang berkelebihan ekonomi atau bisa juga di bawahnya gitu ya yang menjadi target gitu ya kan? Nah, tapi sebenarnya kalau dari segi mental, apakah ini jadi satu hal yang gampang sekali gitu ibarat katanya untuk bisa langsung dimasuki atau dicekoki dengan hal-hal tersebut atau gimana Bang?
1: Kerentanan. Kerentanan kita terhadap pengaruh buruk itu biasanya seiring dengan tumbuh kembang. Pada saat muda saya ya, memang pada budaya pop lagi
0: hype-hypenya ya Bang.
1: Hype. Dan zaman dulu itu kalau waktu saya kecil itu belum ada yang namanya komisi penyiaran ya, KPI ya. Jadi ambil contoh, film dulu itu Anak Kolong, mm-hmm. menceritakan sekelompok anak muda yang super nakal. Mereka ini backingannya karena anak-anak pejabat, anak-anak orang kaya gitu ya. Adegannya itu ngerokok, narkoba dan sebagainya. Waktu saya kecil melihat itu, saya melihat itu, oh begini ya orang yang keren itu seperti ini. Dan ketika masih remaja itu kan ingin mencoba nih, ingin mencoba. Dan ada juga yang ketika di titik-titik kita lagi capek dengan hidup, lagi frustasi, kita ngerasa bahwa pengen ada pelarian. Mulailah dari misalkan minum dulu, lalu makin lama minum aja nggak cukup, nyoba ekstasi atau kalau kita bilangnya inex ya dulu, lalu sabu, lalu ganja. Sekarang masih ada lagi yang baru itu apa kayak pod gitu ya, pakai itu kayak rokok elektrik gitu ya. Zaman saya udah berhenti dulu itu 2017-an kayaknya tuh belum ada itu, cuman sempat baru ada rokok elektrik dan waktu itu kami sempat memikirkan bagaimana caranya memasukkan sabu ini ke dalam ke dalam si liquidnya itu, tapi saya nggak berani karena saya pikir karena kalau sabu langsung masuk ke dalam paru-paru nggak diendapkan dulu di air, nggak dilepaskan dulu air, saya takutnya
0: malah
1: berbahaya, maksudnya tuh malah saya gila-gila waktu itu gila-gila narkoba tapi juga nggak masih punya common sense gitu. Terus yang pasti sih yang paling mudah terpengaruh itu adalah ketika orang mereka memiliki mental, ada orang-orang yang memang secara mentally mudah dipengaruhi ya. Ada juga yang punya kepribadian narsistik gitu, nggak mau dialah yang mempengaruhi orang, bukan orang mempengaruhi saya gitu. Tapi memang ada kelompok-kelompok tertentu yang memang sangat mudah secara psikologis untuk dipengaruhi, diajak sebagai agak enakan. Kadang-kadang, aduh nggak enak ya aku nolak-nolak terus gitu. Jadi mulailah ikut gitu kan. Jadi ada yang ada juga yang memang dicokokin.
0: Pas ya,
1: lagi dugem-dugem-dugem. Padahal dia tadinya nggak kenal ya. Termasuk saya juga dicokokin seperempat gitu dimasukin gitu. Itu yang sebetulnya lingkungan sih, makanya bagi para orang tua itu memang harus kita harus sedikit lebih awas bagaimana memperhatikan anak-anak kita, kayak apakah dia pulang terlalu malam, apakah dia keluar malam, karena keluar malam itu membawa banyak negativity, hal-hal buruk banyak terjadi malam hari. Kehidupan malam, dunia malam, peredaran narkoba, miras dan sebagainya ya malam. Jadi saya berharap juga bagi orang tua mungkin lebih memperhatikan anak ya. Fungsi di keluarga ini, pencegahan ini seperti itu. Kalau anak-anak memang udah perilakunya udah mulai agak berubah, dia sering jadinya keluar malam, gak jelas, pulang pagi, gak tidur dan sebagainya, perilakunya menjadi aneh, itu mungkin simptom dari anak kita mulai terpapar narkoba ya. Dan memang di usia anak-anak itu paling vulnerable ya, lebih mudah disusupi ide-ide gitu. Karena penasaran, jiwanya penasaran, pengen explore gitu.
0: Dan mungkin dalam tanda kutip berpikir bahwa someday mungkin bisa diperbaiki gitu ya, ketika udah tahu gitu ya. Padahal tidak seperti itu ya Bang?
1: Tidak seperti itu. Tidak semudah itu, sama kayak merokok. Sekali mencoba merokok, masuknya gampang, keluarnya susah. Berapa persen orang di dunia ini yang udah merokok lalu berhasil berhenti? Hanya sedikit saja. Apalagi narkoba. Narkoba itu kan memiliki efek adiksi ya. Maksudnya itu kayak nagih gitu. Kalau nggak dipenuhi, bisa sakau, sakit gitu. Jadi mereka mau tak mau harus make lagi. Seperti saya juga dulu gitu, kalau karena malamnya ya begadang-begadang-begadang, pekerjaan banyak
0: banget.
1: Saya merasa perlu, saya menjustify kelakuan saya dengan ini kan untuk kerja.
0: Padahal
1: untuk jadi saya dapat energi semu tuh. seolah-olah bahwa saya berprestasi karena saya pakai itu. Faktanya, saya seharusnya potensinya lebih dari itu. Karena nggak berkabut. Otak yang nggak berkabut, of course, lebih bagus daripada otak yang jernih itu. Daripada otak yang sedang diganggu kabut-kabut narkoba, kan. Jadi saya berpikir bahwa memang banyak kelompok masyarakat yang memiliki situasi yang memungkinkan untuk pengaruh buruk itu lebih mudah datang, kayak kelompok-kelompok pekerja yang kerjanya keras, supir-supir yang antar kota, yang berat sekali ya, supir-supir truk itu memang mereka harus apa, harus terjaga gitu guys. Ini mereka juga ini adalah pihak-pihak yang rentan terhadap pengaruh-pengaruh narkoba seperti ini, karena ada sebagian yang memilih jalan pintas adoping katanya. Nah, saya juga begitu tuh. Saya di depan komputer dulu bisa dari pagi ketemu pagi pakai itu. Tapi ya seharusnya saya bisa bekerja dengan lebih bagus seandainya saya tidak terpengaruh.
0: Oh, berarti harusnya dengan cara itu ya, kayak pada umumnya ya, kita kalau lelah kita istirahat.
1: Betul.
0: Kita refresh lagi gitu ya. Betul. Tenaga kita gitu ya, Bang.
1: Kita dengan makanan yang bergizi, yang dengan nutrisi yang seimbang, ya kan, olahraga yang cukup. Kalau sekarang kan saya pikir bahwa olahraga itu memiliki efek yang mirip-mirip juga. Kita ada dopamin ya, soalnya kayak sama kayak menyanyi, karaoke, nari atau olahraga itu sebetulnya hal-hal positif yang bisa digunakan untuk membangkitkan dopamin kita.
0: Gitu. Baik, Bang. Kalau berbicara tentang hal ini juga gitu ya. Kalau tadi berbicara tentang mencegah dan juga kaitannya dengan lingkungan. Kadang lingkungan pertemanan ini kan karena kita sudah merasa dekat dengan orang terdekat kita yang notabene kita percaya dari mungkin dari kecil gitu ya. Kita udah berteman lama, tahu-tahu teman ini justru yang membawa kita ke sana gitu ya, tanpa kita sadari gitu ya. Nah, betul. Itu seperti apa? We should reject atau kita hilangkan benar-benar dari kehidupan kita? Atau ya, sebenarnya gimana? Atau justru kita yang harusnya narik mereka? Kalau sudah terlanjur ya, dalam artian ya, nah, itu seperti apa?
1: Kalau saya bilang we should reject, itu tidak sesederhana itu. Terkadang bagi inilah beratnya tantangan, inilah tantangannya ya. Karena pengaruh teman ini sangat dominan ya. Terkadang kita sebagai manusia ini kan makhluk sosial ya. Ada beberapa orang yang merasa takut kehilangan circle-nya gitu, karena kita manusia itu nggak pengen hidup sendiri. Jadi ketika ada teman mengajak dan mungkin takutnya dia malah menghilang dari kita karena kita nggak ngikut kemauan dia, respon alami manusia yang pertama adalah ikutin dulu deh gitu. Ya nggak sesimpel kita, aduh reject deh. Apalagi kita orang timur ini cenderung nggak enakan ya.
0: Itu dia makanya.
1: Aduh nggak enak gitu. Mau secara frontal bilang nggak deh, mau aku gitu, itu tidak sesimpel yang kita pikirkan gitu. Dan saya di pengalaman saya ya, mereka bisa menggunakan berbagai macam cara untuk mempengaruhi gitu, untuk mempengaruhi circle-nya gitu. Karena ya sesuatu yang fun akan lebih fun kalau dilakukan dengan orang-orang yang kita sayangi, maksudnya teman-teman yang kita sayangi gitu. Jadi kita akan berusaha untuk menariknya gitu, menarik ikut dalam lingkaran kayak ayo nanti malam yuk gitu, party yuk gitu. Tapi ya sebaiknya saya, untuk bagi yang mendengar ya, kalau ada anak muda yang temanmu ngajak yang jelek lalu dia mengancam untuk, maksudnya gak mau nemenin lagi ya, it's good for you. Kalau dia pergi ya berarti kita kehilangan satu bad influence. Gitu. Jadi sebaiknya begitu. Kalau mungkin dulu saya gak sadar, saya ikutin gitu, tapi saya harap pemirsa-pemirsa bisa memilih dengan jernih bahwa lebih baik kehilangan satu teman yang memberikan pengaruh buruk terhadap kita daripada kita meresikokan masa depan kita, kesehatan kita, lalu keluarga kita, orang-orang yang kita sayangi bisa tersakiti oleh pilihan-pilihan hidup yang salah kita ambil.
0: Mm-hmm. Bang, ini maaf nih Bang ya, mm-hmm. Dalam perjalanannya gitu, pada saat itu makan waktu berapa lama? Untuk seharusnya aku udah berhenti di waktu ini nih gitu.
1: Keputusan buruk, paling buruk adalah ketika saya memilih untuk mengorbankan pekerjaan, sehingga hanya karena tidak mau pindah ke kantor pusat, karena takut kehilangan kontak dengan narkoba ini. Jadi saya pilih stay. Saya menghabiskan waktu 3 atau 4 tahun gitulah. Untuk membuang-buang waktu, potensi yang ada di diri saya. Siang ketemu malam, malam siang ketemu siang, malam ketemu malam. Ya, hanya berkutat di situ aja. Kayak roller coaster gitu.
0: Iya.
1: High,
0: down,
1: drop. Pake lagi, high lagi, drop lagi. 3 atau 4 tahun saya begitu. Sampai suatu kali di emperan salah satu diskotik di Pontianak yang kan udah tutup ya. Jadi saya dengan keadaan baju yang kotor-kotor, karena mungkin terbaring-baring entah di mana ya. Mampu nggak sadar lah. Aku dengerin lagu Mike Posner. Liriknya itu judulnya tuh I Took a Pill in Ibiza.
0: Oh iya.
1: I took a pill in Ibiza. To show off which I was cool. Tapi ketika sober, I feel like puluhan tahun older. Dan aku juga nggak tahu ngapain aku kayak begini. She don't wanna high like me. Never knew why am I high like this. Kita waktu itu, saya ini gue ngapain gitu? Sesuai dengan lagu itu, feel so lonely. I was feeling lonely. Yang katanya so called friends itu nggak ada. Aku terkapar gitu.
0: Lalu bahkan mohon maaf ya Bang, berarti in case ketika hal itu terjadi, teman yang kita anggap dekat itu enggak ada di sisi kita
1: gitu. Karena semua orang pada saat begitu, para pengguna itu sebenarnya lonely. Dalam dunia kecil di kepalanya. Kayak di diskotik itu ya, mereka kalau udah high ya mereka sendiri gitu.
0: Dengan imajinasi.
1: Dengan imajinasi sendiri, dengan jogetnya sendiri, dengan lampu-lampu yang dia lihatnya sendiri. Semua pengguna somehow lonely.
0: Baik. Pasti setiap orang punya trigger yang beda-beda gitu, Bang. In case pada waktu itu apa yang benar-benar nge-trigger?
1: Itu perasaan bahwa saya membuang waktu. Saya sadar ini udah mau umur 30 lewat nih. Kok gak punya apa-apa? Kok yang lain udah begini? Gitu, aku tiap hari kayak gini. Secara ekonomi saya gak kurang. Tapi bisa afford untuk itu, tapi nggak punya sebanyak yang seharusnya gitu, karena habis ke situ. Dan akhirnya pas kebetulan ya, waktu itu emang saya dapat pekerjaan, tawaran kerja di Sumba yang biasanya dulu saya nggak pernah mau keluar dari sini. Di dia itu resort, di tempatnya remote gitu ya, bahkan sinyal agak susah karena itu di pantai Purukambira di Waingapu, Sumba. Itu saya ambil, untuk memang putus dari
0: semua sini, ini
1: dari narkoba itu. Saya cut off semua. Teman-teman yang menurut saya bad influence itu. Saya cut off semua, walaupun sedih juga karena di dalam perkampungan itu sebetulnya ada orang-orang yang care sama saya juga. Orang-orang yang udah deket, udah kayak keluarga. Mereka baik sama saya, personally mereka baik. Dan di dalam itu ada ibu-ibu yang sayang anaknya, ada abang yang menjaga adiknya, ada anak yang sayang orang tuanya. Cuma mereka berada di lingkungan yang salah. Itu aja. Jadi saya cut off dan akhirnya alhamdulillah bisa mulai menyusun hidup lagi. Akhirnya membangun apa tuh namanya, menyusun hidup, menabung. Sampai akhirnya bisa buka usaha. Dan sekarang alhamdulillah udah bisa mempekerjakan 24 orang gitu.
0: Wah, untuk alhamdulillah.
1: Jadi saya berpikir bahwa seandainya teman-teman yang masih di dalam sana, ayo keluar gitu. Semoga bisa berkontribusi lah untuk bangsa ini, membuka lapangan pekerjaan, memberikan pekerjaan buat orang lain, itu menyenangkan.
0: Nah,
1: seperti itu.
0: Oke, baik. Andre nanti juga penasaran, pengen tahu dari sudut pandangnya Bang Bagus ya. Ini terkait dengan apa ya, berapa lama waktu yang memang dibutuhkan, dan pasti setiap orang beda-beda ya Bang ya. Karena berdasarkan info yang juga sempat Andre baca juga, orang beda-beda dengan keinginannya masing-masing tentu ya Bang ya. Nah itu seperti apa, dan bagaimana dukungan seharusnya dari lingkungan kita juga gitu ya, untuk bisa nguatin kita nih Bang ya. Nah itu dia, nanti Andre pengen tahu juga cerita dari Bang Bagus ya. Tentunya pendengar jangan kemana-mana, kita break dulu dalam sesi sanksi.

0: disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Radio FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Wah, Mar, aku kerungu sama kamu, tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nanya lagu apa kita pace?
6: RRI digital saja tuh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Kembali pendengar, masih di sesi sanksi ya untuk edisi kali ini pendengar, dan kita masih membahas terkait dengan kesempatan kedua masa depan baru yang juga tadi sudah disampaikan oleh Bang Bagus ya untuk di pagi hari ini, yang mana banyak hal positif tentunya ya ketika seseorang sudah menemukan hal yang positif dari dirinya, karena tadi efeknya banyak banget gitu ya Bang ya, bisa membangun karir sangat baik tentunya, dan juga tadi bisa berdampak positif juga bagi orang lain gitu. Betul. Ya. Nah, kayak tadi yang sudah Bang Bagus lakukan adalah bisa membuka lapangan pekerjaan baru juga untuk orang-orang gitu ya Bang ya. Mm-hmm. Dan tentunya ini manfaatnya banyak banget bagi orang yang bekerja, itu kan pasti menghidupi orang lain juga, yeah, atau mungkin dirinya sendiri gitu ya Bang ya. Mm-hmm. Nah, ini dia ya yang pengen diketahui juga, bagaimana sih sebenarnya untuk Bang Bagus dan juga ini pasti keluarga gitu ya. Karena dari banyak cerita yang didapatkan juga, yang banyak kita lihat juga, ini tuh tidak semudah yang dibayangkan untuk baik diri sendiri maupun keluarga. Pasti ada crash-nya gitu ya Bang ya, untuk tahu ketika kita masuk ke sana gitu ya. Mm-hmm. Dan juga kita pengen keluar ke sana, itu seperti apa keluarga pada saat itu?
1: Yeah. Kalau saya memang beruntungnya ya, karena memang saya jauh dari keluarga. Mm-hmm. Cuman kita manusia ini memang makhluk penilai ya. Mm-hmm. Kita terbiasa menilai segala sesuatu yang kita lihat, termasuk mm-hmm. perilaku orang lain.
0: Yeah.
1: Dan sayangnya insting dasar menilai ini bisa membuat kita menghadirkan stigma.
0: Mm-hmm.
1: Bagi orang-orang yang pemakai, ini juga materi yang biasanya saya berikan kalau di workshop itu tentang algoritma di dunia nyata itu membuat kita mencari yang sejenis gitu.
0: Mm-hmm.
1: Atau kalau dalam psikologi ada istilah homophile.
0: Yeah, yeah.
1: Kita akan mencari segala sesuatu akan disatukan berdasarkan jenisnya. Kenapa pemakai tidak bisa larut di dalam lingkungan orang-orang yang benar,
0: mm-hmm.
1: yang taat beragama, mm-hmm. Dekat dengan Tuhan, terus normal mm-hmm. hidupnya gitu.
0: Yeah.
1: Karena orang-orang yang berada di sebelah kanan ini cenderung ngejudge gitu.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Ih, dia ini pemake.
0: Uh-huh.
1: Hati-hati sama dia.
0: Mm-hmm.
1: Nanti dicuri barangmu.
0: Mm.
1: Dia ini pemake. Ya. Memang itu kan hal yang wajar ya.
0: Yeah.
1: Tapi hal ini yang membuat algoritma dunia nyata ini berjalan. Mm-hmm. Orang yang berada di dunia gelap akan cenderung mencari teman-teman dari dunia gelap juga. Karena di sinilah tempat aman mereka, di mana mereka tidak dijudge oleh siapapun.
0: Mm-hmm.
1: Di mana perilaku mereka dianggap normal, termasuk di ada misalkan ada suatu perkampungan, nah, di situ hal-hal seperti narkoba sebenarnya dianggap normal, jadi betah di situ. Semakin jauh dari jangkauan keluarga juga mungkin di sini, oh ini anak jarang pulang, kenapa? Karena kalau di rumah dimarahin, di sana enggak, mau make mau apa dipersilakan. Begitu juga membangun kepercayaan dari masyarakat itu susah juga ya.
0: Iya.
1: Bahkan bagi yang udah berhenti, membangun kepercayaan untuk masyarakat percaya bahwa dia udah berhenti kok, stigma ya kayak misalnya kita aja lah, seandainya kita nih di sini ada tetangga kita tahu selalu make dan begini begitu, mungkin kita akan alert ya.
0: Iya.
1: Iya nggak sih?
0: Iya. Itu kayak apa ya, kayak alarm alami dari manusia,
1: iya,
0: mungkin gitu
1: itu
0: ya.
1: Sebenarnya mekanisme pertahanan diri kita which is fine, which is normal. Kita memang punya mekanisme untuk bertahan dari ancaman, termasuk dari orang-orang yang ya ini, jadi sebenarnya nggak ada yang salah. Dari pihak pemakai juga ya, yang sudah berhenti ini, dia sebenarnya harusnya dia bisa diterima oleh society, tapi society juga kan punya mekanisme pertahanan diri masing-masing. Mereka takut loh, nggak mau cari resiko. Orang-orang yang benar-benar aja banyak, ngapain aku dekat dengan orang yang kayak begitu kan. Tapi itulah yang memperdalam jurang antara society yang membangun dan society yang merusak gitu. Kelompok yang positif dengan kelompok yang negatif ini makin jauh jurangnya. Gitu, sehingga yang dari negatif ini makin sulit untuk melompat ke arah yang sebelahnya gitu.
0: Jadi kayak ada dinding, kayak ada dinding besar yang menghalangi gitu ya Bang.
1: Betul, ya? Untuk mencari pekerjaan pun susah. Akhirnya ya mereka akan kembali ke kegiatannya yang lama. Itu mengapa ada yang namanya, mungkin ya saya bukan ahlinya sih di bidang itu, kriminologi ya, tapi untuk logika orang awam saya gitu ya, yang namanya residivis, kenapa sih orang itu dari penjara berkali-kali balik lagi gitu. Ya karena masyarakat tidak memberikan ruang, yang mana itu adalah hal yang normal. Siapa sih orangnya yang mau? Termasuk saya sendiri, mungkin saya akan berpikir ratusan kali untuk mempekerjakan orang yang punya track record dia pernah mencuri misal. Begitu juga dengan pengguna narkoba, apalagi stigma di masyarakat kita kan orang narkoba ya. Logikanya kan orang narkoba menghabiskan duit dari mana kau kalau bukan dapat nyuri kan. Saya pun udah kena korban juga, saya beberapa kali tuh
0: dianggap gitu ya?
1: Enggak, kecurian ya.
0: Kecurian? Waduh.
1: Akan larinya kan ke kepala kan, wah ini orang nyabu nih gitu ya, bentar gak?
0: Iya.
1: Akan seperti itu, kayak CCTV-nya yang dicuri.
0: Pokoknya di pikirannya yang mana bisa dijadikan something gitu ya, jadikan
1: saya
0: uang.
1: Saya kehilangan barang-barang di teras, untuk mencegah kehilangan lagi saya pasang CCTV. CCTV-nya yang dicuri. Di kepala orang pertama kali pasti, wah orang nyabu tuh yang nyuri. Yang mana itu adalah logika yang tidak bisa disalahkan juga. Ya memang pada kenyataannya ya banyak yang seperti itu. Lalu juga kemampuan orang yang untuk mengendalikan emosi juga berbeda-beda ya. Kemampuan orang untuk mengendalikan dirinya juga berbeda-beda. Dan biasanya berbanding lurus dengan tingkat kecerdasan. Jadi semakin cerdas orang, semakin dia memiliki kontrol terhadap dirinya gitu. Dia tahu kapan harus berhenti. Dia tahu kapan harus keluar dari lingkaran itu. Dan memang sayangnya kemampuan mengendalikan emosi ini kadarnya berbeda-beda ya. Begitu.
0: Baik. Dan ya itu ya Bang ya, stigma yang sulit sekali gitu ya ibarat katanya untuk bisa buat orang di sekitar gitu, untuk bisa nerima seseorang yang dalam tanda kutip gitu ya jatuh dalam kesalahan gitu ya.
1: Betul.
0: Padahal tidak semua orang juga baik-baik saja gitu ya Bang ya.
1: Betul.
0: Baik. Nah kemudian Bang, seharusnya gitu ya, seperti apa masyarakat seharusnya gitu. Dan seharusnya ketika orang yang sudah diberi kesempatan kedua itu, apa yang harus mereka pegang baik-baik gitu Bang?
1: Ini ya, di dunia ideal, ketika saya bisa simsalabim, saya mau begini lalu terjadilah gitu. Saya mungkin mau berharap bahwa masyarakat bisa memberikan kesempatan kedua kepada mereka-mereka yang pernah terjerumus ke dunia yang seperti itu, supaya mereka tidak balik lagi. Misal saya berusaha untuk memberikan kesempatan kedua misal ya, kepada anak yang sepertinya dia terindikasi dunia malam misalnya gitu ya. Saya memang berusaha untuk memberikan pekerjaan supaya dia jangan sampai balik lagi. Alasannya tuh jangan sampai ke dunia seperti itu. Karena misalkan komposisi yang paling ampuh untuk bikin orang ke dunia malam itu misalkan cantik, tidak berduit, tidak berpendidikan, tidak punya pekerjaan, butuh uang. Oh itu komposisi yang perfect untuk bikin anak itu
0: masuk ke sana,
1: masuk ke dunia malam. Maka saya berusaha untuk kasih ke pekerjaan. Begitu juga di dunia narkoba nih, gak punya pekerjaan, pendidikan rendah,
0: yeah.
1: punya banyak kebutuhan, dihujat sama
0: lingkungan.
1: Lingkungan.
0: Mm-hmm.
1: Ini komposisi yang sangat sempurna untuk membuat orang melarikan diri ke arah sana.
0: Mm-hmm.
1: Entah mencuri kah, entah narkobaan lah.
0: Mm.
1: Di dunia, seandainya dunia di dunia yang sempurna yang saya yang seperti saya bilang tadi, kalau saya sim, mau ini simsalabim jadi, saya mau masyarakat please kasih kesempatan, berikan kepedulian supaya orang-orang ini tidak balik lagi ke sana.
0: Iya. Yeah.
1: Tetapi sayangnya, yang kita bahas ini adalah manusia yang memiliki ketakutan pribadi, mekanisme perlindungan dirinya sendiri. Untuk melindungi diri, saya nggak bisa menyalahkan ketika orang nggak bisa menerima.
0: Iya.
1: Tapi saya hanya ingin menyentuh aja nih, abang, akak, tengoklah. Seandainya akak nih kasih kesempatan, insya Allah ini nggak akan balik ke sana, nggak akan pergi ke sana. Dan memang sayangnya juga tidak semua orang yang diberikan kesempatan kedua memanfaatkannya dengan baik,
0: dengan sebaik-baiknya ya.
1: Gitu. Jadi kalau di dunia sempurna, saya inginnya masyarakat memberikan kesempatan yang
0: pemakaian
1: diberikan kesempatan gunakan sebaik-baiknya. Itu dunia sempurna yang bisa saya harapkan gitu. Tapi memang tantangannya bahwa dunia tidak berjalan seperti yang kita inginkan.
0: That's
1: not how it works. Gitu.
0: Baik, tapi apa yang mau disampaikan ketika ada orang yang memang kesana gitu ya bang ya, dan ingin kembali gitu ya kan, dan justru kita belum bisa menjangkau kesana gitu bang ya, kita ini cuma bisa nyampein lewat sini aja gitu.
1: Saya sendiri memang Ibu Katim kemarin bilang kan, bagus nggak pengen kah untuk mengajak mereka? Saya nggak berani bu, saya bilang. Karena takutnya ini instead of saya narik mereka ke saya, malah saya yang bisa tertarik ke sana gitu loh. Dan di posisi seperti saya sekarang ini, untuk membayangkan kembali ke sana itu mimpi buruk gitu. Karena saya bisa menghancurkan apa yang saya bangun. Gitu. Memang saya secara personal pengen mendatangi mereka.
0: Ya. Pengen kasih tahu ada
1: dunia yang
0: lebih baik gitu ya.
1: Ya. Kangen juga.
0: Karena
1: mereka secara manusia mereka ini orang-orang yang baik, cuman memiliki pemahaman yang tidak tepat mengenai bagaimana dunia bekerja. Sehingga yang salah menjadi benar, yang benar menjadi salah. Bahkan pernah ada saat sampai pada kesimpulan, kalau dulu tuh saya bilang, kenapa sih pemerintah kok repot amat ngurusin kita nih yang make gitu loh. Maksudnya tuh kita nggak merugikan orang lain loh gitu. Maksudnya kita yang jual juga jual. Loh kan dia udah tahu orang ini mau beli racun, orangnya mau beli gimana? Maksudnya bandar-bandar kayak gitu ya. Itu kan seharusnya bukan masalah gitu loh. Yang harus diurus itu yang jualan pakai borak, bakso pakai borak. Karena itu, ya kan benar nggak? Tanpa consent orang yang beli kan?
0: Betul.
1: Sementara orang beli narkoba itu orang sadar kok ini narkoba loh. Nah, ini juga duit-duit aku loh. Itu apa tuh namanya pola pikir salah yang beredar di sana. Di orang-orang baik ini, di emak-emak yang menghidupi anaknya, di abang yang menjaga adik-adiknya. Jadi seandainya saya bisa ya pengen ke sana. Kangen. Tapi ya kalau balik lagi ke sana.
0: Belum ya bang, jangan ya.
1: Enggak okay. Berani saya.
0: But how kalau ini ya, kita if gitu ya. Kita andaikan gitu. Mereka yang datang ke kita untuk, karena ini kan dulunya kita udah tahu dunia seperti itu seperti apa gitu ya bang ya. Dan mereka datang ke kita, mereka ingin kita merangkulnya gitu, apa yang perlu kita lakukan gitu? Kita buka tangan dengan lebar,
1: ya,
0: dan buka jalannya, atau kita lihat dulu seberapa jauh dia melangkah ke arah kita gitu, Bang.
1: Sesedikitnya langkah mereka ke arah kita, itu tidak bisa dinilai harganya, itu sangat berharga. Jadi kapanpun mereka datang, mendatangi kita dan bilang bantu aku untuk keluar, itu sangat sangat sangat luar biasa berarti. Dan memang kadang kita kan kemampuan kita terbatas ya. Kita mensupport orang untuk keluar dari dunia seperti itu tuh tidak hanya cukup dengan kata-kata kan. Apa kita sanggup misalkan mengarahkan mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang baik, menggantikan penghasilan mereka yang tadinya dari sana. Ini PR bersama sebetulnya. Karena banyak juga di antara mereka yang di sana itu yang di dunia itu ya karena kebutuhan ya. Kebutuhan untuk menghidupi diri dan keluarga dan anak-anak. Yang saya bilang itu ada ibu yang menyayangi anaknya, ada abang yang menghidupi adik-adiknya. Apakah kita bisa provide apa dukungan yang mereka perlukan? Ini adalah sebuah PR bersama. Kita sebisa mungkin kita bisa mulai memikirkan apa langkah kecil yang bisa kita ambil walaupun mungkin hanya sedikit tapi jauh lebih berarti daripada tidak. Jadi jangan pernah kita nanya-nanya, kamu serius gak nih mau belajar? Bahkan dia pura-pura aja itu tidak berharga, tidak bisa dinilai, nilainya itu sangat berharga. Mau pura-pura pun, ayo, aku seneng kalau kamu mau keluar. Itu adalah sebuah kesempatan yang mungkin tidak besar tapi sangat lebih baik daripada tidak sama sekali gitu. Dan sebenarnya mereka butuh bantuan, cuman dan diantara mereka juga kadang banyak yang tidak sadar kalau mereka membutuhkan bantuan.
0: Baik, sebenarnya ini masih bisa panjang obrolan kita nih Bang ya, apalagi kita tahu bahwa ini sebenarnya bukan dalam tanda kutip gitu Bang ya, bukan orang yang jahat tapi orang yang terjebak gitu ya Bang ya. Kalau Andre memandangnya seperti itu ya, terjebak dan butuh nih kita bantu tangan kita nih. Betul. Untuk narik dia keluar gitu ya Bang ya.
1: Betul. Kan ada yang namanya psikologi kepiting ya, crab psychology, dimana kalau kita perhatikan ada kepiting itu mau keluar dari wadah, kepiting yang lain akan lari dia.
0: Narik ya.
1: Untuk masuk. Karena bagi mereka ya menderita bersama lebih bagus daripada cuma gue yang menderita. Oke. Okay, nah itu crab psychology ini yang harus di-cut dari mereka. Bagaimana mereka bisa keluar dari wadah itu gitu.
0: Baik Bang, mungkin pesan untuk orang-orang yang mungkin mendengarkan gitu ya. Dan kita berharap masyarakat buka tangan selebar-lebarnya untuk bisa merangkul teman-teman yang dalam tanda kutip ini terjebak, dan juga mungkin untuk yang masih ada di dalamnya, apa yang Abang ingin sampaikan ke orang-orang tersebut?
1: Untuk anak muda ya, jangan pernah mencoba narkoba. Itu hampir seperti one way trip. Kamu bisa pergi ke sana susah untuk baliknya. Dan kamu tidak sadar berapa banyak yang kamu hancurkan di diri kamu dengan mencoba yang seperti itu. Lalu kalau untuk orang tua itu, saya pikir komunikasi itu sangat penting ya. Kurangi menghakimi anak, lebih banyak mendengarkan. Karena setiap perilaku anak sebetulnya memiliki alasan. Termasuk ketika mereka mencoba-coba hal-hal yang ada alasannya. Disitulah peran orang tua saya pikir untuk mengarahkannya ke arah yang lebih baik. Dan orang tua tidak pernah bisa mengarahkan anak kalau anak tidak mempercayainya sebagai tempat berlindung. Ketika orang tua mulai forcing argument, memarah-marahi tanpa mencari tahu dulu, menghakimi anak tanpa melihat ke ceritanya secara menyeluruh, anak mulai menganggap bahwa orang tua itu bukan tempat yang aman untuk dia, dan dia mulai menarik diri, dan itu yang mulai bahaya ya. Jadi komunikasi itu penting. Lalu untuk teman-teman yang masih di dalam sana, sini yang masih menggunakan, saya cuma bilang bahwa selalu ada harapan untuk kita bisa hidup lebih baik.

0: bergerak untuk bisa jauh lebih baik lagi gitu Bang ya. Dan ya semoga apa yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat untuk semuanya di Sangse edisi kali ini. Dan itu dia ya, kesempatan kedua pasti akan mewujudkan sesuatu yang baru di masa yang akan datang gitu ya Bang.
1: Insyaallah.
0: Nah itu dia ya. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Bang Bagus.
1: Sama-sama.
0: Sudah berbagi cerita yang luar biasa tentunya di pagi hari ini. Dan ya semoga tidak ada yang terjebak di sana. Dan Amin. Kalaupun ada yang terjebak di sana, ayo kita bantu untuk Amin. Bisa keluar dari sana gitu.
1: Betul
0: ya.
1: Betul sekali Bang
0: Andre. Oke, baik. Dan sekali lagi pendengar, untuk Anda yang sudah mendengarkan kami di edisi kali ini, untuk Anda yang terlewat mendengarkan apa yang kami sampaikan, bisa lihat yang ulangnya di kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Bang Bagus pamit, Anda juga pamit sejenak dari ruang dengar Anda. Pendengar, nanti kita merapat bersama dengan rekan-rekan di Pro 3 Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Bayern Munich taklukkan JJ United 2-1 dalam laga pramusim 2026. Petenis Arina Sabalenka raih kemenangan meyakinkan pada babak 64 besar Canadian Open 2026. 47 pemain akan memperkuat timnas putri Indonesia U18 pada Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 5 Agustus 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari sepak bola. Ajax resmi mengumumkan kedatangan kiper senior Marc-Andre ter Stegen dari Barcelona pada bursa transfer musim panas. Penjaga gawang berusia 34 tahun itu didatangkan dengan status pinjaman selama satu musim hingga akhir kompetisi 2026-2027. Direktur Teknik Ajax

Jordi Cruyff menyebut Ter Stegen sebagai tambahan penting bagi skuad asuhan Mikael Sanchez. Cruyff mengatakan kualitas dan pengalaman Ter Stegen akan memberikan kontribusi besar bagi tim musim ini. Ter Stegen memulai karir profesional bersama Borussia Mönchengladbach sebelum bergabung dengan Barcelona pada 2014. Selama membela Barcelona, kiper asal Jerman itu mencatatkan 423 penampilan dan meraih berbagai gelar, termasuk Liga Champions serta 7 trofi Liga. Ia juga telah mengoleksi 44 penampilan bersama tim nasional Jerman. Sebelum bergabung dengan Ajax, Ter Stegen sempat dipinjamkan ke Girona pada paruh kedua musim lalu dan kembali bekerja sama dengan Michel Sanchez.

0: Dari Liga Belanda kita ke Jerman. Bayern Munich menaklukkan JG United 2-1 dalam laga pramusim 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Bayern München meraih kemenangan tipis 2-1 atas JG United dalam laga uji coba pramusim Audi Summer Tour 2026 di JG World Cup Stadium malam tadi waktu setempat. Meski hanya menang 1 gol, laga ini menjadi ajang unjuk gigi talenta muda di Rotten di bawah arahan Vincent Kompany. Panas terik lebih dari 30 derajat Celsius tak menyurutkan intensitas pertandingan. Semua gol tercipta di babak pertama. Di laga ini Vincent Kompany melakukan rotasi besar-besaran di babak kedua dengan memasukkan Joshua Kimmich, Jonathan Tah, dan Luis Diaz. Meski Bayern dominasi, pertahanan JG United solid sehingga tak ada gol tambahan. Laga ini menjadi spesial bagi Kim Min-jae yang bermain di hadapan sekitar 22.000 pendukung tanah airnya. Usai laga pelatih München, Vincent Kompany akui ini merupakan laga persahabatan yang bagus.
2: That you can make a very good game.
3: Ini permainan persahabatan yang menarik dan sangat bagus melawan Jeju. Kedua tim menampilkan permainannya. Jadi ini permainan yang bagus untuk kami, untuk meningkatkan intensitas yang bagi kami ini positif, dan pemain kami tidak ada yang cedera.
2: It was quite positive for us. It was good intensity and we didn't have any injuries.
1: Sementara itu pemain Munchen Nathaniel Brown bersyukur permainan timnya berjalan dengan lancar meski bermain dalam suhu yang panas.
3: It's going well. We've now won 2-2. I still need to get to know the boys.
4: Segalanya berjalan lancar. Kami berhasil memenangkan 2 pertandingan dari 2 laga yang telah dijalani. Saya masih perlu lebih mengenal rekan-rekan setim, terutama saat berada di lapangan dan dalam pertandingan. Saya sangat menikmatinya. Tentu saja, berlari dalam kondisi suhu udara di sini cukup berat. Saya pun merasakannya, tetapi menurut saya hal itu justru akan bermanfaat bagi kami. Aston Villa kemungkinan akan menjadi lawan yang berbeda. Itu akan menjadi ujian yang sangat bagus bagi kami untuk melihat sejauh mana kemampuan kami saat ini. Dan kami ingin memanfaatkannya sebaik mungkin.
3: We'll see where we're at and we want to seize it.
1: Setelah laga di Jeju, skuad Bayern dijadwalkan terbang ke Hong Kong untuk menghadapi Aston Villa pada 7 Agustus 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Prodigy RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: This time it's Hiroki Ito. There was no one around him at the 6 yard line.

Dari sepak bola kita ke lintasan balap MotoGP. Pembalap cadangan Paul Espargaro akan menggantikan Maverick Vinales membela Red Bull KTM Tech 3 pada MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone. Espargaro turun balapan setelah Vinales memutuskan fokus menjalani pemulihan cedera yang belum sepenuhnya pulih. Manajer tim Red Bull KTM Tech 3, Nicholas Joyon, mengaku seluruh tim sedih dengan kondisi yang dialami Vinales. Meski demikian, Joyon menilai Espargaro merupakan sosok yang tepat untuk mengisi kekosongan tersebut. Espargaro mengaku memiliki perasaan campur aduk karena sedih melihat rekan setimnya cedera. Namun, pembalap asal Spanyol itu juga mengaku antusias kembali merasakan atmosfer balapan MotoGP. Ia mengatakan selalu merasa seperti keluarga setiap kembali bergabung dengan Grassi Tech 3. Sementara, Vinales akan melanjutkan program rehabilitasi bersama tim medis dan KTM dengan harapan dapat kembali tampil pada seri berikutnya di Aragon.

0: Kita ke kabar tenis. Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka meraih kemenangan meyakinkan atas Moyuka Uchijima pada babak 64 besar Canadian Open 2026 di Stadion Sobeys dini hari tadi. Berikut Lilian Nadia menyampaikan laporannya.
1: Sabalenka with the impressive victory to start off her campaign in Toronto.
2: Aryna Sabalenka mengawali perjuangannya di Canadian Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan 2 set langsung. Petenis nomor 1 dunia itu mengalahkan Moyuka Uchijima 6-3, 6-3 pada babak 64 besar di Sobeys Stadium Toronto dini hari tadi. Sabalenka sempat tertinggal 0-2 setelah kehilangan servis pada game pembuka. Namun, petenis Belarus itu bangkit dengan merebut 5 game beruntun untuk mengamankan set pertama. Pada set kedua, pertandingan berlangsung lebih ketat. Meski mencatat 6 double fault, Sabalenka tetap mendominasi lewat efektivitas servis pertama untuk menutup pertandingan dengan kemenangan. Usai laga, Sabalenka mengaku senang dapat meraih hasil positif di Toronto setelah jeda singkat yang dijalaninya. Ini bukan pertandingan yang mudah. Setelah jeda sejenak, saya sangat senang bisa lolos ke babak berikutnya. Saya juga senang bisa kembali bermain di Toronto dan bertemu kalian semua malam ini. Dukungan kalian luar biasa. Terima kasih banyak. Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Iga Swiatek memulai musim lapangan keras dengan mengalahkan Sarah Bailek 6-0, 6-3 di Toronto tadi malam. Petenis Polandia itu tampil dominan pada set pertama tanpa kehilangan satu game pun. Swiatek mendapat perlawanan lebih sengit pada set kedua, termasuk melewati satu game panjang dengan 13 kali jus dan menyelamatkan 9 break point. Usai laga, petenis peringkat 8 dunia itu mengaku puas dengan permainannya kali ini.
3: Yeah, it was quite a weird game. I gotta say, not easy.
2: Ini pertandingan yang cukup aneh, harus saya akui. Tidak mudah untuk menyelesaikannya. Saya rasa selama game itu kami harus lebih banyak berlari, lebih sering mengubah ritme permainan dan mencoba berbagai variasi. Saya merasa kami berdua terus mengubah ritme dan tempo, sehingga terkadang sulit untuk menyesuaikan diri. Angin juga membuat situasinya semakin tidak biasa. Namun, saya senang bisa tetap fokus dan bermain solid karena pada akhirnya pertandingan terasa sangat menguras fisik. Saya benar-benar ingin tetap hadir sepenuhnya dalam permainan dan tidak memberikan poin secara cuma-cuma kepada lawan. Pada putaran selanjutnya, Aryna Sabalenka akan menghadapi Zhang Shuai dari Tiongkok, sementara Iga Swiatek dijadwalkan bertemu petenis Swiss Victoria Golubic untuk memperebutkan tiket ke babak 16 besar. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi olahraga nasional kita awali dari sepak bola Indonesia. Sebanyak 47 pemain diumumkan memperkuat timnas putri Indonesia U18 untuk menghadapi Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Para pemain akan dibagi ke dalam dua tim, yakni Garuda Pertiwi dan Putri Nusantara. Kedua tim dihuni pemain-pemain muda yang menempati posisi penjaga gawang, bertahan, gelandang, dan penyerang. Sri Kandi Merdeka Cup 2026 akan berlangsung di Super Soccer Arena Kudus pada 14 hingga 23 Agustus mendatang. Garuda Pertiwi tergabung di grup A bersama Hong Kong, Malaysia, dan Arab Saudi. Sementara Putri Nusantara akan bersaing di grup B menghadapi Thailand, Singapura, dan Yordania. Turnamen menjadi ajang penting bagi para pemain muda untuk menambah pengalaman bertanding di level internasional. Diharapkan kedua tim mampu menunjukkan perkembangan sepak bola putri Indonesia sekaligus meraih hasil terbaik di kandang sendiri.

0: Sementara itu, Liga Indonesia dilaporkan mencapai keuntungan hingga 705 miliar rupiah per musimnya. Laporan disampaikan pada Kongres Tahunan PSSI 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi Kongres berjalan lancar dan baik. Tadi kita sampaikan tentu hasil-hasil daripada program yang berjalan hari ini.
2: Kompetisi Liga Indonesia kini disebut mencatatkan pendapatan sebesar 705 miliar rupiah per musim. Pernyataan ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat Kongres Tahunan PSSI Senin lalu. Peningkatan tersebut dinilai Erick menjadi indikator membaiknya ekosistem sepak bola nasional, sekaligus berdampak pada bertambahnya pemasukan klub peserta kompetisi. Menurutnya, pertumbuhan nilai komersil kompetisi menjadi salah satu hasil transformasi yang terus dilakukan dalam beberapa tahun terakhir.
1: Dan juga kalau kita lihat tadi, liga itu sekarang pendapatannya per musim udah 705 miliar. Ini hal yang bagus, makanya klub-klub sekarang Liga 1, Liga 2 mendapatkan pemasukan yang lebih tinggi lagi dibandingkan jauh sebelumnya. Nanti silakan cek masing-masing klub 3 tahun yang lalu dan hari ini berapa pendapatan dari liganya.
2: Sementara itu, anggota eksekutif Komite Exco PSSI Bidang Media Arya Sinulinga menuturkan, jadwal liga nantinya akan menentukan jadwal Kongres Pemilihan PSSI tahun 2027, di mana liga musim 2026-2027 harus lebih dulu berakhir sebelum Kongres dihelat.
3: Apapun namanya, regulasi liga kan yang buat PSSI, untuk yang sekarang juga. Ketentuannya, permainannya, apa semua. Nah, jadi kalau tiba-tiba kita belum pertanggungjawabkan, belum selesai semua, nanti kasihan juga pengurus barunya, makanya selesaikan dulu liganya, selesai semua pertanggungjawabannya, baru kita kongres. Jadi,
2: selain liga yang saat ini telah bergulir, PSSI juga membahas sejumlah isu dan agenda. Salah satunya mengenai kabar Liga Sepak Bola Putri yang direncanakan mulai bergulir pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikutnya kabar dari Piala Presiden 2026. Persija Jakarta harus mengubur ambisi meraih gelar Piala Presiden 2026 setelah takluk 1-2 dari Persib Bandung pada laga semifinal. Hasil tersebut memastikan Persib melaju ke partai final dan akan menghadapi Persebaya Surabaya usai mengalahkan Arema FC dengan skor 1-0. Dari Denpasar, Oscar Robert menyampaikan laporannya.
1: Karena kita baru kumpul juga nggak terlalu lama juga, ya banyak pemain baru juga, pemain asing juga kan yang belum tahu coachingnya gimana, taktiknya gimana, jadi ya menurut saya emang butuh waktu aja untuk...
2: Persija Jakarta harus mengakhiri langkahnya di Piala Presiden 2026 setelah kalah 1-2 dari Persib Bandung pada laga semifinal di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar kemarin. Pada semifinal lainnya, Persebaya Surabaya mengamankan tiket ke partai puncak usai menundukkan Arema FC dengan skor tipis 1-0. Hasil tersebut memastikan final Piala Presiden 2026 mempertemukan Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Pelatih Persija Jakarta Sintayong mengakui hasil tersebut belum sesuai harapan. Menurutnya, Macan Kemayoran masih membutuhkan waktu untuk membangun kekompakan karena banyak dihuni pemain baru, termasuk legion asing, sehingga performa tim belum mencapai kondisi terbaik.
3: Skor yang tidak diinginkan oleh coach dan tidak puas. Akan respect juga atas pertandingan ini. Dan para pemain kita memang kondisinya tidak 100%, hanya 30-40%. Jadi tanggal 4 September setelah liga mulai.
2: Persija Jakarta Pratama Arhan mengatakan kekalahan dari Persib menjadi pelajaran penting bagi tim menjelang kompetisi resmi. Ia juga berharap rivalitas Persija dan Persib hanya terjadi di lapangan, sementara pemain maupun supporter tetap menjaga sportivitas dan persaudaraan.
1: Ya, pertama-tama saya mengucapkan selamat buat Persib untuk melanjutkan ke final ya. Ya, buat saya dan teman-teman ini akan menjadi pembelajaran untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan saat kita di
4: weekend nanti. Kenapa? Sekali
1: lagi selamat. Karena kita baru kumpul juga nggak terlalu lama juga, ya banyak pemain baru juga, pemain asing juga kan yang belum tahu coachingnya gimana, taktiknya gimana, jadi ya menurut saya emang butuh waktu aja untuk menyesuaikan taktik coaching.
2: Final Piala Presiden 2026 dijadwalkan berlangsung pada Kamis 6 Agustus 2026 malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar yang mempertemukan Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Sementara itu, laga perebutan peringkat ketiga antara Persija Jakarta dan Arema FC akan digelar lebih dahulu pada sore hari. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

0: Kabar dari Bulu Tangkis Indonesia. Atlet bulu tangkis Indonesia mulai mempersiapkan diri untuk kejuaraan dunia BWF 2026 di India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krisna.
1: Saya sudah memulai latihan sejak minggu lalu walaupun nyampenya baru Selasa karena...
2: Atlet bulu tangkis Indonesia dipastikan absen mengikuti Korea Masters 2026 yang tengah berlangsung sejak Selasa kemarin hingga hari Minggu mendatang guna mempersiapkan diri dalam kejuaraan dunia BWF 2026 yang akan dilaksanakan di India pada tanggal 17 hingga 23 Agustus mendatang. Pada kesempatan Media Day yang berlangsung di Platnas PBSI Cipayung, Jakarta Timur kemarin siang, Alwi Farhan, pebulu tangkis tunggal putra Indonesia mengatakan bahwa meski dirinya bukan unggulan di kejuaraan dunia, ia tetap akan menampilkan performa terbaiknya.
1: Tetap saya di sini bukan menjadi unggulan di kejuaraan dunia ini, tapi tidak ada menutup kemungkinan bahwa saya bisa melaju jauh. Yang pastinya saya sangat amat prepare untuk bisa perform, karena memang ini kejuaraan dunia yang sangat amat bergengsi, karena beberapa bulan ini saya akan dihadapi turnamen-turnamen besar, jadi ya saya akan sangat amat berusaha lah di persiapan. Dan bagaimanapun hasilnya nanti, saya tidak mau menyesali karena ketika saya di latihan ini, saya sudah mengerahkan seluruh kemampuan saya.
2: Alwi juga menerangkan perihal kesiapannya menghadapi Asian Games yang akan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Ia mengatakan bahwa dirinya akan fokus step by step menghadapi setiap turnamen dengan yang terdekat kejuaraan dunia 2026. Sementara itu, Putri Kusuma Wardani, tunggal putri Indonesia, selesai latihan rutinnya, mengatakan kepada awak media bahwa kekurangan dari dua turnamen terakhir, China Open dan Japan Open, mulai dibenahi dalam latihan kejuaraan dunia 2026.
3: Sejauh ini, ya alhamdulillah udah mulai latihan lagi ya, karena baru pulang juga minggu kemarin. Jadi untuk persiapannya ya sama seperti Jepang Open sih, dari kekurangan 2 minggu kemarin pertandingan itu ya ditambahin sekarang sih, mungkin ditambahin. Terakhir mungkin di China Open, 8 besar itu aku masih ada kekurangan ya kayak mental pikiran aja sih itu, karena di Jepang Open aku rasa aku cukup sangat baik, bisa semifinal, dan di setiap matchnya juga aku cukup puas dengan permainan aku dan bisa mengalahkan Wang Zi karena mental pikiran aku yang benar-benar aku tetapin.
2: Kejuaraan dunia BWF 2026 akan berlangsung di India pada tanggal 17 hingga 23 Agustus mendatang. Atlet-atlet Platnas PBSI juga difokuskan untuk mempersiapkan diri pada Aichi Nagoya Asian Games 2026 yang akan berlangsung mulai tanggal 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Indonesia dipastikan akan mengirimkan sebanyak 432 atlet dari 35 cabang olahraga, dengan 20 diantaranya berasal dari cabang olahraga bulu tangkis. Ke-20 atlet tersebut nantinya akan dipilih berdasarkan performa penampilan mereka di Kejuaraan Dunia 2026 dan juga China Masters 2026. Setidaknya dari cabang bulu tangkis ditargetkan meraih satu medali emas dari sektor bergu putra, melihat performa ganda putra yang tengah apik dalam dua turnamen terakhir, Japan Open dan China Open 2026. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Yeah.

Dengan disampaikannya kabar dari bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masa depan Kabupaten Kuburaya tidak dibangun dari mimpi semata, tapi dari ketahanan diri generasi mudanya. Saya, AKBP Albert Manurung, SASIK, MH, Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuburaya, mengajak seluruh elemen masyarakat, orang tua, pemuda, dan tokoh komunitas untuk bersatu menjaga lingkungan kita dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Lindungi keluarga kita, berani tolak, berani lapor, dan berani rehabilitasi. Mari wujudkan Kuburaya yang sehat, bahagia, dan bersinar. Bersih narkoba. War on drug for humanity.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokalton. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

الله أكبر الله

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Apa sesak benar ni? Tiap Agustus bukannya nak hirup udara segar, malah hirup asap pula.

81 tahun Indonesia merdeka. Pejuang dulu berjuang mengorbankan jiwa dan raga agar kita bisa bernapas bebas di bumi pertiwi. Tapi haruskah kemerdekaan ini terenggut oleh pekatnya asap pembakaran lahan? Membakar hutan dan lahan bukan hanya merusak alam, tapi juga merenggut hak udara bersih bagi anak cucu kita. Merdeka yang sejati adalah saat kita bebas dari ancaman, di antaranya kabut asap. Sudahi membakar lahan dengan alasan apapun. Kita jaga tanah air kita, lindungi napas sesama. Mari kita isi kemerdekaan dengan kepedulian. Dirgahayu Republik Indonesia, bersatu menjaga alam, merdeka dari asap.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Di siang hari ini kita merapat dalam sesi Bincang Kapuas ya. Biasanya kalau siang-siang kayak gini sambil nemenin Anda makan siang gitu pendengar ya, sambil nikmatin lagu-lagu juga di Pro 1 RRI Pontianak. Kita hadirkan juga perbincangan ya di siang hari ini, untuk bisa sambil makan dapat informasinya juga gitu ya, sambil nyeruput teh manis dinginnya ya di siang hari ini. Nah, sambil juga tahu informasi terkait dengan seperti apa sih pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan juga peredaran gelap narkotika gitu pendengar ya. Walaupun memang terdengarnya agak berat, tapi tenang aja pendengar ya, kita akan bahas secara ringan tentunya di siang hari ini. Nah, yang mana di siang hari ini kita akan bahas terkait dengan bincang ringan tentang P4GN itu sendiri bersama dengan Kepala BNN Kabupaten Kubu Raya yang sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Pontianak di siang hari ini bersama dengan Bapak AKBP Albert Manurung, SHSIK MH. Selamat siang Pak Albert.
1: Selamat siang.
0: Kabar baik ya Pak ya?
1: Bro. Dan seluruh pendengar, kabar baik.
0: Ini kita ngobrolnya santai aja nih Pak ya.
1: Oke, siap.
0: Jadi beliau ini adalah Kepala BNN Kabupaten Kubu Raya yang baru ya Pak ya?
1: Betul, betul.
0: Nah,
1: baru 3 bulan.
0: Walaupun memang di Kalimantan Barat ini udah lumayan juga ya Pak ya.
1: Sudah lama. Dari tahun 2010.
0: Nah, itu dia.
1: Sekitar 16 tahun.
0: Udah melanglang buana pokoknya ya di Kalimantan Barat ya, ini ya Pak ya.
1: Sampai berapa, ada 7 kabupaten sudah pernah dinas,
0: pindah-pindah. Nah, ya, itu dia. Sekarang di Kubu Raya nih, dipimpin oleh beliau gitu pendengar ya. Nah, yang pastinya kalau di siang hari ini gitu pendengar ya, kita pengen tahu juga sih sebenarnya seperti apa sih kalau sampai dengan sejauh ini dari sudut pandang Pak Albert gitu ya, terkait dengan P4GN ini sendiri, yang perlu masyarakat ketahui dari sisi awamnya dulu deh Pak. Ini masyarakat tuh bisa terlibat seperti apa sih untuk bisa membantu BNN ini sendiri gitu Pak dalam hal ini gitu.
1: Baik, terima kasih. Kami sedikit menjelaskan dulu kepada Bapak Ibu atau juga pendengar RRI, khususnya Kabupaten Kubu Raya dan umumnya buat semuanya.
0: Yeah.
1: Baik, tadi apa pertanyaannya apa tadi Mas?
0: Bagaimana masyarakat bisa ikut terlibat gitu untuk bisa sama-sama nih memberantas yang namanya narkoba itu sendiri gitu, penyalahgunaannya.
1: Terima kasih bahwa kami motonya kan kolaborasi, adaptif dan juga kegiatannya banyak untuk pencegahan sehingga stakeholder yang ada di pemerintahan atau juga swasta dan pemuda atau juga anak-anak kita libatkan. Jadi kami Bapak Ibu sekalian, untuk keterlibatan masyarakat, kami membuat MOU dengan Pemda Kubu Raya, terutama dengan Dinas Pendidikan. Kami melaksanakan program IKAN sehingga nanti dari anak-anak sedini mungkin sudah mengetahui pencegahan atau juga bahaya narkoba sedini mungkin di tingkat SMP atau juga SMA dan juga bahkan di tingkat SD. Nah, ada juga kelompok-kelompok masyarakat yang yang peduli narkoba atau juga sebagai agen-agen perubahan ya. Nah, itu juga sering kita undang atau kita bintek ya, nanti bagaimana untuk pencegahan di terutama keluarga dan juga di komunitas-komunitasnya. Nah, baik. Yang selanjutnya juga banyak juga kita libatkan yang masyarakat yang sudah telah kita rehabilitasi, nanti dia kita akan buat sebagai agen-agen perubahan untuk menyampaikan bagaimana cara mencegah narkoba atau juga terhindar atau juga sampai pulih kembali untuk produktif. Begitu Mas.
0: Baik, berarti masyarakat benar-benar memang bisa ikut terlibat ya Pak ya. Sudah ada program yang dicanangkan juga gitu untuk bisa langsung terjun bareng-bareng gitu Pak ya, untuk mencegah.
1: Semua lini, semua lini kita libatkan untuk membantu kita, karena kita kan tidak bisa kerja sendirian.
0: Iya,
1: untuk
0: betul.
1: Pencegahan dan juga pemberantasan narkoba di wilayah Kabupaten Kubu Raya.
0: Nah, tapi kalau di tempat bapaknya sebelumnya dengan yang sekarang ini, Kubu Raya ini kan cukup luas ya Pak ya.
1: Cukup luas.
0: Mau itu makanya ada jalur udaranya, ada gitu ya Pak ya.
1: Ada.
0: Terus juga
1: sungainya,
0: lautnya, dan juga darat apalagi ini Pak ya.
1: Oh, cukup luas.
0: Nah,
1: cukup
0: itu luas. Dia. Tapi kalau melihat ini suatu tantangan tersendiri nggak sih Pak untuk untuk bisa memberantasnya. Ya mudah-mudahan nggak ada nih Pak ya, dalam 2026 sampai 2027 nanti gitu ya. Nah siap, ini seperti siap. Apa nih Pak challenge-nya?
1: Tantangannya, kami juga selalu memang berkoordinasi tadi seperti perusahaan-perusahaan yang ke tempatnya itu sampai 2 jam, 3 jam naik speed. Kami juga melaksanakan sosialisasi dan juga deteksi dini di tempat-tempat yang jauh. Contohnya kemarin saya bersama tim P2M ini ke Sungai Ampar. Sungai Ampar, 3 jam dari sini. Nah, kita memberikan sosialisasi, edukasi dan juga deteksi dini di yang dalam pikiran kita itu ini cukup jauh, tidak mungkin ada pengguna atau juga penyalahgunaan narkoba, ternyata ada. Nah, sehingga kita juga jangkau ke sana. Itu tantangannya. Jadi sampai juga kita ke batas Sanggau, ada juga desa di sana, kita sudah juga melaksanakan sosialisasi. Karena tugas kami di BNNK Kubura ini adalah pencegahan dan juga edukasi, rehabilitasi dan juga mengeluarkan surat hasil pemeriksaan narkoba.
0: Baik, begitu. Pak, mungkin masyarakat pengen tahu juga nih Pak ya, kalau udah dengar nama BNN nih biasanya kan udah, oh ini stigmanya udah kemana-mana gitu Pak ya. Tapi mungkin Bapak bisa jelasin dulu dong ke masyarakat kita mungkin yang lagi mendengarkan, ada yang sudah tahu atau mungkin masyarakat yang tadi ya, mungkin yang agak jauh dari jangkauan era yang sekarang ini gitu Pak ya. Justru masih ada yang bingung juga BNN ini tugas fungsinya seperti apa sih Pak gitu. Mungkin bisa jelasin dulu nih Pak.
1: Baik, ini sangat perlu memang supaya dipahamin masyarakat luas, ya, khususnya di Kuburaya, bahwa BNN Kuburaya adalah non-kementerian. Ya, sehingga kita mempunyai tugas dan fungsi, ya. Yang pertama itu bahwa kedudukan kita adalah sebagai lembaga non pemerintah, ya, bertanggung jawab langsung kepada presiden, ya. Yang kedua bahwa BNN ini juga mempunyai dasar hukum untuk melaksanakan tugasnya, baik itu Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika dan juga Impres nomor 2 tahun 2020, ya. Dimana tugasnya adalah tugas pokoknya itu menyusun juga kebijaksanaan nasional terkait pencegahan pemberantasan dan juga peredaran gelap narkoba khususnya di wilayah Kabupaten Kuburaya. Nah fungsinya kami mempunyai tiga fungsi yaitu fungsi meliputi bilang pencegahan, prevention, ya, pencegahan, terus juga ada fungsi rehabilitasi, dan juga fungsi pemberantasan sebenarnya, cuman kewenangan pemberantasan ada di Badan Narkotika Nasional Provinsi. Jadi kami banyak di fungsi pencegahannya dan juga rehabilitasinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, bahwa masyarakat mungkin mendengar BNN itu menakutkan dan alergi gitu ya. Tapi sebenarnya dibentuknya BNN di Kuburaya atau juga di beberapa kabupaten, bahwa kita berharap siapa-siapa masyarakat, anak-anak, yang tua yang ketergantungan narkoba, kita mengharapkan secara volunteer datang untuk direhabilitasi di kantor kami. Jadi kita bayangkan seperti orang, kalau narkoba ini kan pengguna yang akut itu sudah masa depan gak jelas, kegiatannya gak jelas, tidak produktif. Nah kita mengharapkan seperti puskesmas, orang sakit datang ke puskesmas, kalau di kecamatan-kecamatan. Jadi pengguna narkoba juga yang ada di Kabupaten Kuburaya, kita mengharapkan dengan kesadarannya sendiri untuk datang berobat atau juga mau direhabilitasi di kantor kita gitu Mas.
0: Baik, nah sebelum kita ke rehabilitasi ya Pak ya.
1: Oke. Okay.
0: Ada baiknya kita mencegah dulu kan Pak. Nah, baik. Kalau kata banyak orang lebih baik mencegah daripada mengobati ya Pak. Nah, ini kalau dari BNN di Kuburaya sendiri ada program-program tertentu enggak Pak yang memang dihadirkan bagi masyarakat supaya bisa bergerak bersama tadi ya Pak ya. Kalau tadi salah satunya sudah disebutkan, yang tadi Bapak sebutkan di awal, masyarakat bisa terlibat juga, stakeholder lainnya juga gitu Pak ya. Tapi ada program tertentu apa nih Pak yang memang bisa yang terus dijalankan oleh BNN?
1: baik programnya untuk pencegahan itu merupakan apa namanya yang kami utamakan. Seperti kegiatan-kegiatan kami itu pertama adalah pendekatan secara lembut ya, penguatan edukasi dan juga imunitas, terus program desa bersinar. Maksudnya bersinar itu memang bersih dari narkoba, ya, baik di lingkungan kita atau juga di lingkungan masyarakat atau juga kelompok-kelompok. Terus sosialisasi, yaitu menggunakan media massa, media sosial dan juga tatap muka, baik itu di masyarakat atau juga di instansi pendidikan dan juga pemerintahan. Nah begitu nih yang selalu masif kita laksanakan. Jadi ada momen-momen tertentu memang kita hadir di sana untuk menyampaikan pesan-pesan bahaya narkoba dan juga bagaimana solusi atau juga pencegahannya, terus bagaimana juga untuk apabila ada masyarakat yang atau keluarga yang ketergantungan, kita ajak untuk kita rehabilitasi di kantor BNN Gakuburaya.
0: Oke, baik. Nah kemudian ini Pak, biasanya yang paling rentan ini adalah anak-anak ya Pak ya, anak-anak, betul, remaja ya, gitu Pak ya. Walaupun tidak menutup kemungkinan juga dewasa juga itu pasti salah satu diantaranya jadi target juga gitu Pak ya. Nah tapi gimana nih Pak untuk bisa ikut mencegahnya gitu supaya tidak ya di ranah sekolah atau mungkin di lingkungan remaja pertemanan gitu Pak.
1: Baik, sedikit saya jelaskan. Kami memang lagi giat-giatnya untuk melaksanakan pencegahan terutama di tingkat anak-anak. Kebetulan juga saat ini baru selesai melaksanakan MPLS di sekolah, jadi ada beberapa sekolah yang mengundang kami untuk menyampaikan pesan-pesan bahaya narkoba dan juga cara mengantisipasinya. Sehingga kita mulai dari sekolah untuk menyampaikan bahaya narkoba, nanti anak-anak ini juga jadi menyampaikan di keluarganya. Terus teman sebayanya juga, kami ada program remaja teman sebaya sehingga dia juga mengawasin temannya sendiri apabila sudah mungkin terpapar atau terlibat atau juga sudah tindakan yang aneh sehingga temannya jadi benteng atau juga keluarganya jadi benteng untuk pencegahan narkoba. Jadi program itu yang selalu kami galakkan. Lagi juga lagi program dari Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Ada juga programnya IKAN, ya. IKAN itu apa namanya? Ya, integrasi kurikulum anti narkoba di sekolah. Dan sudah buat MOU dengan Menteri Pendidikan Republik Indonesia. Sehingga kami di daerah harus melaksanakan program itu sebanyak-banyaknya. Sehingga nanti anak-anak yang di bawah umur sekolah-sekolah sudah mengetahui bahaya narkoba sedini mungkin, sehingga bisa mengantisipasi dan juga mengantisipasi terhadap temannya sendiri. Dan program kami juga intervensi berbasis masyarakat. Ibu-ibu PKK juga kita undang untuk pembinaan teknis di kantor kami. Karena secara psikologi mungkin yang tahu perilaku anak ini berubah baik atau ini biasanya ibu-ibu, sehingga ibu-ibu PKK ini kita bintek di kantor kami, sehingga mereka nanti menjadi agen-agen kita di lingkungan keluarganya atau juga di tempat-tempat komunitasnya.
0: Oh berarti jadi, selain menyasar anak-anak dan remaja itu sendiri gitu Pak ya, juga ibu-ibunya juga dirangkul untuk memberdayakan ya Pak ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Tambahan lagi yang perangkat-perangkat desa juga kami bintek, ada beberapa desa tadi kan ada program kami Desa Bersinar, sehingga perangkat-perangkat desa itu juga kita bintek, karena kita kan kurang personil sehingga mereka lah perpanjangan tangan kita untuk menyampaikan atau juga menjama berkomunikasi dengan masyarakat yang sudah terlibat di wilayah-wilayah desanya gitu Mas.
0: Oh oke, okay. Tapi antusiasme masyarakat kayak gimana sih Pak ketika teman-teman Bapak dan teman-teman gitu ya hadir di sana di wilayah Kuburaya yang tadi disambangi, itu seperti apa animonya Pak?
1: Antusiasnya cukup bagus, ya. Ada beberapa desa juga mereka atau beberapa kelurahan juga minta kita untuk menyampaikan bahaya-bahaya narkoba. Antusiasnya itu seperti apa desa-desa binaan kami itu mereka minta nanti kalau ada waktu atau juga kesempatan nanti kami di apa kami akan diundang mereka untuk menyampaikan sosialisasi bahaya narkoba dan juga pencegahannya di desanya gitu.
0: Oke. Walau ini sudah ada beberapa ya Pak ya?
1: Sudah beberapa dan memang kami sudah bentuk ada beberapa desa bersinar yang sudah kita koordinasi dengan Bapak Bupati Kuburaya.
0: Oke, baik.
1: Satu lagi perlu juga kami sampaikan bahwa Pemda ini tadi kan kami nggak bisa bekerja sendiri, sehingga Pak Bupati itu membantu kami, Pak Bupati Kuburaya membantu kami untuk melaksanakan deteksi dini. Deteksi dini itu Mas, kita melaksanakan tes-tes urin di sekolah-sekolah, di desa-desa untuk mengetahui ini pengguna apa bukan gitu. Sehingga Pak Bupati itu membantu sekitar 1000 alat untuk melaksanakan deteksi dini mana tempat-tempat atau juga desa-desa atau wilayah-wilayah yang rawan narkoba.
0: Oke.
1: Jadi kalau ada pun positif, kita nggak melaksanakan tindakan hukum, tapi melaksanakan pencegahan, pembinaan atau juga nanti kita rehabilitasi. Jadi orang yang sehat, orang yang sakit harus kita obatin, bukan penegakan hukum.
0: Berarti dari beberapa yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak juga, berarti sempat sudah dilakukan hal itu gitu Pak ya?
1: Sudah.
0: Ada yang ini
1: ada,
0: juga.
1: Ada yang positif.
0: Ada yang positif juga, tapi bukan ditangkap dan
1: tapi kita obatin.
0: Diobatin.
1: Kita gitu rehabilitasi. Ya? Kita konseling. Pokoknya kita kasih apa psikiater, ya kan? Nah itu sekilas kegiatan kami untuk pencegahannya.
0: Oke, baik. Ah, ini Anda juga penasaran nanti beberapa case, apalagi ini kan yang kemarin juga terbaru yang lagi viral juga nih Pak ya.
1: Itu Mide.
0: Iya. Oh, gitu ya. Dan kemudian juga ini yang kemarin yang pilot apa kopilot yang sempat tertangkap juga itu kan kalau itu lolos itu bahaya sekali ya Pak ya.
1: Untungnya yang di Jakarta ya.
0: Ini untungnya kinerja orang-orang di Indonesia ini semakin membaik tentunya Pak ya. Dan 25 kilo itu lumayan ya Pak ya.
1: Cukup banyak.
0: Nah,
1: itu akan merusak jutaan generasi.
0: Nah, itu dia makanya. Nanti Andre pengen tahu juga sebenarnya seperti apa yang bisa masyarakat lakukan secara real juga gitu Pak ya. Selain BNN, karena kalau BNN sendirian berat juga ya Pak ya. Nah, oke deh baik.
1: Kolaborasi
0: baik. Tentunya pendengar jangan kemana-mana. Nanti kita sambung lagi untuk pembicaraan kita di siang hari ini dalam Bincang Kapuas. Tentunya jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak.

Rilas panggilan sidang nomor 152 garis miring PDT titik G garis miring 2026 garis miring PNPTK. Pada hari ini, Jumat tanggal 31 Juli 2026, saya, Suci Nur Fitri, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut. Untuk memanggil Indra Ferianto, laki-laki, lahir di Pontianak, tanggal 19 Februari 1990, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, agama Buddha, alamat Jalan Parit Haji Husin 2, Komplek Central Park Blok C1, nomor 1, RT 001, garis miring RW 013, Kelurahan Bangka Belitung Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak. Selanjutnya disebut sebagai tergugat untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak. Hari Rabu tanggal 2 September 2026 pukul 9 pagi. Tempat di ruang sidang Prof. Umar Seno Aji SH. Dalam perkara antara Rosita sebagai penggugat lawan Indra Ferianto sebagai tergugat. Demikian panggilan ini saya laksanakan melalui media Radio Republik Indonesia yang tersiar di Kota Pontianak dan sekitarnya dan kepada halayak ramai yang mengetahui keberadaan Indra Ferianto dimohon untuk dapat menyampaikan hal ini kepada yang bersangkutan. Jurusita Suci Nur Fitri.

Masa depan Kabupaten Kuburaya tidak dibangun dari mimpi semata, tapi dari ketahanan diri generasi mudanya. Saya, AKBP Albert Manurung, SASIK, MH, Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuburaya, mengajak seluruh elemen masyarakat, orang tua, pemuda, dan tokoh komunitas untuk bersatu menjaga lingkungan kita dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Lindungi keluarga kita, berani tolak, berani lapor, dan berani rehabilitasi. Mari wujudkan Kuburaya yang sehat, bahagia, dan bersinar. Bersih narkoba. War on drug for humanity.

0: Baik, pendengar, kembali masih di Bincang Kapuas dan kita masih berbincang ringan terkait dengan P4GN itu sendiri. Tadi juga udah didengarkan tadi ya sebelumnya ya, apa yang disampaikan oleh Pak Manurung juga bahwa harus pokoknya bersinar gitu Pak ya.
1: Bersih dari narkoba,
0: nah itu dia ya. Dan yang pastinya masyarakat bisa ikut andil juga gitu Pak ya. Dan ini
1: wajib.
0: Betul, wajib banget. Tapi masyarakat kalau di sini yang mungkin kalau di tingkat desa dan mungkin di sekitarnya gitu Pak ya. Paling kecil mungkin RT RW gitu ya Pak ya di wilayah Kuburaya. Nah, itu kayak gimana bisa mendapatkan ilmu supaya ya ini bisa saling menginfluence yang lainnya juga biar ya yang namanya stigma terkait dengan harus lapor dan harus segera rehabilitasi supaya tidak berlarut nih Pak terkait dengan penyalahgunaan narkotika itu sendiri.
1: Oh, tingkat terkecil ya. Baik, terima kasih pendengar sekalian bahwa memang untuk pencegahan narkoba ini juga kami atau juga BNNRI sudah meluncurkan call center 184 untuk bincang atau juga konsultasi dan juga bagaimana sih untuk merawat atau juga mengendalikan orang-orang yang ada di desa atau juga tingkat kelurahan. Ya. Tadi seperti yang sampaikan bahwa memang dari kelurahan juga kita undang untuk pembinaan teknis di kantor BNN. Jadi nanti setelah selesai binteknya kita laksanakan seminggu. Nanti juga yang dikeluarin-keluarin itu akan menjadi agen-agen kita untuk menyampaikan bahaya narkoba dan juga bagaimana mencegahnya. Sehingga itulah bentuk-bentuk kolaborasi kami tadi, Pak. Pemerintahan, di luar pemerintahan, tokoh agama juga. Sampai juga kita sampaikan kepada komunitas-komunitas atau juga pengajian apa nanti tolong disampaikan bahaya narkoba di apa apabila ada kumpul atau apa di balai desa atau juga di keluarga sampaikan bahaya narkoba. Nah, itu cara kita untuk secara masif untuk menyampaikan bahaya narkoba di lingkungan RT atau juga kelurahan atau juga desa.
0: Baik. Pak, kalau sebelum kita masuk ke rehabilitasi ya Pak ya, mungkin tarik dulu beberapa case yang dan juga cara penyebar luasan yang semakin unik dan di luar Nurul ya kalau kata kita ya.
1: Di luar Nurul ya.
0: Di luar atmosfer bumi ya Pak. Nah, ini kan macam-macam gitu Pak ya kalau zaman-zaman sekarang ini. Nah, ini seperti apa gitu Pak supaya masyarakat itu lebih peka lagi dengan bentuk dan lain sebagainya gitu Pak, yang kira-kira kayaknya ini bukan yang seharusnya dikonsumsi oleh anak-anak mungkin, apalagi ini kan anak-anak kalau ngeliat bentuknya lucu gitu ya Pak ya, kayak permen, coklat dan lain sebagainya itu kan tertarik ya Pak. Nah, ini seperti apa supaya masyarakat terutama khususnya di desa juga gitu Pak ya, ini biar lebih jeli lagi terkait dengan hal ini.
1: Baik. Memang perkembangan sekarang, Bapak Ibu sekalian pendengar, bahwa memang perkembangan narkotika atau juga psikotropika itu sesuai dengan perkembangan zaman. Ya. Sampai saat ini juga kalau mungkin jenis sabu, ekstasi, ganja, kokain itu zaman-zaman dulu bentuknya, kita mudah mengetahui. Tapi sekarang kan sudah ada bentuk liquid, ya kan, orang pakai pape, ada juga yang bentuk makanan anak, permen atau segala macam. Jadi nanti memang kita mengharapkan kalau anak-anak yang di sekolah ini ibu-ibu guru sekolah atau juga wali kelasnya cukup harus aktif melihat sekitar lingkungan atau jajanan anak-anak ini terutama di kantin atau juga yang dibawa dari rumah, dari luar untuk mengantisipasi atau juga memantau jenis makan apa sih yang dibawa ini kok aneh gitu. Nah, kalau ada nanti efek sampingnya atau juga anak itu biasanya aktif jadi kurang aktif, bisa ngantuk-ngantuk di sekolah yang biasanya apa ceria dan juga segar, ini kan itu perubahannya nih kalau menggunakan sejenis narkotika atau juga psikotropika. Jadi kita berharap memang ibu-ibu, guru, wali dan semua harus segera mungkin melaporkan apabila hal mencurigakan dan membuat anak bisa berubah sifatnya begitu.
0: Kalau istilah anak zaman sekarang itu apa ya? Plenger ya Pak ya? Kalau mulai kelihatan agak goyang dikit nih, berarti udah boleh dicurigai, tapi jangan dijustifikasi juga gitu berarti Pak. Jangan. Ya.
1: Kan tugas kita tadi untuk mencegah itu tadi ya menyampaikan beberapa informasi baik itu di media sosial atau secara langsung gitu. Tapi perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, ini terutama yang sangat perlu bahwa Kalimantan Barat kita berbatasan dengan Malaysia.
0: Iya.
1: Nah, cukup banyak yang diungkap oleh BNNP dan juga Polda Kalbar Direktorat dan juga teman-teman dari TNI yang sudah melimpahkan kasusnya ke BNNP. Jadi itu ratusan kilo atau juga ribuan puluhan ribu butir dan juga beberapa juga jenis narkotika lain seperti etomidia.
0: Ya.
1: Dan masuknya ke mungkin bisa lewat Sanggau, Kapuasulu dan ini sudah ada beberapa kasus yang sudah diproses. Nah, yang tertangkap cukup banyak Bapak Ibu sekalian.
0: Nah, itu dia.
1: Yang lepas juga mungkin lebih banyak. Nah, sehingga kita memang harus kolaborasi, terus harus apa namanya? Instingnya ada. Ini orang bawa apa gitu. Nah, sehingga itu nanti dibagi-bagi, ada yang tinggal di Pontianak, ada yang ke Kalimantan Tengah, beberapa kasus ditangkap, ada yang ke Jakarta, ada yang ke Sulawesi dan kemana-mana. Jadi pintu masuknya dari luar negeri itu Malaysia.
0: Iya.
1: Nah, itu kita berterima kasih juga kepada teman-teman PAMTAS yang ada di sana yang sering mengungkap dan dilimpahkan gitu. Nah, jadi peluang itu untuk mengedarkan di Pontianak atau juga di Kuburaya dan Kabupaten ini cukup banyak. Ya. Jadi kita memang harus mawas diri.
0: Baik.
1: Bantu pihak kepolisian dan juga BNN.
0: Baik, Pak. Tapi biasanya Pak, nah ini berperan sebagai netizen nih Pak. Biasanya itu disasarnya di daerah yang mana-mana sih Pak? Biasanya itu apakah mereka ini nggak pandang bulu gitu kalau untuk peredaran ini sendiri?
1: Memang, kalau peredarannya memang yang lazimnya kan mungkin dunia malam atau juga tempat hiburan malam atau kafe-kafe yang punya gemerlap lampu-lampu gelap gitu. Tapi itu mungkin baru sebagian kecil, tapi kalau untuk transaksi yang besar itu pasti tersembunyi dan orangnya khusus dan cukup rahasia. Jadi kadang kita sulit untuk mendeteksi atau juga mengungkapnya. Dan memang orang yang memberikan informasi itu harus memang dikasih hatinya untuk memberikan informasi untuk ditangkap bandar-bandar atau juga kasus-kasus yang besar. Nah, itu yang kita harapkan. Dan pemberi informasi ini juga nanti akan dilindungi undang-undang atau juga tidak kita publikasi data diri atau juga yang lainnya.
0: Nah, oke, baik. Kalau diibaratkan dipersentasekan gitu Pak ya, yang paling gampang untuk disusupi ini apakah orang yang sudah bekerja atau justru sebaliknya anak-anak remaja dan sampai mungkin usia kuliah gitu Pak?
1: Kalau yang mudah disusupin sebenarnya anak-anak kan masih rentan dia. Dia rasa ingin tahunya itu
0: besar, ya, Pak?
1: Besar itu anak-anak kan sifatnya juga masih labil. Sehingga anak-anak mudah untuk dimasukin. Atau juga dengan cara untuk anak-anak itu biasanya dikasih tidak bayar dulu, makanya nanti tergantungan baru dia akan beli mahal ke si pemberi gitu dia. Tapi yang dewasa juga terus terutama untuk konsumsi untuk hiburan malam atau juga menenangkan. Nah, Bapak Ibu sekalian pendengar, bahwa memang kami juga kerjasama dengan Polres, tangkapan mereka yang sudah dari residivis, terus juga ada yang di bawah 0,5 gram itu juga kita laksanakan rehabilitasi.
0: Nah, baik, kita masuk ke tahap rehabilitasi nih Pak. Ketika mungkin kadang ada yang keluarga itu ada yang nutupin karena malu gitu ya Pak ya. Padahal kalau tadi sempat ada ngobrol-ngobrol juga gitu Pak ya, teman-teman yang terjebak ini gitu ya, mereka pengen keluar dari situ mungkin gitu ya Pak ya. Nah, ini sebenarnya kalau seandainya yang lagi mendengarkan gitu ya Pak ya, yang lagi menyimak juga di siang hari ini, ingin lepas dari hal tersebut, bagaimana caranya nih Pak? Maksudnya ke rehabilitasi itu mereka datang langsung kah? Atau nunggu dilaporkan dulu kah? Atau gimana sebenarnya baiknya gitu?
1: Baik. Bapak Ibu atau juga pendengar sekalian, masyarakat di Kuburaya khususnya, kalau memang ada keluarga kita yang sudah ketergantungan, terpapar, udah parah, ada dua caranya. Yang pertama, kita rehabilitasi secara sosial. Sosial itu begini, bahwa nanti dengan kesadarannya atau juga dibawa keluarganya atau juga disarankan, datanglah ke BNN. Atau kalau segan, malu, atau juga dicap jelek, bisa by telepon ke kantor kami untuk konsultasi dulu. Nah, satu, kalau memang dia nanti mau untuk kita laksanakan rehabilitasi sosial, bahwa di kantor kami itu nanti akan kita screening, kita tes urin. Nah, seumpamanya pun dia positif, kita akan kembalikan. Nanti kita kasih jadwal, nanti sekali seminggu datang, dan juga kita kasih juga obat untuk sebagai penenang, pengganti daripada narkotika atau juga psikotropika. Nah, kalau memang sudah parah dan kan banyak ancaman, kadang anak-anak itu atau pengguna itu mengancam keluarganya, tidak ada uang untuk membeli narkoba, nanti dijualinnya peralatan-peralatan. Ada kasusnya di sini, tapi kita harapkan nanti itu akan kita rekomendasikan untuk rehab secara medis. Jadi rehab secara medis itu nanti kita kirimkan ke, kalau kita Kalimantan Barat itu nanti di wilayah
0: di Singkawang ya?
1: Di Singkawang, Singkawang. Di sini juga ada tempat-tempat rehab yang swasta. Memang kita melaksanakan kerjasama. Nah, kalau rehabnya BNN memang ada di Lido dan juga di Kepri. Kalau kita yang di Kalimantan Barat, dia zonasinya di Kepri ini. Nanti di sana dibuat kegiatan, dia asramakan, dibuat kegiatan mulai pagi sampai. Tapi memang kita harus asesmen dulu di sini. Dan harapannya dia memang mau gitu, nggak bisa kita paksa. Dia harus kemauannya dia sendiri. Nggak ada gunanya kita paksa. Nah, itu dia. Jadi di Indonesia juga baru 5 ada panti rehabilitasi, ya. Kalau kita di Kalimantan, dia ke Kepri, Batam.
0: Okay.
1: Nah, yang swasta-swasta juga banyak di Pontianak, atau juga kalau di Kuburaya ada satu, ya, yang swasta. Nah, Bapak Ibu sekalian, supaya mungkin lebih semangat dan mau, kalau di BNN itu kita tidak pungut biaya, kita laksanakan screening dan juga tes urin dan psikologi juga nanti kita komunikasikan. Jadi tidak dipungut biaya. Kita berharap datanglah dengan kesadaran, supaya bisa sweet tagline kita bersinar narkoba di Kabupaten Kuburaya.
0: Oke.
1: Tidak dipungut biaya.
0: Nah, itu yang paling penting, Pak ya.
1: Itu dia.
0: Kadang kan masyarakat ada yang mikir, nanti kalau aku ke sana positif
1: misalnya gitu.
0: Iya, makanya.
1: Tidak. Kita jamin dengan undang-undang. Dan orang yang mau kita rehabilitasi secara volunteer juga kita rahasiakan, tidak kita publikasi.
0: Nah, itu dia ya. Itu yang paling penting ya, Pak ya. Kadang kan khawatiran orang tuh nanti digembar-gemborin gitu ya, Pak. Tenang aja, nggak ember ya, Pak ya.
1: Enggak.
0: Nah, ini dia.
1: Diatur dan itu cara kita untuk menarik para pengguna-pengguna yang sudah sangat ketergantungan.
0: Nah, itu dia. Yang penting niatnya mau balik lagi gitu, Pak ya.
1: Itu dulu, Pak ya. Pokok utamanya itu.
0: Nah, itu dia. Jadi pokoknya gratis. Jadi kalau emang ngelihat keluarga memang butuh, ya segera. Kalau lapar juga boleh, Pak ya.
1: Boleh. Tadi lewat call center 184 boleh. Terus kalau memang sudah fix komunikasinya, datang kantor kita. Kadang juga malah kita yang jumpain. Seperti ada di perbatasan sama Pontianak Barat itu, apa namanya, Bu? Sungai Rengas.
0: Nah,
1: ada anak-anak di bawah umur deh, ya kan? Nanti ada babinya lepon, Pak. Dari BN minta tolong dong diluncurkan ininya. Petugas kita yang datang menjumpai. si pengguna tersebut.
0: Yang bersangkutannya Pak ya.
1: Jadi approach-nya kan apa secara lembut lah ya kan, tidak kasar. Okay. Jadi kita mengajak supaya dia kalau mau nanti ikut ke kantor kita. Untuk kita laksanakan tes urin dan juga kita berikan obat juga untuk menghilangkan apa namanya ketergantungan dia.
0: Baik, ketergantungan ini kan macam-macam juga ya Pak ya, nggak hanya narkoba itu sendiri, tapi psikotropika juga ya Pak ya.
1: Ya. Nah, banyak kan sih psikotropika, sabu, apa kalau bahasa medisnya apa, metapetamin, amfetamin, sabu ekstasi gitu yang lazim. Nah kalau etomide juga ini lagi dikirimkan alat untuk tes. Karena dia kandungannya juga sebenarnya etomide itu ke arah ke metapetamin juga ya. Etomide.
0: Narkotika golongan 2. Ya. Oke. Okay.
1: Maaf. Ya ya.
0: Baik, wah itu ya itu yang
1: jadi, mungkin Mas bisa lihat kemarin ada kasus di bandara.
0: Iya.
1: Ya ada yang pengiriman dari sini. Ada oknum terlibat untuk mengirimkan etomide.
0: Betul.
1: Jadi kami juga memang dari APSEC dan jajarannya langsung mengundang kami untuk sosialisasi.
0: Betul.
1: Jadi, oh ini lagi viral nih, kami diundang. Dan saya sudah melaksanakan sosialisasi dan juga komunikasi dan edukasi bahaya narkoba di Bandara Supadio.
0: Baik. Ya pokoknya jangan takut, jangan khawatir untuk melaporkan juga Pak ya. Kalau ngelihat ya, hal-hal yang seperti ini,
1: itu yang kita harapkan.
0: Nah,
1: dan akan kita layanin sebaik mungkin.
0: Dan itu juga penanganannya disesuaikan berarti Pak ya.
1: Ya.
0: Yang ringan, yang berat. Ya.
1: Tadi sosial sama medis. Kalau sosial masih bisa pulang-pulang nih. Kalau medis nanti kita rekomendasikan ke Lido atau juga tempat-tempat rehabilitasi swasta yang ada di
0: sekitaran sini,
1: sekitar di Pontianak atau juga di
0: Kuburaya. Oke, baik. Dan juga ini Pak, kalau dari BNNK atau di Kuburaya ini sendiri gitu Pak ya, di Kabupaten Kuburaya ini ada nggak sih Pak, misalnya nyatakan kalau orang ini tuh udah bersih dari yang namanya narkoba. Kadang nih Pak ya, kita tuh ngubah stigma masyarakat itu kayaknya agak susah gitu. Dan apa yang buktikan Anda gitu kalau Anda ini sudah memang benar-benar bersih dari yang namanya penyalahgunaan narkotika gitu.
1: Baik, satu perlu diingat dan ditekankan bahwa memang pengguna narkoba itu dia banyakkan bohong ya. Dia akan katakan, oh saya enggak ini nih. Tapi setelah kita tes, dia positif. Jadi, merubah mindset itu memang yang sulit. Dan anggota kami yang cukup apa namanya aktif untuk kunjungan atau juga komunikasi terhadap pengguna-pengguna itu. Ya, jadi memang keterlibatan anggota kita, terus juga keterlibatan keluarganya, dan juga orang-orang yang sudah kita anggap sebagai mitra kita untuk pencegahan penggiat-penggiat anti narkoba yang ada di wilayah kita gitu Mas.
0: Kalau untuk bukti fisik dokumen gitu ada juga nggak Pak?
1: Kalau
0: surat bebas narkoba misalnya gitu.
1: Oh iya, saya tadi lupa jelaskan bahwa memang rehabilitas itu kalau sosial kan dia nanti kita targetkan tuh 6 bulan. Dia mungkin sekali seminggu atau sekali 2 minggu akan datang ke kantor kita. Pertama dia harus mengisi form dulu, mau untuk direhabilitasi dengan kesadarannya. Nanti setelah berjalan 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan sampai sembuh. Kalau memang sembuh memang kita juga ada pasca rehabilitasi, tetap kita pantau. Jadi bukan secara formalitas saja udah selesai 6 bulannya. Jadi kita pasca rehabilitasi juga masih kita pantau. Apakah dia masih ikut komunitasnya atau juga masih menggunakan, atau juga masih ada godaan-godaan dari teman-teman sebelumnya gitu. Jadi ada yang berhasil, ada juga tidak berhasil. Nah itu dari pengalaman kami sih yang kami rehabilitasi setiap tahun itu ada 20 orang ya. Ada yang berhasil mungkin sekitar 80 atau 90%. Nah kadang memang lingkungan mempengaruhi sih masyarakat yang sudah kita rehabilitasi. Mm-hmm. Nah, lingkungannya jangan pengaruh.
0: Oke, okay. Ya kalau bisa cari lingkungan yang baru ya Pak ya. Kalaupun
1: tapi
0: bisa.
1: Tapi sebenarnya tergantung imannya juga. Gitu.
0: Berat juga kalau udah bahasa gitu ya Pak ya.
1: Iya.
0: Balik lagi dengan
1: balik lagi ke
0: keinginannya.
1: Keinginan gitu. Uh-huh. Ya, benar.
0: Oke, okay, baik. Pak, mungkin terakhir apa yang mau disampaikan ke pendengar kita terkait dengan apa yang menjadi komitmen dan juga yang pastinya akan terus dilakukan oleh BNNK Kuburaya ini Pak.
1: Baik, terima kasih. Komitmen kami dari BNNK Kuburaya yang pertama bahwa bersinar Kabupaten Kuburaya, bersih narkoba dari Kabupaten Kuburaya menuju Indonesia Emas tahun 2045. Hmm. Nah yang kedua, untuk masyarakat Kuburaya khususnya apabila ada memang keluarga, teman dan siapapun yang terpapar narkoba, jangan malu-malu untuk menghubungi kami lewat telepon, call center 184 dan juga jangan ragu-ragu datang ke kantor kami, tidak dipungut biaya, nanti akan kita buat program rehabilitasi sosial atau juga medis. Hmm. Yang ketiga, semua stakeholder atau juga masyarakat siapapun harus bersama-sama untuk memerangi narkoba. Ya, memeranginya itu tadi memberikan informasi dan juga membantu kami dan segala sesuatunya, ya, baik itu Pemda, swasta, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, kita terbuka untuk BNNK Kuburaya. Yang terakhir untuk masyarakat Kuburaya khususnya bahwa narkoba ini adalah kejahatan transnasional crime, ya, kejahatan lintas negara, sehingga memang di astacita Bapak Presiden juga pencegahan narkoba itu ada di astacita ke-7, kita semua harus melaksanakan. Demikian.
0: Baik, sekali lagi terima kasih banyak Pak. Jadi kalau mungkin masyarakat yang pengen cara simpel juga ngelaporin, bisa langsung info ke miminnya ya Pak ya, ke Instagram mungkin gitu ya.
1: Boleh, nah, di medsos kami juga ada.
0: Jadi silakan langsung aja, itu biar lebih cepat lagi karena aksesnya juga mungkin masyarakat sekarang udah punya gawai masing-masing gitu Pak ya. Jadi biar bisa gak bingung-bingung lagi gitu juga gitu Pak.
1: Betul,
0: ya. Oke deh, baik. Nah sekali lagi terima kasih banyak Pak Albert sudah bersama kami di siang hari ini dan nanti makan siangnya bareng aja ya Pak ya.
1: Siap. Bincang-bincang makan siang. Terima okay. kasih juga.
0: Nah, pokoknya siap sama-sama Bapak. Dan ya semoga ini jadi teman makan siang bagi pendengar kita yang pastinya ini dapat informasi yang banyak luar biasa dan juga bisa berkolaborasi bersama untuk bisa memberantas yang namanya penyalahgunaan narkoba atau narkotika itu sendiri gitu Pak ya. Baik. Siap. Dan sekali lagi sukses untuk semuanya Pak dan lancar semua program yang dijalankan juga bersama dengan teman-teman dan ya, pastinya RRI juga siap untuk mendukung di belakangnya nih Pak ya. Oke, okay, baik. Dan tentunya
1: war pendengar on drug for humanity.
0: Nah, itu dia.
1: Okay. Narkoba untuk kemanusiaan.
0: Baik. Nah, terima. Baik pendengar, ya pastinya sekali lagi terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bersama kami di siang hari ini untuk sesi Bincang Kapuas. Tadi sudah bersama dengan Pak Albert Manurung dan tadi kita sudah bahas banyak sekali terkait dengan hal ini yang mana ya semoga ini bisa kita hadapi bersama untuk melawan yang namanya penyalahgunaan narkoba atau narkotika itu sendiri pendengar. Ya udah kalau gitu kami akhiri untuk sesi Bincang Kapuas edisi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

rilas panggilan kepada tergugat melalui media massa radio. Nomor 102/PDT.G/2026/PNSKW. Saya Septia Susanti, jurusita pada Pengadilan Negeri Singkawang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut tanggal 22 Juni 2026 telah memanggil Huang Chihwen bertempat tinggal di dahulu beralamat di Jalan P. Natuna nomor 22 RT 014 RW 006 Pasiran Singkawang Barat, Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Singkawang yang diselenggarakan di Jalan Firdaus H. Rais nomor 3, hari Selasa,

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Di kantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari KRIP.
2: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya KRIP di Provinsi Kalimantan Barat.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Siang Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting.
2: Kerusakan gambut dan kawasan hutan di Kalimantan Barat semakin mengkhawatirkan.
3: Pada saat banjir dia naik dan tidak ada resapan sama sekali. Nah, mungkin itu salah satu yang menyebabkan kebakaran lahan.
2: Antusias masyarakat membeli atribut kemerdekaan cenderung menurun.
4: Kalau dulu bang, 2010-an, antusias orang Kalimantan itu emang oke.
0: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam berita siang ini, edisi Rabu 5 Agustus 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Andre Widianto, inilah berita selengkapnya. Kami awali informasi siang hari ini, pendengar. Direktur Walhi Kalimantan Barat Sri Hartini menilai kerusakan ekosistem gambut di kawasan hutan Kalimantan Barat semakin mengkhawatirkan. Alih fungsi lahan untuk pertambangan, perkebunan hingga industri ekstraktif dinilai menjadi penyebab utama menurunnya daya dukung lingkungan sehingga mudah pula terjadi kebakaran hutan dan lahan. Kita simak laporannya.
5: Direktur Walhi Kalimantan Barat Sri Hartini mengatakan kerusakan lingkungan di Provinsi Kalimantan Barat tidak hanya terjadi pada lahan gambut, tetapi juga kawasan hutan yang terus mengalami alih fungsi. Menurutnya, pembukaan hutan untuk pertambangan, perkebunan, serta berbagai aktivitas industri ekstraktif telah mengubah bentang alam dan mengurangi kemampuan lingkungan dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Sri Hartini menjelaskan kerusakan di wilayah hulu daerah aliran sungai berdampak langsung terhadap kondisi hidrologi. Saat curah hujan tinggi, kawasan hulu tidak lagi mampu menyerap air secara optimal sehingga meningkatkan resiko banjir. Sebaliknya, pada musim kemarau, kawasan tersebut mengalami kehilangan cadangan air yang memicu kekeringan hingga kebakaran hutan dan lahan.
3: Aktivitas-aktivitas industri ekstraktif yang terjadi di hulu das. Ketika terjadi kegiatan ekonomi di hulu das, terjadi sedimentasi, kemudian air yang sementara banyak sekali mengalir itu dia menjadi sedikit. Jadi ketika kemarau dia menjadi kering. Kemudian ketika dia pada saat banjir dia naik dan tidak ada resapan sama sekali. Nah, mungkin itu salah satu yang menyebabkan kebakaran lahan ya selain.
5: Sri Hartini menegaskan karakteristik gambut di Kalimantan Barat menjadi unik karena pola kebakarannya terus berulang di kawasan yang sama. Menurutnya langkah pencegahan harus difokuskan pada perlindungan kawasan gambut, penghentian alih fungsi lahan serta pemulihan ekosistem. Fiko Al-Hadi melaporkan.
0: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, penjualan bendera merah putih dan aneka pernak-pernik kemerdekaan mulai ramai di kota Pontianak. Meski demikian, para pedagang mengaku antusias masyarakat untuk membeli atribut kemerdekaan cenderung menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Berikut kita simak laporannya.
6: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, lapak-lapak penjual bendera merah putih mulai bermunculan di sejumlah ruas jalan di kota Pontianak. Beragam ukuran bendera, umbul-umbul hingga berbagai pernak-pernik bernuansa merah putih dijajakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan instansi pemerintah yang berlokasi di Jalan Sultan Syarif Abdurrahman. Salah seorang pedagang, Dani, mengaku datang dari Jawa Barat mulai pertengahan Juni.

0: untuk penjualan secara musiman hingga pertengahan Agustus. Dhani mengatakan dibandingkan satu dekade lalu, antusias masyarakat membeli atribut kemerdekaan terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun.
1: Kalau dulu bang 2010-an loh, antusias orang Kalimantan tuh emang oke, bang. Tapi kalau sekarang udah kayak gimana ya, makin menurun tiap tahunnya. Mungkin kualitasnya awet kali atau gimana gitu.
0: Dhani yang telah berjualan di Pontianak selama hampir 25 tahun ini menawarkan sedikitnya 7 jenis umbul-umbul dan berbagai ukuran bendera merah putih. Dirinya berharap momentum peringatan kemerdekaan tahun ini dapat kembali meningkatkan minat masyarakat untuk memasang bendera sebagai wujud penghormatan kepada para pahlawan sekaligus menumbuhkan semangat nasionalisme. Wilhelmus melaporkan.
2: Warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Pontianak. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. MTs Negeri Singkawang terus mendorong peserta didik untuk berani menunjukkan bakat dan potensi yang dimiliki melalui berbagai kegiatan kreatif di lingkungan sekolah. Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen sekolah dalam menciptakan ruang belajar yang aman, nyaman, sekaligus mendukung pengembangan karakter siswa. Kita simak laporannya.
3: Penggiat seni tundang Melayu.
4: Berbagai penampilan seperti menyanyi, mendongeng, monolog, hingga penyampaian motivasi mewarnai peringatan Hari Anak Nasional ke-42 di MTs Negeri Singkawang. Seluruh penampilan merupakan hasil kreativitas siswa yang diberikan kesempatan untuk menunjukkan kemampuan dan rasa percaya diri di hadapan guru serta teman-temannya. Kepala MTs Negeri Singkawang, Rahmi Nurastia, mengatakan setiap anak memiliki potensi dan bakat yang berbeda sehingga perlu diberikan ruang untuk berkembang. Menurutnya, sekolah berkomitmen menghadirkan lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah anak agar seluruh peserta didik dapat belajar serta mengekspresikan kemampuan tanpa adanya perbedaan perlakuan.
5: Kegiatan ini kami kemas dengan sangat sederhana, namun dengan adanya penampilan dari murid-murid berbakat, maka diharapkan akan muncul bibit-bibit baru yang memiliki rasa percaya diri untuk bisa tampil menunjukkan bakat dan kemampuannya di bidangnya masing-masing.
4: Sementara itu, perwakilan siswa dari Nafizah dan Niwa mengaku kegiatan tersebut menjadi pengalaman yang menyenangkan sekaligus memotivasi mereka untuk terus mengembangkan bakat. Penampilan teman-teman dinilai mampu menginspirasi siswa lain agar lebih percaya diri untuk tampil pada kesempatan berikutnya.
6: Kalau siswanya keren-keren banget, jadi nggak ada tuh yang jelek, tapi sebenarnya emang keren banget. Nah, menurut saya penampilan teman-teman itu sangat bagus untuk anak itu juga bisa jadi motivasi, bisa juga jadi saran untuk kedepannya.
4: Peringatan Hari Anak Nasional di MTs Negeri Singkawang diharapkan tidak hanya menjadi agenda saja, tetapi juga menjadi wadah bagi peserta didik untuk terus mengembangkan potensi, kreativitas, serta membangun karakter positif dalam lingkungan anak. Gulista Kisra melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Perkembangan seni tundang Melayu di kalangan generasi muda dinilai masih memprihatinkan. Dan untuk menghidupkan kembali kesenian tradisional tersebut, Man 1 Pontianak akan menggelar Festival Tundang Melayu tingkat pelajar SMP dan MTs sekota Pontianak pada 22 Agustus mendatang. Kita simak laporannya.
3: Penggiat seni tundang Melayu Man 1 Pontianak Ferry Natawardani menilai masih banyak generasi muda yang belum mengenal seni tundang sebagai salah satu warisan budaya Melayu Kalimantan Barat. Kondisi tersebut menjadi alasan digelarnya Festival Tundang Melayu tingkat pelajar SMP dan MTs sekota Pontianak yang mendapat dukungan dari Kementerian Kebudayaan. Menurut Ferry, tundang merupakan seni pantun berdendang yang berasal dari Kabupaten Mempawah dan dipopulerkan oleh almarhum Edi Ibrahim atau yang dikenal sebagai Pak Suyem. Namun seiring perkembangan zaman, keberadaan kesenian ini mulai jarang dikenal dan diminati oleh kalangan pelajar. melalui festival yang akan digelar pada 22 Agustus 2026. Para pelajar diharapkan tidak hanya mampu menampilkan seni tundang, tetapi juga memahami nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Panitia telah mengirimkan undangan kepada sekitar 50 SMP dan MTs di Kota Pontianak, serta menyiapkan petunjuk teknis dan dewan juri profesional untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.
7: Kalau kita melihat perkembangannya saat ini, memang agak miris ya, artinya banyak generasi muda yang belum mengenal apa itu tundang. Nah, tundang ini sendiri berasal dari Kabupaten Mempawah, yang pertama kali itu dipopulerkan oleh Pak Almarhum Edi Ibrahim, biasa disapa Pak Suyem, yang ada di Sungai Burung. Jadi beliau yang mempopulerkan tundang ini, di mana kami para penggiat kesenian, para penggiat seni, terutama saya selaku pembina eskul tundang di Mansatu Pontianak, mencoba untuk mempopulerkan kembali, menghadirkan kembali, dan mengenalkan kembali budaya tundang kepada para pelajar tingkat SMP sederajat dalam bentuk festival tundang ini. Jadi tujuannya adalah biar mereka mengenal dan melestarikan budaya tundang itu sendiri. Nah, selaku tuan rumah Mansatu Pontianak, termasuk saya selaku ketua panitia yang didukung oleh Kementerian Kebudayaan, berusaha mempersiapkan itu agar lebih baik dan sukses ke depannya.
3: Ferry mengatakan antusiasme sekolah mulai terlihat melalui berbagai pertanyaan mengenai mekanisme perlombaan. Pihaknya optimis, semakin sering seni tundang dipentaskan dan diperlombakan, semakin besar pula minat generasi muda untuk mempelajari dan melestarikannya. Festival ini diharapkan menjadi langkah awal regenerasi pelaku seni tundang sekaligus memperkuat upaya pelestarian budaya Melayu di Kalimantan Barat agar tetap hidup di tengah perkembangan budaya modern. Syarustani melaporkan.
2: Sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andre Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rri pontianak@gmail.com. Selamat siang dan sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Senang sekali di siang hari ini kita merapat bersama dalam sesi Indonesia Banget. Line telepon 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Kira-kira ada siapa di sana yang sudah menanti? Halo, Assalamualaikum, Indonesia Banget.
1: Indonesia Banget,
0: iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo.
1: Halo.
0: Ah.
1: Sinyal bang.
0: Gimana?
1: Sinyal.
2: Halo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mo, sehat?
2: Ada.
0: Hmm.
2: Andre ini.
0: Nah, betul.
2: Oh, bukan tak tahu enggak? Ah, tahu.
0: Tahu. Cuma suaranya putus-putus, Pak Mo.
2: Halo.
0: Mau dengarkan lagu mana nih, cewek cowok?
2: Lagu apa, Jo?
0: Lagu cewek. Oke, lagu cewek ada Gea Indrawari dengan Rinduku. Ada BCL dengan Tentang Kamu. Ada Raisa dengan Mantan Terindah. Geisha dengan Lagu Cinta. Ada Shakira Jasmine.
2: Mantan Terindah ya?
0: Mantan Terindah. Oke deh. Siap. Mau sapa salamnya buat siapa?
2: Mantan Terindah. Ah, itu ya lagu Mantan Terindah. Pecal tu Andre Sekwaga. Satalu Pani Mojeki Andre.
0: Amin.
2: Salam lala.
0: Oke deh, siap.
3: Halo bang. Sapa salam yang kami. Buat abang sekeluarga, mudah-mudahan sehat ya bang.
0: Amin.
3: Juga buat Ciamoy, Kak Nila, Bang Jafar, Ibu Ana, Ibu Mayani, Mak Nobakau, Kak Manila, Bang Mail, Bang Amin, Bang Imran. Koko Ali, Koko Wandi, Abdi Jafar, Bang Hendra, terus buat Juleha sama Pak Am dan anaknya, Kak Ran sama Pak Abi Antonya, Mama Nurul dengan Pak Mama Nurulnya, Mama Eti, Mama Mukmin, buat Cece, terus buat Makam, Email sama Jang Siti, terus buat Mbak Ayu, Mbak Diona, Mbak Tini, Kak Manis Manila, terus Koko Ali, Koko Wandi, apa lagi ya? Pak Usu Busui, Bang Bawadi, Wan Haji, Wan Usu, Kak Tia, Kak Ella, Kak Nia. Bang Alimin, Bang Adi, Halim, Waldi, Bang Yaya Wajo, Bang Awi, udah semua lah bang, nanti putus. Paya cek sinar-sinya bang.
0: Oh, iyalah.
3: Udah cukup lah masuk bisa acara abang nih. Rezeki lah dah. Makasih lagu tadi malamnya bang.
0: Sama-sama, siap.
3: Buat abang sekeluarga mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin,
3: lancar
0: rezekinya,
3: lancar aktivitasnya. Makasih banyak.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, siap. Terima kasih untuk Aura dan juga Pak Mo. Di belakangnya Aura dan Pak Mo ada Bu Ana. Halo.
4: Halo. Indonesia banget.
0: Indonesia banget.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Andre.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ana. Sehat, Bu Ana?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Mau dengar lagu yang mana nih, Bu Ana? Cewek, cowok?
4: Cewek, aku tadi ya.
0: Yang mana tuh? Ada Gea Indrawari, Rinduku. BCL, Tentang Kamu.
4: BCL.
0: Oh, BCL. Oke deh, siap. Mau sapa salam buat siapa tuh?
4: Salamnya pertama buat Andre, semoga sehat selalu sekeluarga.
0: Amin.
4: Buat Riafan, Emas Elvan, Mama Junai, Tina, Damo Syukur, Mama Mukmin, Mama Nurul,
0: yeah.
4: Mama Ririn, Mama Eti, Makam, Anja Siti, Aimel, Anista, Semai Jongka, Cek Nor, Kak Manis Manila, Aura, Bang Dedi, Bang Batiar, Bang Amis Sanjaya, sama Ayang, Lelaiha, Bang Yahya, Wardi, Yona di Kupang, Ayu Grepa, Mbak Tini, Tina, Haji, Bang Alimin, Koko Wandi, Koko Ali, Bu Aja Arya, Mbak Kakung, Elnin, Pak Usu Busri, Bu Atia, Bu Ella, Bu Nia, buat semua-semua lah ya, Andre ya.
0: Siap.
4: Bu Andre, terima kasih.
0: Sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, terima kasih untuk Bu Ana ya, udah merapat di belakangnya Bu Ana, ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum.
5: Salam Andre.
0: Bang Wardi. Oke, Indonesia banget. Apa gak kabar ya, nih?
5: Alhamdulillah sehat juga.
0: Alhamdulillah. Oke deh, baik. Bang Wardi mau dengar lagu yang mana? Cewek cowok?
5: Yang cowok ada apa ya nih Bang?
0: Yang cowok ada Anji dengan Percaya. Terus ada Armada dengan Berhati Besar. Lalu ada Judika dengan Terlalu Dalam. Ada Stefan Pasaribu dengan Belum Siap Kehilangan. Fabio Aser dengan Akhir Yang Manis. Terus ada Budi Doremi, Ingat Dirimu Lagi.
5: Pengen dengan lagu nomor 4 itu Bang.
0: Nomor 4, Stefan Pasaribu. Oke deh, siap. Mau sapa salam buat siapa tuh?
5: Sapa salam pertama buat Bang Andre. Kasih selalu keluarga juga.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
5: Amin. Buat Aura Pak mau kasih sapanya juga. Terus buat Bu Ana tadi itu juga makasih buat saya sama. Buat Jenur Bakau. Jafar juga, Kanila, terus Bang Hendra, Bang Deden. Juleha, Pak Hamdan, Pak Nur juga Pak. Bang Yahya. Buat Pergi. Buat Mbak Kakung. Buat siapa lagi ya? Mbak Ani, Mbak Tini. Juga buat semua-semua tak kata kecuali lah Bang ya.
0: Oke deh, siap.
5: Mohon maaf lah nih. Buat Bang Ani sampai sudah Bang.
0: Oke deh Bang Wardi.
5: Makasih Bang ya.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, baik. Terima kasih untuk Bang Wardi juga udah merapat ya. Ya udah kalau gitu pendengar, jangan kemana-mana, jangan alihkan frekuensi radio Anda dulu ya. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, tentunya di Indonesia banget.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antara pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama, kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka, tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan, hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Buat kita, kemerdekaan mungkin bukan lagi soal mengangkat bambu runcing. Tapi bukan berarti perjuangan sudah selesai. Hari ini, tantangan kita berbeda. Berani bermimpi, berani berkarya, berani belajar hal baru, dan juga berani menghargai perbedaan. Selain itu, kita juga dituntut untuk berani menjadi anak muda yang membawa perubahan. Kemerdekaan bukan hanya milik para pahlawan di masa lalu. Kemerdekaan adalah kesempatan yang kita rasakan setiap hari. Kesempatan untuk belajar lebih tinggi, berkarya tanpa batas, menyampaikan ide, dan menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang. Di usia ke-81 Republik Indonesia, tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur mengajak kita menjadi generasi yang tidak hanya bangga menjadi bangsa Indonesia, tetapi juga mau berkontribusi untuk Indonesia. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Dari satu karya, satu aksi nyata, satu kepedulian, dan satu semangat untuk terus maju bersama. Anak muda bukan sekedar penerus bangsa. Anak muda adalah penggerak masa depan Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari berkarya, menginspirasi, dan melangkah bersama. Merdeka!

0: Masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan masih kami undang Anda pendengar untuk bisa bergabung lain telepon 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Kira-kira ada siapa di sana sudah menanti? Di lain telepon langsung aja yuk merapat di siang hari ini. Langsung Andre sapa dan undang Anda pendengar ya untuk bisa bergabung. Halo, Assalamualaikum, Indonesia banget.
1: Indonesia banget.
0: Iya, Bang Yahya apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke deh, Bang Yahya mau denger kalau gimana, cewek cowok?
1: Cewek.
0: Oke, yang cewek ya. Yang cewek ada Gia Indrawari dengan Rinduku, ada Geisha dengan lagu Cinta, kemudian ada juga Shakira Jasmine dengan Jalani Hariku, ada Natasha Sabella dengan Menerima Luka.
1: Jalani Hariku.
0: Jalani Hariku. Oke deh, siap. Mau sapa salam buat siapa tuh, Bang?
1: Nah, pertama buat Andre sekeluarga semoga sehat selalu.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Terus buat Wardi tadi, Aura Pak Mo, buat buat Bang Awi, Bang Bahtiar, terus buat Kak Julaiha, Bang Hamdan, buat Bang Hendra, Kak Nur di Bakau. Mama Epi Mengkayang, terus buat Pak Subuh Sri di Sambas, semua warga Sambas lah tanpa terkecuali.
0: Oke deh.
1: Terus buat Mas Rul, Mama Mokmin, Mama Ririn, terus buat siapa lagi ya? Buat ini kalau dengar ya juga Al-Fatih. Terus buat Rina, semua-semua lah tanpa terkecuali.
0: Oke deh, siap.
1: Buat Anda yang bertugas, semua.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, terima kasih untuk Bang Yahya udah merapat ya. Dan di belakangnya Bang Yahya, langsung aja Andre undang juga. Ini ada Bang Hendra. Halo.
2: Halo Bang Andre. Indonesia
0: iya,
2: banget.
0: Indonesia banget. Gimana kabarnya?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Bang? Sehat?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
2: Bang Andre gimana kabar? Baik gak kan?
0: Insya Allah baik juga.
2: Amin. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya.
0: Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Oke deh, Bang Hendra mau denger lagu yang mana? Cewek cowok?
2: Saya minta lagunya Judika ya, Bang.
0: Judika. Oke. Yeah. Boleh. Mau sapa salam buat siapa tuh?
2: Kita salam-salam untuk salam balik lah ya buat Bang Yahya tadi ya. Buat Wardi di Sungai Rengas, buat Julaiha. Buat Mahkam, buat Denor di Bakau, buat Kuali, Mbah Kakung, buat Bang Bahtiar, Bang Jafar, Kak Nila, Bang Awi di Kobar, buat Bang Deden di Pekanbaru, Diona di Kupang, buat Mama Ririn, Mama Nurul, Mama Mukmin, Bang Amin Sanjaya, buat Maknya Siti di Olalak Kubu, itu semua-semua lah Bang ya.
0: Oke deh, siap.
2: Buat Bang Andres, ucapkan banyak terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Selalu Bang.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan satu lagi ada dari Bang Roy di Sepakat, katanya mau dengarkan lagu miliknya Anji dengan Aku Percaya. Oke deh, siap, nanti ditunggu untuk lagunya ya. Dan kalau gitu pendengar, jangan kemana-mana, jangan alihkan frekuensi radio Anda dulu. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kita berangkat lagi ya dengan miliknya Shakira Jasmine dengan Jalani Hariku.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Apa sesak benar ni? Tiap Agustus, bukannya nak hirup udara segar, malah hirup asap pula.

81 tahun Indonesia merdeka. Pejuang dulu berjuang mengorbankan jiwa dan raga agar kita bisa bernapas bebas di bumi pertiwi. Tapi haruskah kemerdekaan ini terenggut oleh pekatnya asap pembakaran lahan? Membakar hutan dan lahan bukan hanya merusak alam, tapi juga merenggut hak udara bersih bagi anak cucu kita. Merdeka yang sejati adalah saat kita bebas dari ancaman, diantaranya kabut asap. Sudahi membakar lahan dengan alasan apapun. Kita jaga tanah air kita, lindungi napas sesama. Mari kita isi kemerdekaan dengan kepedulian. Dirgahayu Republik Indonesia, bersatu menjaga alam, merdeka dari asap.

0: Bu Unda, banyak amat belanjaannya.
1: Iya, Bu Sita. Biasalah, buat stok seminggu. Ini juga sudah berkurang loh, karena udah gak buat bekal untuk anak-anak lagi kan. Sudah ada MBG di sekolah.
0: Oh, yang makan bergizi gratis itu ya, Bu ya? Saya juga senang, Bu, ada program MBG. Bisa hemat uang jajan anak-anak, jadi mereka sekarang bisa nabung.
1: Alhamdulillah ya, Bu. Kita juga gak repot menyiapkan bekal lagi. Terus dari program MBG juga membuka lapangan pekerjaan kan, Bu? Suami saya sekarang kerja bantu-bantu di dapur MBG.
0: Wah, jadi paket lengkap ya, Bu. Anak sehat, ibu gak repot, bapak juga dapat kerjaan. Bahagianya berlipat-lipat.
2: Program Makan Bergizi Gratis membantu anak-anak mendapatkan makanan sehat, mengurangi beban orang tua, dan membuka kesempatan kerja bagi anggota keluarga.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu baru

Kalimantan dan Sumatera menyimpan harta karun yang sangat bermanfaat untuk kesehatan. Di antaranya adalah madu. Cairan manis yang dihasilkan oleh lebat tanpa sengat atau stingless bees dari genus Trigona atau Melipona yang dikenal dengan nama madu kelulut atau madu Trigona. Madu kelulut memiliki rasa yang unik, cenderung lebih asam dan sedikit pahit. Dengan aroma yang khas, teksturnya lebih encer karena kadar airnya yang tinggi. Meskipun ukurannya kecil, lebah ini menghasilkan madu dengan kadar antioksidan yang sangat tinggi, sehingga diyakini baik untuk penderita diabetes karena dapat berperan sebagai pengganti insulin, serta bermanfaat untuk kesehatan umum.

Sudahkah kamu tahu bahwa golongan darah bukan sekedar huruf? A, B, AB, atau O? Sistem pengelompokan darah ini sebenarnya didasarkan ada atau tidaknya antigen protein atau karbohidrat yang diwariskan dari orang tua pada permukaan sel darah merah dan antibodi dalam plasma darah kita. Nah, baru-baru ini telah diumumkan golongan darah baru, yakni guada negatif. Golongan darah ini pertama kali ditemukan pada tubuh seorang wanita asal Guadeloupe, wilayah kepulauan Karibia, dan temuan ini telah diumumkan oleh Lembaga Darah Prancis atau FVS pada 20 Juni 2025. Golongan darah ini sangat unik dan juga langka, karena memiliki struktur protein yang belum pernah tercatat dalam sejarah manusia. Hanya dari 100 juta orang di dunia yang mungkin memiliki golongan darah ini. Faktanya, golongan darah guada negatif tidak bisa disumbangkan atau digantikan golongan darah manapun. Golongan darah guada negatif ini membuka pertanyaan besar tentang evolusi, genetik, dan hubungan purba antar manusia.

0: Masih di Prosatu RRI Pontianak dan kita udah hampir di penghujung acara untuk kali ini pendengar ya. Tapi Andre masih sapa dulu untuk Anda yang bergabung di 734-987 WhatsApp di 0811-570-1042. Halo, Indonesia banget.
1: Indonesia banget.
0: Iya, Mama Ririn, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Bang Andre apa kabar?
0: Insya Allah sehat juga.
1: Panas berengkang Bang Andre.
0: Bukan nama.
1: Sisa lagu apa Bang?
0: Masih ada Gia Indrawari dengan Rinduku, Geisha dengan Lagu Cinta, Natasha Sabella dengan Menerima Luka.
1: Rinduku ya lah Bang.
0: Rinduku, oke deh, siap.
1: Salamnya buat Bang Andres, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Mama Nurul, Mama Eti, Mama Mamin. Buat Bang Hendra, buat Bang Deden, buat Bang Wardi, buat Kakanda Yahya. Buat Emma Selva, Kak Tina Wong Syukurnya. Kak Jul, Ibu Ana, Bang Andrenya. Buat Cek No, buat Aura dan Pak Adoknya. Buat inilah kau udah masuk di Bang Andre. Salamnya buat semuanya ya Bang Andre.
0: Boleh.
1: Ayo buat Bang Andre, makasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, baik. Terima kasih untuk Mama Ririn ya udah merapat di siang hari ini. Dan satu lagi Andre bacakan, ada dari Kak Erma yang udah bergabung juga, katanya mau dengarkan lagunya Natasha Sabella ya dengan Menerima Luka. Oke deh, nanti ditunggu untuk lagunya ya Kak. Dan kalau gitu pendengar, jangan kemana-mana, jangan alihkan frekuensi radio Anda. Yang pasti nanti ada beberapa lagu penutup untuk ruang dengar Anda edisi kali ini. Dan semoga lagu-lagu yang hadir bisa menambah kebahagiaan di hari ini. Dan juga bisa menemani aktivitas siang dan sore hari Anda pendengar ya. Dan sekali lagi mohon maaf seandainya ada salah-salah kata dari Andre Widianto. Dan nanti masih kami lengkapi dengan beberapa informasi lainnya di ruang dengar Anda di edisi sore hari ini. Nanti di jam 3 sampai dengan jam 8 malam nanti Anda bisa ikuti untuk rangkaian Pontianak sore ini. Dan nanti akan ada rekan Budiman ya yang menemani Anda pendengar untuk kali ini. Dan kalau gitu pendengar, nanti dua lagu penutup miliknya Gia Indrawari dan juga Natasha Sabella menemani ruang dengar Anda. Sekaligus juga saya Andre Widianto pamit dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Literasi digital. Program dialog membahas perkembangan teknologi informasi hingga keamanan digital.
4: Logical frame-nya adalah bahwa ketika kita bicara tentang keterbukaan informasi publik, maka kita harus mengaksesi hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi seperangkat hak asasi manusia ini yang sudah lahir sebagai penghormatan terhadap diri kita secara individu. Yang mana kewajiban kemudian akan muncul karena tidak mungkin bahwa hak asasi itu menjadi absolut, tapi kita harus juga melihat pada hak asasi orang lain. Ini yang menjadi konsep substansi keterbukaan informasi publik.
3: Literasi digital dapat memberikan Anda pemahaman dan pengetahuan tentang manfaat bermedia sosial. Simak dan ikuti Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga, mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di FM 104,2 MHz dan

Nanti kita akan bersama Pak Zulkifli SP, Kepala Bidang Ketersediaan dan Sumber Daya Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat. Namun terlebih dahulu kita ingatkan untuk azan asyar ya, kita akan kumandangkan sore ini pukul 15:13 waktu Indonesia Barat. Setelah itu kita hadirkan untuk Anda ragam Indonesia cerdas, dan tentunya tetap di sini di Pro 1.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Catat waktunya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9.

0: Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.
1: Banget dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita kumandangkan azan asyhar untuk kota Pontianak dan yang sewaktu, dan selamat menunaikan ibadah sholat asar bagi umat Islam di kota Pontianak dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi dua kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.

0: Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung lulu untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.
1: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Dan selanjutnya kami, seperti yang janjikan, kami akan hadirkan untuk Anda Indonesia Cerdas di sore ini, bagaimana membahas ketahanan pangan di masa krisis atau perubahan iklim. Kami mengucapkan selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum dan selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Saya Abdul Mantara, penyiaran Anda. Seperti yang sudah saya janjikan di awal, kita akan hadirkan Indonesia Cerdas, di mana di sore ini kita akan membahas ketahanan pangan di masa krisis perubahan iklim. Dan kami sudah bersama Bapak Zulkifli SP. Beliau adalah Kepala Bidang Ketersediaan dan Sumber Daya Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat. Langsung saja kita sapa beliau. Selamat sore Pak Zul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat sore, Assalamualaikum Pak Budiman.
0: Gimana kabarnya Pak Zul?
1: Alhamdulillah, baik Pak Budiman.
0: Baik, terima kasih Pak Zul sudah meluangkan waktunya ya. Di kesempatan kali ini. Kalau sebelum kita melangkah lebih jauh nih Pak, bagaimana mungkin Pak Zul ini melihat kondisi ketahanan pangan di Kalimantan Barat khususnya saat ini ya, di tengah ancaman perubahan iklim Pak?
1: Ya, jadi begini Pak ya, berkaitan dengan acara kita di podcast pada sore hari ini, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas undangan kegiatan podcast yang diselenggarakan oleh RRI Pro 1 Pontianak, Kalimantan Barat. Jadi undangan ini alhamdulillah telah kami terima. Dan mungkin yang perlu saya sampaikan pertama terkait dengan ancaman cuaca ekstrim, alih fungsi lahan dan implikasinya terhadap ketersediaan pangan, antisipasi kekeringan dengan kolaborasi lintas sektor. Ya, jadi mungkin berbicara masalah ketersediaan pangan di Provinsi Kalimantan Barat, ada baiknya kita kembali ke rujukan, yaitu kepada Undang-Undang Pangan nomor 18 tahun 2012, di mana ketersediaan pangan menurut undang-undang tersebut adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber ini tadi, yaitu produksi dalam negeri dan cadangan pangan ini tidak memenuhi kebutuhan. Nah, jadi kita perlukan impor. Artinya, kalau kita memandang impor ini bukan hal yang terlarang ataupun hal yang tabu, namun impor ini semata-mata digunakan apabila kedua sumber tadi tidak memenuhi kebutuhan ketersediaan pangan kita. Nah, oleh karenanya komponen utama dalam ketersediaan pangan itu sendiri adalah produksi domestik dalam negeri kita dan juga impor dari luar daerah apabila diperlukan. Nah, berkaitan dengan ketersediaan pangan Kalimantan Barat yang stabil ini sebenarnya bergantung pada kestabilan lingkungan dan luasnya areal produksi tanaman pertanian kita. Namun, laju kerusakan lingkungan dan tekanan pembangunan fisik yang kian tak terkendali sebagaimana kita ketahui ini Pak Budiman, ini dapat memicu kerentanan pangan yang serius bagi masyarakat luas, terutama di daerah berkembang, negara berkembang khususnya, umumnya secara umum, serta sektor ekonomi ini pada negara-negara atau daerah yang bertumpu pada bidang agraris atau agraria atau tanaman pertanian. Nah, dengan kondisi-kondisi tersebut, tentunya ini bisa memicu ketersediaan pangan di satu daerah yang rentan ya, ataupun yang rawan bagi daerah tersebut atau negara tersebut. Nah, ketersediaan pangan di Kalimantan Barat maupun di daerah lainnya, jadi bukan hanya Kalimantan Barat dalam hal ini, tapi secara umum di Indonesia juga, bahwa ancaman cuaca yang kita rasakan pada saat ini yaitu adanya perubahan pola hujan. Pola hujan ini di mana musim hujan dan kemarau ini sudah sulit diprediksi baik oleh pelaku pertanian maupun kita secara umum masyarakat awam. Kadang kita nggak bisa prediksi, tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas. Nah, pergeseran jadwal cuaca ini dari kondisi normal kepada kondisi yang katakanlah anomali tersebut, ini membuat petani kita ini sulit memprediksi masa panen, sehingga banyak tanaman padi ini rusak diserang hama maupun pengaruh dari iklim itu sendiri terhadap tanaman, kekurangan air dan sebagainya. Nah, ini juga akan berdampak kepada ketersediaan pangannya. Karena saat ini ketersediaan pangan kita yang utama masih disuplai dari komoditas padi. Nah, ini yang tren pertama adalah perubahan pola hujan. Ini yang tidak bisa diprediksi. Dan yang kedua adalah adanya banjir dan kekeringan yang berulang. Nah, anomali iklim seperti ini, katakanlah kita di saat ini di bulan awal Agustus ini, kita rasakan bagaimana kondisi iklim yang susah terhadap dari hujan karena dampak dari kemarau ini udah kita rasakan. Akibatnya terjadi musibah hidrometeorologi di wilayah hulu dan hilir sungai. Nah, kekurangan air bersih dan keringnya saluran irigasi ini bisa memicu stres pada tanaman hingga berujung gagal panen atau puso. Kalau di bahasa pertanian itu puso. Sementara kalau genangan air yang berlebih, kita sebut banjir, ataupun yang berlebih itu tadi, dapat merusak fisik tanaman pangan dalam waktu singkat sehingga merusak infrastruktur pendukung tani. Kayak gejala ini bisa rusak, roboh, atau diterjang oleh pada air banjir. Nah, jadi antara banjir maupun kering ini merupakan sebuah anomali, ancaman cuaca ekstrim bagi ketersediaan pangan kita. Nah, selanjutnya berkaitan dengan tren dari ancaman alih fungsi lahan. Nah, ini perlu sama-sama kita ketahui bahwa dengan adanya pertama konversi lahan pertanian, di mana kita ketahui banyak masyarakat kita yang mulai beralih usahanya dari yang awalnya merupakan kegiatan pertanian pangan dari tanaman padi, jagung, maupun tanaman sektor lain, pangan lainnya yang katakanlah kecil skalanya seperti kedelai, mungkin ada beberapa petani yang menanam dalam skala kecil. Nah, ini beralih fungsi menjadi tanaman pertanian yang sifatnya non-pangan. Katakanlah beralih fungsi dari tanaman awalnya dari areal tanaman padi menjadi yang tren sekarang ini kan adalah sawit, seperti itu. Nah, dampak daripada konversi lahan pertanian memang tidak bisa kita pungkiri, ini sangat mempengaruhi ketersediaan pangan kita yang awalnya petani kita ini adalah petani yang produktif di dalam produksi padi, namun dengan adanya saya sebut menggiurkan tawaran keuntungan dari sawit, beralihlah fungsi mereka menjadi kebun sawit maupun kebun-kebun lainnya yang menurut hemat mereka ini suatu komoditi yang menguntungkan. Namun demikian memang hal semacam ini memang tidak bisa kita larang maupun kita cegah karena ini nanti menyangkut dengan hak mereka untuk melakukan penanaman kebun ataupun komoditi lain yang menurut hemat mereka mendatangkan keuntungan yang spesifik dibanding mereka menanam padi. Nah, tentu hal ini menjadi tantangan kita semua, bukan hanya pemerintah, namun juga bagi masyarakat kita, bagaimana alih fungsi ini tentunya kedepannya ini masih menjaga bagaimana ketersediaan pangan, khususnya padi terutama di, sebagai komoditi yang dominan dalam hal untuk ketahanan pangan. Nah, selanjutnya mungkin perlu dijelaskan juga implikasi terhadap ketersediaan pangan ini. Ada beberapa indikator sebagai patokan kita, yaitu penurunan volume produksi. Ini berkurangnya lahan ditambah dengan rusaknya hasil panen ini tadi, membuat stok bahan pangan menipis. Jadi penurunan produksi secara tidak langsung dan secara langsung ini membuat hasil panen kita ini semakin menipis. Yang kedua, lonjakan harga pasar, di mana hukum pasar ini berlaku, di mana antara ketersediaan pasokan maupun permintaan ini berlaku. Ketika stoknya sedikit, harga pangan akan melonjak dan sulit terjangkau. Inilah yang mungkin kita sebut sebagai inflasi. Bisa jadi dengan kebutuhan masyarakat yang tetap akan tetapi stoknya terbatas dan ini akan berdampak kepada inflasi kita yang secara bertahap nantinya akan mempengaruhi daya beli masyarakat. Dan yang ketiga ini adalah implikasi terhadap ketersediaan pangan ini adalah ketergantungan pada impor, di mana dengan melihat kondisi stok kita yang minim untuk pangan ini tadi, negara, pemerintah pusat terpaksa membeli dari luar wilayah atau luar negeri demi untuk memenuhi pasokan domestik dalam negeri. Nah, jadi inilah hal-hal yang beberapa hal terkait dengan ketersediaan pangan perlu disampaikan bahwa Kalimantan Barat ini di dalam tahun 2026 ini, kalau menurut catatan melalui tools yang kami miliki, yaitu tools untuk menghitung proyeksi pangan ini, alhamdulillah untuk tahun 2026 ini secara proyeksi pangan relatif masih tersedia. Demikian Pak Budiman.
0: Ya, Pak Jul, artinya perubahan iklim ini sangat berdampak terhadap produksi pangan begitu ya di Kalimantan Barat ya Pak Jul ya. Lalu seperti apa strategi yang mungkin disiapkan bidang ketersediaan untuk mengantisipasi penurunan produksi pangan ini, Pak?
1: Ya, baik. Jadi berkaitan dengan semakin ekstrimnya pola cuaca ataupun perubahan iklim di daerah kita, khususnya di Kalimantan Barat. Jadi untuk mengantisipasi penurunan produksi pangan, ini perlu saya paparkan sedikit bahwa berkaitan dengan penurunan produksi pangan ini sebenarnya ini adalah di ranah rekan kami di Dinas Tanaman Pangan. Jadi perlu saya paparkan dulu bahwa awalnya ini dalam nomenklatur sebelumnya Dinas Ketahanan Pangan dengan Dinas Tanaman Pangan ini berbeda, dalam arti kalau berkaitan dengan pertanian, usaha pertanian itu atau produksi pertanian itu dulunya di Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan. Dulunya nomenklaturnya demikian, sekarang berubah menjadi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura. Nah, di samping itu untuk mengevaluasi maupun berkaitan dengan pangannya itu sendiri, dalam arti untuk ketahanan pangan maupun ketersediaan pangan, inilah Dinas Ketahanan Pangan. Jadi irisannya di situ. Nah, untuk produksi produksi pangan sebenarnya ranahnya di Dinas Tanaman Pangan. Namun demikian, dari dinas kami ini adalah bicara soal ketersediaannya. Jadi masalah produksi mungkin kami tidak menyentuh ke situ, namun kami berbicara soal ketersediaannya dan implikasinya terhadap cuaca itu tadi. Jadi irisannya saya sampaikan dulu. Untuk ini tadi perubahan iklim, dinas kami ini dalam untuk penghitungan ketersediaan bahan pangan, kami punya tools yaitu penyusunan proyeksi neraca pangan. Proyeksi neraca pangan sendiri ini merupakan perkiraan selisih antara ketersediaan dan kebutuhan pangan di suatu wilayah pada periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam surplus atau defisit pangan. Nah, nanti kita akan menyambung ke dampak iklimnya. Komponen penyusun neraca pangan adalah ketersediaan dan kebutuhan, di mana ketersediaan ini sendiri terdiri dari produksi domestik ditambah barang masuk dari luar ataupun impor. Nah, dalam proyeksi neraca pangan, Dinas Ketahanan Pangan berkolaborasi dengan OPD-OPD terkait, penyedia, katakanlah tadi Dinas Tanaman Pangan bicara masalah produksinya, serta stakeholder penyedia data pasokan. Dan yang terpenting ini kantor seperti kantor Kesyah Bandaran dan otoritas pelabuhan kelas 1 Pontianak, kelas 4 Sintete dan kelas 5 Ketapang, serta yang penting ini juga Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan atau BKHIT Kalimantan Barat. Nah, hasil proyeksi pangan ini kami dapat mengestimasi memperkirakan ketersediaan pangan yang akan datang. Namun ini sifatnya proyeksi, perkiraan bahwa dengan stok pangan yang ada ini cukup. Nah, jadi berdasarkan data neraca pangan, kami buat rekomendasi ke dinas teknis terkait dengan produksi, misalnya di Dinas Tanaman Pangan itu tadi, untuk melakukan antisipasi pola cuaca akibat perubahan iklim. Seperti misalnya terkait dengan apa namanya pola El Nino atau yang kita biasa nih iklim panas dan La Nina atau di pola hujan, sehingga nanti mereka dengan adanya rekomendasi yang kami sampaikan dinas terkait ini khususnya di produksi ini bisa melakukan langkah-langkah upaya untuk mengantisipasi. Oh, kalau udah dengan adanya rekomendasi yang disampaikan oleh dinas ketahanan pangan dengan toolsnya itu tadi, kira-kira ini petani untuk menghadapi tanaman pangan harus melakukan apa, atau kalau di musim hujan sebaiknya menanam apa. Jadi dengan tools atau rekomendasi yang saya sampaikan bisa memberikan mereka sebuah jalan untuk menentukan kira-kira harus ditanam atau tidak. Nah, jadi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan produksi pangan di iklim ini mungkin lebih tepatnya nanti akan bisa disampaikan kepada Dinas Tanaman Pangan.
0: Ya, Pak Jul, tadi ya. Bicara proyeksi neraca pangan begitu. Ya. Rekomendasi ya. Hingga Agustus 2026 ini seperti apa?
1: Nah, gimana?
0: Rekomendasi yang ada begitu seperti apa dalam proyeksi neraca pangan tadi?
1: Ya. Intinya bahwa untuk proyeksi di bulan Agustus ini, proyeksi pangan kita sebenarnya relatif aman dan baik secara ketersediaan. Artinya bahwa para pelaku usaha pertanian maupun peternakan khususnya bisa melakukan upaya-upaya seperti biasa, dalam arti tetap melakukan kegiatan sebagaimana mestinya. Artinya dalam arti ketersediaan ini masih cukup memadai ketersediaan pangan kita.
0: Oke. Baik, di tengah ancaman ya. Alih fungsi lahan seperti Pak Zul katakan, di tengah juga apa namanya perubahan iklim saat ini ya. Kira-kira pola yang tepat yang harus dilakukan diterapkan di lapangan seperti apa juga ini, Pak Jo? Pak Jo?
1: Ya.
0: Suara
1: gimana? Terputus?
0: Suara saya jelas. Oke. Saya ulang, di tengah ancaman alih fungsi lahan, ya. Di tengah ancaman perubahan iklim juga begitu. Kira-kira inovasi apa yang mungkin lebih tepat lah digunakan untuk diterapkan di lapangan begitu, Pak?
1: Oh, terkait dengan inovasi di anu ya?
0: Iya, betul.
1: Di masa, katakanlah di masa saat-saat sekarang ya. Mm-hmm. Ya, mungkin bicara terkait dengan apa namanya ini teknologi yang inovasi apa yang paling realistis untuk kita terapkan ini. Mm. Tentunya menerapkan dengan teknologi tepat guna untuk menghadapi ancaman alih fungsi lahan. Seperti misalnya kita ini melakukan kegiatan pembudidayaan secara hidroponik sederhana maupun vertikultur dan irigasi tetes. Jadi hal-hal metode ini tidak membutuhkan luas lahan yang besar dan mudah dikerjakan oleh masyarakat mulai dari rumah tangga maupun kita sebagai pelaku usaha tani. Nah, jadi dengan melakukan hidroponik, vertikultur, irigasi tetes, ini juga salah satu upaya untuk menjaga ketersediaan pangan kita. Dan yang lagi tren ini sekarang adalah menanam sayuran di atap rumah atau rooftop gardening atau rooftop farming yang merupakan bagian dari konsep urban farming atau pertanian di perkotaan. Nah, sementara untuk inovasi teknologi tepat guna dalam menghadapi kelangkaan air bisa dengan membuat embung untuk penampungan air dan juga melakukan program pompanisasi. Tapi ini berada di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura. Demikian.
0: Siapa Jul? Kira-kira ya. Nih Pak Jul ya.
1: Ya.
0: Skenario terburuk jika mungkin perubahan iklim ini berlangsung lama begitu ya. Kira-kira apa yang disiapkan untuk kondisi ini, Pak?
1: Iya. Jika kondisi memburuk dalam arti perubahan iklim ini akan berdampak kepada ketersediaan pangan, ya tentunya semua pihak, baik kita dari ini, tentunya langkah pertama yang kita lakukan harus berkoordinasi dengan perangkat-perangkat daerah terkait dengan penanganan hal-hal berkaitan dengan bencana dan juga dengan pangan tentunya. Nah, bicara mengenai perubahan iklim yang berdampak, katakanlah akan meningkat menjadi sebuah bencana dalam hal ketersediaan pangan, tentu kita juga mempunyai tangan-tangan perangkat daerah lain seperti Badan Penanggulangan Bencana, Dinas Sosial, dan dinas-dinas lainnya yang berkaitan dengan penanganan bencana. Nah, perlu saya sampaikan, khusus untuk pangan sendiri, informasi yang dapat saya sampaikan adalah stok kita ini sebenarnya cukup untuk cadangan pangan kita apabila terjadi skenario terburuk. Nah, stok kita ini kami dapat informasi dari rekan di bidang distribusi dan cadangan pangan yang berkaitan dengan penanganan apabila terjadi bencana. Nah, karena di bidang rekan kami inilah yang akan mensuplai cadangan pangan. Nah, stok kita ini boleh dikatakan cukup, yaitu sebanyak 225.485 ton atau setara dengan 103% dari kebutuhan 14 kabupaten kota yang ditetapkan oleh Bappanas. Nah, jadi Bappanas sendiri mempunyai hitungan tersendiri apa dengan hitungan tadi dengan yang saya sebutkan 225.000 ton itu setara dengan 103% dari kebutuhan 14 kabupaten kota di Kalimantan Barat. Artinya cukup untuk cadangan pangan kita. Nah, namun demikian, selama ini yang terjadi adalah bahwa bencana di Kalimantan Barat, khususnya banjir ini, terjadi secara sporadis atau spot-spot saja di beberapa kabupaten kota, sehingga tidak serentak penanganannya. Jadi, dan penanganannya juga ini bersifat lokal, artinya oleh kabupaten kota setempat melalui cadangan mereka masing-masing juga bisa diatasi. Namun kita di provinsi dengan stok cadangan pangan sebanyak 225.000 ton ini akan siap mensuplai apabila kondisi di daerah kita ini, di Kalimantan Barat ini, ada daerah yang katakanlah tidak mampu ditangani oleh pemerintah setempat. Namun demikian, harus ada ditetapkan dahulu SOP-nya. SOP-nya adalah daerah tersebut harus menetapkan dulu status kebencanaan yang terjadi dengan katakanlah keputusan dari kepala daerahnya, dari bupatinya atau dari wali kotanya, menyampaikan kondisinya, kekurangan pangannya berapa kepada gubernur kita. Lalu dengan surat dari gubernur inilah tadi nanti kita akan mensuplai kebutuhan pangan. Kalau masih nggak cukup, nanti kita akan meminta kepada pemerintah pusat untuk turun tangan membantu. Namun sejauh ini yang saya sampaikan tadi, bencana yang terjadi di kita ini kan tidak secara serempak terjadi di 14 kabupaten kota. Itu nggak pernah terjadi, hanya sporadis saja sifatnya. Hanya beberapa tempat, begitu selesai, tempat lain aman-aman saja. Jadi sejauh ini, cadangan pangan yang kita miliki insya Allah cukup untuk apabila terjadi hal-hal yang disebutkan oleh Pak penyiar tadi, bagaimana terjadi, kita udah siap cadangan pangan kita.
0: Wah, keren Pak ya.
1: Keren, udah siap.
0: Siap. Pak Zul, kira-kira kalau kita bicara mekanisme pengawasan distribusi ketersediaan pangan begitu ya, agar tidak terjadi penimbunan, tidak ada lonjakan harga, seperti apa juga Pak?
1: Ya. Ini memang sesuatu yang penting bagi kita semua, dan tentunya kita berharap tidak ada yang namanya pedagang ataupun katakanlah produsen untuk mencari keuntungan mereka melakukan penimbunan. Itu sangat kita tidak harapkan, karena dengan melakukan tindakan-tindakan tersebut bisa merugikan masyarakat secara luas. Nah, tentunya untuk melakukan pengawasan distribusi ketersediaan pangan, kami kalau bicara dengan OPD terkait ini, kami bersama Satgas Polda ini juga melakukan monitoring ke distributor, agen, pasar di Kota Pontianak. Demikian juga di kabupaten kota, ini bekerja sama dengan Polres setempat untuk melakukan pengawasan. Artinya kita dalam hal untuk penimbunan ini ada katakanlah ada aparat yang untuk melakukan pengawasan, dan tentu ini untuk menjamin, untuk memberikan ketenangan kepada kita sehingga tidak terjadi atau meminimalisir apabila terjadi penimbunan-penimbunan yang dilakukan oleh produsen, distributor, agen atau pasar di Kota Pontianak, khususnya ya di Kota Pontianak. Demikian, Pak.
0: Pak Jul, sebagai penutup, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat Kalimantan Barat, mungkin agar mungkin bisa menjaga ketahanan pangan begitu ya di tengah tantangan perubahan iklim yang tentunya semakin nyata ini, Pak. Sebagai penutup, ya. Silakan, Pak.
1: Ya, untuk masyarakat di Kalimantan Barat umumnya dan khususnya di Kota Pontianak, dengan iklim yang kita rasakan pada saat ini, di mana memang iklim ini kita udah memasuki periode panas, di mana secara data BMKG yang barusan kami lihat tadi ada 64% sekian, 64% lebih memang mengalami kekeringan. Nah, pesan kami adalah agar masyarakat khususnya para pelaku pertanian agar tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha tani secara normal, dan prinsipnya jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat secara luas hanya untuk menjaga katakanlah kesuburan lahannya dengan membakar lahan. Ini kan mungkin mereka berpikir dengan membakar ini akan secara cepat menyediakan unsur hara sehingga tanaman subur. Itu kan prinsipnya mungkin seperti itu. Namun demikian, hal-hal seperti itu justru tidak menguntungkan kita semua. Dampaknya terhadap masyarakat adalah akan terjadi nanti dampak-dampak yang merugikan masyarakat secara umum. Nah, artinya lakukanlah hal-hal yang apa yang sudah dipesankan oleh pemerintah kita untuk menjaga lingkungan kita tetap stabil, melakukan penanaman, dan apabila memang tidak diperlukan hal yang ini, jangan melakukan alih lahan pertanian pangan ke komoditi lain, meskipun secara nilai ekonomisnya tinggi. Namun hal-hal tersebut kita juga tidak pungkiri mendatangkan keuntungan ekonomis yang lebih tinggi. Namun yang penting kan bagaimana pangan kita tetap terjaga dan masyarakat tetap bisa mencari kebutuhan-kebutuhan pokok tanpa adanya rasa takut akan terjadinya inflasi. Nah, untuk itu pesan kami juga adalah khususnya kepada distributor, produsen, agen maupun lainnya untuk melakukan tindakan-tindakan seperti tadi, melakukan penimbunan bahan pangan sehingga harganya tetap stabil di masyarakat kita, karena biar bagaimanapun juga orientasi kita adalah bagaimana memberikan rasa aman, nyaman dan juga ketenangan kepada masyarakat kita. Itu kata kuncinya.
0: Baik, terima kasih Pak Zulkifli, SP, Kepala Bidang Ketersediaan dan Sumber Daya Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat. Mudah-mudahan lain waktu dan kesempatan kita bisa bincang-bincang lagi ya Pak ya, terkait dengan ya, tema yang lainnya. Terima kasih Pak Jul, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, selamat sore Pak Budiman.
0: Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa yang menonton kami di kanal YouTube. Kami cukupkan dulu kebersamaan kita di Indonesia Cerdas, bagaimana membahas ketahanan pangan di masa krisis atau perubahan iklim. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: safety first. Tiga kata yang tampaknya biasa, namun memiliki makna yang dalam. Safety first adalah prinsip yang mengingatkan kita untuk memprioritaskan keselamatan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Keamanan bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah kewajiban. Mulai dari tempat kerja, di rumah, atau bahkan saat beraktivitas di luar. Memakai alat pelindung diri yang sesuai, mengikuti prosedur yang benar, dan selalu waspada terhadap potensi bahaya adalah langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menjaga diri dan orang di sekitar kita. Jangan anggap remeh hal-hal yang tampak kecil, karena kecelakaan bisa terjadi kapan saja. Keselamatan bukan hanya tentang perlindungan fisik, tapi bagaimana kita bisa kembali ke rumah dengan selamat bersama orang-orang yang kita cintai tanpa ada yang terlewatkan. Safety first, keamanan adalah investasi untuk masa depan.
1: Tahukah Anda, sebuah rilis ilmiah baru-baru ini mengkonfirmasi fakta yang menampar kita semua. Makanan kita kini telah disusupi mikroplastik. Sampah botol, kantong, dan sedotan yang kita buang ke alam tidak pernah benar-benar hilang. Laut menghancurkannya menjadi partikel tak kasat mata, dimakan oleh ikan, dan kini kembali kita telan di meja makan. Sadar atau tidak, setiap minggu kita memasukkan plastik seberat satu kartu kredit ke dalam tubuh kita. Zat asing ini sekarang mengalir di darah, bersarang di organ, bahkan ditemukan di dalam plasenta bayi. Mari kita putus rantai polusi ini dari piring kita sendiri. Bawa kantong belanja dan botol minum ramah lingkungan, kurangi penggunaan wadah makanan berbahan plastik sekali pakai, dan pilah sampah plastik dari rumah agar tidak berakhir di lautan.

0: Sari Berita Penting.
1: BPBD Kalbar prediksi titik hotspot kebakaran hutan dan lahan terjadi hingga September.
2: Namun untuk Ketapang itu sudah 34 hari tidak ada hujan sama sekali, maka di sana itu yang memicu titik panasnya itu sangat banyak sekali.
1: Pemerintah gelontorkan Rp200 miliar bangun RSUD Kabupaten Sintang.
3: Kemarin sudah kita sepakati itu kemungkinan tahun 2027 ini akan turun anggaran kurang lebih 200 miliar lebih, Pak, untuk Rumah Sakit Sintang.

0: 2026. Rendahnya curah hujan serta menguatnya fenomena El Nino menjadi faktor utama meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporannya.
1: BMKG Supadio memprediksi jumlah titik panas atau hotspot di Kalimantan Barat akan terus meningkat hingga September mendatang. Berdasarkan pemantauan citra satelit sejak Januari hingga awal Agustus, Kabupaten Ketapang menjadi wilayah dengan jumlah hotspot terbanyak secara kumulatif. Sementara dalam satu bulan terakhir, Kabupaten Sanggau mencatat sebaran hotspot tertinggi disusul Ketapang dan Sekadau. Ahli Media BMKG Supadio Sutikno menjelaskan tingginya jumlah hotspot dipengaruhi kondisi cuaca semakin kering. Khusus Kabupaten Ketapang, hingga awal Agustus tercatat telah mengalami 34 hari tanpa hujan sehingga meningkatkan resiko munculnya titik panas.
2: Termasuklah di sebagian wilayah Kota Pontianak kan kemarin aja masih ada hujannya. Apalagi di wilayah sekitar Sambas, kemudian Singkawang, Mempawah, dan Bengkayang itu masih ada hujannya kemarin itu. Namun untuk Ketapang itu sudah 34 hari tidak ada hujan sama sekali. Maka di sana itu yang memicu titik panasnya itu sangat banyak sekali.
1: Sepanjang Juli, BMKG mencatat sekitar 9.000 hotspot di Kalimantan Barat, menjadi jumlah bulanan tertinggi sepanjang tahun ini. BMKG juga memperkirakan musim kemarau masih berlangsung hingga akhir September, bahkan berpotensi berlanjut sampai awal Oktober akibat pengaruh El Nino yang semakin menguat. Meski demikian, BMKG optimis dampak kebakaran hutan dan lahan dapat ditekan melalui koordinasi dan penanganan yang semakin baik antara pemerintah, TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, serta seluruh pemangku kepentingan. Masyarakat diimbau tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta segera melaporkan apabila menemukan indikasi kebakaran hutan dan lahan di wilayahnya masing-masing. Syarusani melaporkan.
0: UPT Puskesmas Parit Haji Husin 2 atau Puskesmas Paris 2 Pontianak mencatat peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di tengah paparan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Masyarakat dihimbau meningkatkan kewaspadaan dengan menerapkan langkah-langkah pencegahan dan berikut laporannya.
1: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan mulai berdampak pada meningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kota Pontianak. UPT Puskesmas Parit Haji Husin 2 atau Puskesmas Paris 2 mencatat rata-rata terdapat sekitar 20 kasus ISPA setiap hari atau mencapai sekitar 100 kasus dalam satu bulan. Kepada RRI, Kepala UPT Puskesmas Parit Haji Husin 2, Mustika Kore Kurniawati mengatakan penderita ISPA berasal dari berbagai kelompok usia, mulai dari balita, lansia, orang dewasa, hingga ibu hamil. Gejala yang paling sering dialami antara lain batuk, pilek, demam, bahkan sesak napas sesuai tingkat keparahan infeksi.
3: Jadi, seperti kita ketahui bahwa memang ISPA adalah peradangan atau infeksi yang terjadi di saluran pernapasan. Baik di saluran pernapasan bagian atas maupun saluran pernapasan bagian bawah. Jadi, ISPA ini kan sangat mudah menular dan dapat menimbulkan gejala. Jadi gejalanya tuh rata-rata batuk, pilek, demam, hingga yang agak-agak sesak.
1: Untuk menekan risiko penyakit, Puskesmas Paris 2 terus memberikan edukasi kepada masyarakat agar mengurangi aktivitas di luar rumah saat kualitas udara memburuk. Warga yang terpaksa beraktivitas di luar ruangan diminta menggunakan masker, memperbanyak minum air putih, serta menjaga daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Masyarakat juga diimbau segera memeriksakan diri ke puskesmas apabila mengalami gejala awal gangguan pernapasan agar mendapat penanganan sedini mungkin dan mencegah kondisi menjadi lebih berat. Syarusani melaporkan.
0: Pemkab Sintang hingga saat ini terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak serta perusahaan perkebunan dalam penanganan karhutla di Kabupaten Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
4: Kabupaten Sintang ditetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan menyusul munculnya titik api di beberapa lokasi di wilayah Kabupaten Sintang. Hingga saat ini pemerintah Kabupaten Sintang mempercepat penanganan saat kebakaran terjadi dan memperkuat kolaborasi dengan perusahaan perkebunan yang memiliki sarana dan personil pemadaman di lapangan. Wakil Bupati Sintang Florensius Roni mengatakan kolaborasi ini sinergi pemerintah daerah bersama pihak perusahaan perkebunan, BPBD Kabupaten Sintang, TNI Polri, dan instansi terkait dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan

0: Jagan menghadapi Karhutla. Keberadaan perusahaan perkebunan sawit dinilai dapat mempercepat respon awal karena memiliki peralatan sumber air dan personil yang berada lebih dekat dengan lokasi rawan kebakaran.
1: Seluruh investor yang ada di Kabupaten Sintang itu menyiapkan aparat. Jadi kalau mereka bukan hanya sekedar aparat, itu ada menaranya, ada mesin robinnya dan segala macam untuk persiapan adanya kebakaran.
0: Ia menghimbau masyarakat agar berhati-hati pada musim kemarau yang panjang ini supaya tidak melakukan kegiatan-kegiatan pembakaran yang bisa berakibat kebakaran lahan dan hutan yang cukup meluas sehingga kesulitan dalam penanganannya. Demikian Ade Ramli melaporkan.
2: Musim kemarau yang melanda Sintang memunculkan fenomena pasir timbul di sejumlah titik di sungai. Oleh karena itu, BPBD Kabupaten Sintang menghimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan saat mengunjungi kawasan pasir timbul. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
3: Musim kemarau yang melanda Kabupaten Sintang memunculkan fenomena pasir timbul di sejumlah titik sepanjang aliran sungai. Kondisi tersebut kerap dimanfaatkan masyarakat sebagai lokasi wisata dadakan. Namun di balik daya tariknya, BPBD Kabupaten Sintang mengingatkan adanya potensi bahaya yang dapat mengakibatkan korban tenggelam. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sintang, Kusnidar, menghimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan saat mengunjungi kawasan pasir timbul, terutama dalam mengawasi anak-anak yang bermain di sekitar sungai. Selain memastikan anak-anak tetap berada dalam pengawasan, Kusnidar juga mengingatkan masyarakat untuk memperhatikan kondisi fisik sebelum memutuskan berenang di sungai. Menurutnya, kemampuan berenang dan kondisi tubuh menjadi faktor penting untuk mencegah terjadinya kecelakaan di sungai.
4: Kasus ini sering muncul, kalau pasir sudah muncul, semua dadakan jadi wisata. Nah, kita minta untuk anak-anak jangan sampai di luar pengawasan orang tua. Nah, kemudian kita minta jangan sore menjelang malam, ya. Kemudian ya, jaga fisik. Kalau memang kita tidak pandai berenang, jangan. Kemudian kalau capek, jangan berenang. Itu aja.
3: Oleh karena itu, BPBD Kabupaten Sintang mengajak seluruh masyarakat untuk tidak mengabaikan aspek keselamatan saat beraktivitas di sekitar sungai selama musim kemarau. Kewaspadaan dan kehati-hatian dinilai menjadi langkah paling efektif untuk mencegah terjadinya musibah. Danindra Sita melaporkan.
2: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. RSUD Sintang kemungkinan akan memperoleh anggaran lebih dari 200 miliar rupiah pada tahun 2027 guna meningkatkan fasilitas dan infrastruktur rumah sakit. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beni Yuda.
5: Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus menyampaikan RSUD ADM John Sintang kemungkinan akan memperoleh anggaran lebih dari 200 miliar rupiah dari pemerintah pusat pada tahun 2027 untuk meningkatkan fasilitas infrastruktur dan pelayanan rumah sakit. Ia mengungkapkan bahwa rencana dukungan anggaran tersebut telah dibahas bersama pemerintah pusat setelah melakukan peninjauan langsung ke RSUD ADM John Sintang bersama Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala. Menurutnya, kondisi fisik rumah sakit saat ini memerlukan perhatian serius. Saat melakukan kunjungan, ia membawa sejumlah direktur dari kementerian terkait untuk melihat langsung kondisi bangunan yang dinilai sudah tidak layak sebagai rumah sakit rujukan.
6: Rumah sakit itu kemarin sudah kita sepakati, itu kemungkinan tahun 2027 ini akan turun anggaran kurang lebih 200 miliar lebih, Pak, untuk rumah sakit Sintang. Mudah-mudahan, mohon doanya. Saya kemarin berkunjung ke rumah sakit sama Pak Bala. Saya bawa direktur-direktur, itu rumah sakit rujukan, mohon maaf, lantainya diinjak aja mau roboh, kena angin puting beliung, atapnya lepas semua. Saya datang ke sana kemarin bawa direktur, ini kita sudah hitung kebutuhan dananya supaya rumah sakit ini layak bagi sebagai rumah sakit rujukan dengan peralatan-peralatan yang lengkap. Jadi kita tidak perlu lagi buru-buru kejar ke Pontianak, Sintang sudah bisa melayani, doakan. Bisa ngomong gini kenapa? Karena Lasarus ikut ngambil keputusan.
5: Lasarus menjelaskan pemerintah telah menghitung kebutuhan anggaran agar RSUD ADM John Sintang dapat ditingkatkan menjadi rumah sakit rujukan yang memiliki fasilitas dan peralatan medis yang lebih lengkap. Ia optimis usulan tersebut memiliki peluang besar untuk direalisasikan karena turut terlibat dalam proses pengambilan keputusan di tingkat pusat. Dian Beni Yuda melaporkan.
2: Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang berpesan kepada Kafilah Musawakoh Tilawatil Quran MTQ Kabupaten Sintang agar meluruskan niat dan menjadikan MTQ sebagai ikhtiar memuliakan Al-Quran. Dan laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
7: Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang, Hasib Arista, mengingatkan seluruh kafilah Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Kabupaten Sintang agar meluruskan niat dan menjadikan MTQ sebagai ikhtiar memuliakan Al-Quran, bukan semata-mata ajang untuk meraih prestasi. Pesan ini disampaikan Hasib pada pelepasan kafilah MTQ Kabupaten Sintang untuk mengikuti Musabaqoh Tilawatil Quran ke-34 tingkat Provinsi Kalimantan Barat di Kabupaten Kayong Utara. Ia menegaskan, para peserta yang dipercaya mewakili Kabupaten Sintang telah memikul tanggung jawab besar, tidak hanya untuk mengukir prestasi, tetapi juga menjaga nama baik daerah melalui sikap, akhlak, dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Al-Quran selama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan MTQ.
8: Musabaqoh Tilawatil Quran adalah bagian dari gerakan untuk menjadikan Al-Quran benar-benar hidup di dalam diri, di dalam keluarga, dan di dalam masyarakat, dan lebih khusus lagi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berkompetisi dalam Musabaqoh Tilawatil Quran itu harus diawali dengan niat yang baik. Jangan hanya mengejar piala. Tanamkan dalam hati untuk mencari ridho Allah.
7: Menurut Hasib, MTQ tidak boleh dimaknai hanya sebagai kompetisi membaca dan memahami Al-Quran. Tetapi lebih dari itu, MTQ harus menjadi gerakan yang mampu menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap Al-Quran. Mulai dari membaca, menghafal, memahami, hingga mengamalkan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. MTQ ke-34 tingkat Provinsi Kalimantan Barat di Kabupaten Kayong Utara saat ini sedang berlangsung hingga 9 Agustus 2026. Diharapkan para kafilah tidak hanya menghasilkan prestasi, tetapi juga menjadi momentum memperkuat semangat, membina generasi Qur'ani di daerah, dan berharap para peserta dapat kembali dengan membawa pengalaman berharga yang dapat ditularkan kepada masyarakat dan generasi muda. Dina Triana melaporkan.
9: Info cuaca hari ini.
2: Pendengar, untuk mengetahui informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat, kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadi Pontianak bersama perakirawan Noven. Silakan Noven.
10: Baik, terima kasih rekan Budiman di studio dan selamat sore para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadi Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini secara umum sebagian besar wilayah terpantau cerah hingga cerah berawan. Dan untuk perakiraan cuaca esok hari Kamis 6 Agustus 2026 diperkirakan wilayah Kalimantan Barat masih didominasi cuaca cerah hingga cerah berawan. Untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat update hingga hari ini pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat terdeteksi sebanyak 284 titik panas. Dan untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat hingga satu pekan ke depan, kami perkirakan masuk dalam kategori sangat mudah terbakar hampir di keseluruhan wilayah. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau kami di laman kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media kami di Instagram BMKG Kalbar, atau dapat juga langsung berkunjung ke kantor-kantor BMKG terdekat. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Noven, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Budi.
2: Kian Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini, diantaranya BMKG prediksi hotspot di Kalimantan Barat terjadi hingga September 2026 mendatang. Anggaran 200 miliar disiapkan untuk pembangunan RSUD Sintang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Budiman Tahir mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami redaksi rdpontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
1: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradat dan berbudaya.
2: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
0: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.
3: Literasi digital. Program dialog membahas perkembangan teknologi informasi hingga keamanan digital.
1: Logical frame-nya adalah bahwa ketika kita bicara tentang keterbukaan informasi publik, maka kita harus mengaksesi hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi seperangkat hak asasi manusia ini yang sudah lahir sebagai penghormatan terhadap diri kita secara individu. Yang mana kewajiban kemudian akan muncul karena tidak mungkin bahwa hak asasi itu menjadi absolut, tapi kita harus juga melihat pada hak asasi orang lain. Ini yang menjadi konsep substansi keterbukaan informasi publik.
3: Literasi digital dapat memberikan Anda pemahaman dan pengetahuan tentang manfaat bermedia sosial. Simak dan ikuti Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga, mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Jadilah masyarakat yang cerdas dan memahami era digitalisasi bersama Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak.

Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Kalau kamu pikir serial Bumi karya Tere Liye cuma cerita fantasi biasa tentang remaja yang bisa menghilang atau mengeluarkan petir, kamu keliru besar. Di balik serunya petualangan Raib, Sally dan Ali melompati dimensi dari klan bulan yang megah sampai klan matahari yang berkilau, ada cerita yang jauh lebih dalam. Ini adalah kisah kita semua tentang mencari jati diri, arti rumah, dan tempat kita pulang. Ketiga karakter utama bukanlah pahlawan super yang sempurna. Mereka adalah remaja biasa dengan beban yang luar biasa besar di pundak mereka. Raib, si pemilik keturunan murni yang selalu jadi kompas moral, di tengah bingungnya kekuasaan besar yang ia miliki, hatinya tetap tulus dan selalu memilih jalan yang benar. Sally, definisi sahabat sejati, kesetiaannya tanpa batas dan ketulusannya bisa menghangatkan dunia paralel yang paling dingin sekalipun. Ali, si jenius yang kesepian dari bumi. Tanpa kekuatan sihir apapun, Ali membuktikan bahwa rasa ingin tahu yang besar dan logika yang kuat bisa mengalahkan teknologi tercanggih di alam semesta. Tere Liye dengan sangat indah memperlihatkan sisi rapuh mereka. Di balik topeng keren mereka sebagai penyelamat dunia, mereka tetaplah anak-anak remaja. Mereka rindu pelukan orang tua dan kangen hidup normal. Saat portal antar dimensi terbuka dan mereka harus bertaruh nyawa, ketakutan terbesar mereka bukanlah kematian. Ketakutan terbesar mereka adalah bagaimana jika nanti saat pulang ke bumi, salah satu dari mereka sudah tidak ada lagi. Serial ini juga membawa pesan penting lewat hancurnya klan-klan besar akibat ambisi para penguasanya. Kita diingatkan bahwa sains dan kekuatan tanpa moral hanya akan membawa kehancuran. Di dunia yang penuh ego ini, senjata paling mematikan pun akan kalah oleh sebuah pengorbanan yang tulus. Pada akhirnya, esensi tertinggi dari serial Bumi adalah merayakan indahnya persahabatan. Mau di klan manapun mereka tersesat, saat tameng Raib mulai retak atau petir Sally mulai padam, mereka selalu punya cara untuk saling menyelamatkan. Kenapa? Karena mereka saling memiliki. Serial ini memberitahu kita satu hal, sekat dimensi sejauh apapun akan runtuh oleh ketulusan. Dan sihir paling nyata di alam semesta ini bukanlah mantra, melainkan ikatan kasih sayang yang menolak untuk menyerah.

0: malam ini ada acara nggak?
1: Kawan aku sih ngajak ke mall ya tadi.
0: Alah, nggak usah ke mall. Mahal tau di mall tuh.
1: Iya sih, mahal.
0: Gimana kalau kita ke pasar malam, Ja? Yuk.
1: Males, soalnya rame banget, pusing.
0: Hei, tapi di sana tuh, Jess, banyak jajanan yang murah dari UMKM.
1: Apa tadi? Jajanan murah?
0: Hah?
1: Benar lah.
0: Pokoknya lengkap, ada bakso, ada telur gulung, ada es krim, nasi goreng, kuliner viral pun ada.
1: Wah, bah, boleh lah kalau gitu.
0: Nah, di pasar malam harganya pun lebih murah dari yang biasa kamu order pakai ojek online itu, Jess.
1: Iya juga ya. Ya, hitung-hitung kita support pelaku UMKM lah kan.
0: Nah, itu dia. Cerdas kau. Nggak salah deh bos pilih kamu jadi project manager.
1: Makasih.
0: Udah, yuk,
1: ya.
0: Berangkat kita.
1: Ayo, gas.

0: Serius amat, ta? Lagi nyari diskon 17-an ya?
1: Ya bukan lah. Aku lagi mikirin lomba Karang Taruna buat 17 Agustus nanti. Bosan kan kalau lombanya itu-itu aja tiap tahun?
0: Iya sih, tapi serunya kan di situ. Yang penting semangat kebersamaannya tuh dapat.
1: Iya benar juga, Kak. Tapi kadang aku tuh mikir, kita rajin ikut euforia 17-an. Tapi kita paham gak sih arti merdeka buat kita sekarang ini?
0: Kalau zaman dulu kan jelas, merdeka itu lepas dari penjajah. Kalau sekarang, menurutku, merdeka itu bebas berkarya, bebas berpendapat, sama merdeka dari hoax di media sosial.
1: Nah, setuju tuh. Bebas berekspresi tapi tetap bertanggung jawab kan? Nah, pahlawan dahulu itu kan berjuang biar kita punya kesempatan seperti sekarang ini.
0: Makanya, gimana kalau lomba Karang Taruna tahun ini ditambahkan lomba bikin video kreatif tentang makna kemerdekaan? Biar seru, sekaligus ada isinya juga.
1: Nah, ide bagus tuh. Oke deh, langsung aku catat ya. Tapi, kamu tetap wajib ikut lomba ya. Makan kerupuk tapi...
0: Siap, asal kerupuknya jangan yang keras ya.

0: Bu Unda, banyak amat belanjaannya.
1: Iya, Bu Sita. Biasalah, buat stok seminggu. Ini juga sudah berkurang loh, karena udah gak buat bekal untuk anak-anak lagi kan. Sudah ada MBG di sekolah.
0: Oh, yang makan bergizi gratis itu ya, Bu ya? Saya juga senang, Bu, ada program MBG. Bisa hemat uang jajan anak-anak, jadi mereka sekarang bisa nabung.
1: Alhamdulillah ya, Bu. Kita juga gak repot menyiapkan bekal lagi. Terus dari program MBG juga membuka lapangan pekerjaan kan, Bu? Suami saya sekarang kerja bantu-bantu di dapur MBG.
0: Wah, jadi paket lengkap ya, Bu. Anak sehat, ibu gak repot, bapak juga dapat kerjaan. Bahagianya berlipat-lipat.
2: Program Makan Bergizi Gratis membantu anak-anak mendapatkan makanan sehat, mengurangi beban orang tua, dan membuka kesempatan kerja bagi anggota keluarga.

0: foto siapa nih?
1: Tebak foto siapa? Masa enggak pernah lihat?
0: Siapa ya? Ah, udahlah, enggak penting.
1: Keterlaluan. Masa kamu bilang enggak penting? Nilai sejarahmu berapa sih? Ini Sayuti Melik, orang yang mengetik teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Beliau ini termasuk tokoh penting di balik naskah proklamasi negara kita loh.
0: Oh, yang mengetik ulang tulisan tangan Pak Soekarno.
1: Hey, Sayuti Melik tidak cuma mengetik, Jod. Sayuti Melik juga mengusulkan beberapa perubahan penting pada naskah tersebut.
0: Contohnya apa?
1: Contohnya, kata tempo diganti menjadi tempo. Kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia itu diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia.
0: Lah, kenapa kalimatnya diganti?
1: Karena menurut Sayuti Melik, supaya kalimat dalam naskah proklamasi itu mewakili seluruh rakyat Indonesia. Sayuti Melik juga menyarankan agar naskah tersebut cukup ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta saja atas nama bangsa Indonesia.
0: Hebat, kamu banyak tahu, Rah. Makasih ya infonya.

Yang suka rame Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak, Kota-kota Pontianak terbakar pada Rabu pagi ya. Kejadian rumah ini dalam keadaan kosong karena seluruh penghuninya sedang beraktivitas di luar. Ketua Gabungan Kelompok Pemadam Kebakaran Kota Pontianak, Ivan, mengatakan tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Penghuni rumah diketahui telah meninggalkan kediaman sebelum kebakaran terjadi. Menurutnya, petugas pemadam kebakaran yang segera tiba di lokasi berhasil mengendalikan kobaran api sehingga tidak menjalar ke rumah warga lainnya. Ivan juga menyebut proses pemadaman berlangsung sekitar 1 jam. Respon cepat petugas menjadi salah satu faktor api dapat segera ditangani. Dan selama proses pemadaman berlangsung, petugas lapangan juga tidak menemui hambatan. Berarti ketersediaan air di lokasi ini turut mempercepat upaya penanggulangan. Meski berhasil dipadamkan, api telanjur melahap habis bangunan ini. Material rumah yang sebagian besar terbuat dari kayu membuat api dengan cepat membesar. Dan hingga berita ini diturunkan, penyebab pasti dari peristiwa ini tentunya belum dapat dipastikan. Pihak kepolisian setempat telah mengamankan lokasi dengan memasang garis polisi guna kepentingan untuk olah tempat kejadian perkara. Informasi ini kami hadirkan untuk Anda pendengar dari laman website kami rri.co.id.

Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI,

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Kita masih hadirkan berbagai lagu hiburan untuk Anda di sore ini. Palingan nanti jangan lupa kita juga hadirkan lagu-lagu religi ya, yang tentunya kami hadirkan untuk Anda. Dan pastikan terus di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Ya, pendengar, kali ini kita hadirkan lagu-lagu religi untuk Anda di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak dengan besar harapan tentunya Anda terus di sini di Pro 1. Dan tidak lupa untuk azan maghrib kita akan kumandangkan pukul 17.55 waktu Indonesia Barat. Pendengar, pastikan terus di sini kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi dua kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan hadirkan pembacaan doa tarhim sebelum nanti kami kumandangkan azan maghrib pukul 17:55 waktu Indonesia Barat. Kami yang bertugas di sore ini mengucapkan selamat menantikan kumandang azan maghrib untuk Kota Pontianak dan Yayas Waktu, dan terus bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي. يا الله, kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan. Maka ampunilah dosaku.
1: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga

0: kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya. Karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa. Kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas, yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan. Supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Rilas panggilan kepada tergugat nomor 187/PDT.G/2026PN PTK hari Senin tanggal 3 Juni 2026, saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Majelis Hakim dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 18 Juni 2026 telah memanggil Surya Tamanggung bertempat tinggal dahulu di Jalan Adi Sucipto, Gang Haji Kasim nomor 8C, RT 3 RW 2, Bangka Belitung Laut, Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, sekarang tidak diketahui sebagai tergugat, untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Rabu tanggal 2 September 2026 pukul 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Lita Freyani sebagai penggugat lawan Surya Tamanggung sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan Pontianak 30 Juli 2026. Jurusita Ali Aspar.
1: Bu Yani. Aduh, bawa apa tuh, Bu? Banyak sekali.
2: Ini Bu, saya baru beli bendera merah putih. Mau dipasang, kan sebentar lagi Agustusan.
1: Alah Bu, Bu, rumah cuma di dalam gang gini, gak ada yang lihat kok Bu.
2: Bu Ati ini bagaimana sih? Pasang bendera bukan biar dilihat orang Bu. Ini bentuk penghormatan kita kepada pahlawan yang sudah berjuang Bu untuk merebut kemerdekaan.
1: Kan udah puluhan tahun yang lalu Bu. Memang masih harus ya?
2: Wajib, Bu. Mengibarkan merah putih itu kan cara sederhana kita nih untuk menunjukkan rasa cinta kepada tanah air. Mau di rumah, di jalan besar, gang kecil, sama. Ingat jas merah, Bu. Jangan lupakan sejarah.
1: Iya, Bu. Maaf. Nanti saya pasang deh. Cuma, udah kucel nggak apa ya, Bu ya?
2: Aduh, gimana sih, Bu? Itu bendera udah dari zaman Belanda. Ini, saya bawa banyak. Tapi ntar bayar ya.
3: Mengibarkan bendera merah putih, wujud penghormatan kepada jasa para pahlawan dan rasa cinta pada tanah air. Kibarkan bendera merah putih dalam kondisi bersih, utuh.

Mungkin bagi kita menggunakan jalur disabilitas hanya beberapa menit. Namun bagi mereka, itu adalah satu-satunya jalan untuk tetap mandiri. Teman disabil tidak meminta belas kasihan. Mereka hanya ingin dihargai dan diberi kesempatan yang sama. Jangan jadikan keterbatasan mereka sebagai bahan ejekan. Dan jangan ambil hak yang seharusnya memudahkan langkah mereka. Satu tindakan tidak peduli dari kita bisa menjadi beban besar bagi mereka.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Sumatera menyimpan harta karun yang sangat bermanfaat untuk kesehatan. Di antaranya adalah madu, cairan manis yang dihasilkan oleh lebat tanpa sengat atau stingless bees dari genus Trigona atau Melipona yang dikenal dengan nama madu kelulut atau madu Trigona. Madu kelulut memiliki rasa yang unik, cenderung lebih asam dan sedikit pahit. Dengan aroma yang khas, teksturnya lebih encer karena kadar airnya yang tinggi. Meskipun ukurannya kecil, lebah ini menghasilkan madu dengan kadar antioksidan yang sangat tinggi, sehingga diyakini baik untuk penderita diabetes karena dapat berperan sebagai pengganti insulin, serta bermanfaat untuk kesehatan umum.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.
2: Rilas pemberitahuan First Take kepada tergugat nomor 25 garis miring PDT.G garis miring 2026 PNPTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, telah memberitahukan kepada Sujono bertempat tinggal di Gang Selat Sumba 3, RT 1, RW 11, Kelurahan Siantan Tengah, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, sebagai tergugat tentang putusan Pengadilan Negeri Pontianak di nomor tersebut tanggal 27 Juli 2026 antara Sari sebagai penggugat lawan Sujono sebagai tergugat yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili. 1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagai dengan First Take. 3. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama EV dan seterusnya. 4. Menetapkan hak pengasuhan dari anak penggugat dengan tergugat yang belum dewasa yang bernama Cecilia Zenia, lahir di Pontianak pada tanggal 5 November 2015 dan seterusnya. 5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pontianak untuk mengirimkan salinan putusan ini dan seterusnya. 6. Memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak paling lambat 60 hari dan seterusnya. 7. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini terhitung sejumlah Rp1.227.000. 8. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya. Bahwa terhadap keputusan tersebut, tergugat dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan First Take dalam jangka waktu menurut undang-undang. Demikian rilas pemberitahuan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan, Pontianak 28 Juli 2026, jurusita Ali Aspar.
3: Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Coupe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.
3: Ah, kok ramai ya? Kak, maaf. Ini toko roti baru ya?
4: Iya, Bang. Baru juga 6 bulanan. Awalnya cuma modal nekat saja sih.
3: Serius? Maksudnya benar-benar mulai dari nol gitu?
4: Iya, Bang. Saya mulai dari dapur rumah, belajar bikin produk, promosi lewat media sosial, sampai ikut bazar kecil-kecilan. Pelan-pelan, tapi alhamdulillah sekarang mulai dikenal sama orang.
3: Wah, keren juga ya. Ternyata usaha kecil bisa berkembang kalau dijalani dengan serius.
4: Benar, Bang. UMKM seperti kami butuh keberanian untuk mulai dan tentu saja dukungan dari masyarakat.
3: Kalau begitu, saya ikutlah dukung UMKM. Saya beli roti abon dan donatnya 1 kotak ya, Kak.
4: Terima kasih, Bang. Setiap dukungan sangat berarti bagi kami. Selamat datang kembali. Semoga suka ya, Bang.
5: Rilas panggilan sidang nomor 174/PDT.G/2026/PNPTK. Pada hari ini, Rabu tanggal 29 Juli 2026, saya Farida Saleh SH, juru sita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut untuk memanggil nama Hermanus, alamat Jalan Selat Panjang 2, Siantan Hulu, Pontianak Utara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, sebagai tergugat, untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak, hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026, pukul 9 pagi, dalam perkara antara Helmida Simanjuntak sebagai penggugat lawan Hermanus sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak, sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Farida Saleh SH.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Kita masih ajak Anda dengan berbagai ragam hiburan yang tentunya kami hadirkan untuk Anda di malam ini. Berkala nanti pukul 19 kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Sentral Programa 3 Jakarta, dan tentunya Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Dan di malam ini bagi Anda juga yang mungkin baru saja bergabung, kita sapa dengan harapan yang terbaik, sehat selalu dalam menjalani aktivitas, dan terus dengarkan kami di 104,2 kanal informasi dan inspirasi. Kita hadiahkan sebuah lagu untuk Anda di malam ini yang mungkin baru saja bergabung bersama kami di Pro 1. Tetap di sini di kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
1: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradab dan berbudaya.
2: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
0: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
3: Apakah semuanya itu bisa dipidana atau dilaporkan? Itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik, ya. Jadi deliknya itu ada dua, ada delik aduan dan delik biasa.
0: Pro 1 Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda, jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan melalui program acara Sanksi. Saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kami segera menuju ke Programa 3 Jakarta, pendengar, untuk mengikuti warta berita sentral Programa 3 Jakarta.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Situasi di dalam negeri sangat-sangat mantap. Dan perkembangan semua terjadi di dalam negeri masih dalam kendali kita semua. Kendali Panglima, kendali Kapolri.
2: Kita bisa tembus 5.29 itu sudah cukup baik di tengah keadaan seperti itu. Tapi ke depan saya yakin di Dewan ke 3-4 kita akan dorong ke arah yang lebih cepat.
0: Menko Polkam memastikan kondisi politik dan keamanan nasional tetap aman dan kondusif. Menteri Keuangan menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5.29% sudah cukup baik. Korea Utara mengecam uji coba rudal jelajah Tomahawk yang dilakukan oleh Jepang. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 5 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, memastikan kondisi politik dan keamanan nasional tetap aman dan kondusif jelang peringatan HUT RI ke-81. Yurika Fitri melaporkan selengkapnya.
3: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, bersama Kapolri, Panglima TNI Jaksa Agung, dan Kepala BIN menggelar keterangan pers usai rapat koordinasi di kantor Kemenko Polkam Jakarta pada hari ini. Rapat koordinasi membahas penguatan sinergi dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional. Dalam keterangan persnya, Menko Polkam mengatakan pemerintah memastikan seluruh jajaran terus bekerja menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah menjamin program-program yang saat ini berjalan sangat bergantung pada stabilitas politik dan keamanan. Untuk itu, pemerintah mengajak seluruh masyarakat bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif. Ditambah Menko Polkam, kondisi keamanan di Jakarta dan sejumlah kota besar hingga kini tetap terkendali. Stabilitas tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan serta aktivitas masyarakat.
1: Situasi di dalam negeri sangat-sangat mantap. Dan perkembangan semua terjadi di dalam negeri masih dalam kendali kita semua. Kendali Panglima, kendali Kapolri, yang kendali di masalah BIN, intelijen, masalah itu juga terus diikuti dan selalu kita berkoordinasi.
3: Sementara itu, dalam kesempatan tersebut, Menko Polkam juga meminta kepada masyarakat untuk lebih bijak menggunakan media sosial karena penyebaran informasi yang belum terverifikasi dinilai berpotensi memicu keresahan di tengah masyarakat. Sementara itu, Menko Polkam juga menegaskan pemerintah tidak akan mentoleransi penyebaran hoaks maupun fitnah yang melanggar hukum, di mana aparat akan menindak tegas setiap pelaku sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Saya ingin pada kesempatan ini kami bersepakat untuk menyampaikan kepada masyarakat supaya tidak terganggu dengan masalah itu. Kami menanganinya semua. Dan pada kesempatan yang baik ini juga saya ingin katakan bahwa kondisi masyarakat kita juga tidak seperti apa yang disampaikan yang disebarkan melalui media sosial itu.
3: Sementara itu, ditambahkan Menko Polkam, pemerintah berharap seluruh elemen bangsa menjaga persatuan, ketertiban, dan keamanan menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, di mana sinergi pemerintah, aparat, media, dan masyarakat dinilai menjadi kunci terciptanya stabilitas nasional. Dari kantor Menko Polkam Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan, di tengah tekanan ketidakpastian global yang tinggi, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5.59% di triwulan 2 2026 dinilai sudah cukup baik. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Dalam keterangan pers di Gedung Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5.29% di triwulan 2 2026 sudah cukup baik. meskipun pertumbuhannya di bawah perkiraan pemerintah sebesar 5,4%. Menurut Menkyu Purbaya, pada triwulan 2 perekonomian Indonesia mengalami tekanan yang tinggi dampak dari ketidakpastian global, utamanya disebabkan oleh kenaikan harga minyak mentah dunia. Namun Purbaya menegaskan akan menggenjot pertumbuhan ekonomi pada triwulan 3 dan 4 menuju ke level 6%.
2: Kita bisa tembus 5,29 itu sudah cukup baik di tengah keadaan seperti itu. Tapi ke depan saya yakin di triwulan ke 3 dan 4 kita akan dorong ke arah yang lebih cepat. Di akhir tahun menuju 6% dengan memaksimalkan semua engine-engine of growth yang ada di perekonomian pendahulu tadi, menambah uang di perekonomian.
4: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2026 disampaikan Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Edi Mahmud dalam keterangan pers hari ini. Menurut Edi, pertumbuhan ekonomi triwulan 2 sebesar 5,29%, sumber utamanya adalah konsumsi rumah tangga yang ditopang oleh momen perayaan Hari Besar Keagamaan.
5: Konsumsi rumah tangga masih menjadi sumber pertumbuhan terbesar, yakni sebesar 2,6%.

0: Elena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan aliran korupsi dana hibah Pokmas Jatim yang mengalir kepada keluarga anggota DPR RI usai penyidik KPK menemukan indikasi pengalihan aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Herul Umam melaporkan selengkapnya.
2: Berapa saksi-saksi yang sudah dijadwalkan diperiksa?
3: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan aliran dana korupsi dana hibah pokok masyarakat Jawa Timur yang mengalir kepada keluarga anggota DPR Anwar Sadat. Pendalaman dilakukan setelah penyidik menemukan indikasi pengalihan aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dilakukan untuk mendukung proses pemulihan aset recovery. Salah satu saksi yang diperiksa ialah Muhammad Haikal Ismail Sadat yang merupakan putra dari Anwar Sadat. Menurut Taufik, penyidik menemukan indikasi bahwa sebagian hasil tindak pidana korupsi telah diubah menjadi aset. Dugaannya dengan menggunakan nama anggota keluarga maupun pihak lain. Taufik menjelaskan bahwa penyidik perlu mengkonfirmasi temuan tersebut kepada keluarga tersangka.
2: Berapa saksi-saksi yang sudah dijadwalkan diperiksa oleh tim karena memang penyelesaian perkaranya khusus yang penahanan terhadap 4 tersangka kemarin sudah akan difinalkan untuk berkas perkaranya ya. Jadi materinya mungkin terkait dengan aset-aset recovery. Jadi ada beberapa yang memang disampaikan oleh tim, dilaporkan bahwa ada aliran-aliran hasil tindak pidana yang kemudian dijadikan dalam bentuk aset gitu. Nah, ini perlu dikonfirmasi baik itu kepada keluarga tersangka maupun pihak-pihak lain yang diketahui oleh tim hasil penelusurannya itu menggunakan atas nama keluarga dan pihak-pihak lain.
3: Sebelumnya memang pada hari Selasa kemarin KPK melakukan penjadwalan terhadap Muhammad Haikal Ismail Sadat bersama seorang saksi lainnya. Namun juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa Haikal mangkir tanpa ada keterangan.
4: MHI selaku pihak swasta yang bersangkutan tidak hadir. Penyidik masih menunggu konfirmasinya karena tentu akan dipertimbangkan untuk penjadwalan pemeriksaan ulang. Karena pada prinsipnya keterangan dari setiap saksi adalah untuk membantu dalam melengkapi alat bukti pada pengungkapan perkara tersebut.
3: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka, terdiri atas 4 penerima suap dan 17 pemberi suap. KPK menduga Anwar Sadat memperoleh alokasi dana hibah senilai 291,5 miliar selama periode 2019 hingga 2022. Dari jumlah itu, ia diduga meminta komitmen biaya sebesar 15 hingga 20% kepada pihak yang mengajukan permohonan dana hibah. Selain itu, KPK telah menyita sejumlah aset milik Anwar Sadat dan stafnya Bagus Wahyudiono sekitar 22 miliar rupiah. Aset tersebut berupa tanah, rumah, ruko, apartemen, gedung olahraga, hingga SPBE yang berada di wilayah Jawa Timur. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bea Cukai Tanjung Priok berhasil menggagalkan upaya penyeludupan sebanyak 5 unit sepeda motor gede bekas dalam kondisi terurai yang biasa disebut dengan completely knocked down atau CKD. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
5: April Desember dan kemudian sampai
6: Bea Cukai Tanjung Priok menggagalkan upaya penyelundupan 5 unit sepeda motor gede bekas dalam kondisi terurai serta mengamankan 20 unit rangka bekas asal Tiongkok di Pelabuhan Tanjung Priok sepanjang periode 2025-2026. Kepala KPU Bea dan Cukai tipe A Tanjung Priok Adang Nugroho Adi mengatakan pengungkapan kasus berawal dari hasil analisis intelijen dan juga pemindaian sinar X terhadap 2 peti kemas impor asal Tiongkok. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan 5 unit sepeda motor Harley Davidson bekas dalam kondisi terurai lengkap. Selain itu, pada 2026, Bea Cukai Tanjung Priok juga mengungkap upaya pemasukan 20 unit rangka bekas sepeda motor Harley Davidson.
7: Di mana di dalam pemberitahuan impor tidak sesuai dengan yang sebenarnya di dalam peti kemas. Jadi penindakan ini adalah beberapa rangkaian atau dokumen atas importasinya.

0: pelanggaran ini melanggar pemasukan importasi kendaraan bermotor bekas yang melanggar peraturan Menteri Perdagangan nomor 24 tahun 2025.
1: Sementara itu, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priuk AKBP Al-Rashidin Fajri mengatakan keberhasilan pengungkapan tersebut menunjukkan keseriusan aparat yang di dalam menjalankan amanat pemerintah untuk memberantas tindak pidana di bidang kepabeanan yang dapat mengganggu iklim usaha nasional.
2: Tentunya barang-barang yang tidak terkualifikasi dengan baik itu memiliki potensi membahayakan keselamatan pengendaranya di jalan yang merupakan juga tugas dan tanggung jawab kami.
1: Diketahui motor tersebut tidak diberitahukan secara benar dalam dokumen kepabeanan. Impor kendaraan bermotor bekas tersebut melanggar ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2025 yang melarang impor kendaraan bermotor bekas ke wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Presisi, boleh Bapak.
4: Pemerintah mempercepat proyek jaringan gas dalam pemenuhan gas rumah tangga untuk mewujudkan kemandirian energi nasional. Joshua Sihombing menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Jaringan gas untuk rumah tangga atau JARGAS adalah salah satu program prioritas nasional yang bertujuan menyediakan.
6: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakkom Republik Indonesia Muhammad Kodari mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini tengah menggencarkan pengembangan jaringan gas JARGAS untuk memenuhi kebutuhan gas rumah tangga nasional. Dalam konferensi pers yang digelar di kantor Bakkom RI hari ini, Kodari menjelaskan pemanfaatan JARGAS yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini memberikan banyak manfaat. Program JARGAS ini dikatakan Kepala Bakkom RI, Kodari, menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan kemandirian energi nasional. Sebab dengan dioptimalkannya jaringan gas tersebut, maka ketergantungan Indonesia terhadap kebutuhan pemakaian liquefied petroleum gas LPG rumah tangga akan berkurang dan teralihkan.
5: Program ini mendukung diversifikasi energi melalui pemanfaatan gas bumi domestik untuk menggantikan LPG atau liquefied petroleum gas, sehingga bisa mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor dan memperkuat ketahanan energi nasional. Tadi saya sudah sebutkan bahwa impor sekitar 72% setiap tahunnya dari kebutuhan dalam negeri. Dengan demikian, JARGAS merupakan langkah strategis pemerintah untuk membuat pasokan energi Indonesia lebih mandiri dan stabil.
6: Sementara itu, sebelumnya Wakil Menteri dan Sumber Daya Mineral Wamen ESDM Yulio Tanjung saat meninjau fasilitas Pressure Reducing Station PRS PNG di Sleman, Yogyakarta beberapa waktu lalu mengatakan bahwa Kementerian SDM tengah mendorong percepatan pembangunan 160 ribu sambungan rumah jaringan gas bumi tahun 2026 untuk memastikan penggunaan jaringan gas hingga ke rumah masyarakat sebagai upaya mempermudah akses energi yang lebih efisien. Yulio menuturkan pada tahun 2027 pemerintah berencana menambahkan target jangkauan pembangunan sambungan rumah jaringan gas bumi.
7: Jadi untuk tahun 2026 ini, kita kan ada target 160 ribu satuan sambungan rumah tangga. Ini di berbagai kota, ini akan itu dilakukan proses percepatan. Dan tahun depan, ini dari pembiayaan APBN, itu justru kita akan tingkatkan totalnya menjadi 1 juta satuan sambungan rumah. Jadi ini kita juga lagi persiapkan untuk anggaran tahun 2027.
6: Diketahui untuk pembangunan jaringan gas nasional, pemerintah telah mencanangkan 1.450.000 sambungan rumah akan terpasang gas bumi hingga pada tahun 2029. Pengerjaan proyek ini dilakukan dengan menggunakan 3 skema penganggaran, yakni APBN, kerjasama pemerintah dengan badan usaha KPBU, dan investasi BUMN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kota Depok menggelar Job Fair 2026 untuk memperluas kesempatan kerja dan mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan dengan melibatkan 25 perusahaan yang menyediakan ribuan lowongan kerja. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
8: Pemerintah Kota Depok terus berupaya memperluas kesempatan kerja di tengah tantangan ketenagakerjaan. Salah satunya melalui penyelenggaraan Job Fair 2026 yang menghadirkan 25 perusahaan dengan total 1.286 lowongan pekerjaan. Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah mengatakan tantangan ketenagakerjaan saat ini tidak hanya membuka lapangan pekerjaan. Pemerintah juga harus mengurangi kesenjangan antara kompetensi pencari kerja dan kebutuhan dunia usaha.
9: Ada sebuah kolaborasi yang terbangun dengan baik. Tadi ada dinas-dinas lain juga ikut, pacang camat juga para hadir. Dan kolaborasi seperti inilah menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif, produktif, dan mampu menjawab kebutuhan dunia usaha serta dunia industri. Pembangunan ketenagakerjaan merupakan salah satu prioritas pemerintah Kota Depok.
8: Untuk itu, pemerintah Kota Depok terus memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan lembaga pelatihan. Selain job fair, pemerintah juga menjalankan berbagai program pelatihan kerja serta pemagangan guna meningkatkan daya saing tenaga kerja. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Depok, Nesi Anissa Handari, mengatakan job fair tahun ini juga menghadirkan layanan walk-in interview serta kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.
10: Dan penyelenggaraan job fair Kota Depok tahun 2026 adalah yang pertama memperluas akses masyarakat terhadap informasi lowongan kerja, yang kedua memfasilitasi pertemuan langsung antara pencari kerja dengan perusahaan penyedia lapangan kerja.
8: Job Fair Depok 2026 berlangsung hingga 5 Agustus di Depok Town Square. Selain menyediakan 6 perusahaan yang menggelar walk-in interview, kegiatan ini juga menghadirkan lowongan bagi lulusan SMP hingga sarjana, termasuk formasi khusus bagi penyandang disabilitas. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter Protiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Ya, pendengar kami mohon maaf tidak dapat melanjutkan informasi perkiraan cuaca yang akan disampaikan oleh BMKG dan akan kami hadirkan pada kesempatan berikutnya.

Ya, kita beralih ke informasi mancanegara. Korea Utara mengecam uji coba rudal jelajah Tomahawk yang baru-baru ini dilakukan oleh Jepang di wilayahnya. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Korea Utara mendesak masyarakat internasional untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap apa yang disebutnya sebagai ekspansionisme masa perang oleh Jepang. Dan nanti kami akan hadirkan informasi dari dunia olahraga terkait dengan jelang final Piala Presiden 2026. Panitia penyelenggara kembali menggelar konferensi pers untuk membahas sejumlah persiapan jelang partai final. Reporter kami nanti Niar Abdulliti Loli akan menyampaikan informasi selengkapnya terkait dengan jelang final Piala Presiden yang mempertemukan Persib Bandung yang akan menghadapi Persebaya Surabaya.

0: Ya, kami akan langsung menuju ke reporter kami, Niar Abdul Litiloli, yang akan menyampaikan informasi jelang final Piala Presiden 2026. Panitia penyelenggara kembali menggelar konferensi pers untuk membahas sejumlah persiapan jelang partai final. Niar.
1: Terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di kawasan Senayan di mana beberapa saat yang lalu, tepatnya pada sore tadi, sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, digelar konferensi pers menjelang laga final atau laga pamungkas dari Piala Presiden 2026 yang juga merupakan salah satu bagian dari turnamen pramusim untuk Liga Indonesia, di mana dalam konferensi pers tadi dihadiri oleh sejumlah panitia, diantaranya salah satunya adalah ketua panitia ataupun steering komite yaitu Marwarar Sirait, kemudian juga ada Samara Amani yang merupakan ketua panitia juga dalam maksud kami adalah bagian dari organizing committee dari Piala Presiden, di mana ada sejumlah hal yang tentunya disampaikan jelang laga final ini, termasuk beberapa isu yang berkembang belakangan terkait laga final, diantaranya seperti pertandingan yang akan digelar tanpa penonton ataupun tidak ada penjualan tiket untuk supporter, kemudian juga terkait dengan hadirnya ataupun minimnya waktu atau jeda istirahat di antara laga, di mana laga semifinal sendiri baru berlangsung untuk hari kemarin sekitar tanggal 4, kemudian final sudah harus digelar di tanggal 6. Dan ini tadi ada sejumlah penjelasan yang memang disampaikan dalam konferensi pers yang dihelat pada sore tadi. Salah satu penjelasan yang diberikan oleh salah satu panitia yaitu bidang pertandingan, yaitu Rizkard dari bagian Pak Rizkard dari Rizka dari bagian penyelenggara pertandingan, menyebutkan memang dari hasil MCM atau Match Coordination Meeting yang digelar kedua tim yang akan mencapai final yaitu Persebaya dan juga Persib, telah disampaikan dan bahwa memang untuk pertandingan hingga mencapai partai final sejak dari penyisian grup sampai partai final itu telah mendapatkan izin langsung ataupun izin dari dan telah direview oleh AFC selaku dari Konfederasi Sepak Bola Asia dan juga termasuk AFF dari Asia Tenggara, bahwa memang masih diberikan izin ataupun mendapatkan review karena untuk pertandingan jika mengenai atau pembahasan mengenai kurangnya atau minimnya waktu istirahat bagi para pemain, ada sedikit kelonggaran dalam regulasi pertandingan, di mana jika pada umumnya sebuah pertandingan itu hanya boleh ada 5 kali pergantian pemain, sementara untuk partai final ini akan diberi keleluasaan bagi kedua tim ataupun setiap tim untuk melakukan pergantian pemain sehingga dengan 12 kali pergantian atau 12 pemain yang bisa diganti. Itu dalam artian adalah untuk menjadi salah satu pilihan jika ada keluhan dari tim terkait dengan waktu istirahat yang minim, sehingga dari masing-masing tim bisa menyesuaikan seberapa banyak pemain mereka untuk bisa bertanding atau mendapatkan menit bermain untuk bisa menjaga kebugaran para pemain, karena mengingat sebentar lagi atau sesaat lagi Liga Indonesia ataupun Super League ataupun Championship sendiri untuk Liga 2 ini akan mulai bergulir kembali, sehingga tentu kebugaran tim menjadi salah satu isu paling nyata yang digaungkan bahwa harusnya turnamen pramusim ini bukan hanya sekedar menjadi hiburan, tapi juga menjadi persiapan tim, bukan malah membuat tim kelelahan. Sehingga dari pihak panitia penyelenggara pun memastikan bahwa dengan regulasi mereka memberikan 12 kali pergantian pemain itu adalah cara untuk mensiasati minimnya waktu istirahat antara partai semifinal dan juga partai final. Dan pada esok hari, selain partai final, itu akan juga digelar pertandingan perebutan juara tiga ataupun posisi peringkat ketiga yang akan mempertemukan Persija Jakarta dan juga Arema FC dari Malang, yang akan dihelat di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sementara partai final sendiri akan dihelat di tempat yang sama namun pada pukul 21 waktu Indonesia bagian tengah atau pukul 20 waktu Indonesia bagian barat. Begitu sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari kawasan Senayan, Niar Abdul Litiloli Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Baik, kami hadirkan ragam acara demi acara lainnya yang tentunya akan hadir untuk Anda. Ada mimbar agama Katolik yang tentunya kita akan hadirkan dengan judul Rendah Hati dan Iman. Nanti bersama Sister Francisca Susana Ope ya, tentunya di malam ini kami ucapkan selamat mendengarkan. Sekaligus saya pamit dari ruang dengan Anda. Setelah ini ada rekan saya Cherry yang akan melanjutkan kebersamaan kita di Pro 1 RRI Pontianak. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat malam saudara pendengar mimbar agama Katolik dimanapun berada. Jumpa lagi bersama kami Dominikan Awam Indonesia Chapter Santo Dominikus Pontianak dalam acara mimbar agama Katolik melalui Radio Republik Indonesia Pontianak.

Pendengar RRI yang berbahagia dimanapun berada pada saat ini, salam jumpa dengan saya Francisca Susana OP dari Komunitas Persaudaraan Dominikam Awam Santa Perawan Maria Ratu Surga dalam acara Mimbar Agama Katolik hari Rabu Biasa yang ke-18 tanggal 5 Agustus 2026. Adapun tema renungan hari ini adalah rendah hati dan iman. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita awali dengan doa pembuka. Sebelumnya, kita mengambil tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Setia, perkenankanlah kami bersikap setia kepada

seturut dengan kehendak Tuhan. Semua harapan dan doa ini kami haturkan dengan perantaraan Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Inilah Injil Suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang wanita Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud. Anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu para murid Yesus datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah wanita itu pergi, sebab ia mengikuti kita sambil berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba umat Israel yang hilang." Tetapi wanita itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata wanita itu lagi, "Benar, Tuhan, tetapi anjing-anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Bersabdalah Yesus kepadanya, "Hai ibu, sungguh besar imanmu. Terjadilah bagimu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dan para pendengar RRI dimanapun berada, telah kita dengar dalam bacaan Injil tadi adalah mengisahkan seseorang perempuan Kanaan memohon kesembuhan bagi putrinya. Meski sedang diuji, imannya tetap teguh.

Nunjukkan iman yang sejati pada seseorang perempuan Kanaan yang lahir dari ketekunan dan kerendahan hati. Iman ini membuka jalan karya Allah. Awalnya, ia seolah menerima penolakan, tetapi Yesus menerima imannya. Di sini kita bisa merasakan, meski dalam hidup, kita sehari-hari, kita selalu dalam situasi, kondisi, serta masalah yang kita hadapi. Kita seharusnya berusaha bertekun serta percaya Allah pasti punya jalan. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, marilah kita mengakhiri mimbar agama Katolik pada malam ini dengan doa penutup. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, perkenankanlah kami hidup selalu rendah hati dan selalu setia dalam iman.

Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang berbahagia, sampai jumpa lagi bersama saya di waktu yang sama. Sekian dan terima kasih.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan prinsip luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

sebuah lagu pendengar dari Once, Simfoni yang Indah. Dan Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Tadi Anda telah ditemani rekan saya Budiman, kali ini bersama saya Cherry Lubis, yang akan menemani Anda dari pukul 20 waktu Indonesia Barat sampai nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pendengar, setelah ini kami akan hadirkan ragam program untuk menemani malam Anda, di mana nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat ada Ruang Rindu Berjaringan Nasional bersama Pro 1 Jakarta, lalu setelah itu ada mini drama, kemudian setelah itu ada ngobras dan musik informasi, setelah itu ada renungan nanti jelang tutup siaran. Jadi pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami pada malam hari ini. Setelah ini kita akan bergabung bersama Pro 1 Jakarta pendengar untuk Ruang Rindu Nasional, di mana malam hari ini narasumbernya adalah mereka yang merupakan legenda musik Indonesia, berkarir sejak era Piringan Hitam. Aktif juga di industri seni peran dengan karya-karya monumental. Berkolaborasi bersama seorang penulis senior menghasilkan karya demi cinta kepada bangsa dan negara. Di mana nanti narasumbernya ada Neni Triana, Yana Akbari dan Awaludin Awe, artis 70-an dan juga penulis senior, yang akan dipandu oleh Ita Purnamasari dan Yudi Ismail, di mana nanti Ruang Rindu Berjaringan Nasional ini disiarkan relay di seluruh Pro 1 di Indonesia, yang akan dipandu oleh Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Selamat mengikuti pendengar rangkaian acara kami. Nanti Ruang Rindu akan berlangsung sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1.

0: 102 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori.

0: Pendengar Pursatu, selamat malam. Kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Yang barusan saya hadirkan, lagu ini judulnya Janji Tak Bertepi. Dibawakan oleh salah satu bintang tamu kita malam hari ini. Yang pasti artis senior memang tidak hanya mewariskan karya, tapi juga semangat. Dan mereka terus berkarya bukan demi tepuk tangan, melainkan demi menjaga denyut budaya dan kecintaan kepada bangsa. Usia boleh bertambah, tetapi dedikasi tidak pernah menua. Dan selama cinta kepada bangsa masih menyala, karya akan terus hadir dan lahir tentunya. Seniman sejati tidak berhenti berkarya karena usia. Mereka terus mengabdi melalui karya, menginspirasi generasi dan memperkuat jati diri bangsa. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Malam hari ini pasti rame banget karena ada tiga bintang tamu saya. Yang barusan nyanyi ini ada Bunda Neni Triana, beliau ada di ujung telepon. Selamat malam Bunda Neni.
1: Selamat malam Mas Yudi, selamat malam. Ada Mbak Yana ya.
0: Betul banget.
1: Ada juga Pak Awaludin.
0: Yeah. Pak Awaludin.
1: Mbak Ita si cantik belum datang ya?
0: Mbak Ita si cantik belum. Mudah-mudahan secepatnya belum, meluncur ya. Siap.
1: Selamat malam para pendengar RRI di seluruh Nusantara.
0: Janji.
1: Apa kabar nih semuanya?
0: Alhamdulillah baik.
1: Oke.
0: Okay. Bunda Neni gimana kabarnya?
1: Kebetulan sedang fit, makanya tidak bisa hadir ke studio.
0: Tapi iya. Janji tak bertepi masih ingat ya?
1: Saya juga kaget tadi, loh kok kayak pernah saya nyanyikan lagunya itu sebetulnya itu lagu Why ya, dari Cats, The Cats.
0: Oke, ya.
1: Nah, pada waktu itu memang saya diminta nyanyi lagu itu untuk diindonesiakan.
0: Okay.
1: Dan kebetulan katanya sih tanggapannya menurut produser dari Indonesia, mm-hmm. ada tanggapan dari The Cats-nya sendiri, mereka appreciate sekali gitu, senang katanya ada anak kecilnya. Saya saat itu kan masih anak kecil ya. Ada
0: anak kecil. Ini anak kecil vokalnya kayak begini. Siap. Oke, ini yang menemani Bunda Neni ada Bunda Yana Akbari.
2: Selamat ya. Malam.
0: Ya, suaranya masih merdu banget. Kayaknya cocoknya nyanyi bossa nova ya.
2: Kebetulan emang hobinya di bosas.
0: Oh, hobinya di bosas. Oke, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Terima kasih loh udah malam-malam sempat datang ke Ruang Rindu malam hari ini.
2: Terima kasih juga sudah diundang oleh pihak RRI.
0: Semangat terus berkarya ya.
2: Iya.
0: Gak peduli harus usia terus bertambah kan.
2: Usia kan hanya angka.
0: Betul. Begitu Pak Awaludin ya.
3: Siap.
0: Makanya bikin acara nanti tanggal 10?
3: 10.
0: Oh, 10 malam. Oke. Kalau Pak Awaludin ini nyanyi juga gak sih?
3: Enggak.
0: Kenapa
3: saya
0: gak nyanyi?
3: Aslinya juga jurnalis saya.
0: Jurnalis ya, sama kita.
2: Saingan dong.
0: Enggak lah. Enggak saingan jurnalis itu kan sama-sama memberi

0: menciptakan kebaikan untuk bangsa. Yes. Begitu kan? Oke, okay. Ini pendengar Pro 1 pasti bertanya-tanya gitu kan. Pertama kali tamu-tamu saya berkiprah di karir masing-masing, gimana ceritanya sih? Ayo, siapa yang mau duluan?
1: Maksudnya?
0: Pertama kali. Berkarir gimana ceritanya?
1: Pertama kali kalau saya memang justru nyanyi.
0: Nyanyi ya pertama kali ya?
1: Ya, waktu itu saya ada isi, ya masih muda kan. Ada acara, masih acaranya bukan Wajah Baru. Setelah kalau TVRI dulu kan ada Wajah Baru, ada Hiburan Senja. Saya lupa waktu itu acara apa. Ketemu sama kebetulan ini Pak Irwin Syah, sutradara.
0: Oke.
1: Nah, terus saya ditanya gini-gini, mau enggak? Saya masih bego juga itu. Ada 4 scene ini. Kita syuting di Semarang. Apaan itu 4 scene, Bang? Aku bilang, 4 scene. Kamu ke sinetron, mau enggak? Mau, tapi saya enggak ngerti. Masih enggak ngerti, taunya hanya nyanyi kan waktu itu. Akhirnya sejak itu ketemu, saya ikut beliau syuting di mana? Semarang.
0: Oke.
1: Okay. Akhirnya melebar lagi ke dunia layar lebar. Ya sudah, akhirnya justru banyak di layar lebar akhirnya.
0: Lebih banyak di layar lebar ya. Tapi nanti lagunya akan kita puterin buat semua pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Kalau Pak Awaludin berkarirnya gimana? Katanya bukan hanya jadi jurnalis, penulis juga ya.
2: Yes.
0: Gimana ceritanya awal-awal dulu?
2: Jadi saya ini sejak dari kecil tinggal di Medan dulu itu.
0: Oke.
2: Hobi membaca surat kabar.
0: Oh iya.
2: Nah, yang saya baca itu adalah cerita-cerita bersambung.
0: Cerbung ya kalau zaman dulu ceritanya ya.
2: Puisi, puisi sama karya-karya jurnalistik lain.
0: Karya-karya jurnalistik lain.
2: Nah, terakhir itu begitu tamat SMA, saya langsung jadi menjadi wartawan di Padang.
0: Okay.
2: Di Harian Semangat Padang. Kemudian 5 tahun di situ saya masuk ke Harian Bisnis Indonesia. Harian Bisnis Indonesia terlibat dari banyak kegiatan liputan-liputan ekonomi sebenarnya.
0: Oh, okay.
2: Tetapi bakat kecil itu nggak hilang. Jadi ketika saya di SMA itu, panggung ini sebenarnya juga mainan saya juga.
0: Panggung nyanyi?
2: Iya, panggung sajak, baca sajak.
0: Oh, baca sajak. Oke.
2: Puisi gitu ya. Lalu kemudian ikut juga dalam kegiatan penampilan teater gitu
0: ya. Oh, iya.
2: Jadi kalau Mbak Ita Purnamasari ini gak asing juga bagi saya gitu. Selalu mengikuti penampilan-penampilan beliau gitu.
3: Nah, alhamdulillah.
2: Akhirnya pas 81 tahun kemerdekaan RI ini, saya ketemulah dengan kakak saya namanya Ida Leman.
0: Mbak Ida Leman ikut hadir di sana.
3: Sudah ketemu tadi.
2: Ida Leman ini bagi kita di Sumatera Barat adalah idola. Nah, pas ketemu saya itu beliau ngomong, "Awe, gimana ya bisa kita dengan senior-senior yang lain tampil bareng?"
0: Wah.
2: Ya. Itu semuanya ada dari Sabang sampai Merauke.
0: Wow. Oke. Okay.
2: Nah, insting kita wartawan kan jelas gitu, wah, ini sesuatu banget.
0: Siap.
2: Nah, akhirnya saya bicara dengan Mbak Karin di Hotel Borobudur, ya. Beliau itu yang ngurus penampilan-penampilan dari pihak ketiga di hotel.
0: Oke.
2: Tawarkan ini, dia bilang, wah, ini bagus banget, Pak.
0: Siap.
3: Konsepnya bagus ya, Bang Awe.
2: Konsepnya bagus banget, ini Indonesia banget. Nah, saya rupanya baru dapat cerita juga, Pak Tommy Winata ini memang suka.
0: Sangat tertarik. Ini untuk acara yang terbaru itu ya.
2: Yes. Oh, nah, yang kebudayaan ini gitu kan. Lah, terakhir ketemu dengan
3: kakak cantik Mbak Yana.
2: Mbak Yana ini dengan saya sama-sama pendiri Partai Hanura.
0: Oke.
3: Ceritanya gitu ya, Bang ya.
0: Baik.
2: Ya udah.
0: Kita ke Bunda Neni dulu ya. Nah, Bunda Neni.
3: Halo.
0: Ini
3: Mbak Neni. Aku udah datang, Mbak Neni. Apa kabar Mbak cantik?
4: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mbak Ita ini yang cantiknya enggak.
3: Bunda ini paling bisa deh, apalagi
0: Bunda.
3: Mbak
0: ini. Bunda. kalau tadi Bunda Yana sama Pak Awaludin kan udah cerita tentang awal mereka berkarir. Kalau Bunda ini kan katanya dari kecil banget ya. Gimana ya, ceritanya?
4: Dari 9 tahun.
3: Jadi gini, di acting dulu atau di musik ya? Enggak, Mbak Nini.
4: Justru nyanyi dulu, Mbak Ita.
3: Oh, nyanyi dulu ya, Mbak Nini. Nah,
4: jadi dari kecil tuh saya memang hobi nyanyi. Nah, begitu dengar di RT kami lah gitu pada saat itu tahun 64 mau ada band katanya. Oh, ada band. Terus saya minta diantar sama pembantu nonton kan. Nah, biasanya kan kalau di tengah acara ada yang siapa yang mau berani naik ke atas panggung? Itu saya langsung nunjuk ya.
3: Langsung nunjuk tangan, iya.
4: Saya mau nyanyi.
3: Wow, naik ke atas.
4: Nah, jadi cuma bukan satu lagu, akhirnya saya nyanyi dua lagu. Kebetulan waktu itu saya nyanyiin lagunya memang dulu saya favorit banget sama Lili Suryani. Nah, udah gitu saya nyanyi akhirnya sampai jadi dua lagu. Nah, terus waktu mau turun panggung, pemimpin bandnya itu manggil saya gitu, mau nggak katanya kita gembleng, kita apa namanya dididik lah gitu, dibimbing gitu, jadi penyanyi tetap. Nah, pada saat itu memang band yang main itu ya memang udah takdir kali ya, saya ketemunya di situ. Band Rapsodia dulu, band Rapsodia itu tuh top banget lah di Bandung.
3: Populer saya sekali itu, Mbak Nini.
4: Populer selama 2 tahun. Nah, selama 2 tahun itu saya udah dibawa kemana-mana, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, keliling. Dan sudah sepanggung dengan artis-artis ibu kota ceritanya seperti itu. Saya anak kecil lah. Udah sepanggung sama Tante Titi Puspa, sama Dara Puspita, sama Puspes gitu kan. Henny Purwonegoro, saya pokoknya anak bawang banget deh pokoknya saat itu.
0: Siap.
4: Nah itu, jadi kemudian tahun 68 saya merambah ke film. Diminta oleh produser film, kebetulan mereka bikin drama musikal yang kebetulan memang yang dicari ya bintangnya itu harus bisa nyanyi gitu kan. Nah, kebetulan saya saat itu mungkin sudah mulai sedikit lah gitu ya, ada nama kali seperti itu.
3: Dan berbakat pula dong Mbak Nini.
4: Terus langsung saya diminta, judulnya langsung dirubah.
3: Apa itu Mbak Nini?
4: Jadi judulnya tuh filmnya itu jadi Neni.
3: Wah, jadi sesuai nama pemeran utama ya Mbak Nini ya.
4: Iya.
3: Wah, luar jadi, biasa
4: kalau,
3: ini.
4: Kalau kedepannya itu kan ada film Cica gitu ya.
3: Iya.
4: Film Serina. Ini film Neni gitu. Neni, ditonton oleh seluruh Indonesia dan diwajibkan karena itu mengandung edukasi ya.
3: Edukasi pastinya.
4: Seperti itu.
0: Siap. Nah, setelah kalau begitu.
4: Setelah itu saya terus jalanin ini dua. Jadi kaki saya ada di film, ada di
3: musik nyanyi. Dan film ya. Wah, luar biasa Mbak Nini nih.
4: Sampai detik ini masih juga.
0: Masih terus ya Bunda ya.
3: Masih eksis loh Mas Yudi.
0: Iya dong. Oke, ini pendengar Pro 1 udah banyak yang pengen
3: udah
0: ngobrol.
3: Antri nih, Mbak Nini.
0: Udah pada antri. Kita terima telepon dulu
3: dari
0: ya.
3: Dari Jember ada Pak Ahmad Abdullah.
0: Selamat malam Pak Ahmad.
5: Halo, selamat malam.
3: Malam, Pak Ahmad. Memori lewat lu, iya.
0: Silakan langsung pertanyaannya.
3: Iya. Betul, ya, betul, Pak Ahmad.
5: Sehat ya?
3: Alhamdulillah, sehat. Pak Ahmad.
5: Merdeka.
3: Merdeka. Iya.
0: Apa yang mau ditanyakan, Pak Ahmad?
3: Ada yang mau disampaikan?
5: Ingin kenalan sama bintang tamu.
0: Oh, silakan.
3: Ya, silakan, Pak Ahmad.
0: Langsung kenalan.
5: Bunda Neni.
3: Ada Bunda Neni, Bunda Yana, dan Bang Awe.
5: Salam kenal dan salam hormat takdim.
0: Siap. Itu aja?
5: Ya. Pertanyaannya, bagaimana terbentuknya grup band ini sehingga Bang Amaluddin, Bunda Yana, Bunda Neni ini bisa rukun dan kompak?
0: Oh, siap.
5: Dan makanan apa yang digemari?
0: Oke.
3: Nanti akan dijawab ya. Ahmad ya.
5: Ya, salam boleh ya.
3: Boleh, silakan Pak Ahmad.
5: Ya, salamnya untuk Putra Magenda di Bondowoso, di RSI Jember ada Pak Mura dengan Ibu Eti Eti dan Miati. Salam hormat, selamat malam. Juga ada Bang Leman di Lampung, Tete Dinda, Bu Fatmawati, Bang Ahmad Irwan di Bandung.
0: Siap.
5: Salam hormat, salam sehat. Siap. Dan salam merdeka.
3: Merdeka. Oke, okay, paman.
0: Sama-sama. Dari Jember kita
3: ke Palu. Palu ada Bu Farida. Selamat malam Bu Farida.
6: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan dengan para bintang tamu kita.
6: Iya. Silakan Mbak Neni Triana.
3: Boleh, ya. Silakan Bu Farida.
6: Bunda Neni Triana.
0: Bunda Neni?
6: Iya, tadi kalau dengar cerita dari Bunda Neni Triana itu ya, asik ya perjalanan karirnya dari awal hingga sekarang ini. Umur itu kan cuma angka ya, tapi tetap berkarya ya. Yang ini Ibu Fadil tanyakan ke Bunda Neni Triana, tadi kan ada lagunya Janji Tak Berpeti.
0: Betul.
6: Terus ada juga judul lagunya Malam Tak Berbintang.
3: Oh, betul.
6: Lagu ini ya dirilis tahun berapa? Apakah lagu kedua lagu tadi itu album keberapa ya?
0: Oke, nanti ya.
3: Nanti akan dijawab ya, Bu Farida.
6: Ke Yana Bahri ya. Ibu Fadila mau tanya juga ke Yana ini.
3: Mbak Yana.
6: Kan Yana, Bunda Yana ada lagu religinya yang Mohon Ampunanmu. Terus kalau dalam film itu perannya Bunda Yana itu apa sih?
0: Cuma siap.
6: Ini Ibu Fadila tanyakan.
0: Okay.
6: Terus karena ini tiga bintang tamunya ya. Ke Pak Awaludin.
3: Ada Pak Awaludin, Awe.
6: Ya, singkat saja ya. Apa suka dukanya jadi seorang jurnalis?
0: Nanti akan
3: dijawab Bu Farida.
6: Iya, mau kirim salam Mbak Ica ya.
3: Siap, silakan.
6: Iya, salamnya ada yang di Denpasar Mas Wandi, terus ada Mas Adi di Jambi, ada yang di Jepang ya, dan Ayu Mas Sohi. Dan untuk seluruh penyiar Pro 1 RRI Senusantara. Merdeka, sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang dulu ya, ada Oma Ana. Selamat malam Oma.
3: Malam Oma.
7: Selamat malam juga Mas Yudi, Mbak Ita Purnama Sari.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma,
7: sehat apa kabarnya ya?
0: Alhamdulillah sehat Oma. Dong.
3: Oma juga sehat ya Oma ya.
7: Ini kan sudah bulan Agustus ya. Salam merdeka aja.
3: Merdeka.
0: Siap.
7: Belum waktunya gitu.
3: Oke Oma, ada yang mau disampaikan ke para bintang tamu?
7: Boleh dong untuk Ibu Bunda Neni ya.
3: Boleh.
7: Tadi kayaknya penjelasannya itu mulai nyanyi karena ada band gitu ke kampungnya tadi ya Bunda ya.
0: Bunda Neni.
7: Katanya di tahun 68 apa?
3: Nanti akan
0: dijawab ya.
3: Jawab ya.
7: Iya, berarti lahirnya tahun berapa sih gitu. Nah, bagaimanakah perasaannya setelah ketemu dengan yang Titi Puspa, penyanyi-penyanyi senior pada saat itu? Gimana perasaannya gitu? Seperti Oma kalau ketemu sama Mbak Ita kan. Kayaknya bangga banget gitu.
0: Apaan orang ke Palembang enggak disamperin?
3: Kita siaran di Palembang, Oma malah enggak ada tuh.
7: Nanti deh ketemunya.
3: Mas
7: Yudi. Mas Yudi kan udah bilang pada saat itu Oma tidak bisa hadir, say.
0: Siap.
7: Terus sama bintang tamu yang satu lagi tadi, maaf.
3: Ada Pak Awaludin Awe dan Mbak Yana Akbari.
7: Iya, kayaknya Pak Awaludin tadi itu karirnya kok banyak sekali ya. Gimana caranya untuk mengingat karir itu? Yang bisa jadi penulis lah, yang bisa jadi ini lah gitu. Oke deh, mudah-mudahan lah siap-siap semuanya bintang tamu kita ya.
0: Siap.
7: Tapi tolong dijawab dong yang tadi, Bunda Neni tadi itu gimana perasaannya gitu.
0: Umur
7: berapa tahun Kak Bunda Neni di situ? Soalnya kan Oma lahirnya tahun 66.
3: Iya, Oma siap.
7: Perasaannya seperti apa gitu. Ketemu sama penyanyi-penyanyi senior gitu ya. Boleh
0: langsung
7: salam enggak Mas Yudi?
3: Boleh, silakan Oma.
7: Terima kasih untuk Bunda Ana yang ada di Sorong ya. Terus untuk penyiar-penyiar seluruh Nusantara RRI Pro 1 gitu.
3: Siap.
7: Nah, untuk semuanya aja deh, gitu aja.
0: Terima kasih Oma.
3: Terima kasih Oma Ana.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita
3: dari
0: jawab
3: Palembang
0: satu persatu
3: kita,
0: ya.
3: Ke Bogor.
0: Oh, ada yang masuk
3: ya.
0: Lagi Bogor ya. Halo, selamat malam.
3: Dengan Pak Hasanuddin.
8: Selamat malam, Mbak Ita.
3: Selamat malam.
8: Mbak Yana, Bunda Neni.
0: Siap.
8: Pak Yudi Ismail, Pak Awaludin, Masya Allah.
0: Iya, langsung silakan ya pertanyaannya ya.
3: Silakan Pak Hasan.
8: Senior-senior semua. Wah. Nih, diborong sama
3: legend.
8: Satu ini, Masya Allah.
0: Saya junior.
3: Legend, keren.
8: Keren, bener-bener ini.
3: Mangga tuh,
8: ya, saya Kang. Apresiasi buat Bunda Neni. Apresiasi buat Bunda Yana sama
3: Bang Awaludin.
8: Luar biasa.
3: Yeah.
8: Jurnalis sepak terjangnya cakep juga ya Bang Awaludin.
0: Oke.
3: Okay. Saya nggak ada lawan.
8: Oh, Masya Allah nggak ada lawan. Cuman saya saya pengen ada seri pertanyaan ini nih Mbak Ita nih.
3: Silakan Kang.
8: Buat Bunda Neni nih.
3: Iya. Yeah.
8: Adakah impian waktu umur-umur ya nggak namanya gak dulu kan itu mungkin ada TK ada SD itu ya adakah impian pengen jadi seorang bintang yang dikenal sama seluruh Indonesia itu, adakah impian itu?
0: Oke.
8: Okay. Tapi sampai terjadi impian itu tercipta oleh Bunda Neni.
3: Siap.
8: Terus Bunda Yana juga itu udah sudah apakah sampai sekarang masih eksis di Belantika Musik Indonesia.
3: Oke, nanti akan dijawab ya Pak Hasanuddin.
8: Oke, buat Mbak Ita ya. Sehat ya Mbak Ita ya.
3: Alhamdulillah.
0: Siap, terima kasih ya.
8: Kangen banget nih.
3: Ayo dong, mampir ke sini dong setiap Rabu malam. Disempetin kan dari Bogor kan deket loh.
8: Deket, Pak Hasanuddin. Waktunya udah Ita.
0: Siap, terima kasih Pak Hasanuddin. Kita jawab satu persatu pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dari Pak Ahmad di Jember. Salam kenal buat semuanya katanya. Bagaimana bisa terbentuk pertemanan ini katanya? Gimana ceritanya? Langsung dijawab.
3: Ada, mau ada acara.
0: Siapa yang
3: juga
0: mau jawab?
3: Mungkin Bang Awi atau Mbak Yana atau Bunda Neni. Monggo, Mbak Yana.
1: Boleh. Jadi pertemanan kebetulan kalau saya dengan Teh Neni Triana memang cukup lama.
3: Cukup lama ya.
1: Starina aja 24 tahun.
3: Wow.
1: Wow. Sebelum di Starina.
3: Udah puluhan tahun.
1: Oh ya, kami sama-sama di ormas dan organisasi partai lah.
3: Ya.
1: Jadi memang udah sangat lama.
0: Udah sangat lama ya.
1: Dan sudah saling memahamin. Jadi saling mengisi kekurangan satu sama lain. Itu. Intinya saling menjaga sampai saat ini.
3: Ya.
0: Oke. Okay.
3: Wow. Itu.
0: Biasanya. Makanan favorit masing-masing. Pengen tahu ternyata.
1: Teh Neni itu senangnya makanan kering.
0: Teh Neni
1: tidak suka sayur tidak
0: oh,
1: suka.
0: Oh begitu Bunda Neni.
3: Tidak suka kuah ya? Bayana, waduh.
9: Mohon maaf ya. Saya orang Sunda ya. Sunda.
3: Oh ya, doyannya lalap-lalap ya Mbak Neni ya.
9: Tidak suka, saya tidak suka sayur, saya tidak suka sayur asem. Nah itu orang Sunda yang aneh.
0: Oke.
3: Okay. Teteh mau bisa aja. Aduh.
0: Kemudian, Bunda Yana.
1: Kalau saya sukanya bakso.
3: Lah sama dong Mbak Yana. Bakso nomor siji.
1: Rujak petis. Rujak Surabaya Genteng Kali.
3: Rujak cingur. Jadi
0: nanti yang Surabaya
3: Mbak Yana orang Surabaya.
1: Lama di saya kecilnya di Malang karena ayah saya tentara.
0: Oh, okay.
3: Jadi sama dong Mbak Yana.
1: Oh, habis dari Malang Surabaya, makanya makanan Jawa Timur. Baru langsung ke Jakarta. Jadi di Jawa Tengah cuman mampir melahirkan saja, dilahirkan saja.
0: Oh iya.
1: Rujak cingur enak banget.
0: Lo pastinya lontong balap ya.
1: Ada Surabaya dan ada rujak.
0: Kalau Pak Awaludin makanan favorit
3: Bang
0: apa nih?
3: Apa Bang?
2: Nah, kalau saya ini aneh juga ini. Kemana-mana saya cari lontong.
0: Lontong?
3: Lontong ya.
2: Jadi waktu ada perjalanan ke Korea Selatan, saya juga cari lontong di
3: Korea Selatan. Lontong ya ampun.
2: Rupanya nggak ketemu.
3: Bang Awi mah bisa aja.
2: Jadi 11 hari di situ,
3: lontongnya
2: badan saya turun.
0: Karena nggak makan.
3: Karena nggak makan lontong.
0: Oh iya, makanya waduh, karena nggak makan lontong. Iya, siap iya. Kalau
3: apalagi
0: begitu.
3: Apalagi lontongnya gurih mas ya.
0: Oke. Okay. Mantap. Bunda Neni, tadi ada yang nanyain Bu Farida di Palu. Lagu Janji Tak Bertepi dan Malam Tak Berbintang itu tahun berapa sih?
3: Dirilisnya tahun berapa Bunda?
4: Kalau nggak salah itu tahun berapa ya? 71 gitu ya.
0: Tahun 70-an
4: lah kita, 70-an.
0: Oke.
4: Okay. Kalau enggak tahun 69 ujung lah seperti itu. Itu
3: terjawab ya Mbak Farina ya.
4: Betul.
0: Oke. Okay. Kalau buat Bunda Yana di film yang pernah dibintangi apa aja?
1: Kebetulan film kalau yang sampai sekarang sering diputer itu sampai bosen tapi nggak dapat royalti.
3: Apa itu Bunda? Bunda
1: yang dengan itu. Susana, Titisan Dewi Ular.
0: Uih, terus?
1: Waduh. Mat Pelor.
3: Waduh.
1: Kalau ya, actionnya di ada di pertarungan di gunung, di gua Siluman itu juga sering.
3: Itu filmnya ngetop semua loh pada zaman itu loh ya Mbak Yana ya.
1: Ya jauh masih
3: diputer,
1: muda.
3: Terus diputer sampai sekarang ya Mbak Yana ya.
1: Masih terus diputer. Waduh. Dengan TV itu, TV swasta sih kebanyakan.
3: Mantep nih Mbak Yana.
0: Siap. Pertanyaan untuk Bang Awaludin, suka duka jadi jurnalis apa sih?
3: Tadi kan ada yang nanya tuh Bang.
2: Nah jadi gini, kalau saya. Dunia jurnalistik ini bagi saya itu jembatan ya untuk bisa masuk kemana-mana. Jadi melalui jurnalistik saya kenal Bundo Idaleman, ya Neni Triana,
3: Bunda Yana,
2: dan yang lain-lain gitu ya. Dan kemudian melalui jurnalistik juga saya membangun harmonisasi dengan teman-teman di lintas profesi, termasuk dengan Pak Wiranto. Pada saat beliau memimpin Partai Hanura. Dan secara pribadi saya dengan posisi sebagai wartawan itu bisa membangun relasi kemana aja.
0: Oke. Siap.
3: Mantap. Oh, baiklah, kalau begitu. Terjawab sudah.
0: Pertanyaan siapa lagi yang belum? Ini dari Pak Hasanul. Oh dari Oma Ana gitu Ana ya. Tahun berapa lahirnya? Nanyain tahun lahir, silakan kalau berkenan menjawab boleh, kalau enggak gak juga enggak apa-apa.
3: Ini kan
0: ya.
3: Religion termasuk
4: gak
3: kita.
4: Apa-apa. Saya justru bangga ya.
3: Oh iya iya. Silakan Mbak Neni. Ada yang kepo nih Mbak.
4: Iya enggak masalah. Saya bangga dengan usia saya. Sekarang usia saya tahun ini 71 tahun. Tapi saya masih bisa masih di panggung, masih bisa ajeruk-ajerukan ya.
3: Aduh, luar biasa Mbak Neni.
4: Bisa ngerok-ngerok gitu.
3: Pastinya Mbak.
0: Oke.
4: Okay. Iya dong.
3: Kan begitu aku pernah lihat Mbak Neni nyanyi.
4: Oh iya pernah
3: iya.
4: Ya.
3: Oh, luar biasa deh pokoknya.
0: Tadi juga ditanyain dulu waktu ketemu senior-senior gimana rasanya?
3: Ketemu Tante Titi.
4: Oh. Mengerikan sekali. Saya kan masih kecil.
3: Gemeteran ya Mbak Neni ya.
4: Gemeter sekali. Wah, pokoknya yang namanya demam panggung, takut nyanyi salah, takut gaya salah. Tapi saya berupaya gitu ya dengan kalem. Begitu naik ke panggung mulai kan yang namanya Tante Titi juga ada melawak biasa gitu mengarahkan apa namanya diberi bimbingan seperti itu. Ya akhirnya alhamdulillah sampai detik ini suara saya masih terjaga gitu ya. Masih energi itu masih ada power.
3: Ya,
4: power masih ada gitu alhamdulillah gitu ya.
0: Siap.
4: Dan wajah
0: begitu.
4: Juga alhamdulillah di 71 ini.
3: Wow, awet pol ini. Mbak Neni mah awet pol.
0: Kalau Bunda Yana.
1: Kenapa Yana? Tuh?
0: Umurnya berapa atau lahir tahun berapa?
1: Saya tanggal 12 Agustus ini 66.
3: Wah, aduh. Ini mah
0: masih remaja senior. Semua ya.
3: Mukanya ini remaja semua.
1: Remaja kolot.
3: Duh. Awet muda ini Bunda Yana,
0: ya.
1: Nah. Terima kasih.
0: Kalau Bang Awaludin?
2: Saya Mei kemarin 61.
3: Oh. Waduh, benar Mas.
0: Kepala 6 semua ya.
3: Kepala 6
0: semua. Satunya kepala 7. Kita harus hormat.
3: Iya dong, luar biasa.
0: Oke, dari Pak Hasanuddin di Bogor. Waktu kecil memang sudah ada impian enggak sih untuk jadi bintang? Nah, ini buat Bunda Neni sama Bunda Yana nih.
4: Oke, saya jawab ya.
0: Boleh.
4: Oke. Saya tidak pernah bermimpi menjadi bintang, tapi kebetulan saya itu diasuh dari kecil, diambil dari 21 hari dari ibu saya, diambil sama nenek saya.
0: Okay.
4: Nenek saya itu gila bintang, jadi dia, jadi dia begitu bayinya diambil, cucunya langsung dicetak ini harus jadi bintang kan. Karena katanya menurut ceritanya dulu rambut saya tuh kuning emas.
0: Oke. Okay.
4: Wow. Terus kulit saya putih, katanya pipi merah. Wah, ini mesti jadi bintang.
3: Wah, ini boneka Barbie dong. Mbak Nini, aduh keren.
0: Oke, oke, oke, oke.
4: Jadi pada akhirnya memang kesampaian
3: lah itu
4: cita-cita nenek saya. Iya. Iya, betul.
3: Luar biasa.
0: Oke, kita ngobrol panjang sekali, kita dengerin dulu lagu-lagu berikut ini.
3: Yes.
0: Yang pertama ada Dermaga Cinta ya. Langsung kita
3: langsung
0: dengerin dari
3: memori kita langsung.
0: Bunda Yana, kita simak bersama-sama.

0: Waduh, luar biasa lagunya. Kenangan manis mesti berlalu. Pastinya. Tahu enggak siapa yang nyanyi?
1: Sopo Ayu.
0: Beliau itu orang Padang, bukan Sopo Ayu.
1: Makanya aku nanya Mas Dwi Sopo Ayu.
0: Oke, Bunda Erni Johan yang nanti juga ada di acaranya.
1: Pagelaran budaya ya Bang Awe tadi ya.
0: Yes. Siap. Kita ngobrol dulu sebentar ya karena Bunda Erni Johan waktunya juga mepet. Ya. Sibuk banget Bunda Erni ini.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Bunda Erni.
1: Mamini. Aku panggilnya Mamini.
0: Ya. Mamini ya.
1: Mamani.
0: Bunda Erni ini ada Mbak Ita Purnamasari loh ini.
1: Iya Mamani, lama gak jumpa loh Mamani ya.
2: Sorry kita. Ya, aku belum sempet-sempet. Ini aja disempet-sempetin. Ini lagi di rumah sakit. Lagi tunggu cucu.
0: Lagi tunggu cucu.
1: Semoga cucunya sehat kembali ya Mamani ya.
2: Ini, amin.
0: Pendengar Persatu ini kesempatan yang luar biasa bisa loh ngobrol dengan Bunda Erni Johan. Iya kan, iya. Bunda. Ini untuk acara tanggal 10
1: Agustus nanti.
0: Persiapan Bunda Erni Johan seperti apa?
2: Gak ada persiapan apa-apa. Siapin diri sehat. Udah pakai kostum tinggal nyanyi.
1: Membawakan berapa lagu Mama nih di acara nanti?
2: Kita semua boleh satu lagu.
1: Oh satu ya.
0: Masing-masing satu lagu
1: soalnya
0: ya.
1: Soalnya kan pengisi acaranya banyak. Nah,
2: acaranya padat banget. Iya.
1: Mm-hmm. Aku tadi udah lihat e-flyernya, keren banget, luar biasa ini Mama nih. Gak sabar nonton. Siap.
0: Berarti siap, kalau membawakan lagu dari lagu-lagu hits, Bunda Erni Johan yang sedemikian banyak pasti dipilih yang paling oke. Atau ada tema tertentu?
1: Di acara itu nanti.
2: Karena ini temanya
1: budaya ya.
2: Seperti Oji Saputra, dia kan ada darah Aceh. Dia nyanyi lagu Aceh.
0: Oke.
2: Cici Sumanti, lagu Manado, baju Manado. Gitu. Neni Triana, Jawa Barat. Neni Triana pakai lagu Sunda ya. Baju.
1: Adat Sunda. Gitu.
2: Jarang-jarang sih ya emang.
1: Kalau Mama nih
2: baju Padang.
1: Iya baju Padang ya. Aduh.
2: Kan orang Padang gitu loh. Padang pasir.
1: Uni ya bener.
0: Uni Erni Johan. Bukan main. Ini legend-legend suaranya masih bening semua loh kan.
1: Semuanya cetar membahana loh.
0: Semuanya cetar membahana. Betapa.
2: Jangan begitu. Ini yang ngomong aja juga.
1: Mama nih kita kan berapa kali sepanggung loh. Aku jadi saksinya loh.
2: Iya makanya. Ini makanya aku lagi mikir. Aku kok gak diundang Ita lagi. Yang waktu acara ke kanker.
0: Oke.
1: Mama nih bisa aja. Nanti next ya. Mama nih ya. Siap kita
0: ruang agendakan. Ruang rindu bersama Erni Johan.
1: Ya. Ruang rindu off air ya Mama nih ya. Siap.
2: Oke.
0: Insya Allah. Satu lagi pertanyaan Bunda Erni Johan. Karena kan nanti akan membawakan lagu Minang atau lagu Padang.
2: Lagu legend saya, lagu Minang.
0: Wah. Bukan.
1: Boleh disebut judulnya Mama nih?
2: Boleh, lagunya Ratu Denai.
0: Yang depannya tuh
2: Ratu Denai Surang, tolong patenggangkan.
1: Suaranya merdu sekali Mama nih.
0: Ini lagunya loh.
1: Ya ini lagu yang bakal dibawakan tanggal 10 Agustus nanti ya Mama nih ya.
2: Iya tanggal 10
1: keren.
0: Iya. Berarti sekarang persiapannya udah mateng banget dong.
1: Pastinya
0: Bunda
1: dong.
0: Bunda Erni Johan.
2: Insya Allah.
1: Persiapan penampilan kostumnya.
2: Aku sih bawa santai aja kan. Soalnya kan bukan kecuali aku konser 10 lagu 12 lagu. Nah itu benar-benar harus full ini. Nah ini malah.
1: Ini seru ya Mama nih ya. Bareng penyanyi-penyanyi legend yang lain. Wah luar biasa ini.
2: Sisi Semanti. Itu lagi.
1: Siap Mama nih.
0: Siap. Apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia Bunda Erni Johan?
1: Nah kita relay seluruh Indonesia. Mama nih.
2: Ya semoga kita semua sehat.
0: Amin.
2: Dalam keadaan yang iya, nggak usah disebut lah kita aku nggak ikut-ikutan politik lah. Yang penting kita banyak berdoa sama Allah.
0: Siap.
2: Kita sehat, dikasih panjang umur.
1: Amin.
2: Indonesia Raya benar-benar merdeka beneran ya gitu.
1: Amin, Mama nih. Siap.
2: 17.
0: Senyumnya masih kayak 35 tahun ya.
1: Itu dia dan suaranya, staminanya juga masih loh Bunda Erni mah. Luar biasa pokoknya. Eh,
2: tapi ini juga ini pengganti aku nanti kan nih yang ngomong ini.
1: Amin, Mama Ni.
0: Oke.
1: Okay. Kita saling doa ya Mama Ni ya.
2: Oke. Okay. Iya. Iya okay. Sama-sama.
1: Terima kasih
0: Mama banyak Ni, sudah Bunda Erni Johan.
2: Sampai ketemu lagi.
1: Sampai yuk. Ketemu lagi Mama Ni. Sukses selalu, sehat yuk, selalu.
0: Dadah. Nah, yes. Ini pengen kembali ke Pak Waludin dan Bunda Yana, Bunda Yana dan Bunda Neni. Ini seperti apa sih dan ide awal dari kegiatan yang akan diselenggarakan tanggal 10 ini?
3: Nah, jadi gini, kalau dari visi saya melihat orang bilang usia itu bisa menghentikan karir.
1: Betul.
3: Mm-hmm. Nah, saya ingin buktikan dengan pagelaran budaya ini itu tidak. Semakin usianya naik, dia masih bisa
1: menampilkan. Tetap berkarya dan berkreasi.
3: Berkreasi, itu yang pertama. Yang kedua, di 81 tahun kemerdekaan Indonesia, saya ingin senior-senior ini berbagi lagi panggung dengan penggemarnya.
0: Oke.
3: Jadi untuk sebagai informasi saja, udah banyak nih yang nunggu Mbak Yana, Ida Leman,
1: Mbak Nini,
3: Mbak Nini, yang lain-lain ya, untuk bisa ketemu melepas rindu.
0: Oke. Okay.
3: Yang ketiga, penonton kita itu adalah fansnya
0: mereka masing-masing ya. Ya.
3: Jadi yang nonton di acara kita itu rata-rata umurnya 50 tahun ke atas.
1: Seru loh, Bang. Jadi ya, bakal seru ya,
3: mempertemu
1: bang.
3: Kembali ya, dan artis-artis ini ke fansnya,
0: okay. Gitu.
1: Dan mereka bisa bernostalgia.
3: Bisa bernostalgia, pas ya. Banget dengan acara RRI.
1: Wah,
0: siap, kalau begitu. Bunda Yana, boleh disebutin nggak sih secara komplit artis-artisnya siapa
1: ya,
0: sih?
1: Ya siapa aja,
0: kalau nggak salah, Bunda Yana kan dekat sama mereka semua.
4: Iya, alhamdulillah. ada Mbak Erni Johan, Ibu Sumanti. Oci Saputra, Sophie Jasmine, Tina Sanusi, Lili Junaidi,
1: Mbak Neni Triana.
4: Neni Triana malah lupa. Untuk Teteh. Terus Andi Ahmad.
0: Pak Andi Ahmad, Andi.
1: Iya, kan kapan hari jadi bintang tamu, iya.
4: Penyanyinya ada 10 dan dari film sinetron 10 juga.
0: Oh,
4: dan semuanya kita memakai
1: baju
4: Nusantara.
0: Baju Nusantara ya.
4: Tapi saya di sini nanti acara tanggal 10 saya kebagiannya bawa acara.
0: Oh, sebagai MC-nya. Ya, siap kalau begitu.
1: Mantap, Mbak Yana.
0: Bunda Neni.
5: Iya.
0: Kalau tadi kan masing-masing ditanyain akan membawakan lagu daerah. Kalau Bunda Neni sendiri gimana, lagu apa yang akan dibawakan?
5: Lagu Sunda. Saya kemana-mana itu kemana-mana saya akan pasti membawakan lagu dari daerah saya sendiri, Jawa Barat.
0: Jawa Barat ya.
5: Iya. Iya.
1: Boleh tahu judulnya mana ini?
5: Judulnya mungkin Es Lilin.
1: Es Mak Lilin. Cece. Cici cocok nih sama Mbak Neni, cocok banget.
0: Oke. Kita
5: nanti juga ada ini ya. Saya tampilkan kebetulan kan saya jadi koordinator untuk merekrut para penyanyi
1: para
5: dan pemain
1: ya.
5: Film, ya artis-artisnya saya koordinir. Ada dulu ya, ingat nggak Mbak Ita, ada penyanyi top Semarang dulu, Lili Junaidi nanti
1: iya,
5: tampil.
1: Mbak Lili Junaidi bakal tampil juga. Aduh, lama sekali lu nggak ngelihat Mbak Lili. Bakal seru ini tanggal 10 Mas Yudi.
0: Kalau tadi kan Bunda Yana menyebutkan penyanyi-penyanyinya. Kalau bintang filmnya ya,
1: bintang
0: siapa
1: filmnya,
0: aja?
1: Kalau boleh tahu Bunda siapa Neni. Aja Mbak Neni?
5: Ya, bintang filmnya ada Alicia Johar.
0: Okay.
1: Oh, Alicia Johar Mbak Alicia.
5: Iya, ya, ada Fonny Pawaka, bekas model itu ya, apa namanya. Terus ada lagi Yahera, ada Lelisa Gita.
1: Oh, Mbak Leli.
5: Ada Ida Leman.
1: Mbak Ida ada di sini.
5: Pemain antagonis ya. Dati Manulang.
1: Okay. Oh, iya iya iya. Kita kenal lewat sinetronnya banyak, Mas.
5: Iya, betul. Ada Erna Santoso.
1: Oh, iya, Mbak Erna.
5: Jadi memang wajah-wajah yang selalu ada di film-film.
1: Ya, oke. Okay. Hampir semuanya aku kenal.
0: Siap. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Ini mantap. Fans-fans dari
1: para artis
0: Bunda Yana, Mbak Neni, Mbak Neni dan Pak Waludin udah pada antri di line telepon ya. Kita ke
1: Bondowoso. Bu apa Bondowoso?
0: Bondowoso.
1: Bondowoso ada Pak Putra Magenda. Selamat malam.
0: Pak Putra. Hai,
6: selamat malam kembali Mbak Ita.
1: Iya Pak Putra.
0: Siap Pak Putra. Selamat langsung malam dengan bintang tamu kita ya.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Putra, mungkin ada yang mau disampaikan kepada bintang tamu, silakan Pak. Monggo.
6: Saya yang saya sampaikan untuk bintang tamu, semoga di tahun ini, apalagi sudah memasuki bulan Agustus, mudah-mudahan lebih semangat.
0: Oke, okay, amin, lebih semangat ya.
1: Iya Pak ya, Putra.
6: Kita sambut aja merdeka.
1: Merdeka.
0: Merdeka, siap.
1: Siap.
6: RRI tidak boleh kendor, Mas Arif.
1: Oh iya, iya dong. Makin kenceng ini, nggak kendor, makin kenceng, Pak Putra. Siap.
0: Ada lagi, Pak Putra? Itu aja?
6: Ya, salam-salam aja.
0: Silakan tiga orang ya.
6: Salamnya buat saudaraku yang ada di tangga Muslampung. Di sana juga ada Bung Leman. Semoga sehat selalu, siap, bahagia bersama keluarga. Juga ada, tadi ada Bapak Ahmad Abdullah yang di kawasan Jember.
0: Siap, oke.
6: Sama Ibu juga sehat.
0: Terima kasih.
6: Kru RRI semuanya yang lagi mandu di RRI Jember.
0: Terima kasih, Pak Putra.
6: Lancar hidupnya.
1: Amin.
6: Itu aja Mas ya. Yang
1: makasih ya Pak Putra ya.
0: Terima kasih Pak Putra.
6: Sama-sama. Terima kasih waktunya. Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu.
0: Kita ke Cipete ada Bang Oscar. Oscar. Selamat malam Bang Oscar. Halo?
1: Bang Oscar.
0: Bang Oscar. Oh, oke, nampaknya Bang Oscar putus. Sudah terputus ini ya.
1: Halo Bang.
0: Oh, oke, ya ya ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, terkait tanggal 10 nanti.
1: 10 Agustus
0: berarti persiapan
1: di Hotel Borobudur ya,
3: yes, Pak Awi.
0: Persiapan sudah berapa puluh persen?
3: Kalau hari secara lagi teknis ini? Kita udah 95% udah.
0: 95 udah oke lah ya. Tinggal ya udah ini tanggal 5 hari lagi ya.
3: Di bagian indoor acara aja lagi. Kalau dari sisi semuanya undangan segala macam kita udah jalan semuanya.
0: Semua ya.
3: Nah, tinggal kita menunggu action dari Mbak Yana dan teman-teman.
0: Wah siap.
1: Ini untuk para penonton yang ingin melihat itu bisa mendapatkan informasi di mungkin di medsos, bisa di share
0: di Instagramnya di
1: Instagram,
0: siapa atau di mana aja,
1: mungkin di Facebook ya, ya.
3: Jadi semua kita ini memuat player-player acara kita. Seperti saya kan punya Facebook itu 5. Namanya Awaludin. Saya share di situ, kemudian juga di IG,
1: di Instagram juga aja ya.
3: Saya
1: Awaludin.
3: Dan teman-teman yang lain seperti Bundo Cici, Bundo Epi, Bundo
1: masing-masing Tokia, posting di Instagram masing-masing ya. Siap.
0: Keywordnya buat mencari ya, nama acaranya apa tadi?
3: Pagelaran Budaya.
0: Pagelaran Budaya.
3: Satu Nusantara, satu Indonesia.
0: Satu Nusantara.
1: Pagelaran Budaya, satu Nusantara, satu Indonesia.
0: Siap, begitu kayaknya.
1: Hotel Borobudur 10 Agustus.
0: Ketemu penelpon lagi ya. Ada Bung Benny Jo, selamat malam.
1: Selamat malam Bang Benny Jo di Manado.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Langsung dengan bintang tamu Bung Benny Jo.
7: Memori lewat lagu.
0: Siap.
7: Apa kabar Bung Yudi, Mbak Ita?
0: Baik, alhamdulillah.
1: Baik Bang Benny.
7: Oke, kita langsung ke bintang tamu ya.
1: Silakan.
7: Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Neni Trian ya. Orang Bandung ya Mbak Neninya?
0: Mbak Neni orang Bandung.
1: Betul.
7: Maha damang Mbak Neni.
1: Mbak Neni.
5: Iya.
7: Mbak Neni, kumaha damang. Salam kenal ya dari orang Manado.
1: Mbak Neni mungkin gak Enggak kedengeran kali ya, Mas?
0: Mungkin kedengeran sih harusnya. Bunda Neni, oh kedengeran kok. Denger kok. Oh, dengar tuh kan.
5: Tapi yang di ujung telepon sana saya tidak dengar.
0: Oh, begitu. Iya, iya, iya, iya, iya, iya. Ya.
5: Jadi pertanyaan-pertanyaannya saya tidak tahu.
1: Oh, begitu. Baiklah.
0: Siap, Bung Benijo, apa yang mau ditanyakan?
7: Disampaikan ya, disampaikan oleh Bapak. Siap, Bang. Pertanyaan untuk Mbak Neni Triana, kan ini penyanyi bintang film. Sudah berapa sih? Ya, film yang dibintangi sudah oleh Mbak Neni.
1: Terus, apakah
7: beradu acting dengan pemain-pemain saya yang senior seperti siapa ya, Widiawati, Sofan Sofian, Anwar Fuadi. Itu yang
0: pertanyaan pertama. Siap.
1: Nanti dijawab ya, Bang Beni.
7: Untuk Bang Awaludin, ini kan seorang wartawan.
1: Betul.
7: Seorang wartawan juga ya, sangat hebat juga seorang wartawan. Apakah persyaratan untuk menjadi seorang wartawan pada saat itu, apa ada uji kompetensi? Ada uji kompetensi untuk menjadi seorang wartawan.
0: Siap.
7: Itu aja ya pertanyaannya. Menyapa yang lagi tugas di Pro 1 Manado, Ibu Priscila Balebu, semangatnya Ibu Priscila.
0: Ah, teman saya itu.
7: Memang di Lampung, Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji di Sumatera Barat, Ayu Ica di Bone. Itu aja. Oh, makasih. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke Sumenep, ada Bang
1: Selamat
0: Oscar.
1: Selamat malam, Bang Oscar.
8: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bang Oscar.
8: Hendra Cipta dari Sumenep. Mbak Nidiana sehat.
1: Oh, okay. Bang Hendra.
0: Hendra Cipta dari Sumenep. Oke, siap.
8: Ini
0: siap.
8: Dari Sumenep ini, Mbak.
1: Oke, Bang Hendra.
8: Semuanya ya di studio.
1: Oke, Mas Hendra.
8: Ya, Mbak Hendra Cipta ini cuman mau nanya sama Mbak Nindiana, apakah sudah pernah ke Kota Garam atau sudah pernah ke Sumenep?
0: Oke.
1: Okay. Siap. Nanti dijawab ya, ya, Mas Hendra ya.
8: Ya, karena di Sumenep ini ada wisata religi seperti Masjid Jami, Masjid Agung Sumenep, ada kuburan Raja-Raja Asta Tinggi.
0: Siap.
8: Yang paling mengesankan wisata oksigen di Pulau Giliyang. Kalau nggak kesini rugi, Mbak Nidiana.
0: Siap, terima
1: kasih. Kita aja belum pernah ke situ. Nanti ya Mas Endra, kapan-kapan kita akan siaran Ruang Rindu di Sumenep.
0: Di Sumenep ya.
8: Ya, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Lupa tadi ya.
1: Gak
0: salam
1: apa-apa.
0: Buat Bu Isti.
8: Iya, dan kalau makanan khasnya di sini banyak sekali.
0: Oke, baik.
8: Ya,
0: itu aja yang ditanyakan, Pak Hendra.
8: Yang penting kita sehat,
0: barangkali.
1: Amin.
8: Nanti bisa mampir.
1: Betul.
0: Siap.
8: Dekat dengan Asta Tinggi, cuma jaraknya 1 kilo, Mbak Nindiana.
0: Oke. Siap.
8: Ya, titip salam ya.
0: Oke.
1: Okay. Boleh, silakan Mas
8: Hendra. Sama Bu Endang S di Jakarta, Bapak Maman Abdurrahman di Cirebon, okay, dan Bapak Andi Fatahuddin dengan Ibu Rosna Rahman di Kendari. Ini sama-sama pengurus FKP, pemerhati RRI.
0: Oke.
8: Okay. Ya, cukup. Terima kasih.
0: Okay. Assalamualaikum
8: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nanti ngobrol lagi gitu ya. Bunda Neni tampaknya terputus, nanti kita sambung lagi, mudah-mudahan bisa tersambung. Bunda Neni terputus ya?
1: Halo, Mbak Neni. Oh iya.
0: Iya. Oke. Okay. Nanti kita
1: sambung lagi.
0: Lanjutkan kembali, kita dengerin satu lagu berikut ini. Lagu ini judulnya Pasrah, dibawakan oleh Bunda Yana Akbari.
1: Yes. Asik.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu,
1: Memori Lewat Lagu.
0: Banyak sekali memang artis-artis yang akan tampil dan di acara tanggal 10 Agustus
1: di
0: termasuk yang di Ruang Rindu. Ya, ini kita nambah lagi. Ada
1: lagi
0: Bunda
1: loh.
0: Ida Lema.
1: Bunda Ida Lema.
0: Assalamualaikum Mbak Pur.
1: Iya, aku masih terkesan banget loh Mas.
0: Mbak Pur bener kan ya?
1: Mbak Pur bener.
2: Mbak Pur waktu Mbak perawan Pur. Tua. Ya kan, sekarang udah gak perawan lagi.
1: Mbak Pur kakaknya Mbak Dewi Yul.
2: Iya, adiknya waktu itu Dewi Yul.
1: Sama Mas Matias
2: Mucus. Mamanya Mika Wijaya.

0: Pokoknya Mang Udel.
1: Benar-benar ya, itu ya, ya, itu ya, ya, ya sinetron yang selalu ditunggu di TVRI.
2: Kata-kata
0: Sony saya dulu dari mulai tukang becak sampai presiden semua tahu film itu katanya.
1: Itu enggak ada yang enggak tahu Mbak Ida.
0: Alhamdulillah barakallah.
1: Aduh,
2: siap. Ya,
0: enggak perawan lagi udah tua.
2: Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Mbak Ida Leman.
0: Ya mungkin saya sekarang bukan masih muda lagi, udah setengah muda tua. Tapi umur segini semangat saya masih gitu, kepengen tetap kan saya selain dari pemain dulu kan saya desainer juga.
1: Iya desainer bajunya keren loh Mbak Ida.
0: Busana muslim dulu awal-awal kan tiada sama saya Mbak Ida Reni dua pemula kan. Ya. Tapi pokoknya semua artis semua pernah pakai baju saya ya Ita ya.
1: Iya.
2: Mbak Ita juga.
0: Iyalah dulu.
1: Udah pernah dong. Udah pernah.
0: Dan penyanyi cilik ya. Enoleria, Cikita Medi, Macy, Ria Ernest, semua deh dulu sampai.
1: Pokoknya Mbak Ida ini top.
2: Jadi sebenarnya bakat utamanya apa?
0: Gak tahu. Saya tuh terlalu banyak.
1: Desainer, penyanyi atau
0: salon iya.
1: Bintang film Mbak.
0: Berdas pengantin iya.
1: Oh iya, berdas pengantin juga loh bener.
0: Suami saya pokoknya seumur hidup sama saya nggak pernah ke salon lagi, saya terus. Bajunya jahit desain saya. Enak banget, masakan saya.
2: Waduh. Siap.
1: Mbak Ida mah.
2: Kalau nggak salah nyanyi juga pernah ya, rame-rame.
1: Pernah nyanyi
0: rame-rame.
2: Rambutku, rambutmu bukan sih?
0: Nggak tahu pokoknya apalah, banyak adalah kawan-kawan. Kalau yang sekarang ini, saya tiba-tiba kan saya kan artisnya banyak. Ada Starina lah, ada Pesona lah, ada Celebrity Club lah,
1: banyak banget Mbak Ida.
0: Begitu, tiba-tiba ini Awe ini dia ngomong sama istrinya. Istrinya ngomong sama Evi Susanti. Mungkin dia ditagih mau Borobudur ya. Ditagih Borobudur bikin acara tuh kata Evi. Itu Ida Leman tuh ada beberapa konsepnya gitu. Saya dipanggil saat itu juga harus datang rapat di kita ya. Nah saya tuh ide saya apa ya, ide saya ada beberapa udah banyak di sini saya kan. Terus kemarin tuh saya pengen bikin atas nama Bundokan Doang saya kan. Di Bundokan Doang DKI kan ketua pendidikan adat dan budaya. Tadi pengen tapi ketua kami waktu itu nggak siap ya Awe ya. Akhirnya saya bilang Awe gimana ya, tapi kita tidak mau menyia-nyiakan kesempatan dari Hotel Borobudur ini. apa ya akhirnya saya izin Allah kami dalam rangka 100 tahunnya meninggalnya Pak apa namanya Pak Asro Sani, kita di perpustakaan kita ketemu Yana. Terus kemudian kita sampaikan ke Yana, mulanya agak begini-begini, sebelakangan saya teleponnya ini karena ketua Bundokan Doang nggak siap, udahlah batalin aja. Saya udah dapat kesempatan nggak mau batal. Akhirnya kami ketemu lagi sama Awe. Kita minta Nindi Triana. Saya maunya semua teman artisnya bersatu. Dan saya kepengen dulu berjuangan orang tua-tua yang berjuang sampai Indonesia merdeka. Nah kita udah merdeka, masa kita gak kepengen bersatu?
1: Iya.
2: Siap. Oke.
0: Okay. Akhirnya kita semangat. Nah saya karena sebagai perempuan, saya gak bisa dong memimpin acara. Saya biasa diajak pemain, diajak ini. Tapi ada laki-laki satu.
1: Ada Bang Awe gitu loh.
2: Bang Awe gitu ya.
3: Tim saya ini perempuan semuanya.
2: Oh siap.
3: Bundo Epi, Bundo Nepi, Bundo Topia, Bunda Ida Leman.
0: Epi itu Epi Nilasari, Epi Sutanti.
3: Satu-satunya yang
1: lagi. Wah benar-benar raja minyak ini loh, raja minyak Bang Awi ini.
0: Epi Nilasari itu nanti dia yang
3: yang mendesain hotel
0: Borobudur, hotel ya, desain busana pengantin, busana daerah semua dia punya.
2: Oke. Siap.
1: Masih,
2: ini kita mantap. Sudah ditunggu beberapa penelpon, langsung kita ajak ngobrol ya. Dari Bogor
1: ada Teh Dinda, selamat malam Teteh.
4: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail.
2: Siap.
4: Ruang berbagi rindu, memori lewat
2: lagi. Rame ya malam hari ini ya.
1: Rame di sini Teteh.
4: Iya ya, seneng deh dengarnya
1: para legend. Betul Teteh. Teteh ada yang mau disampaikan sama para bintang tamu kita?
4: Iya, bintang tamunya ada 4 ya.
1: Betul.
4: Dan Teh Neni Triana,
1: ada Mbak Yana Ahbari, Mbak Pur, ya, Mbak ada Mbak Pur alias Mbak Ida Leman, dan Bang Awaludin
2: Awe. Tadi ada juga Bunda Erni Johan loh.
1: Iya Bunda Erni Johan juga ada.
4: Uni Erni Johan.
1: Udah Uni.
0: Erni Johan, Uni Erni
4: Johan. Ada Mbak Awe, selamat malam semuanya.
1: Iya benar.
4: Ih, kalau dengar itu acaranya keren, Di, pasti itu.
1: Ayo nonton, Mbak. Oh iya dong. Mbak Dinda, ayo nonton dong.
4: Dengan iya dengan baju daerah masing dari masing-masing daerah.
1: Iya, kebayangkan seru dan kerennya. Iya.
4: Bang Awe. Bang Awe.
3: Yes.
1: Iya. Bang Awe.
4: Mau dong tanya satu sebagai jurnalis, katanya tadi kalau nggak salah dengar katanya juga suka menulis gitu ya pastinya ya.
2: Jadi penulis.
4: Penulis iya. Punya puisi nggak? Pernah bikin puisi kah atau puisi yang disuka sama Bang Awe dan sampai sekarang masih disimpan gitu?
2: Oke. Okay. Ditunggu ya. Bang Awe. Oh, ya. Siap.
1: Nanti akan dijawab lagi? Mbak Dinda.
4: Iya, untuk Mbak Yana kalau di acara-acara tertentu apakah suka diminta tampil dengan lagu-lagu Bosas?
2: Oke. Okay. Oh,
1: ya. Oke, okay, siap.
2: Siap, ya. Ditunggu ya.
4: Teh Neni Triana, Teh Neni, aduh es lilin mah ece-ece kenapa muda.
2: Oke.
4: Tadi agak kaget juga ada orang Sunda enggak suka sayur, enggak suka lalapan. Makanya. Sehat terus ya Teh Neni. Neni, terus siapa? Mbak Pur.
1: Ada Mbak Pur.
0: Mbak Pur alias Uni Ida Leman.
4: Iya. Alhamdulillah pernah lihat langsung waktu itu memang desainer ini satu ini luar biasa untuk baju-baju muslim.
1: Keren, betul.
4: Pernah lihat keren di sekarang namanya GCC. Kalau dulu apa ya
0: Balai
4: namanya
0: sidang,
4: ya?
0: Balai sidang.
1: Dulu Balai Sidang.
0: Balai Sidang.
4: Oh iya Balai Sidang.
2: Siap.
4: Pernah lihat langsung.
2: Oke.
4: Okay. Alhamdulillah. Terus buat acara nanti.
2: Terima
1: kasih Teteh.
4: Lancar, hatur nuhun. Terima kasih banyak.
1: Sami-sami Teteh.
2: Sami-sami Teteh.
0: Dibagi lagi dong.
2: Kita ke Lampung.
1: Ada Bang Leman, selamat malam Bang Leman.
2: Ini apanya Ida Leman ya?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Silakan Bang Leman. Ya,
5: selamat malam Pak Awaludin Awe.
3: Ya, selamat malam.
5: Assalamualaikum. Selamat malam Mbak Ida Leman.
1: Iya, namanya sama.
5: Sama Leman ini.
1: Iya, Pak. Namanya sama.
5: Ujungnya sama kita sama Mbak Ita gitu.
1: Iya, iya, Bang.
5: Ini Mbak Ita, Mbak Basudi sih, Mbak Neni dengan Mbak itu udah enggak ada ya?
1: Dengar dong, ada.
2: Dengar, Neni silakan.
5: Oh gitu. Ya, walaupun saya ngelihat tweet chat ini ya di YouTube, lihat muka wajah Mbak Ita yang khasnya rambut poni dan baju coklat, pasti lagi baju putih,
2: marun,
5: Mbak Ida Leman dan Bang Awaludin Awe.
2: Yes, siap.
5: Langsung melihat YouTube-nya. Okay, begini, untuk Bang Awaludin Awe, sebagai apa itu penulis, jurnalis ataupun jadi wartawan itu kan. Jadi apa saja yang didapat pengalaman-pengalaman yang selama ini gitu, sejak awal hingga malam ini gitu.
2: Oke, okay, pengalaman apa aja gitu ya?
5: Iya, untuk Ida Leman ini, Mbak Ida Leman ini, apa kok sampai mempunyai obsesi penyanyi ya? Bukan? Penyanyi dan
2: film.
1: Pemain film juga, pemain film juga.
2: Obsesinya apa gitu ya?
1: Oke, okay. Nanti dijawab gitu ya.
5: Apa cita-cita itu kok satu menjadi penyanyi dan motivasinya apa gitu,
2: okay.
5: Mbak Ida Leman?
2: Iya,
5: gitu. Siap. Salam Sudi, salam balik.
2: Terima kasih.
5: Salam balik Pak
1: Sarman
5: untuk kakak saya Tiadi Pendoso Putra Genda.
2: Oke.
5: Okay. Untuk Bung Benejo di Manado dan Pak Ahmad Abdullah di Jatim sana dan semuanya tanpa kecuali yang
2: terima kasih.
1: Indonesia gitu. Terima kasih Bang Leman.
5: Malam. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Sumatera Barat. Nah, ini ada Uni Rahma.
1: Uni Rahma, selamat malam Uni.
2: Halo.
1: Halo.
2: Uni Rahma, selamat malam.
1: Tampaknya terputus nih Mas Yudi.
2: Ya udah kita jawab.
1: Kita jawab pertanyaan.
2: Bunda Neni, selamat bergabung kembali.
6: Iya, maaf tadi sinyalnya nggak bagus.
2: Iya. Siap. Ini ada pertanyaan dari Teteh Dinda. Pertanyaan dari Teteh Dinda, kalau buat Bang Awe. Ada puisi-puisi yang pernah dibikinkah?
1: Ya, atau ditulis Bang?
2: Oke. Okay.
1: Jadikan buku.
3: Jadi saya ini waktu di SMA penyair sekolahan.
2: Oh. Penyair sekolahan, siap.
3: Jadi yang menghantarkan saya sebagai pemenang pertama itu adalah sebuah puisi bercerita tentang Bendy.
2: Bendy pernah.
3: Itu dokar.
2: Dokar,
1: ya. Dokar. Mm-hmm. Benar.
3: Jadi saya ini kan lahir besar di Medan. Jadi pas pulang ke Padang, begitu dulu kan belum pesawat belum begitu anu ya. Kita naik darat. saya turun di stasiun, dari stasiun mobil itu pengantar kita ke kampung itu Bendi.
2: Oke.
3: Okay. Nah, kesan itulah yang membuat saya
2: bikin puisi ya.
3: Bikin puisi.
2: Oh, siap. Nah,
3: begitu saya buat puisi itu, saya ikut lomba se-Sumatera Barat tingkat SMA. Nah, saya terpilih sebagai number one.
2: Oke.
3: Okay. Mendapat gelar sebagai penyair sekolahan waktu.
2: Penyair sekolahan. Baik.
1: Pasti bangga, seneng banget dong ya.
3: Nah, di luar itu saya memang kegiatan kebudayaan beda mungkin dengan Bundo Ida Leman. Saya banyak di teater juga.
2: Oke. Okay.
3: Nah, teater itu saya pernah tampil di.
1: Pernah gabung teater apa aja, Bang Awe?
3: Saya dengan teater Alinde di Padang.
2: Alinde. Oh, di Padang okay. Ya. Siap. Nah, kalau begitu.
3: Kemudian saya juga menulis beberapa buku. Sebenarnya itu buku autobiografi sama novel.
2: Oke. Okay.
3: Jadi satu novel ini yang paling menarik dalam kehidupan saya. Sebuah novel yang saya tulis selama 12 tahun gak saya terbitkan.
2: Oh.
1: Alasannya apa, Bang?
3: Jadi ceritanya itu ya namanya wartawan menulis ya. Itu kan sangat debatable ya. Jadi ada ketakutan, kekhawatiran saya gitu loh. Karena novel itu muncul memicu reaksi-reaksi yang.
1: Emang apa, temanya apa novelnya, Bang?
3: Jadi novel itu judulnya ya saya sampaikan. Judulnya. Novel itu judulnya Jangan Panggil Saya Gesa.
2: Oh ya. Siap. Ya.
3: Jadi novel ini berkisah tentang seseorang yang multi talent. Ya, dia dimiliki oleh sebuah grup besar, memiliki interaksi dengan banyak kekuatan.
2: Oke, baik.
3: Persoalan daerah itu yang handle.
2: Siap kalau
1: sampai
2: begitu.
1: Sampai sekarang belum terbit ya, Bang?
3: Belum saya terbitkan. Dia ada terus di dalam HP saya.
2: Oke.
1: Penasaran nih.
2: Ini ada Bung Benijo di Manado tadi nanya buat Bunda Neni dan Bunda Ida Leman ya. Film sudah berapa judul yang dibintangi?
1: Berapa judul film yang sudah dibintangi?
6: Oke. Okay. Kalau film ada 36.
1: Wah, wow, ya? Banyak sekali.
2: Siap.
6: Kalau sinetron mungkin ada 1000 lebih episode. Wah, ya. Stripping ya. Stripping-nya panjang-panjang.
2: Oke.
6: Bisa 100, bisa 200.
1: Ya Allah. Gitu.
2: Siap.
1: Luar biasa nih Mbak Neni.
2: Kalau Bunda Ida Leman?
0: Kalau saya juga di film, dari mulai saya pertama kali menang terpilih waktu acting course, dapat 6 bulan beasiswa. Saya main film pertama kali sama Teguh Karya, bersama semua artis-artis bintang-bintang top. Nama saya Hidayati Leman, yang kasih saya nama Ida pakai Leman aja itu Slamet Raharjo.
2: Oh.
0: Terus dia bilang, itu nama kakek saya, papa saya Ahmad Leman, saya bilang. Saya takut papa marah, enggak, aduh, tak apa-apa. Karena apa, tetap juga kan, apa-apa, kata gitu. Dan alhamdulillah izin, terus saya main. Dan rupanya sutradara yang kita kami dapat apa di pelatihan itu, dia bikin Lost Man. Nah, dalam saya Lost Man itu yang lebih populer. Malah saya main film, udah 35 film juga.
2: Oke. Okay.
0: Terus saya main sinetron, ya banyak.
1: Udah banyak juga ya.
2: Banyak banget ya.
0: Banyak.
1: Tapi nama Ida Leman ini membawa hoki ya.
0: Tapi Mbak Ida Leman, terus Ida Leman itu jujur papa saya nggak izinkan.
2: Okay.
0: Tapi nenek-nenek saya malah, biarlah ibu.
1: Kenapa tidak ya?
0: Itu ke jauh kemana-mana. Tapi alhamdulillah sekarang karena papa saya nggak bisa ingkarin janji bahwa darah seni dia, papa Awe di darah seni, tato anak dilarang padahal darah dia turunnya.
2: Iya.
0: Dan alhamdulillah. Saya mungkin dari kecil udah dunia seni ya. Saya sekolah bisa menjahit itu juga karena gara-gara sekolah seni. SMKK jurusan di sana.
2: Okay.
0: Jadi pemain Lost Man itu drama seri itu rambutnya semua saya ngedesainnya nyambul.
1: Iya ya, Mbak Ida loh ya.
0: Saya mendesain kebaya, tapi kan Bu Tati bilang kita kan Jogja nih. Jogja sebaiknya apa ya? Saya bilang saya tuh lama di Jogja syuting sama Teguh Karya sama macam-macam lah, Fritz Hart. Saya syuting di daerah kira kami ya. Saya tahu di sana ada batik, ada tenun, ada lurik, ada apa. Saya pakailah jumputan, lurik. Jadilah busana Lost Man Mbak Pur itu saya desain sendiri.
2: Okay.
0: Sanggul saya yang ini, yang sasak itu Padang. Yang ininya Jawa. Saya kawinkan. Kalau Jawa asli kan begini aja. Lepas ini ke atas. Kalau orang Padang tinggi, ini ke bawah. Saya kawinkan yang Jawa sama Padang. Jadilah sanggul Lost Man itu sekarang populer. Apakah saya wallahualam saya kena malosot sama Allah, tapi itu desain saya baju kebaya yang jemputan tenun songket dan apa bukan songket lurik segala macam.
1: Itu sangat membekas loh.
2: Tapi bisa fasih berbahas berakting Jawa di Losmen gimana ceritanya?
1: Baida orang Padang tapi bisa luas banget loh, Mak.
0: Tinggi, matur nuwun. Dilarang manggil Sri saya kasar salah. Kata Pak Harto, kata Butin sama Mbak Tutut, ngomongin kalau idel ya, mana ngomong, ojo ngomong ngono, Sri, Sri, Sri, Sri, Sri, terus yang mbuh tuh gak boleh mbuh ya, mbuh gitu. Kain Mbak Pur tuh kain Padang kan ginset ke kanan, kanan ke kiri. Rupanya salah yang benernya Jawanya kanan dari ke kiri gitu.
2: Oke, siap.
0: Tapi senang diprotes gitu, menandakan saya selama ini gak tahu. Makanya ulang tahun perkawinan mereka, kami harus pan diundang.
2: Siap. Ini kita ada penelpon ya, langsung ke Aceh sebentar ya. Halo, selamat malam Bang Kasiman.
1: Bang Kasiman.
2: Bang Kasiman.
1: Ada tapi suaranya kecil sekali.
2: Selamat malam. Ya. Oh, oke, okay. Silakan Bang Kasiman.
1: Halo, ya, Bang Kasiman. Selamat malam.
2: Malam. Iya, silakan Bang Kasiman.
7: Ya, tolong di sekali lagi. Ya, halo. Ah, ini Bunda Leman, kemudian siapa tadi satu lagi ini?
1: Ada Mbak Neni Triana dan Pak Awaludin Awe.
7: Ada tamunya nih.
1: Iya, ada bintang tamunya. Silakan Pak Kasiman.
7: Awe, Bunda Sariana. Nah, ini saya mau tanya, ini saya dengar tadi ada novel ini sudah 12 tahun.
1: Awe, Pak Awe. Novelnya Bang Awe.
7: Ah, kemudian ini karena jurnalis banyak penulis-penulis ini, apakah ada di situ termasuk Cerbung ataupun Cerpen? Nah, ini apa ada nih di novel ini? Nah, kemudian judulnya tadi saya lupa, nanti tolong judulnya dikasih.
2: Siap.
1: Siap.
2: Oke. Itu aja Pak Kasiman?
7: Ya, kemudian ya tahun berapa itu ciptanya, diciptakan novelnya itu.
2: Oke.
7: 12 tahun
1: ya. Oke, Pak Kasiman.
7: Cuman itu aja pertanyaannya. Siap. Lebih kurang saya mohon maaf.
2: Siap.
7: Selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Selamat malam Pak Kasiman. Kita ke Samarinda ada Bang Ari. Selamat malam Bang Ari.
1: Selamat malam Bang Ari.
2: Halo Bang Ari.
1: Halo.
2: Waduh, ini tampaknya Bang Ari mengalami pancaroba. Ya udah, Bunda Neni, kita bakal puterin lagu pancaroba, masih inget ya?
6: Oh iya, iya itu dong. Lagu pertama saya.
2: Lagu pertama? Berarti iya. Umur berapa ini?
6: Di album pertama itu usia berapa ya?
2: 11 tahun ya.
1: 11 tahun.
6: Masih pakai poni kayak Mbak Ita.
2: Ya sudah. Oke, pendengar Pro 1, nanti kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
1: Memori lewat lagu.

0: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Oke, sebelum kita tutup kebersamaan, ini dari masing-masing yang ada, ini kan ada bertiga ya. Bunda Neni, proyek ke depan apa yang akan dikerjakan? Ada rilis
1: di 2026
0: album?
1: Ini mungkin,
0: barangkali.
2: Saya tuh masih ada ini ya Pak, ada kerjaan yang tertunda. Dulu pernah dilakukan tapi belum sampai tuntas.
0: Oke.
1: Okay. Apa itu?
2: Merekam lagu-lagu daerah yang dibawakan oleh artis-artis senior, kira-kira 100 artis lagi.
1: Wow. Nah,
0: siap.
2: Satu lagu daerah, 6 penyanyi gitu. Tapi syutingnya di daerah lokasi wisata. Jadi daerah itu keangkat gitu ya, katanya maupun kulinernya, pakaian-pakaiannya, tariannya, semacam itu.
0: Okay.
2: Itu mimpi saya seperti itu.
1: Semoga terrealisasi ya Mbak Nini ya.
2: Amin. Yang sponsorin dulu.
1: Nah, benar.
0: Okay. Ada salah satu keinginan barangkali kalau nggak salah waktu itu sempat disampaikan pengen punya sekolah vokal gitu Bunda Nini atau ngajar vokal.
2: Betul.
0: Gimana realisasinya?
2: Belum bisa, sebetulnya harus bisa sih. Kebetulan kan ini baru legalisasinya baru selesai bulan lalu.
0: Okay.
2: Dan saya juga ada banyak-banyak kesibukan. Saya bentuk yang baru lagi yaitu Yayasan Seni Budaya Seniman Budayawan Indonesia Emas.
0: Okay.
2: Itu yang tergabung artis film, artis penyanyi, musisi, pencipta lagu, sampai ke pelukis, sampai ke penabuh gamelan, segala macam itu kita ambil.
0: Siap.
2: Semua sampai peragawati.
0: Siap.
2: Nah itu saya kepengen sekali gitu bisa ada untuk pendidikan ya, pendidikannya di dalam seni budaya. Seni vokal, seni acting, seni tari gitu ya. Tempat sudah ada gitu.
0: Okay.
2: Ya, tempat sudah ada tapi kita belum bisa untuk membuka itu.
1: Ya semoga bisa cepat realisasi ya Mbak Nini ya.
2: Iya,
0: iya.
2: Sudah keluar dari Kemendagri-nya maupun dari Depdikbud-nya ya.
1: Siap.
2: Itu baru saya bisa jalankan.
0: Baik kalau begitu. Bunda Neni, sekali lagi terima kasih. Ada yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 barangkali?
1: Pro 1 di seluruh Indonesia, Mbak Neni.
2: Semoga saya bisa hadir di kota-kota Anda ya.
0: Yeay, amin. Siap.
1: Siap, Mbak Neni.
2: Mumpung saya masih apa ya, masih semangat.
0: Oke.
1: Okay. Masih sehat, semangat. Wes, ya, mantap.
2: Sehat. Silakan undang saya. Jangan ragu, saya masih
1: siap, Mbak Neni.
2: Masih siap untuk menyanyi, untuk menghibur masyarakat
1: seluruh
2: Indonesia.
0: Satu lagi.
2: Dan kalau bisa hadir tanggal 10 Agustus ini kalau yang kebetulan ada di Jakarta.
0: Oh, siap.
1: Rame-rame
0: ya. Satu lagi, mudah-mudahan Bunda Neni bisa hadir di Ruang Rindu secara live ya.
1: Iya, Mbak Neni, jangan by phone.
2: Insya Allah.
0: Okay. Terima kasih Bunda Neni. Neni. Selamat malam.
1: Sukses terus, selamat sehat terus.
0: Selamat istirahat. Ya. Oh, ya. Baik.
1: Sekarang ke Bunda Ida Leman.
0: Next project apa yang dikerjakan? Kayaknya mau mendesain-desain juga nih.
3: Kalau saya, yang sekarang sudah beberapa kali saya kerjakan, bikin baju seragam budokan doang. Saya budokan ODKI, budokan doang, PPMI, terus kemarin itu juga apa namanya yang daerah, pokoknya yang daerah yang kayak yang danau keren banget, apa gitu lah kira-kira.
0: Pokoknya begitu ya.
3: Tapi saya tuh kan dulu kan banyak tuh di pasar raya, di mana-mana kan banyak. Sekarang kontes saya kurangin, saya banyak kan di mana pengajian arisan saya gitu. Tapi sejak saya gak, karena kaki saya lutut saya sakit, gak boleh nyetir sama dokter. Saya gak bisa lagi bawa-bawa pakai dagangan, kecuali dipesan orang.
0: Nah,
3: kalau sekarang karena saya menjadi ketua pendidikan hukum adat dan budaya di di Budo Kanduang. Saya lebih banyak konsen membantu adat budaya buat generasi ke depan. Saya pengen ibu-ibu aja banyak yang nggak ngerti adat, nggak ngerti etika busana Minang karena terlalu modern Jakarta. Itu kayak gitu, kita harus bantu, kita tarik kembalikan fitrahnya. Gimana adat Minang ini, bahwa kalau perempuan itu sebenarnya pakai baju apa, terus gayanya apa, terus ada yang suami yang pandang, istri yang enggak, istri pandang enggak. Nah, saya cuma saya ada cita-cita kepengen mengumpulkan teman saya kan artis, dari mulai artis tua-tua sampai yang benar-benar apa the best ya, seperti senior-senior kayak Widiawati, Yeni Maman, Yati Oktavesi, Yesi Guzman. Nah, itu tuh masih ada rencana saya bikin sesuatu.
0: Siap.
3: Terus kemudian ini tadi saya mau masukin di sini, tapi tergantung sponsor. Kalau sponsor kurang kan saya mesti ya,
1: kita ya. Nah, terus benar Maida.
3: Terus artis Minang mau saya kumpulkan, mau saya bikin buku. Kenapa? Lama atau cepat kita kan enggak panjang umur. Siapa yang mau tahu kita kalau 25 tahun lagi.
1: Nah,
3: kalau ada buku di perpustakaan kan orang tahu siapa itu Rano Karno, siapa itu
1: sejarahnya,
3: siapa
1: artis-artisnya gitu. Siapa
3: betul-betul ada rencana besar yang beberapa yang mau saya
0: mudah-mudahan terwujud ya.
1: Amin.
0: Berarti untuk tanggal 10 nanti busana yang merancang Bunda Ida Leman semua?
3: Ini semua ide saya. maksudnya tapi bukan apa ya, busana Nusantara ini kan semua orang punya.
0: Iya, oke.
3: Semua teman-teman saya itu pakai busana. Nah, berhubung karena di sini cowok satu-satunya dia seniman. Ini soalnya kan istri juga seniman, dia juga
1: betul,
3: seniman.
1: Betul. Istrinya Bang Yawi penari.
3: Saya banyak ide tapi saya enggak mampu untuk menjadi membimbing acara ini, enggak mampu. Tapi insya Allah kita bersama semoga acara
1: siap, kami. Siap, Mbak Ida.
3: Apa direncanain Allah?
0: Amin.
3: Amin. Amin.
0: Okay.
3: Amin.
0: Bang Awe,
1: ada yang mau disampaikan?
0: Next project apa nih yang mau dikerjakan?
1: Selain tanggal 10
0: menyelesaikan novel kayaknya.
4: Jadi begini, saya setelah melihat teman-teman legend ini mau bersatu di dalam satu panggung, saya kepikir membuat satu event lebih besar lagi, tapi tidak di hotel.
0: Oke. Okay. Yeah.
4: Tapi di sebuah pantai yang banyak dikunjungi orang. Kita buat stage yang sangat besar, lampu yang begitu nyala, sound yang bagus, legend ini tampil gitu loh.
0: Siap.
1: Udah kebayang ya, Pak.
4: Udah kebayang, itu yang pertama. Yang kedua, dalam konteks kegiatan acara di hotel ya, saya juga melihat ada prospek juga untuk festival kebudayaan China. Karena apa? Secara entitas saya lihat teman-teman Tionghoa ini kalau ada kegiatan-kegiatan mereka lebih kompak. Yang pertama, yang kedua, dinamika acaranya jauh lebih menantang gitu, karena warna-warninya yang sangat-sangat bagus. Nah, di luar itu ya saya mohon doa dari Mbak Ita dan Mas Yudi.
0: Siap.
4: Mudah-mudahan acara kita ini bisa berjalan sukses.
0: Amin.
4: Ditunggu kehadirannya.
1: Sekali lagi Bang, tanggal 10 Agustus di Hotel Borobudur.
4: Di Hotel Borobudur.
1: Pagelaran Budaya.
4: Pagelaran Budaya, satu Nusantara, satu Indonesia.
3: Tanggal 9 sebut juga dong, 9 itu lomba pesona.
4: Iya, tanggal 9.
1: Oh, tanggal 9 Agustusnya.
4: 9 Agustus, lomba pesona baju Nusantara.
1: Lomba pesona baju Nusantara.
4: Dari Sabang sampai Maroke.
0: Wow. Ini siapa yang bisa ikut lomba?
3: Banyak sudah.
0: Enggak, maksudnya yang pesertanya ada pesertanya. Kriteria tertentu enggak sih?
4: Umum.
0: Siapa aja? Umum ya.
4: Tapi ini yang menariknya, tapi pembatasan waktunya apa usianya 30 sampai 70 tahun. Jadi agak spesifik sedikit.
0: Saya masih 25 enggak boleh ikut dong.
3: Makanya Pak Yadi, saya walaupun ini kita bakal panggung jadi panitia nih ya, tapi sama Mbak Yadi saya dimasukkan sebagai orang film, saya jalan, saya pikir kan saya jalan biasa aja kan, saya jalan sebagai nenek-nenek, saya bawa Mario sama istri kita sebagai anak muda, sama cucu-cucu, itu
0: seru.
1: Aduh, maka seru nih. Aduh,
3: tapi pakai DNA semua.
0: Oke, oke.
4: Kita ada anu Mas Yudi, jajanan Nusantara juga.
1: Wah, jajanan Nusantara ya. Jadi dari seluruh Indonesia.
0: Ini benar-benar mengangkat budaya bangsa.
4: Disediakan tempat oleh pihak Hotel Borobudur. Jadi kita undang teman-teman ini dan ternyata setelah kita verifikasi makanannya, wah enak-enak semua.
0: Enggak sabar nyicipkan.
1: Ini acara tanggal 10 mulai jam berapa, Bang?
4: Nah, jadi kalau tanggal 10 itu kita mulai ya pembukaan dulu, itu jam 14.
1: Jam 2 siang udah mulai. Udah,
4: pembukaannya oleh Menteri Kebudayaan
1: Pak Fadlizon.
4: Dihadiri oleh beberapa unsur. Lalu acara kita dimulai jam 7 malam sampai jam 9. Itu perform untuk Bunda Daleman dan teman-teman. Ya, ya. Nah setelah itu bebas. Jadi audience yang mau nyumbang lagu segala macam.
1: Monggo silakan.
4: Dan satu hal yang paling spesifik itu adalah peserta apa hiburan, penonton, ya pokoknya yang hadir semuanya pakai baju
1: pakai
4: daerah.
1: Pakai baju daerah.
0: Baju daerah ya. Oke siap.
4: Nah, itu. Nah, itu.
0: Kita, jadi pasakera.
3: Tanggal 9 juga itu boleh ikut tuh pakai nasional itu dari pagi jam 10.
1: Tanggal 9 juga masih ada acaranya ya.
0: Siap. Oke. Ya, ya, baik ya. Kalau
1: waduh,
0: begitu.
1: Sukses
0: kegiatannya. Kita senang banget yang senior-senior ini masih terus berkarya.
1: Eksis
0: lo ya kan.
3: Doain ya semoga
0: amin. Amin.
3: Yang kita
0: kerjakan.
1: Amin amin.
3: Semua bisa berjalan dengan baik, mudah dengan izin Allah sukses amin. Sampai.
4: Ya, saya kalau siap. Boleh masih ngomong ke teman-teman yang ada di Jakarta yang punya kesempatan waktu, ayo kita hadir pada tanggal hari Senin, tanggal 10 Agustus mulai pukul 19 sampai 22.
0: Oke.
4: Hadir dalam pagelaran budaya Satu Nusantara Satu Indonesia.
1: Di Hotel Borobudur Jakarta.
0: Terima kasih sekali lagi.
3: Jam 5 sore.
0: Oke. Kita bisa menikmati kulineran ya. Baik. Terima kasih sekali lagi.
1: Terima kasih
0: Mas Yudi, Pak Waludin, Mbak Ida Leman,
1: Mbak Deni Triana, Mbak Yana Bari dan semuanya.
0: Bunda Erni Johan tadi.
1: Bunda Erni Johan. Wah,
0: baik, kalau begitu.
1: Terima kasih banyak.
0: Enggak berasa sudah hampir 2 jam.
1: Enggak berasa kan? Sudah hampir jam 10.
0: Kalau begitu saya Yudi Ismail.
1: Saya Tapurnama Sari.
0: Sampai bertemu kembali
1: Rabu depan.

0: Mendengar tadi telah kita ikuti bersama Ruang Rindu Berjaringan Nasional bersama Pro 1 Jakarta yang tadi telah dipandu oleh Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Ada Neni Triana, Yana Akbari, dan Awaludin Awe. Itu dia tadi pendengar untuk Ruang Rindu malam hari ini. Setelah ini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda mini drama produksi RRI Gorontalo dengan judul Ayah Tanpa Sosok. Selamat mendengarkan.
1: Ayah, uang semester Alia sudah jatuh tempo minggu depan.
2: Ayah lagi tidak punya uang.
1: Tapi, ayah kemarin bilang sedang dapat proyek.
2: Sudah kubilang tidak ada uang.
1: Ayah, Alia cuma ingin kuliah Alia selesai.
2: Jangan terus-terusan minta uang. Ayah juga punya kebutuhan.
1: Kebutuhan ayah atau kebutuhan orang-orang yang ayah bantu di luar sana.
2: Jangan mengajari ayah.

sejak ibu meninggal, rumah ini terasa asing. Ayah yang dulu kubanggakan perlahan berubah. Aku baru tahu usaha ayah bangkrut karena judi. Aku baru tahu ayah sering bersama perempuan lain. Dan yang paling menyakitkan, ayah lebih peduli pada orang lain dibanding anaknya sendiri.

0: Alia, bagaimana kuliahmu?
1: Masih berjuang, Bu.
0: Kau nampak lelah, Nak.
1: Saya harus membayar biaya kuliah sendiri.
0: Bukankah ayahmu masih ada?
1: Ada kok, Bu. Tapi rasanya seperti tidak ada.
0: Maaf ya, Nak. Ibu tidak bermaksud.
1: Tidak apa-apa, Bu.
0: Alia, magangmu sebenarnya tidak berbayar, Nak.
1: Bu, kalau boleh, bayar saya berapa saja?
0: Apa?
1: 100 ribu, 50 ribu, berapapun.
0: Alia,
1: saya hanya ingin lulus.
0: Iya, baiklah. Ibu akan usahakan ada honor untuk kamu.
1: Terima kasih, Bu.

0: kamu makan cuma mie lagi.
1: Ya, aku masih kenyang.
0: Bohong.
1: Ketahuan ya.
0: Kamu terlalu keras pada dirimu sendiri.
1: Kalau aku menyerah, siapa yang akan menyelamatkan hidupku, Lan?
0: Ya, seharusnya ayahmu. Ups, maaf ya, Al.
1: Tidak apa-apa. Kadang aku iri melihat teman-teman yang masih bisa bersandar pada orang tuanya.
0: Kamu kuat, Al, ya?
1: Aku tidak kuat, Lan. Aku cuma tidak punya pilihan.

0: Jadi benar kata orang.
1: Kenapa kamu masih bangun?
0: Dari mana ya?
1: Bukan urusanmu.
0: Uang kuliah anak sendiri tidak ada. Tapi untuk perempuan lain selalu ada.
1: Diam kamu.
0: Ibu baru beberapa tahun meninggal.
1: Jangan bawa-bawa ibumu.
0: Kenapa tidak? Karena sejak ibu meninggal, semua keburukan ayah mulai terlihat.
1: Kurang ajar.
0: Kenyataannya begitu kan?

0: Ya ampun Alia, akhirnya besok kamu wisuda.
1: Iyalah, alhamdulillah.
0: Bahagianya pasti.
1: Entahlah.
0: Loh, kok gitu? Apa ayahmu datang?
1: Tidak tahu.

0: Marah. Ayah tahu apa yang lebih menyakitkan daripada menjadi piatu. Menjadi anak yang masih punya ayah, tapi tidak pernah merasakan kehadiran seorang ayah. Saat teman-temanku meminta uang kuliah kepada ayah mereka, aku memohon pada tempat magang agar dibayar berapa saja. Saat teman-temanku pulang dijemput orang tua, aku pulang sambil memikirkan bagaimana membayar semester berikutnya.
1: Alia?
0: Tidak, dengar dulu ayah. Hari ini aku harus bicara. Aku kehilangan ibu. Aku kehilangan kehangatan rumah. Aku kehilangan kasih sayang. Tapi yang paling menyakitkan, aku kehilangan sosok ayah yang masih hidup.
1: Maafkan ayah.
0: Bagaimana tidak sedih? Aku melihat ayah memberi uang kepada orang lain. Aku melihat ayah berjudi. Aku melihat ayah menghabiskan uang untuk perempuan lain. Sedangkan aku darah daging ayah. Kenapa aku yang harus berjuang sendirian? Kenapa?
1: Ayah gagal, Alia. Ayah malu. Ayah terlalu sibuk menyalahkan keadaan sampai lupa pada anak sendiri. Maafkan ayah, Alia. Sekali saja. Maafkan ayah.
0: Aku tidak butuh penyesalannya. Aku hanya pernah ingin dicintai. Luka ini mungkin tidak akan hilang, tapi aku tidak mau membawanya seumur hidup. Aku memaafkan ayah. Sungguh, aku memaafkan ayah. Bukan karena ayah pantas mendapatkannya, tapi karena aku pantas hidup

0: Ibu bangga padamu. Alhamdulillah, kamu berhasil. Akhirnya, saya bisa lulus.
1: Selamat ya, nak. Ayah bangga padamu.
0: Terima kasih ya.

Tidak semua anak yang kehilangan kasih sayang orang tuanya. Ada yang tetap memiliki sosok ayah, namun tidak pernah merasakan kehadirannya. Karena terkadang, mereka yang paling terluka justru tumbuh menjadi pribadi yang paling kuat. Ayah tanpa sosok, drama radio persembahan Radio Republik Indonesia Gorontalo, karya Nur Ainsyah Banggai, diperankan oleh Azhar Yusuf sebagai ayah, Cindy Anako sebagai Alia, Indah Mulyati Mahmud sebagai Ibu Rani, Rahmawati Buruji sebagai Lani.

Sebuah lagu pendengar dari Tulus dengan Diri. Dan Anda masih bersama Cherry Lubis di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kali ini kita tiba di Ngobras ya. Jadi kami akan menginformasikan terkait aktivitas komunitas dan hal-hal terkait hobi dan lainnya. Nah, mendengar, walaupun saat ini memasuki musim kemarau ya, yang diprediksi BMKG itu memang di Kalimantan Barat sampai akhir September nanti, tapi edukasi kebencanaan ini tentunya tetap jadi hal yang penting supaya masyarakat bisa menghadapi berbagai potensi bencana, termasuk banjir. Kalau kita bicara soal banjir, ini pendengar memang di Pontianak ya sering banjir juga ya, baik itu karena genangan air yang drainasenya buruk ataupun karena pasang atau banjir rob ya. Nah, pendengar, perspektif ini juga jadi fokus penelitian dari tim program kreativitas mahasiswa riset sosial Humaniora Universitas Tanjungpura di SLBC Dharma Asi Pontianak pada 3 sampai 4 Agustus 2026. Penelitian menggunakan pendekatan Participatory Action Research atau PAR yang menempatkan anak berkebutuhan khusus ini sebagai subjek penelitian. Para peserta diajak berbagi pengalaman dan pemahaman mereka tentang banjir melalui kegiatan menggambar, kemudian membuat montase, hingga memetakan wilayah yang terkena dampak banjir. Nah, pendengar, Ketua Tim Rizky Purnomo mengatakan penelitian ini bertujuan untuk menghadirkan suara anak berkebutuhan khusus dalam kajian kebencanaan yang selama ini dinilai masih jarang mendapatkan perhatian. Melalui penelitian ini, pendengar, tim berharap hasilnya nanti bisa menjadi masukan, terutama bagi pemerintah daerah dalam menyusun program penanggulangan banjir yang lebih inklusif, sekaligus juga menjadi referensi, pendengar ya, bagi pendidik dan keluarga dalam memberikan edukasi kebencanaan yang lebih mudah dipahami, terutama oleh anak berkebutuhan khusus. Itu dia tadi informasinya, pendengar, selengkapnya bisa Anda akses di laman kami di rri.co.id. Dan bagi Anda yang sedang berkendara, pendengar, tadi saya juga baru lihat ya di live CCTV di YouTube CCTV Dishub Pontianak. Ini terpantau area-area yang biasanya macet masih lengang, pendengar ya, pada pukul 22 lebihnya 14 menit ini, baik itu di Simpang Tanjung Raya

simpang pajak maupun di Bundaran di Gulis itu masih lancar, pendengar cenderung sepi juga. Jadi bagi Anda yang melintas, silakan melintas aman pendengar ya. Tapi yang paling penting hati-hati di jalan. Dan setelah ini saya masih akan temani Anda tentunya sampai jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Sebuah lagu pendengar dari koleksi Pro 1 Pontianak, Glenn Fredly dengan Janjiku.

0: Yes. Malam ini ada acara nggak?
1: Kawan aku sih ngajak ke mall ya tadi.
0: Alah, nggak usah ke mall. Mahal tau di mall tuh.
1: Iya sih, mahal.
0: Gimana kalau kita ke pasar malam, Ja? Yuk.
1: Males. Soalnya rame banget, pusing.
0: Hei, tapi di sana tuh, Jess, banyak jajanan yang murah dari UMKM.
1: Apa tadi? Jajanan murah?
0: Hah?
1: Bener lah.
0: Pokoknya lengkap. Ada bakso, ada telur gulung, ada es krim, nasi goreng, kuliner viral pun ada.
1: Wah, bah. Boleh lah kalau gitu.
0: Nah, di pasar malam harganya pun lebih murah dari yang biasa kamu order pakai ojek online itu, Jess.
1: Iya juga ya. Ya, hitung-hitung kita support pelaku UMKM lah kan.
0: Nah, itu dia. Cerdas kau. Nggak salah deh bos pilih kamu jadi project manager.
1: Makasih.
0: Udah, yuk,
1: ya.
0: Berangkat kita.
1: Ayo, gas. Yes.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

Masih bersama kami pendengar di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini informasi pendengar dari Puskesmas Paris 2 ya. Siapa yang tinggal dekat-dekat Paris 2 sama seperti saya. Nah, ini ada informasi pendengar di mana UPT Puskesmas Parit Haji Husin 2 atau Puskesmas Paris 2 Pontianak ini mencatat bahwa ada peningkatan kasus ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut di tengah paparan kabut asap karena karhutla. Dan rata-rata pendengar terdapat 20 kasus ISPA tiap harinya atau mencapai sekitar 100 kasus dalam sebulan. Kepala UPT Puskesmas Parit Haji Husin 2 Pontianak, Mustika Korikurniawati, ini mengatakan bahwa peningkatan kasus ini terjadi pada berbagai kelompok usia, mulai dari balita, lansia, orang dewasa, sampai ke ibu hamil. Menurutnya, ISPA ini merupakan infeksi pada saluran pernapasan atas maupun bawah yang mudah menular. Jadi gejala yang paling sering dialami pasien ini pendengar antara lain batuk, kemudian pilek, demam, sampai sesak napas, dan bergantung pada lokasi infeksinya di mana. Jadi pendengar menghadapi kondisi pancaroba yang juga memang saat ini diperparah sama kabut asap pendengar ya, itu memang kalau daerah Paris 2, Serdam, Sepakat 2, nah itu biasanya ada jam-jam tertentu di mana asapnya tuh tebal sekali sampai kayak gak enak gitu kalau kita bernafas ya. Nah, ini juga melakukan Puskesmas Paris 2 ini juga terus mengintensifkan edukasi kepada masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah. Jadi warga yang memang terpaksa beraktivitas di luar, nah ini diimbau untuk selalu menggunakan masker, kemudian juga memperbanyak untuk konsumsi air putih supaya bisa menjaga kelembapan saluran pernapasan. Selain itu pendengar, Puskesmas Paris 2 juga berharap langkah pencegahan ini bisa menekan resiko penularan ISPA, terutama pada kelompok rentan di tengah musim kemarau dan meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan. Itu dia tadi pendengar informasinya, jadi bagi Anda warga Pontianak dan sekitarnya, jangan lupa pendengar ya untuk tetap stay hydrated. Kemudian kalau memang mau keluar rumah ketika asap agak tebal, jangan lupa pakai maskernya. Kita harus tetap melindungi diri kita sendiri. Itu dia informasinya pendengar, selengkapnya bisa Anda akses di rri.co.id. Sebuah lagu dari Tompi, Bawa Daku, temani malam Anda.

0: Bu Yani. Aduh, bawa apa tuh, Bu? Banyak sekali.
1: Ini, Bu, saya baru beli bendera merah putih. Mau dipasang. Kan sebentar lagi Agustusan.
0: Halah, Bu, Bu. Rumah cuma di dalam gang gini. Nggak ada yang lihat kok, Bu.
1: Bu Ati, ini bagaimana sih? Pasang bendera bukan biar dilihat orang, Bu. Ini bentuk penghormatan kita kepada pahlawan yang sudah berjuang, Bu, untuk merebut kemerdekaan.
0: Kan udah puluhan tahun yang lalu, Bu. Memang masih harus ya?
1: Wajib, Bu. Mengibarkan merah putih itu kan cara sederhana kita nih untuk menunjukkan rasa cinta kepada tanah air. Mau di rumah, di jalan besar, gang kecil, sama. Ingat jas merah, Bu. Jangan lupakan sejarah.
0: Iya, Bu, maaf. Nanti saya pasang deh. Cuma udah kucel enggak apa ya, Bu ya?
1: Aduh, gimana sih, Bu? Itu bendera udah dari zaman Belanda. Ini saya bawa banyak. Tapi ntar bayar ya.
2: Mengibarkan bendera merah putih, wujud penghormatan kepada jasa para pahlawan dan rasa cinta pada tanah air. Kibarkan bendera merah putih dalam kondisi bersih, utuh,

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Eh, bentar-bentar. Maksudmu sampah kan, Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Eh, ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Eh iya ya, pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Ahmad Fuadi, seorang novelis, pekerja sosial, dan mantan wartawan, dikenal lewat karya-karyanya yang inspiratif. Novel pertamanya, Negeri Lima Menara, sukses membangkitkan semangat berprestasi bagi banyak pembacanya. Sama seperti novel-novelnya yang lain, buku ini mengajak kita mengikuti petualangan hidup Lafran Pane, seorang anak yatim piatu dari kaki gunung Sibualbuali. Ia bertekad mencari kemerdekaan dan cinta yang hilang, sebuah perjalanan yang hampir merenggut nyawanya, namun justru membangkitkan jiwanya. Di tengah penjajahan Belanda dan Jepang, adik dari sastrawan Sanusi Pane dan Armijn Pane ini menemukan cintanya dan menuntaskan misi hidupnya. Kisahnya sungguh luar biasa. Dari seorang tukang protes guru hingga menjadi guru besar. Dari penjual es lilin hingga diakui sebagai pahlawan nasional. Bagi Lafran Pane, merdeka itu berarti berani jujur dan hidup sederhana di tengah hiruk-pikuk dunia. Buku ini sungguh membuka wawasan dan mengingatkan kita bahwa agama dan pengetahuan harus selalu berjalan beriringan.

Sebuah lagu pendengar dari Bunga Citra Lestari, Pernah Muda, dan Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak. Sekarang kita bergeser sedikit ke hobi pendengar ya. Kalau kita ketahui, fashion ini belakangan berkembang tentunya ya pendengar, jadi lebih ke mencerminkan karakter dan kenyamanan diri. Nah, jadi selama beberapa tahun terakhir pendengar, gaya quiet luxury dengan warna-warna yang netral, kemudian potongan yang klasik, dan tampilan yang elegan tanpa logo mencolok ini menjadi favorit. Namun, memasuki tahun 2026 ini pendengar, tren ini mulai bergeser ya ke arah yang lebih personal. Di mana fashion saat ini tidak lagi cuma melihat soal mahalnya atau hanya ikut tren saja, tapi ini jadi media untuk bisa mengekspresikan identitas diri. Misalnya seperti potongan blazer pendengar ya, atau kemeja putih dan celana bahan itu masih banyak digunakan sampai saat ini. Tapi memang perpaduannya beda, nggak seformal itu tapi juga nggak se-casual itu. Jadi tergantung bagaimana tiap orang mengekspresikan dirinya sendiri. Ada juga yang misalnya pakai kemeja putih pakai jeans, ada yang pakai sneakers juga. Jadi tidak mesti ketika potongannya formal gitu, kemeja itu harus dipadupadankan dengan celana kain dan sepatu yang high heels misalnya. Tidak, sekarang lebih fleksibel lagi pendengar ya. Selain itu, gaya feminin juga seperti balletcore atau sekarang kalau kita lihat di media sosial itu namanya coquette gitu pendengar ya. Nah, ini juga kembali populer dengan sentuhan modern di mana konsep utility dressing juga mengutamakan kenyamanan dan fungsi ini semakin diminati. Nah, pendengar, perubahan ini juga menunjukkan bahwa masyarakat juga semakin bebas berekspresi dengan gaya berpakaiannya masing-masing. Pada akhirnya pendengar, tren fashion 2026 ini bukan cuma soal mengikuti apa yang sedang viral, tapi bagaimana tiap orang merasa nyaman, percaya diri, dan mampu menampilkan karakter diri sendiri melalui apa yang ia kenakan.

0: Maaf ya, kemarin gak bisa datang. Maaf banget.
1: Ah, kamu tuh gak tepat janji. Buat kesel aja.
2: Duh, Rika, Dewi kan udah minta maaf. Udahlah.
0: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi. Jangan marah lagi ya, teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

0: Eh, Bu Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius, Bu Ina? Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah, Bu. Heran ya, zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan, Bu.
0: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya, Bu. Anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju, Bu. Eh, bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya, siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo, Bu, ayo.

ulang dan mengganggu aktivitas sehari-hari Anda. Nah, gejalanya ini biasanya ditandai dengan nyeri berdenyut di satu sisi kepala, kemudian bisa juga disertai dengan mual, muntah, serta sensitivitas terhadap cahaya dan suara. Jadi pendengar, migrain ini bisa dipicu oleh banyak faktor ya, misalnya kurang tidur, kemudian stres, kelelahan, terlambat makan, perubahan hormon, sampai ke mengkonsumsi makanan tertentu. Maka dari itu pendengar, tiap orang ini dianjurkan untuk mengenali pemicu migrainnya ini apa sih supaya serangannya bisa dicegah. Misalnya kalau memang biasanya Anda perhatiin nih migrainnya karena stres, oh berarti menghindari stres walaupun susah pendengar ya. Jadi menjaga pola hidup sehat juga ini penting. Misalnya dengan cara tadi ya di awal, tidur yang cukup, kemudian makan yang teratur, mencukupi kebutuhan cairan, tidak lupa juga berolahraga ringan dan mengelola stres Anda. Ini jadi hal-hal yang paling penting untuk bisa mengurangi resiko migrain ini kambuh. Apabila sakit kepalanya terjadi berulang, pendengar kemudian makin lama kok makin berat, makin lama makin kok ini nggak membaik gitu ya. Atau disertai sampai ke gangguan penglihatan juga atau anggota tubuh melemah. Nah, ini Anda bisa langsung periksakan diri Anda ke fasilitas kesehatan yang biasanya Anda kunjungi pendengar ya, entah itu puskesmas atau rumah sakit atau praktik dokter, terserah. Tapi kalau memang sudah makin parah migrainnya ya, jadi kalau memang ditangani dengan tepat, migrain ini juga tentunya bisa dikendalikan dan Anda juga bisa tetap beraktivitas dengan nyaman.

0: Ih, masa sih ide kreatif orang dihargai dengan angka 0? Nggak masuk akal kan?
1: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
0: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
1: Bisa lah, asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
0: Jadi nggak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
1: Tuh, Ran, ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi, dan jangan takut mencoba.
0: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif, dari ide jadi aksi.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

Sebuah lagu pendengar dari Nadif Bahasa Lama bergema sampai selamanya. Dan Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak. Nah, pendengar, musim kemarau ini kan tadi saya juga sempat menginformasikan ya bahwa kata BMKG diprediksi sampai akhir September. Nah, kondisi yang cenderung panas ini tentunya membuat tubuh kita lebih mudah kehilangan cairan. Maka dari itu pendengar, jangan lupa untuk menjaga supaya tubuh kita tetap terhidrasi, karena itu memang penting. Dan hal ini juga bisa Anda mulai dengan minum air putih setelah bangun tidur. Jadi setelah bangun tidur itu kalau bisa minum 1 gelas air putih. Nah, selama 6 sampai 8 jam tidur, tubuh kita itu ternyata tetap kehilangan cairan pendengar ya, melalui pernapasan ataupun keringat. Nah, makanya ketika minum air putih, ketika bangun tidur ini membantu menggantikan cairan yang hilang sehingga tubuh kita kembali terhidrasi. Memang kadang kalau kita bangun tidur pendengar ya, kalau memang sebelumnya kita nggak banyak minum air putih, itu pagi-pagi kerasa tuh kayak seret gitu, kayak haus gitu ya. Makanya itu penting untuk minum air putih 1 gelas setelah bangun tidur. Nah, selain tubuh lebih segar, pendengar, air putih ini juga membantu melancarkan sirkulasi darah, kemudian mendukung kerja organ, serta meningkatkan konsentrasi karena dehidrasi ringan nantinya ini bisa menyebabkan tubuh kita jadi lebih mudah lelah, kemudian kita jadi susah fokus, bahkan bisa memicu sakit kepala juga pendengar. Maka dari itu untuk memulainya tuh tidak perlu langsung minum banyak-banyak gitu ya, tiba-tiba pagi bangun tidur langsung minum 1 liter, enggak pendengar ya. Tapi Anda bisa dengan bangun pagi minum 1-2 gelas air putih yang cukup. Nah, ini udah bisa jadi awal pendengar ya. Baru nanti Anda juga bisa melanjutkannya dengan memenuhi kebutuhan cairan secara rutin sepanjang hari. Karena memang kalau sudah di musim kemarau seperti sekarang pendengar ya, jangan tunggu haus baru minum ya. Tapi pastikan Anda sudah minum dulu sebelum haus itu datang. Gak apa-apa besar-besar pendengar ya, yang penting tubuh kita tetap terhidrasi. Karena ini merupakan langkah paling awal ya untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh kita setiap hari. Itu dia informasinya pendengar. Setelah ini kami masih akan temani Anda dengan koleksi lagu Pro 1 Pontianak. Bagi Anda yang mau beristirahat, selamat malam, selamat beristirahat. Dan bagi Anda yang mungkin masih dalam perjalanan pulang atau mungkin masih mau keliling-keliling malam di Pontianak ya, selamat berkeliling, selamat sampai tujuan pendengar, hati-hati di jalan. Dan saya masih akan temani Anda dengan koleksi lagu Pro 1 Pontianak. Sebuah lagu dari Yura Yunita, Berawal dari Tatap.

Bayangkan, belajar kini tidak lagi terbatas oleh jarak atau buku fisik. Perpustakaan digital menyimpan ribuan e-book, jurnal elektronik, audio, video, dan dokumen lainnya. Siswa atau masyarakat bisa mengaksesnya kapan saja dan di mana saja. Selain hemat waktu dan biaya, koleksi digital selalu lengkap dan up to date. Banyak materi interaktif, video, animasi, sampai kuis yang membuat belajar semakin menarik. Ramah lingkungan mendukung pendidikan inklusif dan memastikan setiap anak mendapatkan ilmu berkualitas. Perpustakaan digital, jendela pengetahuan untuk semua.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak Sindra?
1: Iya Bud, belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

Festival budaya bukan sekedar perayaan tradisi, tetapi juga menjadi ruang yang mempertemukan masyarakat dari berbagai suku, agama, dan latar belakang dalam suasana penuh kebersamaan. Melalui perayaan budaya, kita belajar untuk saling mengenal, menghargai, dan menghormati perbedaan yang ada. Inilah wujud nyata moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari, di mana keberagaman menjadi kekuatan untuk mempererat persatuan dan menjaga keharmonisan masyarakat.

Terkadang seseorang merasa marah terhadap kondisi yang sedang ia hadapi, di mana ia berada dalam situasi yang tidak mengenakan. Ia merasa sudah cukup berusaha bersabar dalam kondisi ini. Namun, kadang ia berpikir bahwa kesabaran itu ada batasnya. Dan akhirnya, seseorang itu pun berputus asa. Kesabaran memang bisa dikatakan ada batasnya. Namun, bisa pula tanpa batas. Kesabaran seseorang terhadap tekanan dari luar sesungguhnya lebih ditentukan oleh diri atau dari dalam diri orang itu sendiri. Tinggal kemauan yang menjadi kata kunci. Jika ia mau sabar, maka ia sabar. Jika dia tidak mau sabar, maka ia jadi tidak sabar. Jikalau kita, saya, kamu, terus dan tetap bersabar, bagaimanapun keadaannya, maka sabar itu menjadi tidak ada batasnya. Begitulah, kesabaran menjadi tidak ada batasnya jikalau kita sendiri tidak membatasinya. Jadi, ada atau tidaknya batas kesabaran itu, kitalah sendiri yang memutuskan mau atau tidak mau bersabar. Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar, dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

Pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada. Dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini, Rabu 5 Agustus 2026, melalui frekuensi 104,2 MHz, live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda, dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Pontianak kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini Kamis 6 Agustus 2026 melalui frekuensi FM 104,2 MHz dan live audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Thank you.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada di pagi hari ini. Senang sekali kami kembali menemani Anda pendengar, dan kami siap untuk menemani Anda dari pukul 5 pagi hingga nanti 24 malam. Dan tentunya rangkaian di pagi hari ini pendengar, dari pukul 5 hingga nanti 10 Anda akan ditemani dengan rangkaian Pontianak pagi ini. Kemudian diikuti dengan rangkaian Pontianak siang ini dari pukul 10 hingga nanti 15 waktu Indonesia Barat. Dan kemudian dari pukul 15 hingga nanti 20 Anda akan ditemani dengan rangkaian Pontianak sore ini. Dan malam hari Anda pendengar akan ditutup dengan rangkaian Pontianak malam ini dari pukul 20 hingga nanti 24 malam. Dan pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan sesi Mutiara Pagi di ruang dengar Anda. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini kita bersama dalam sesi Mutiara Pagi yang akan berlangsung hingga mendekati pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa bergabung bersama kami tentunya di pagi hari ini pendengar melalui line telepon 734-987, WhatsApp kami di 0811-570-1042, dan atau Anda juga bisa bersama kami di pagi hari ini melalui aplikasi RRI Digital dan juga kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Dan pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan pentingnya menyelesaikan urusan harta waris secara cepat dan juga adil. Dan di pagi hari ini kami sudah bersama dengan Ustadz Qomar Zaman yang saat ini sudah terhubung bersama melalui aplikasi Zoom Meeting. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran Bang Andre?
0: Alhamdulillah kedengaran nih Pak Ustadz.
1: Alhamdulillah.
0: Oke deh, kabar baik ya Pak Ustadz ya?
1: Alhamdulillah.
0: Baik, dan langsung saja yuk pendengar, kita dengarkan tausiah akan disampaikan oleh Ustadz Qomar Zaman terkait dengan pentingnya menyelesaikan urusan harta waris secara adil dan juga cepat. Silakan Pak Ustadz.
1: Baik, terima kasih Bang Andre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wasyukurillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia yang diberikan kepada kita, nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat umur hingga saat ini kita masih diberikan umur panjang. Semoga pagi ini kita diberikan keberkahan. Salawat serta salam kita aturkan juga kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar setia acara Mutiara Pagi RRI Pro 1 Pontianak dimanapun berada di seluruh Kalimantan Barat, pagi yang penuh berkah ini di bumi katulistiwa ini, semoga panjatan syukur tadi Allah Subhanahu wa taala mengijabah segala manfaat kita. Pagi ini kita membahas tentang pentingnya penyelenggaraan waris, pentingnya kita mengadakan penyelesaian waris secepat mungkin. Karena kadang ahli pewaris sudah meninggal sehingga bertahun-tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun itu tidak diselesaikan. Kadang akhirnya muncul problem berikutnya. Itu kadang terjadi di masyarakat, pertama. Kedua, kadang ada pembagian-pembagian mereka yang saling

0: baris itu. Nah, oleh karenanya pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah bagaimana bagaimana sih yang disebut dengan waris itu? Nah, siapa yang menjadi pewaris itu? Apa yang disebut sebagai harta waris itu? Lalu bagaimana pembagian-pembagiannya? Nah, ini kita rasa penting untuk kita bahas karena kalau saya lihat ya Bang Andrea cukup lama ya nggak ada apa anu ini tema ini diangkat gitu ya.
1: Iya betul Pak Ustadz.
0: Yang ada itu hanya materi itu kadang berulang lain pemateri itu juga berulang begitu kan. Nah, jadi ini perlu kita bahas. Para pendengar mutiara pagi yang dimuliakan Allah, agar tidak terjadi kerancuan dan pemahaman, coba kita bedah lebih dahulu tiga istilah penting dalam ilmu kewarisan Islam. Yang pertama itu disebut sebagai waris atau hukum waris. Dalam istilah Islam itu disebut sebagai ilmu faraid. Nah, secara bahasa, waris itu berarti berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Terus kemudian secara terminologi, secara istilah, yang namanya waris itu adalah seperangkat aturan hukum atau syariat yang mengatur tata cara pemindahan hak kepemilikan atas harta peninggalan. Harta peninggalan itu nanti disebut sebagai tirkah dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup, yang dia mencakup tentang penentuan porsi bagian masing-masing secara profesional sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, itulah yang disebut sebagai faraid atau hukum waris. Kemudian ada istilah pewaris yang di dalam kitab-kitab itu disebut sebagai al-muwaris. Siapa itu? Yaitu seseorang yang telah meninggal dunia, baik meninggal secara hakiki, maksud meninggal secara hakiki ini dapat dibuktikan secara medis atau secara kasat mata nih, bahwa dia ini istilahnya meninggal secara jelas. Ya. Ada juga yang dia itu meninggal secara hukum, ditetapkan oleh hukum seperti seseorang yang hilang nih sekian lama bertahun-tahun tak balik, bukan Bang Toyib lagi, Bang Toyib masih pulang lebaran ya, lah ini tak balik-balik misalkan, lalu karena dia lama tak balik lalu ditetapkan bahwa dia telah meninggal melalui putusan pengadilan dan orang tersebut meninggalkan harta benda dan hak-hak kebendaan yang sah untuk diwariskan. Nah, jadi ada dua itu pewaris itu. Ada yang memang sudah matinya jelas, ada yang mati ditetapkan oleh hukum. Lalu ada juga yang disebut hukumnya adalah ahli waris. Al-waris, kalau tadi pewaris disebut al-muwaris, yang menerima itu disebut al-waris atau bahasa Indonesianya disebut ahli waris. Siapa dia? Yaitu orang-orang yang pada saat pewaris meninggal dunia dipastikan masih hidup secara hakiki atau secara hukum tadi. Nah, lalu kemudian memiliki ikatan secara kewarisan. Nah, ya. Memiliki ikatan secara kewarisan yang sah dengan pewaris tadi. Baik karena hubungan darah, nasab, baik karena pernikahan, macam suami, maupun hubungan wala, serta tidak dilarang oleh faktor penghalang kewarisan lainnya. Lah, ada juga nanti apa tadi sudah kami jelaskan apa itu hukum ilmu waris, siapa itu pewaris, apa siapa itu ahli waris, lalu apa yang mau diwariskan. Nah, yang diwariskan inilah yang disebut sebagai tirkah. Syaratnya itu harus tirkah. Apa itu tirkah? Tirkah adalah seluruh kekayaan atau seluruh aset yang ditinggalkan oleh pewaris. Baik berupa barang bergerak, barang tidak bergerak. Kalau orang kaya misal itu biasanya piutang yang wajib ditagih atau aset-aset lainnya, maka itu disebut sebagai tirkah. Maupun kebendaan kepemilikan.

0: yang memiliki nilai ekonomis ketika masa hidupnya. Jadi syaratnya itu disebut sebagai harta waris atau tirka. Syaratnya adalah si pewaris tadi harus tutup usia dulu. Barulah disebut tirka. Makanya ketika diberikan ke masa hidup itu tidak disebut waris. Itu disebut sebagai hibah atau nanti bisa hadiah. Lah, dari kepemilikan tirkah tadi, nah, ini dikategorikan nanti tirkahnya yang siap didistribusikan itu paling tidak ada tiga syarat ketat. Yang pertama, misal harta murni, hak kepemilikan pewaris, disebut sebagai milkul tamah. Jadi kepemilikan tam, murni. Apa itu? Yaitu harta tersebut sah merupakan milik mutlak pewaris. Jika pewaris terikat dengan ikatan perkawinan, maka harta bersama godogini tadi harus dipisahkan terlebih dahulu. Separuh harta bersama adalah milik pasangan yang hidup dan hanya separuh sisanya milik almarhum. Jadi misal suami istri ini, saya dengan Erna misalkan, suami istri. Lalu kemudian saya masih panjang umur, Erna yang tinggal misal. Lalu saya mempunyai aset 2 miliar. Lah, dan itu dimiliki, 2 miliar itu dimiliki selama kami berkeluarga. Itu harta bersama. Nah, itu harus dibagi dua dulu. Milik almarhum separuh, milik saya separuh. Adapun harta bawaan, misal Erna diberikan hadiah oleh orang tuanya, atau emas, atau benda apapun yang berharga, lah itu tidak termasuk harta gonogini, disebut sebagai harta bawaan. Itu pertama, sehingga harus ada istilah kepemilikan mutlak, milkut tam. Yang kedua, itu harta tersebut telah diselesaikan secara hierarki dari kewajiban harta. Nah, namanya tazkiyatut tirkah, mensucikan harta. Jadi, apa itu bisa disebut tirkah? Tadi udah dibagi nih, antara Pak, pembagian suami dan istri. Lalu kemudian, tazkiyatut tirkah itu, yaitu dibagi ke ahli waris nanti tirkahnya setelah harta peninggalan tadi dibersihkan melalui biaya-biaya kebutuhan lain. Nah, misal biaya kepengurusan dan pemakaman jenazah. Kalau di kampung kan mungkin tak bayar ya. Tapi kalau di kota kan bayar itu. Kota-kota besar bayar misalkan. Nah, itu dipotong itu. Nah, biaya kepengurusan jenazah tadi, tahjizul jenazah. Nah, terus yang kedua, pelunasan seluruh hutang waris. Nah, kalau nggak ada yang nanggung, baik itu sesama manusia, itu ibar, ataupun itu hak-hak yang berkaitan dengan Allah, seperti zakat, fidyah, atau kafarah. Nah, itu harus dibayarkan dulu. Lalu yang ketiga, yaitu itu pelaksanaan wasiat waris. Misal, jadi sebelum meninggal almarhum itu pernah berwasiat bahwa harta ini harus diberikan ke siapa. Nah, nanti dibahas tuh anak angkat. Anak angkat itu tidak mendapatkan warisan. Anak angkat itu hanya mendapatkan wasiat wajibah tadi. Jadi almarhum wasiat harus berwasiat wajib namanya. Dan harta wasiat itu nanti, harta tirkah tadi tidak boleh lebih dari 1/3 pemberiannya. Kalau dia umumnya karena anak saya, anak kesayangan, anak angkat, lalu diberikan 50% atau 60%, atau bahkan dikuasai oleh anak angkatnya semua, itu tidak bisa. Tidak bisa. Makanya hal-hal seperti ini, biasa kan ada tuh ya Bang Andre, karena ambil anak angkat dari kecil udah dianggap anak sekali gitu kan. Wow. Terus dia meninggal. Padahal kan ada ahli warisnya siapa? Bisa itu suami ya, atau istri, siapa yang meninggal duluan. Kalau orang tuanya masih hidup itu adalah orang tua. Kalau dia dan saudara juga dapat. Nah, untuk menyelesaikan ini secara kekeluargaan dia nggak bisa. Bertengkar gitu loh. Sehingga mestinya kalau kasus-kasus kayak tadi penyelesaiannya itu bukan sengketa nanti di pengadilan, tapi disebut sebagai permohonan penetapan ahli waris. Nah, jadi dipermohonkan ke pengadilan bahwa si Erna tadi meninggal, dia hanya meninggalkan anak angkat, meninggalkan suami, meninggalkan orang tua, misalkan orang tua. Nah, terus tolong ini dibagikan Pak Hakim gitu loh, ditentukan bagian-bagiannya. Nah, solusinya seperti itu, tapi kalau diselesaikan secara sendiri, nah itu malah api dalam sekam kadang, dan ujung-ujungnya malah dikuasai oleh anak angkat itu sendiri. Lalu kemudian kejelasan waktu dan keterpisahan aset. Nah, sebagaimana disampaikan di awal tadi, bahwa hak kepemilikan pewaris telah terputus secara hukum karena kematian. Dan mestinya harta yang hendak dibagi tadi tidak lagi bercampur dengan modal usaha milik orang lain. Jadi dia sifatnya tidak subhat. Nah, kalau bicara tentang masalah dalil-dalilnya sih di surat An-Nisa juz 2 dan seterusnya itu cukup panjang ya, terutama An-Nisa ayat 11 misal. Nah, cuman kita kan nggak masuk ke itu nanti, pembagian-pembagiannya malah tidak tercapai begitu kan. Cuman Rasul itu juga pernah menyampaikan bahwa al-hikul faro itu di ahliha, bagikan harta waris itu kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Nah, siapa nanti orang yang menerimanya itu disebut sebagai zawil furuj. Nah, fama bagi apa wali aula rojulin zakarin. Adapun sisanya maka berikan kepada laki-laki yang paling dekat ikatannya, yang disebut nanti sebagai asobah. Nah, ini kalau di Indonesia fikihnya kan kompilasi hukum Islam, banyak sekali pasal-pasal yang membahas tentang itu. Lalu kemudian agak panjang nih kayaknya Bang Andre, karena memang harus pengantar penting ini.
1: Iya, baik Pak Ustaz.
0: Tapi insya Allah nanti tetap ada apa istilahnya, sesi tanya jawab lah. Saya juga kangen dengan manjang gitu. Jadi terus kemudian orang-orang yang berhak menerima. Nah, orang-orang yang berhak menerima siapa saja misalkan. Nah, ini dikelompokkan di dalam Islam itu, fikih itu dikelompokkan secara struktur. Ada yang namanya zawil furud. Zawil furud itu istilahnya adalah pemilik bagian warisan tadi yang sudah pasti ketentuannya. Nah, yaitu ahli waris yang porsi bagiannya telah ditentukan secara pasti dalam Al-Quran. Misal suami mendapatkan 1/2 jika tidak ada anak atau cucu. Jadi kalau suami istri tidak punya anak atau cucu, maka dia mendapatkan bagian 1/2. Tapi kalau dia ada anak atau cucu, maka suami dapat 1/4 dari harta itu. Kalau istri, jika tidak punya anak atau cucu, dia mendapatkan 1/4. Kan beda kalau suami tadi 1/2. Kalau istri 1/4. Jika dia memiliki anak, suami tadi 1/4. Nah, kalau istri dia 1/8. Ibu, ibu dari almarhum, almarhumah. Nah, yaitu kalau tadi mencontohkan kasusnya saya, istri saya Erni misalkan, Erna misalkan, yang meninggal Erna, maka ini adalah ibu mertua saya. Ibu mertua saya, ibunya Erna. Nah, jika tidak, dia tidak punya anak atau cucu atau dua saudara, saudara Erna, maka dia mendapatkan 1/3. Tapi jika mendapatkan, dia punya anak, Erna ini punya saudara maksudnya, nah, ipar saya, maka ibunya mendapat 1/6. Demikian juga ayah. Ayah demikian juga jika tidak punya anak. Tapi kalau jika hanya punya anak perempuan, nanti ayah itu selain mendapat 1/6 bagaimana tadi disampaikan di atas, dia juga mendapatkan plus dengan asobah. Nah, asobah itu apa? Asobah itu adalah lebihnya. dari per 1 per 3, 1 per 4, tadi 1 per 8 tuh, nah, lebihnya itu disebut sebagai asobah. Nah, kelebihan tadi, asobah tadi, para pendengar, itu nanti dibagi lagi. Ada namanya asobah bin nafsi, menerima sisa karena dirinya sendiri. Nah, yaitu ahli waris laki-laki, yang menerima seluruh sisa harta karena kedudukan nasabnya, seperti tanpa membutuhkan penerima lain. Nah, kekuatannya itu siapa? Anak. Jadi kalau saya menikah dengan Erna, lalu punya anak Bang Andre, nah Bang Andre itu tidak mendapatkan bagian 1 per 2, 1 per 4, atau 1 per 6 tadi, tetapi dia mendapatkan sisa dari itu yang lebih banyak. Nah, itulah disebut sebagai asobah bin nafsi. Nah, jadi sisa kepemilikan penuh itu jadi milik punya Bang Andre. Ini turunan pertama adalah dari anak yang disebut sebagai nubuah anak laki-laki dan atau cucu nanti dari anak laki-laki. Nah, ini namanya waris pengganti. Kalau saya punya anak Bang Andre, atau juga saya punya anak misal dengan Fatih, kemudian Fatih meninggal, saya punya Erna punya cucu, maka dia itu juga disebut sebagai nanti mendapatkan asobah. Termasuk juga nanti adalah kakek jika masih hidup. Ayah juga ketika dia masih hidup. Nah, dia pembagiannya asobah bin nafsi. Lalu kemudian ada juga yang disebut dengan asobah bil ghair. Nah, kalau tadi penerimaan sisa karena dirinya sendiri, kalau asobah bil ghair itu menerima sisa dari harta waris karena ditarik oleh saudara laki-laki. Yaitu ahli waris perempuan yang tadi disebut sebagai zawil furud bagiannya, namun berubah menjadi menerima sisa karena ditarik oleh saudara laki-laki setingkat. Berlaku prinsip porsi biasanya 2-1. Jika perempuan lidzakari mislu hadzil unsain misal. Nah, jika dia porsinya nanti 2-1, laki-lakinya 2, perempuannya mendapatkan separuhnya. Nah, ini di dalam fikihnya ya. Ini di dalam fikihnya. Tetapi kalau di dalam konsep hukum di Indonesia, di dalam kompilasi hukum Islam Indonesia itu disebut dengan prinsip al-adl, prinsip keadilan. Jadi sudah tidak lagi menggunakan 2 atau 1, tapi dikembalikan ke musyawarah. Kenapa? Karena kan begini, ada istilah orang dulu, kalau laki-laki itu memikul, kalau perempuan itu menjunjung, begitu loh. Yeah. Istilahnya mereka juga sama-sama bekerja membantu, begitu. Lalu kemudian ada istilah asobah ma'al ghair, menerima sisa bersama ahli waris perempuan lain. Misal, yaitu ahli perempuan yang menjadi penerima sisa harta karena waris bersama dengan ahli waris lainnya. Contoh, seorang perempuan kandung, saudara perempuan kandung. Saudara perempuan kandung ini maksudnya saudaranya Erna. Saudaranya Erna, bukan anaknya. Yeah. Nah, saudaranya istri saya, saudaranya Erna. Atau saudara saya. Dia menjadi asobah ma'al ghair ketika dia merasa bersama anak perempuan. Jika ada anak perempuannya, begitu loh. Anak perempuan saya dengan Erna, maka tadi bibi anak saya, saudaranya ipar saya, nah, dia ini menjadi asobah ma'al ghair, begitu loh, bersama dengan anak saya. Nah, tetapi nanti apakah langsung menerima? Belum juga, karena nanti ada yang namanya apa istilah hijab nukson, ada hijab hirman. Apa itu hijab nukson? Hijab itu pendinding, penghalang. Misal paman tadi disebutkan, oh ini dapat jatah. Nah, tetapi dia terhalang, terhijab oleh siapa? Oleh kakek, oleh orang tua misalkan. Nah, jadi ada yang namanya hijab nukson. Apa itu hijab nukson? Yaitu kekurangnya bagian pasti seorang ahli waris dari porsi yang lebih besar menjadi porsi yang lebih kecil. Kenapa? Karena hadirnya ahli waris tertentu. Misal, Syarat ketentuannya berlaku pada lima golongan yang disebut tadi. Suami dari 1/2 berkurang ke 1/4 karena ada anak tadi. Istri 1/4 berkurang jadi 1/8 karena ada anak juga. Ibu dari 1/3 turun menjadi 1/6. Nah, itu namanya terhalangi, disebut dengan istilah hijab nuqson. Lalu ada yang namanya terhijab total, namanya hijab hirman. Dia nggak dapat warisan, gugur. Siapa itu? Gugurnya hak kewarisan seorang ahli waris secara sepenuhnya total tadi, sehingga tidak mendapatkan harta spesial apapun dari waris tadi. Syarat ketentuannya seperti iba, kakek, apa nama ayahnya, Erna, mertua saya masih hidup nih, kakek masih hidup, maka kakek nggak dapat, gitu loh, karena terhalangi oleh ayah. Cucu laki-laki terhalang oleh anak laki-laki, termasuk juga paman, paman saudara laki-laki, saudara laki-lakinya Erna, ipar saya berarti ya, ipar saya, saudara laki-lakinya Erna. Nah, dia tak nggak dapat, dia kena yang namanya hijab hirman tadi. Nah, terhalang dari siapa? Dari anak laki-laki atau oleh ayah. Nah, saya kan tadi punya anak laki-laki, Bang Andre misalnya, tadi kan. Nah, jadi ipar saya itu nggak dapat harta tadi, terhijab oleh Bang Andre. Begitu juga paman. Paman itu berarti saudaranya mertua saya. Saudara, kalau saudara kan berarti ipar saya. Nah, iya kan? Saudaranya. Nah, kalau paman berarti kan saudaranya dari mertua saya, pamannya Erna. Nah, itu juga hijab nuqson itu. Hijab hirman enggak dapat sama sekali. Kenapa? Karena terhijab alter halang oleh paman. Kan misal kalau tidak punya anak. Nah, lalu kemudian kaitannya lagi dengan hal-hal yang bersifat sering disebut di dalam masalah waris. Ada yang namanya aul, nanti pembagiannya itu. Aul itu peningkatan akal masalah ketika dihitung. Kadang begini, terjadi jika aul ini terjadi jika total porsi tadi, harta pembilang seluruhnya, zawil qurud melebihi angka penyebut. Disebut sebagai asal masalah. Penyelesaiannya adalah dengan menaikkan asal masalah tadi. Sehingga total pembilangnya itu sama. Nah, ini kalau nggak dipraktikkan dengan angka agak sulit. Saya pun kadang lupa itu. Kadang bisanya itu dirumuskan, aul ini dinaik, jadi rumus sederhananya itu, kalau di matematika itu ada konsep rumus KPK, ya kan? Kalipatan pembilang itu. Itu. Lalu ada istilah rot. Rot itu pengurangan asal masalah. Ada juga nanti yang disebut sebagai tanasu, mutanasoh. Apa itu kematian berantai? Yang saya sebut di awal tadi, Bang Andre, kematian berantai ini peristiwa di mana ahli waris meninggal sebelum harta waris dari pewaris pertama sempat dibagikan. Tadi nih, istri saya meninggal, ya kan, si Erna. Sedangkan mertua saya masih hidup. Tapi lama sekali untuk dibagi waris. Sehingga 5 tahun kemudian, misal, mertua saya meninggal. Padahal kan dia kan dapat hak waris itu. Nah, inilah yang disebut sebagai tanasu. Jadi perhitungannya harus dilakukan bertingkat. Meskipun, oh dia udah meninggal, tetap dapat waris itu, Bang. Si kakek itu. Si mertua saya. Karena dia meninggal belakangan, lebih duluan istri. Seandainya setelah pemakaman dan semacamnya, setelah 7 hari atau 40 harinya lah, itu dibagikan, dia sudah hanya kadang keteledoran kita. Nah, terakhir, misal ada nih yang sering terjadi kasus di masyarakat nih, kita bicara studi kasus dulu sebelum kita mungkin ada diskusi. Kadang begini, ada banyak anggapan di masyarakat bahwa jika anak tunggal itu perempuan atau anak tunggal laki-laki. Misal tadi saya nikah dengan Erna, lalu Erna meninggal, sedangkan kami mempunyai anak Bang Andre, ya kan, anak tunggal. Lalu waris dikatakan, oh ini Bang Andre ini warisnya tidak kuat ini. Harta orang tua tadi bisa diambil oleh paman atau oleh bibi dari ayahnya gitu. Bahkan bukan hanya tanah, ya kita kan hanya meninggal mengenal waris itu kadang hanya tanah ya. Padahal kan mobil, motor itu kan, nah, itu diintimidasi, oh ini yang menjadi hak miliknya paman atau bibi. Nah, itu sebenarnya tidak benar itu. Nah, jika anak tunggal, tadi kan anak tunggalnya hanya Bang Andre nih, laki-laki. Jadi di dalam ilmu faraid itu anak laki-laki mendapatkan asobah bin nafsi. Anubah, pertama kedudukan hukumnya sangat kuat malah dan sempurna. Jadi keberadaan anak laki-laki ini secara mutlak menutup hijab Hirman tadi, menutup total seluruh saudara paman. Malah pamannya nggak dapat, begitu loh. Hanya yang menuntut, oh ini harus dapat gitu. Karena siapa? Selain Bang Andre dapat, saya juga dapat sebagai suami nih. Sebagai suami, saya dapat semuanya almarhumah Erna. Kalau mertua saya masih hidup, mertua saya dapat. Nah gitu loh. Jadi kalau dia udah tinggal duluan sebelum Erna, dia nggak dapat. Maka paman terhalangi. Jadi nggak ada alasan itu, kecuali kan yang hanya apa ya, serakah. Hanya serakah ingin mendapatkan harta karena almarhum ini kaya, biar nggak jatuh ke Andre semua, lalu dibuat-buatlah misalkan. Jadi paman itu tertutup total itu. Nah, tertutup total. Begitu juga dengan bibi. Jadi dia tidak mendapatkan harta waris sepeser pun. Harta peninggalan tadi. Nah, jadi kalau mengintimidasi anak laki itu tunggal, itu untuk menjual rumah, dibagi ke paman atau bibinya, itu zalim itu. Dia hanya bikin bikin apa istilahnya, hukum sendiri itu. Kecuali kecuali anaknya perempuan ya. Nah, anaknya perempuan, saya dengan Erna nggak punya anak laki-laki, tetapi saya hanya punya anak tunggal perempuan. Misal Kak Dian, misal anak saya nih. Misalnya. Jadi Kak Dian itu karena perempuan anak mentunggal, dia kan bagiannya 1/2 zawil furudnya dari total tirkah tadi. Lalu harta apa namanya, sisanya 1/2-nya, 50%-nya itu menjadi hak asobah. Nggak terhijab, asobah menjadi hak tadi, kelebihan. Jatuhnya siapa asobahnya? Seperti barulah jatuh ke paman dari pihak ayah. Jika pewaris, jika ayahnya, ayah Erna, mertua saya, udah meninggal, baru dia jatuh ke paman. Syaratnya tadi, anak laki-laki, anak perempuan, tak punya anak laki-laki, dan kakek mertua saya udah meninggal, ayahnya dari Erna, maka baru paman dapat. Tapi kalau laki-laki enggak. Jadi sama sekali tidak boleh ada paksaan-paksaan seperti itu. Kasus lain misalkan, nih saya nikah dengan Erna tadi, punya harta, tapi tidak dibagi, lama gitu kan. Nah, padahal saya kan kesepian kan. Erna ninggal muda, saya kawin lagi nih bang. Saya kawin lagi. Nah, setelah saya kawin, umpama, lalu saya mau bawa apa istilahnya, mau dibagilah harta itu kan, anak juga udah besar misal. Lalu dikatakan suami Erna Komaruz Zaman tidak mendapatkan waris, dia putus warisnya karena kawin lagi. Dia nggak dapat. Atau misal ada juga kasus misal biasanya masyarakat, harta peninggalan Erna, dia oleh mertua saya diberi tanah nih, berarti kan hibah masa hidupnya, diberi tanah. Lah sewaktu nikah dengan saya, si Erna ngontrak misalnya kan, ngontrak. Nah, tanah itu masih utuh. Setelah Erna meninggal, kan saya punya anak Bang Andre tadi.
1: Yeah.
0: Nah, punya anak Bang Andre, sedang dengan ibu tirinya Bang Andre, lalu saya membangun di tanah itu. Nah, di tanah itu saya bangun. Lalu kemudian apa? Diklaim di, bangun rumah di situ, bangun rumah di situ. Lalu dikatakan rumah yang dibangun oleh Komarul Zaman dan dengan Andre dengan istri mudanya, gitu kan? Itu juga bagian waris yang harus dibagi. Ya nggak bisa. Itu kepemilikan mutlak saya dengan istri kedua saya. Itu menggugurkan hak waris dari almarhum Erna. Jadi kalau kakeknya, mertua saya, itu tetap dapat. Tapi kalau dengan anak, kalau paman nggak dapat. Paman kenapa? Terhalangi oleh Bang Andre sebagai anak. Demikian. Tapi karena tadi Erna udah meninggal, dia punya tanah, lalu kemudian 5 tahun misal kemudian orang tuanya nyusul, mertua saya nyusul. Kan mestinya kalau dibagi dari awal-awal mertua saya kan dapat tuh, ya kan? Nah, dapat bagian karena nggak terlalu cepat dilalu bagi, jadi tanah suh tadi jatuhnya harta bagian dari mertua saya itu tetap diberikan dan bagian itulah yang kemudian nanti diwariskan lagi ke anak-anaknya. Artinya ke saudara-saudaranya Erna. Nah, ini sering terjadi problem di masyarakat Bang Andre. Karena dibilang bahwa waris itu sulit, padahal waris itu tujuannya adalah agar tidak menjadi persengketaan untuk melindungi hak waris yang lemah, menjaga silaturahim juga tidak pecah sebenarnya. Mungkin
1: Ya.
0: sementara seperti itu Bang Andre, karena
1: Baik.
0: ini memang nggak cukup sebenarnya satu sesi ya. Terima kasih, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Ustadz, sebenarnya kalau pertanyaan terkait dengan pembagian harta waris ini banyak ya Pak Ustadz ya. Tapi ini ada yang sudah bergabung lewat WhatsApp. Ini ada dari Bang Hamsi. Katanya, Assalamualaikum Pak Ustadz, mohon pencerahan katanya. Bagaimana kalau janda dan duda itu masing-masing punya harta nikah? Jika salah satu meninggal, bagaimana pembagian warisnya? Yang janda tidak punya anak, punya 5 saudara laki-laki. Maksudnya, ini mohon maaf ya Pak Ustadz, diulang ya Pak Ustadz ya. Yang janda tidak punya anak, punya 5 saudara, terdiri dari 2 laki-laki dan 3 perempuan. Kemudian yang duda itu punya anak, tapi harta duda itu sudah berbagi dengan anak. Nah, itu seperti apa ini Pak Ustadz?
0: Pertanyaannya kemudian, apakah harta tadi setelah janda dan duda menikah tadi, mereka memiliki harta tambahan enggak? Tuh loh. Kalau dia enggak punya harta tambahan, misal saya tadi kan duda kan, duda. Saya kan udah punya tanah nih. Lalu nikah lagi dengan Fatimah misalkan. Nah, berarti harta saya dengan saya membawa harta bawaan. Gitu loh. Harta bawaan dengan almarhum Erna tadi. Kalau saya dengan Erna mempunyai harta bersama, mampu beli tanah misal 1 hektar misalkan. Maka tanah 1 hektar saya dengan Erna kan tadi dibagi nih. Dibagi 50% 50%. Setengah hektarnya milik saya, setengah hektarnya milik Erna almarhum. Lalu kemudian setengah hektar itu kan harta bawaan saya sebagai duda. Nggak bisa diklaim itu harta bersama dengan si istri muda saya Fatimah. Demikian juga jika Fatimah si janda tadi, tanya lo bang, berarti kalau dia tidak punya anak kan, berarti janda kembang tuh bang. Nah, yang punya anak saya katanya tadi pertanyaan pada si itu. Dia ini tak punya apa nasi, bawa harta bawaan juga. Nah, gitu kan. Ketika saya menikah dengan Erna, saya tidak mampu membeli apapun, aset apapun, atau tidak ada modal lah. Jadi tidak ada kepemilikan harta bersama. Ya, berarti harta bawaan Erna tadi, siapa? Rat Fatima tadi, istri muda saya, dia yang hanya bawa misal tanah 1 kapling, lah itulah yang warisnya. Sedangkan saya harta yang setengah hektar tadi, nah IPAR saya nggak dapat, jalur saya nggak dapat. Kalau Erna tadi siapa bang? Erna meninggalkan siapa? Si Janda?
1: Ada
0: Si Dui, iya si Janda.
1: si janda itu punya saudara dua laki-laki tiga perempuan.
0: Ayahnya masih hidup enggak?
1: Nah ini enggak ada dijelaskan ya Pak Ustadz.
0: Kalau misal si janda tadi tidak mempunyai anak, kan begitu? Tidak mempunyai anak atau orang tuanya meninggal, artinya meninggal lebih dulu daripada Fatimah ya. Nah, maka dia saudara tadi mendapatkan bagian juga asobah. Demikian mendapatkan mendapatkan bagian yang tadi saya sampaikan di awal. Karena tidak terhalang oleh anak laki-laki. Kalau ada anak laki-laki, maka dia dapat itu. Bahkan anak perempuan pun, misal dia punya anak perempuan, tetap dia mendapatkannya saudara itu. Nah, makanya disebut tadi sebagai saudara kandung laki-laki ini mendapatkan karena dia tidak terhalangi oleh anak laki-laki, tidak terhijab firman. Tetapi kalau punya anak pun punya anak, saya dengan Fatimah istri muda saya punya anak, maka kan ahli warisnya saya sebagai suami. Nah, lalu anak saya dengan Fatimah, anak perempuan ya, anak perempuan. Maka saudaranya Fatimah dia dapat sesuai porsi masing-masing. Nanti kalau saudara laki-laki itu kan asobah bisa dibagi perberapanya dengan saudara yang lain, misalkan. Kalau saudara perempuan itu nanti kan baginya 1/1, 1/2. Jika saudara perempuan kandung hanya seorang, tapi kalau dia itu biasanya lebih kayak tadi, maka pembagiannya 2/3. Beda dengan saya demikian juga. Jadi jalur jalur bersebelahan itu nggak dapat. Kalau saya yang meninggal duluan, maka ahli warisnya adalah Fatimah. Bang Andre sebagai anak saya, lalu saya punya anak lagi dengan Fatimah, maka dia. Kalau orang tua saya masih hidup, berarti orang tua saya dapat. Saudara-saudara saya nggak dapat karena terhalang oleh Bang Andre tadi sebagai anak kandung. Demikian Bang Andre.
1: Oke deh, baik. Dan ini Pak Ustadz, berhubung kita hampir dekat sekali dengan pukul 6 di pagi hari ini Pak Ustadz ya. Mungkin Pak Ustadz bisa memberikan tausiah penutup terkait dengan tema kita di hari ini. Mungkin nanti kalau memang ada lanjutan bisa kita lanjutkan di episode yang selanjutnya gitu Pak Ustadz ya.
0: Iya.
1: Baik, disilakan Pak Ustadz.
0: Ini mungkin manjang nih, nggak bisa belum bisa masuk kali ini. Kebetulan bulan ini kayaknya saya teragenda di hari Kamis pagi ya, selama 1 bulan teragenda Kamis pagi selama 1 bulan. Nah, ini kan hanya sebagai pengantar harus disampaikan secara umum ini, karena memang penting untuk mensosialisasikan tentang masalah ini. Biasanya kalau diselesaikan secara kekeluargaan, ini ribet. Jadi gak enak rasa lah, diungkit dikit, nanti khawatir bertengkar, tak enak tetangga, tak enak orang gitu kan?
1: Betul.
0: Ujung-ujungnya nanti api dalam sekam. Saudara dengan anak, dengan orang tua, dengan siapa, ini dia masih bisa lah paham. Oh, kami masih punya pengertian nih, kan begitu kan? Dalam dari sudut-sudut. Tapi giliran generasi berikutnya, misalkan anaknya kan tahu dan semuanya udah harta harta udah 20 tahun tuh Bang Andre, kadang masih diungkit-ungkit lagi ini waris dan semua, akhirnya muncul sengketa kan, bukan kadang seperti itu. Nah, itu kan oleh karenanya pengadilan itu nggak ribet Bang. Untuk pembagian waris itu kan syaratnya salah satunya itu surat akte kematian kalau perlu, atau kadang hanya cukup surat keterangan kematian, ya kan? Lalu kemudian dideskripsikan kapan yang meninggal, lalu si yang meninggal ini pewaris meninggalkan harta apa saja. Nah, lalu kemudian siapa saja yang dikira ahli warisnya tadi. Nah, disebut tuh soal dia masih punya anak, dia punya anak perempuan, anak laki-laki, punya saudara, punya orang tua, disampaikan. Jadi mohon Pak Hakim, ini dibagi, gitu loh. Namanya siapa yang berhak mendapat tadi? Namanya PAW. Tapi satu hal lagi lupa tadi, Bang. Ada orang yang itu meskipun anak, dia lepas, tidak mendapatkan waris. Kalau anak angkat, tadi disampaikan, dia tidak mendapatkan warisan. Tetapi dia mendapatkan dengan istilah apa tadi wasiat wajibah. Tetapi ada juga anak yang dia ini akan putus hak warisannya. Siapa dia? Anak yang keluar dari Islam, murtad. Maka dia putus bagian warisnya. Jadi dia nggak dapat hak waris. Nah, kedua, ahli waris yang menghalang-halangi ahli waris lain. Nah, itu juga nggak dapat. Apalagi sampai membunuh ahli waris yang lain. Maka dia secara hukum syar'i, dia tidak akan mendapatkan warisan tersebut. Lalu kemudian dua persatu dan semacamnya yang disampaikan di awal tadi, oh kalau laki-laki dua, kalau dengan perempuan satu, ya satu, dua persatu, itu di Indonesia sudah tidak diberlakukan lagi. Karena tadi dengan prinsip al-adalah tadi. Nah, jadi ini mungkin penting yang kita perlu sampaikan para pendengar radio RRI yang dirahmati oleh Allah. Jadi kunci utama dari penyelesaian harta peninggalan adalah kesadaran hukum, transparansi dan ketakwaan kepada Allah. Lalu jangan biarkan peninggalan harta menjadi bom waktu yang saya sebut api dalam sekam tadi, merusak apa tali persaudaraan, menciptakan fitnah dan bahkan naudzubillah kadang sampai menghilangnya nyawa begitu naudzubillah. Nah, lalu ingat bahwa sengketa tadi apa waris tadi selesaikan dengan penyelesaian PAW atau sengketa waris bukan berdasarkan asumsi. Oh karena anak satu ini nggak dapat, oh ini karena sudah menikah terus dia putus hak warisnya. Enggak, yang putus tadi warisnya hanya tadi yang karena dia murtad atau menghalang-halangi hak waris lain. Jika terdapat kerumitan hukum, misal sekalian ya promosi ya, kita
1: boleh,
0: kan bantuan hukum.
1: Boleh.
0: Nah, jika ada kesulitan hukum baik masalah munakahat atau tentang masalah waris di sini, boleh kami bagian dari pengabdian kami Tri Dharma Pendidikan, lembaga bantuan hukum konsultasi, lembaga konsultasi dan bantuan hukum IAIN Pontianak sebagai mitra dari RRI akan memfasilitasi untuk bagaimana cara penyelesaiannya atau mediasinya. Mungkin demikian Bang Andre, semoga bermanfaat pagi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahi taufik wal hidayah waridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Ustadz atas
0: kesempatannya
1: pagi hari ini. Sehat selalu dan semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat untuk kita semua Pak Ustadz ya.
0: Amin.
1: Amin ya rabbal alamin. Baik. Dan itu dia pendengar tausiah yang disampaikan oleh Ustadz kita di pagi hari ini, Ustadz Komarul Zaman. Dan mungkin kalau nanti memang masih ada yang dipertanyakan, mungkin boleh nanti ramaikan juga di kolom komentar Facebook, maksud kami YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Dan nanti Anda juga boleh nanti berinteraksi dengan Ustadz. Mungkin nanti kalau Ustadznya bisa nanti standby juga gitu Pak Ustadz ya, boleh sambil diketik-ketik juga nanti ya. Nah atau nanti kita bahas di episode mendatang gitu ya, atau di sesi yang mendatang gitu ya pendengar. Yaudah kalau gitu kami harus akhiri karena nanti akan kami hadirkan informasi di ruang dengar Anda di pagi hari ini untuk berita pagi. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi

0: Sari Berita Penting.
1: Kebakaran hutan dan lahan telan korban jiwa di Kabupaten Ketapang.
2: Bulan kemerdekaan Republik Indonesia, penjual bendera mulai ramai.
3: Nanya please, nggak jadi.

Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam berita pagi ini edisi Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya Andre Widianto, inilah berita selengkapnya.

0: Kami awali informasi pagi hari ini pendengar, bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah Desa Sungai Pelang, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat merenggut satu korban jiwa pada Selasa 4 Agustus 2026 pada malam hari. Berikut kita simak laporannya.
1: Musibah kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat merenggut satu korban jiwa karena terjebak di lokasi kebakaran hutan dan lahan. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Ketapang Yunifar Purwantoro membenarkan adanya korban jiwa saat terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Pelang. Korban bernama Taufik, usia 26 tahun, warga Desa Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan. Yunifar menuturkan kepulan asap tebal diduga membatasi jarak pandang, membuat korban terjebak dan terjatuh serta meninggal dalam keadaan hangus terbakar. Yunifar menjelaskan berdasarkan informasi yang dihimpun sampai Rabu 5 Agustus 2026 jam 4 subuh, korban karhutla ada dua orang. Selain almarhum Taufik, ada juga satu warga bernama Daryono, usia diperkirakan 60 tahun, warga Tumbang Titi, ditemukan dalam keadaan selamat.
2: Misalnya saudara Taufik, ya, beliau itu mau pulang kerja, jadi di situasi karhut api asap, beliau menerobos, mungkin beliau mau cepat pulang, beliau terjatuh, ini dari awal informasi yang kami dapatkan, mungkin beliau kekurangan oksigen, pingsan, di sisi kiri kanan jalan kan terdapat api, jadi beliau jatuh, ya akhirnya beliau meninggal dalam posisi keadaan berbahaya.
1: Yunifar menambahkan korban selamat selanjutnya dilarikan ke RSUD Agus Jam Ketapang untuk penanganan lebih lanjut. Berdasarkan rekaman video yang diperoleh menunjukkan kobaran api membesar dan melalap lahan di sepanjang kawasan tersebut. Asap pekat menyelimuti badan jalan hingga mengurangi jarak pandang dan membahayakan pengguna jalan yang melintas. Rino Kartono, Fiko Alhadi melaporkan.
0: Satgas Udara Penanganan Karhutla Kalimantan Barat Rabu kemarin mengerahkan satu helikopter waterbombing jenis Sikorsky UH-60L untuk melakukan pemadaman di titik api di tiga kabupaten diantaranya Ketapang, Kayong Utara, dan juga Kuburaya. Berikut kita simak laporannya.
1: Pengerahan helikopter waterbombing ini diterjunkan karena kondisi kebakaran hutan dan lahan di tiga kabupaten semakin parah yang mengakibatkan satu korban jiwa di Kabupaten Ketapang. Ketua Satgas Informasi BPBD Kalimantan Barat Daniel mengatakan helikopter yang akan melakukan waterbombing di tiga kabupaten berdasarkan permintaan Satgas Darat yang disampaikan saat briefing pagi di kantor BPBD Kalbar. Daniel menjelaskan tiga kabupaten ini menjadi target bagi Satgas Udara untuk dilakukan pemadaman, sementara khusus di wilayah Desa Sungai Pelang, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang menjadi target utama bagi Satgas Udara dan Satgas Darat.
3: Di Sungai Pelang ini hari ini sudah ada perintah briefing, dalam briefing untuk melakukan operasi pemadaman di Sungai Pelang di Kabupaten Ketapang, kemudian di Kayong Utara, di Kuburaya. Ya, menjadi target waterbombing dan juga menjadi target Satgas Darat.
1: Daniel menjelaskan dengan melihat perkembangan kondisi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang, BPBD Kalbar meminta kepada Satgas Darat yang tergabung dalam tim terpadu segera melakukan operasi pemadaman. Dirinya menghimbau jangan sampai memperburuk kondisi kebakaran hutan dan lahan yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat. Rino Kartono, Fiko Alhadi melaporkan.
4: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
0: Anda masih bersama kami dalam Berita Pagi Pro1 RRI Pontianak dan kami lanjutkan kembali informasi di pagi hari ini pendengar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Kalimantan Barat mengaku mendapatkan kendala dalam menangani musibah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di dua kabupaten, yaitu Ketapang dan Kuburaya. Kita simak laporannya.
5: Penanganan karhutla terus dilakukan masing-masing BPBD di 14 kabupaten kota di Kalimantan Barat guna meminimalisir potensi bencana kabut asap yang berdampak pada aktivitas masyarakat. Meski demikian, ada beberapa kendala yang dihadapi BPBD Kalimantan Barat saat membantu menangani karhutla di beberapa daerah. PLT Kepala BPBD Kalbar Ridwan mengatakan, khusus di Kabupaten Ketapang dan Kuburaya, kendala utamanya ialah lokasi karhutla yang minim pasokan air. Luas wilayah dan kawasan terjadinya karhutla yang sulit dijangkau petugas pemadaman.
6: Jadi kendala terutama yang agak krusial itu kan berada di dua kabupaten, ya, Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kuburaya. Dua kabupaten ini tadi pada saat rakor menyampaikan pertama yang menjadi masalah itu menjadi luasan kawasan, itu yang menjadi permasalahan yang paling berat. Yang kedua masalah sapras yang lokasi.
5: Sementara itu, Kepala BPBD Kabupaten Ketapang, Yunifar Purwantoro, mengharapkan kepada Badan Nasional Penanggulan Bencana atau BNPB melalui BPBD Kalimantan Barat agar menstandbykan helikopter patroli dan helikopter waterbombing di Bandara Rahardi Usman Ketapang.
2: Karena kendala kami di lapangan, susahnya pasokan air. Ini yang menjadi kendala klasik. Saya juga tanya dengan teman-teman dari kabupaten air, karena potensi karhutla tahun ini kan beda sama yang sudah tahun sebelumnya.
5: Yunifar menilai jika helikopter patroli dan waterbombing sudah standby, maka akan mempercepat penanganan karhutla dan evaluasi. Saat ini hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Ketapang terdeteksi karhutla. Bahkan berdasarkan data BMKG Supadio, jumlah titik panas atau hotspot di Kabupaten Ketapang merupakan yang terbanyak di Kalimantan Barat dan telah membakar lebih dari 40 hektar lahan. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Tren pembayaran digital kini juga dirasakan para pedagang musiman. Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, penjual bendera merah putih di Kota Pontianak mulai menyediakan layanan pembayaran menggunakan kris setelah banyak calon pembeli lebih memilih bertransaksi secara non-tunai. Kita simak laporannya.
5: Perubahan kebiasaan masyarakat dalam bertransaksi mendorong pedagang musiman beradaptasi. Salah satunya penjual bendera merah putih di Pontianak yang kini menyediakan layanan pembayaran melalui kris. Keputusan tersebut diambil setelah sejumlah calon pembeli membatalkan transaksi karena tidak membawa uang tunai dan menanyakan ketersediaan pembayaran digital. Menurut Dani, proses pembuatan kris berlangsung cepat dan dapat dilakukan hanya melalui telepon seluler. Kehadiran metode pembayaran digital ini dinilai memudahkan transaksi karena penjual cukup memastikan pembayaran telah diterima sebelum menyerahkan barang kepada pembeli.
7: Pembayaran kris nih? Iya, emang soalnya ini dadakan nih bikin kris hari kedua kita jualan, soalnya ada yang nanya beli bendera satu kan. Nanya kris, nggak jadi, nggak ada kris. Kita bikin dadakan di sini aja.
5: Dani juga mengungkapkan penggunaan kris kini semakin menjadi pilihan masyarakat. Banyak pembeli lebih memilih membayar secara digital dibandingkan membawa uang tunai. Sehingga keberadaan layanan kris membantu pedagang menghindari kehilangan calon pelanggan. Meski demikian, Dani mengingatkan pentingnya memastikan setiap transaksi benar-benar berhasil agar pembayaran digital tetap aman dan memberikan rasa percaya bagi penjual maupun pembeli. Wilhelmus Putra dan Gulista Kisra melaporkan.
8: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
0: Selanjutnya kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Supriyadi. Silakan Supriyadi, laporan Anda.
9: Ya baik, terima kasih rekan Andre di studio dan selamat pagi untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Baiklah, kami dari BMKG Supadio Pontianak akan melaporkan perakiran cuaca untuk hari ini, Kamis 6 Agustus 2026 berlaku mulai pukul 07 waktu Indonesia bagian Barat. Dalam untuk kondisi cuaca hari ini untuk wilayah Kalimantan Barat, baik pagi, siang, malam, ataupun dini hari, kami perakirakan berawan. Adapun untuk angin hari ini diperkirakan bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Dan kelembapan udara dan suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 22 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 96%. Kemudian kami sampaikan pula untuk pantauan titik panas akumulasi 24 jam terakhir. Untuk wilayah Kalimantan Barat terdeteksi ada 1.911 titik panas Dan perlu diwaspadai bahwa indeks potensi karhutla untuk satu minggu ke depan dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Bagi para pendengar yang ingin terus mengupdate informasi dari kami, dapat memantau langsung melalui website kalbar.bmkg.go.id atau melalui sosial media Instagram BMKG Kalbar, atau dapat pula berkunjung ke kantor kami. Demikian kami sampaikan, saya Supriyadi. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Andre.
0: Baik, terima kasih Supriyadi. Selamat bertugas kembali. Itu dia pendengar informasi perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Supriyadi.

Sekian Warta Berita Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andri Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini kita bersama dalam sesi Kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat, RRI Pontianak, Sintang, Sambasanggau, dan juga Entikong. Dan di pagi hari ini kami akan update tentunya untuk informasi, baik itu sorotan maupun informasi terkini terkait dengan kondisi daerah masing-masing, dan juga gambarannya terkait dengan lalu lintas. Dan yang mana di pagi hari ini Anda juga bisa bergabung bersama kami tentunya, baik di line telepon di 734-987, WhatsApp kami di 0811-570-1042, atau Anda bisa bersama kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga ramaikan kolom komentar di kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Dan langsung saja Andre sapa rekan-rekan yang sudah terhubung bersama di pagi hari ini melalui aplikasi Zoom Meeting. Selamat pagi semuanya rekan-rekan.
3: Selamat pagi.
4: Pagi Andre.
2: Iya, baik. Pagi hari ini di Sintang ada Linda. Selamat pagi Linda.
3: Selamat pagi Andre. Untuk kondisi di Kota Sintang pagi hari ini sudah terlihat cerah pagi-pagi karena memang sudah berapa lama tidak turun hujan.
2: Baik, dan sekali lagi terima kasih untuk gambarannya dari Sintang, Linda. Dan kita bergeser ke Entikong bersama dengan Cika. Selamat pagi Cika.
5: Halo, selamat pagi Andre, teman-teman dan juga pendengar.
2: Baik, kalau di Entikong bagaimana kondisinya Cika?
5: Di wilayah perbatasan pagi ini belum begitu cerah karena ini asap atau embun ya yang sudah terlihat ya, karena beberapa hari ini juga di Entikong belum turun hujan, bahkan sudah hampir berapa minggu ya belum turun hujan di sini, dan masyarakat juga sudah mengeluhkan nih air bersih yang mandek nih sekarang nih ya. Kalau untuk lalu lintas aman lancar. Pagi ini tampak lengang Andre.
2: Oke, baik, sekali lagi terima kasih untuk gambaran dari Entikong Cika. Dan kita bergeser ke Sanggau pagi hari ini bersama dengan Okrin. Selamat pagi Okrin.
6: Selamat pagi Andre, teman-teman juga pendengar di wilayah Sabang Merah. Sanggau pagi ini cuaca berawan ya tampaknya ya. Belum begitu cerah, namun kondisi lalu lintas masih tampak lengang dan juga lancar serta aman Andre.
2: Baik, sekali lagi terima kasih gambaran untuk dari Sanggau, Okrin, dan kita bergeser ke Sambas bersama dengan El. Selamat pagi El.
7: Selamat pagi juga Andre, rekan-rekan dan juga pendengar. Untuk kondisi cuaca di Kota Sambas pagi hari ini sama dengan di Sintang, cukup cerah juga. Matahari sudah terlihat begitu bersinar pada pagi hari ini. Untuk arus lalu lintas di Jalan Tabarani ini masih terpantau cukup ramai lancar Andre.
2: Baik, sekali lagi terima kasih gambaran dari Sambas El. Kalau untuk di Pontianak di pagi hari ini terpantau cerah, hanya saja memang kabut asap mulai terasa kembali di wilayah kota Pontianak ini rekan-rekan semuanya. Dan juga kalau istilah kita itu jerebu ya, itu juga sudah mulai dirasakan dari kemarin juga. Dan kalau di pagi hari ini terpantau cerah berawan gitu ya, dan langit mas di pagi hari ini terlihat agak sedikit keorenan gitu ya. Mungkin dikarenakan kabut asap yang mulai kembali terasa, walaupun memang beberapa waktu kemarin sempat diguyur hujan juga untuk di wilayah kota Pontianak dan sekitarnya nih rekan-rekan semuanya. Baik, dan tentunya di pagi hari ini kita update informasi sorotan yang sudah kita siapkan tentunya untuk pendengar. Dan pagi hari ini Pontianak, nah ini menyoroti terkait dengan bencana karhutla ya. Dan ini di wilayah Pelang, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat yang merenggut satu korban jiwa pada Selasa 4 Agustus 2026 di malam hari. Dan di sini menurut Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Ketapang, Yunifar Purwantoro yang membenarkan bahwa adanya korban jiwa saat terjadinya karhutlah di wilayah Pelang, di mana korban bernama Taufik ini berusia 26 tahun, warga desa Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan. Jadi saat kejadian korban ini hendak pulang kerja dan diduga berupaya untuk menerobos jalan poros Sungai Pelang, Tumbang Titi, yang saat itu berada di titik kebakaran. Dan kepulan asap tebal diduga membatasi jarak pandang yang membuat korban terjebak dan terjatuh, serta akhirnya meninggal dalam keadaan hangus terbakar. Dan Yunifar juga menjelaskan bahwa berdasarkan informasi yang dihimpun sampai dengan Rabu pada tanggal 5 Agustus 2026 pada pukul 4 waktu Indonesia Barat, dan di sini korban karhutla itu ada dua orang. Selain tadi almarhum Taufik, ada juga satu warga bernama Daryono yang berusia diperkirakan 60 tahun, warga Tumbang Titi, yang ditemukan dalam keadaan selamat. Dan Yunifar menambahkan bahwa korban selamat ini langsung dilarikan ke RSUD Agus Jam Ketapang untuk penanganan lebih lanjut. Itu dia informasi sorotan dari Pontianak di pagi hari ini, rekan-rekan semuanya. Dan kita bergeser dari Pontianak ke Sintang terlebih dahulu ya. Kita akan simak informasi terkait dengan antisipasi musim kemarau. BPBD Sintang ini minta warga waspada karhutlah. Seperti apa informasinya, Linda? Silakan.
3: Baik, terima kasih Andre untuk informasi pertama dari Kabupaten Sintang di pagi hari ini, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sintang ini menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla selama musim kemarau. Nah, masyarakat diminta tidak melakukan pembakaran sampah maupun membuka lahan dengan cara membakar karena berisiko memicu kebakaran yang sulit dikendalikan. Kepala BPBD Kabupaten Sintang Kusnidar mengatakan hasil pemantauan dan investigasi terhadap sejumlah kejadian karhutla menunjukkan bahwa sebagian besar kebakaran dipicu oleh aktivitas manusia, terutama akibat kelalaian saat membakar sampah maupun membuka lahan. Nah, berdasarkan pantauan dan investigasi kita dengan kebakaran beberapa waktu lalu, salah satu penyebabnya ada kelalaian masyarakat yang bakar sampah, kemudian ada juga buka lahan, kita tidak tahu kepentingan apa, lalu ditinggalkan. Nah, menurut Kusnidar, kondisi cuaca yang sedang memasuki musim kemarau membuat vegetasi menjadi lebih kering sehingga api lebih mudah menyebar. Karena itu, masyarakat diminta menghindari aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Kami menghimbau yang pertama karena ini masuk cuaca ekstrim kemarau, jadi tolonglah bagi masyarakat yang membuang sampah, kalau bisa jangan dibakar dengan kondisi cuaca ini. Kalaupun harus dibakar, skalanya kecil dan juga harus dijaga dan dimatikan sebelum meninggalkan sampah itu. Selain pembakaran sampah, BPBD juga mengingatkan agar masyarakat maupun pelaku usaha tidak membuka lahan dengan cara membakar. Kusnidar menegaskan pembakaran untuk kepentingan perkebunan berskala komersial merupakan tindakan yang dilarang karena berpotensi menimbulkan kebakaran dalam skala luas. Nah, yang kedua, yang buka lahan, kalau peladang mungkin lahannya terbatas, tapi bagi yang punya kepentingan untuk kebun, kita menghimbau untuk kebun itu janganlah dibakar. Jelas itu dilarang, karena itu komersial dan itu luasannya besar. Jadi itu tidak diizinkan. Kita minta jangan sampai dilakukanlah itu. Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuang puntung rokok sembarangan, terutama di kawasan yang dipenuhi rumput kering atau ranting yang mudah terbakar. Kemudian, buang puntung rokok itu janganlah di tempat-tempat yang kering atau yang ada ranting, karena itu memicu kebakaran. Nah, Kusnidar mengungkapkan luas lahan yang terbakar di Kabupaten Sintang terus bertambah. Hingga saat ini total luasan lahan yang terdampak diperkirakan telah mencapai sekitar 50 hingga 60 hektar. Untuk lahan yang sudah terbakar dari pertama yang kami tangani itu ada 2,5 hektar, kemudian titik yang kedua ada 15 hektar, tidak kurang dari 50 sampai 60 hektar ini sekarang. Menghadapi meningkatnya ancaman karhutla, BPBD Kabupaten Sintang mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat upaya pencegahan melalui patroli bersama pemerintah desa, kecamatan, unsur Porkopimcam, hingga perusahaan diharapkan aktif melakukan pemantauan terhadap wilayah-wilayah yang rawan terjadi kebakaran. Demikian informasi pertama, kembali ke rekan Andre.
2: Baik, terima kasih Linda untuk informasi dari Sintang, dan kita bergeser ke Sambas terlebih dahulu. Kita akan simak informasi terkait dengan peran masyarakat menjadi kunci pencegahan karhutlah di Sambas. Seperti apa informasinya, El? Silakan.
7: Dan Andre dan juga pendengar, untuk peningkatan keterlibatan masyarakat dan juga pihak swasta, ini dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Untuk langkah tersebut ini dapat dimulai dari kepedulian terhadap lingkungan sekitar, termasuk kawasan permukiman, kemudian juga kebun, dan juga lahan yang dikelola oleh masyarakat. Yoyo Ayudin, selaku Kepala Daops Manggala Agni Kalimantan 9 Singkawang, ini mengatakan bahwa sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat diperlukan untuk mengurangi risiko terjadinya karhutla. Dan menurutnya pelibatan masyarakat ini merupakan strategi yang efektif karena warga menjadi pihak yang paling dekat dengan wilayah yang berpotensi mengalami kebakaran. Lebih lanjut dia juga mengatakan pembentukan masyarakat peduli api ataupun juga MPA di sejumlah desa di Kabupaten Sambas ini menjadi langkah positif dalam memperkuat pengendalian karhutla. Dia juga menilai peningkatan partisipasi masyarakat melalui MPA ini menunjukkan semakin baiknya kesadaran warga terhadap pentingnya menjaga kawasan hutan dan lahan dari ancaman kebakaran. Kondisi tersebut juga didukung melalui pembinaan dan juga peningkatan kapasitas anggota MPA agar mampu menjalankan tugas pencegahan secara optimal. Lebih lanjut, dia juga menambahkan masyarakat peduli api diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga desa-desa yang berbatasan dengan kawasan hutan produksi maupun juga hutan konservasi. Selain melakukan upaya pencegahan, anggota MPA juga diharapkan nantinya juga mampu menjadi tim respon awal yang bergerak cepat saat terjadi kebakaran hutan dan lahan, sehingga dampak yang ditimbulkan itu dapat diminimalkan. Itu dia informasi pertama dari Kabupaten Sambas, kembali ke Andre.
2: Baik, terima kasih El untuk informasi dari Sambas di pagi hari ini. Dan kita bergeser ke Entikong terlebih dahulu terkait dengan seluruh elemen masyarakat diajak untuk berperan cegah karhutla di musim kemarau. Seperti apa informasinya, Cika? Silakan.
5: Baik, Andre, di mana memasuki musim kemarau, potensi terjadinya kebakaran hutan dan juga lahan meningkat sehingga memerlukan kewaspadaan kepada seluruh lapisan masyarakat. Nah, upaya pencegahan ini dinilai menjadi langkah paling efektif untuk menghindari meluasnya kebakaran dan dampak kabut asap. Penelaah teknis kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sanggau, Apriyati, juga mengajak untuk seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif dalam mencegah terjadinya karhutla, di mana partisipasi warga dinilai menjadi kunci dalam menjaga lingkungan tetap aman selama musim kemarau. Karena menurutnya pencegahan karhutla ini tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah ataupun petugas di lapangan, di mana kolaborasi masyarakat sangat dibutuhkan agar potensi kebakaran dapat ditekan sejak dini. Ia juga menghimbau masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar karena berisiko memicu kebakaran yang sulit dikendalikan. Selain merusak lingkungan, kebakaran juga dapat mengancam keselamatan masyarakat dan menimbulkan kerugian ekonomi. BPBD Kabupaten Sanggau juga terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya karhutla serta pentingnya upaya pencegahan. Karena melalui sinergi antara pemerintah, aparat, dan juga masyarakat, potensi karhutla di Kabupaten Sanggau juga diharapkan dapat diminimalisir dampak kebakaran hutan dan juga lahan. Andre.
2: Baik, terima kasih Cika untuk informasi dari Entikong. Dan kita bergeser ke Sanggau, kita akan simak informasi kali ini terkait dengan DPRD Sanggau dorong akses air bersih saat kemarau. Seperti apa informasinya, Okrin? Silakan.
6: Baik, terima kasih rekan Andre. Benar sekali, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sanggau Timotius Yance mendorong pemerintah daerah dan juga Perumdam untuk memperkuat layanan distribusi air bersih kepada masyarakat yang terdampak musim kemarau. Ia menyebut yang sejumlah wilayah di Kabupaten Sanggau saat ini dilaporkan mulai mengalami kesulitan air bersih akibat sungai yang mengering dan belum seluruhnya terjangkau jaringan distribusi air bersih. Dan ia juga mengajak masyarakat untuk menjaga sumber-sumber air yang masih tersedia, ya terutama sungai yang menjadi andalan warga di pedalaman. Kemudian juga masyarakat diimbau untuk tidak melakukan penangkapan ikan dengan cara dituba atau meracun, ya. karena dapat merusak kualitas air yang memang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, selain itu, ia juga meminta Perumdam dan juga pihak terkait memprioritaskan distribusi air bersih ke daerah-daerah yang mengalami krisis air, di mana kehadiran pemerintah dinilai sangat dibutuhkan agar kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau berlangsung. Yance juga mengingatkan agar distribusi air bersih ini tidak dijadikan kesempatan untuk mengambil keuntungan berlebihan di tengah kesulitan masyarakat. Dibutuhkan kolaborasi pemerintah, Perumdam, dan juga seluruh pihak juga diharapkan mampu untuk memastikan ketersediaan air bersih agar tetap terjaga hingga musim kemarau berakhir. Andre.
2: Baik, terima kasih Okrin untuk informasi dari Sanggau, dan nanti kita akan sambung kembali untuk informasi di pagi hari ini, pendengar, dan pastikan tetap bersama kami di sini di Kabar Ada Kalbar.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kembali pendengar, masih di Kabar Radio Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat, RRI Pontianak, Sintang, Sambasanggau, dan juga Entikong. Dan kami lanjutkan kembali informasi di pagi hari ini. Pendengar, kita beranjak dulu ke Sambas terkait dengan 5 kasus PHK terjadi di Sambas sepanjang Januari hingga Juli 2026. Seperti apa informasinya, El? Silakan.
1: Si kedua dari Kabupaten Sambas, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sambas mencatat sebanyak 5 kasus PHK atau juga pemutusan hubungan kerja selama periode Januari hingga Juli 2026. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas, Marjuni, mengatakan bahwa data tersebut ini berasal dari laporan pengaduan pekerja yang ditindaklanjuti melalui proses mediasi oleh Dinas Kesehatan, dan dari penanganan tersebut tercatat 5 kasus PHK yang melibatkan 5 orang pekerja. Lebih lanjut, dia juga menyatakan mayoritas pekerja yang terdampak PHK ini berasal dari sektor perkebunan kelapa sawit. Kemudian terdapat 1 pekerja dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Sinam Pemangkat yang merupakan bagian dari pelaksanaan program makan bergizi gratis. Dia juga menyatakan bahwa untuk seluruh kasus PHK yang terjadi di Kabupaten Sambas pada tahun ini tidak berkaitan dengan penutupan perusahaan ataupun juga pabrik, dan menurutnya sektor perkebunan kelapa sawit ini masih menjadi bidang usaha yang paling banyak mencatat terjadinya pemutusan hubungan kerja. Dan dari Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten Sambas ini juga mencatat bahwa jumlah kasus PHK pada tahun 2026 tidak mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Bahkan untuk tren PHK di Kabupaten Sambas ini dinilai menunjukkan kecenderungan penurunan. Dan lebih lanjut, dia juga menyatakan penyebab terjadinya PHK dalam sejumlah kasus antara lain ini karena alasan yang bersifat mendesak, adanya pelanggaran berat yang dilakukan pekerja hingga keterlibatan dalam tindak pidana. Itu dia informasi kedua dari Kabupaten Sambas. Kembali ke Andre.
0: Baik, terima kasih El untuk informasi dari Sambas, dan kita bergeser ke Sintang. Kita akan simak informasi terkait dengan warga Baung Sengatap tuntut hak plasma dari perusahaan. Seperti apa informasinya? Linda, silakan.
2: Baik, terima kasih Andre untuk informasi terakhir di pagi hari ini dari Kabupaten Sintang, di mana ratusan masyarakat Dusun Pedadang Hulu dan Dusun Tanjung Semunti Desa Baung Segatap Kecamatan Ketungau Hilir ini mendatangi Balai Praja Kantor Bupati Sintang untuk menyampaikan tuntutan atas hak-hak mereka yang belum dipenuhi perusahaan perkebunan pada hari Selasa 4 Agustus 2026. Audiensi diterima langsung Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala didampingi Wakil Bupati Florensius Roni, Kapolres Sintang AKBP Budi Hartono Sutrisno, Wakil Ketua DPRD Sintang Yohanes Rumpak, Kepala Kesbangpol Abdul Supriyadi, dan jajaran OPD terkait. Nah, Kepala Desa Baung Segatap Muryadi menceritakan kronologi permasalahan yang sudah berlangsung sejak 1998. Saat perusahaan pertama masuk, terdapat kesepakatan bahwa masyarakat akan mendapatkan kebun plasma, pembangunan rumah berukuran 4x6 meter, dan fasilitas umum lainnya. Namun, seluruh janji tersebut tidak pernah ditepati hingga kini, bahkan setelah perusahaan berganti kepemilikan hingga 4 kali. Perusahaan yang kini mengelola perkebunan di wilayah tersebut adalah PT NSNIP. Dari 1998, plasma tidak pernah diberikan kepada masyarakat. Masyarakat sudah 2 tahun ini berjuang menuntut haknya. Ada kebun yang seharusnya plasma tapi sudah atas nama perusahaan lain. Kebun plasma itu yang dituntut masyarakat supaya diserahkan kepada masyarakat, terang Muryadi. Ia juga mengungkapkan adanya ketimpangan yang dirasakan warga selama puluhan tahun keberadaan perusahaan di desa mereka. Kondisi sekarang perusahaan menjadi kaya, masyarakat menjadi miskin, ada juga perlakuan tidak baik dari perusahaan kepada masyarakat yang bekerja di sana. Kami berharap Pemkab Sintang membantu menyelesaikan masalah ini. Seharusnya perusahaan jadi kaya, masyarakat jadi sejahtera. Nah, masyarakat berharap pemerintah daerah dapat mengambil langkah nyata agar hak-hak mereka yang tertunda selama puluhan tahun segera terpenuhi. Demikian informasi kedua dari Kabupaten Sintang. Andre.
0: Baik, terima kasih Linda untuk informasi dari Sintang. Dan kita bergeser ke Sanggau terlebih dahulu ya. Ini terkait dengan Pemkab Sanggau memaksimalkan APBD perubahan 2026. Seperti apa informasinya, Okrin, silakan.
3: Baik, terima kasih Andre. Pemerintah Kabupaten Sanggau menegaskan APBD perubahan tahun anggaran 2026 ini difokuskan pada optimalisasi anggaran yang tersedia di tengah keterbatasan fiskal. Wakil Bupati Sanggau Susana Harpena menyampaikan kebijakan tersebut dilakukan melalui pergeseran anggaran tanpa menambah program atau kegiatan baru. Dan ia menyebut penyusunan perubahan KUA PPAS ini merupakan amanat peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan. Nah, selanjutnya dokumen tersebut akan dibahas bersama DPRD sebelum nanti ditetapkan menjadi APBD perubahan tahun 2026. Nah, dalam proses pembahasan, ia juga berharap DPRD Sanggau ini dapat menjalankan fungsi pengawasan sekaligus juga memberikan masukan terhadap pelaksanaan anggaran. Kemudian sinergi antara eksekutif, legislatif ini dinilai penting agar penggunaan APBD berjalan efektif dan akuntabel. Susana juga memastikan proses penyusunan APBD perubahan ini dilakukan secara transparan ya, untuk menjaga kepercayaan publik. Nah, melalui pengelolaan anggaran yang efisien dan kolaboratif, pembangunan daerah diharapkan juga tetap berjalan untuk mewujudkan Sanggau yang maju, berkelanjutan, dan juga berkeadilan. Demikian informasi dari Sanggau. Saya kembali ke Andre.
0: Baik, terima kasih Okren untuk informasi dari Sanggau. Dan kita bergeser lagi, kita ke Entikong. Kita akan simak informasi terkait dengan Polsek Noyan pasok 800 kg jagung ke Bulog Sanggau. Seperti apa informasinya, Cika? Silakan.
4: Ya, betul sekali Andre, di mana Polsek Noyan kembali mengirimkan 800 kg jagung hibrida ke Perum Bulog Kabupaten Sanggau. Seluruh hasil panen yang berasal dari lahan seluas 1 hektar di Dusun Tukun, Desa Sungai Dangin, Kecamatan Noyan tersebut dinyatakan memenuhi standar mutu setelah melalui pengujian laboratorium. Kapolsek Noyan Ibtu Suharyanto juga mengungkapkan jagung yang dikirim merupakan hasil budidaya ini di lahan yang dikelola Franciscus Rico Ricardo dan juga Hendra bersama polisi yang menggunakan benih jagung hibrida varietas Sumo Sakti. Sebanyak 16 karung atau koli dengan total berat 800 kg dibawa ke Bulog sebagai bagian dari penyerapan hasil produksi petani di wilayah Kecamatan Noyan. Kapolsek menyampaikan sebelum proses pengiriman, lahan jagung tersebut juga telah menjalani ubinan, di mana hasil pengukuran menunjukkan produktivitas mencapai 9.120 kg pipilan kering per hektar, atau setara dengan estimasi produksi sekitar 14,592 ton per hektarnya. Suharyanto juga mengatakan pengiriman tersebut menjadi bukti hasil pertanian jagung di Noyan yang mampu memenuhi standar kualitas yang dipersyaratkan Bulog sekaligus memiliki peluang pasar yang baik. Selain itu juga capaian tersebut menjadi indikator tingginya produktivitas lahan jagung program ketahanan pangan binaan di Kecamatan Noyan. Dijelaskannya setibanya di gudang Bulog Kabupaten Sanggau, sampel jagung dari Noyan langsung menjalani pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui kadar air dan kandungan aflatoksin. Hasil pengujian menunjukkan kadar air rata-rata jagung berada pada angka 13,3% dan masih di bawah batas maksimal yang ditetapkan Bulog sebesar 14%. Suharyanto juga berharap program ketahanan pangan yang dijalankan bersama petani dapat terus meningkatkan produktivitas sekaligus memperkuat penyerapan hasil panen di tingkat daerah. Karena keberhasilan tersebut juga diharapkan menjadi motivasi bagi petani lain untuk terus meningkatkan produktivitas dan kualitas jagung sebagai salah satu komoditas pangan strategis di Kabupaten Sanggau. Andre.
0: Baik, terima kasih Cika untuk informasi dari Sanggau dan maksud kami dari Entikong. Dan di mana di kali ini Pontianak juga menyoroti terkait dengan Satgas Udara Penanganan Karhutla di wilayah Kalimantan Barat ini pada Rabu kemarin yang mengerahkan satu helikopter waterbombing jenis Sikorsky UH-60L untuk melakukan pemadaman di titik api yang berada di tiga kabupaten yang yakni diantaranya Ketapang, Kayung Utara, dan juga Kuburaya. Dan pengerahan helikopter waterbombing itu diterjunkan karena kondisi karhutla di tiga kabupaten itu makin parah yang mengakibatkan satu korban jiwa di Kabupaten Ketapang. Dan di sini menurut Ketua Satgas Informasi PPBD Kalimantan Barat Daniel yang mengatakan bahwa helikopter yang akan melakukan waterbombing itu berdasarkan permintaan dari Satgas Darat yang disampaikan saat briefing pagi di kantor BPBD Kalbar. Jadi Daniel menjelaskan bahwa tiga kabupaten itu menjadi target bagi Satgas Udara untuk dilakukan pemadaman, sementara khusus di wilayah Desa Sungai Pelang, Kecamatan Matan Hilir Selatan di Kabupaten Ketapang itu menjadi target utama bagi Satgas Udara dan Satgas Darat karena wilayah ini merupakan karhutlah terparah di Kalimantan Barat. Itu dia rekan-rekan dan juga pendengar, informasi yang bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda di Pontianak yang disoroti yang kedua di pagi hari ini. Dan tentunya sekali lagi terima kasih semuanya rekan-rekan, terima kasih Linda yang ada di Sintang.
2: Baik, terima kasih kembali Andre.
0: Terima kasih untuk Cika yang ada di Entikong.
4: Terima kasih kembali Andre.
0: Terima kasih untuk Okrin yang ada di Sanggau.
3: Terima kasih Andre.
0: Dan juga terima kasih untuk L yang ada di Sambas.
1: Terima kasih kembali Andre.
0: Baik, dan untuk Anda pendengar, terima kasih untuk Anda sudah bersama kami di pagi hari ini untuk sesi Kabar dari Kalbar, dan kami harus akhiri karena nanti kita akan hadirkan informasi lainnya di ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 RRI Pontianak, dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kami ajak Anda untuk merapat ke Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimis momentum pertumbuhan dapat terus dijaga hingga tahun 2026.
2: PPHN adalah sebuah haluan filosofi kita bernegara agar menjadi ketaatan bagi semua lembaga negara dalam mengelola kepercayaan rakyat dalam bernegara.